0: airport ya, itu orang-orang perokok itu dikumpulkan di ruang kaca kecil gitu ya. Kalau banyak, subhanallah, saya punya teman perokok dia. Dia masuk ke sana tadi ya, kita gak perlu rokokan sudah, taruh sudah. Ini asapnya Marlboro, asapnya semuanya ada semua kata dia. Di ruang ini kata dia, subhanallah. Memang dia benar-benar dikumpulkan di sana tuh orang-orang yang subhanallah jemaah. Tapi memang dibaratkan benar-benar diperangi. Larangan-larangan merokok itu kan di mana enggak boleh merokok, di situ enggak boleh merokok ya. Tapi namanya perokok kadang-kadang memang karena sudah candu ya. Saya doalah. Mudah-mudahan yang merokok bisa berusaha untuk berhenti merokok. Kemudian kalau kita lihat perokok ini banyak yang enggak niat berhenti. Enggak niat. Tapi kepingin berhenti. Saya kepingin berhenti, tapi enggak niat. Berhenti. Kalau itu niat berhenti, yang pertama apa? Berdoa. Ya Allah bantu aku untuk berhenti merokok ya Allah. Ketika dia berdoa, Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta sama aku akan kabulkan. Tapi enggak pernah minta sama Allah SWT. Dan kemarin saya dapat nasihat dari seorang jamaah, kalau mau berhenti merokok kata dia, jangan mengurangi merokok. Jangan. Tapi berhenti. Soalnya kalau ngurangin hari ini 1 pak, besok 3 pak. Ya karena biasanya 4 pak dia tiap hari, kalau saya ngurangin lah 1 hari cukup 1 batang, 2 batang, besoknya kembali lagi dia. Terus salah jaman. Tiap kertas saya baca 1 potongannya jaman ya. Soalnya yang lainnya nanti gak kebaca. Nah, bagaimana tata cara sholat tahajud dan duha yang sesuai sunnah? Apakah ada zikir di antara pemisah rakaat setelah salam? Dan mohon penjelasan sholat Jumat. Adakah ba'diyah, qobliyah dan rakaatnya? Subhanallah. Berkaitan dengan sholat tahajud, bebas-bebas aja orang mau berzikir ya. Karena kita lihat tahajud ini kan waktunya memang waktu berdoa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika turun sepertiga malam ke langit dunia, sepertiga malam akhir ke langit dunia, Allah mengatakan hal min sa'ilin fa'utiya, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada orang yang mau minta aku akan kasih? Apakah ada orang yang mau meminta ampunan aku akan ampuni? Fadhol, kita mau berdoa tapi mau. Dan inti sholat tahajud sendiri adalah doa juga, ketika rukuk kita, ketika sujud kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang menghuni surga kelaknya. Allah mengatakan tentang mereka, wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita tahu. Ketika salat duha kita memang capek membolehkan, mau disambung ya disambung. Kalau kita melihat memang salat tahajud Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, Aisyah menceritakan beliau salat 4 rakaat. Jangan ditanya tentang indah dan panjang. Kemudian sholat lagi 4 rakaat, jangan ditanya tentang indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Di sini para ulama menjelaskan sebenarnya sholat Nabi itu 2-2, tapi di keempat beliau istirahat. Jadi yang 2-2 itu habis 2 salam kemudian nyambung lagi, baru yang seakan-akan nyambung sholatnya, yang di keempat beliau baru di situ berhenti beristirahat. Ya ketika beristirahat, wallahu a'lam, Anda enggak pernah tahu ada doa-doa khusus memang di antaranya. Tapi seorang muslim ketika memang ada yang hendak dia minta pada Allah Subhanahu wa taala, dia minta pada waktu itu. Barakallahu fikum. Kemudian untuk ba'diyah dan qobliyah Jumat, berkaitan dengan sebelum Jumat, ada salat sunnah sebelum Jumat. Salat sunnah sebelum Jumat itu disebut salat, mungkin sebagian ulama menamakannya intidharu sholatul intiqam, sholat menanti imamnya datang. Jadi kita sholat ya, imam sambil nunggu imam ya, terus 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai imamnya naik mimbar. Tapi itu tidak dimasukkan kepada, ya kalau dibilang qobliyah, qobliyah itu artinya kan sebelum Jumat. Jadi memang pelaksanaan sebelum Jumat, tapi tidak seperti qobliyah duhur. Karena kalau kita lihat sholat qobliyah itu dilaksanakan kapan? Setelah azan apa sebelum azan? Setelah azan. Setelah azan imamnya sudah naik. Gimana kalau sholat qobliyah? Karena kalau azan yang pertama itu tidak menunjukkan masuk waktu sholat. Enggak. Waktu sholatnya kapan? Azan yang kedua. Sebagai masjid-masjid ini azan berapa kali? Sekali ya. Ada masjid yang azannya dua kali. Azan yang pertama itu tidak menunjukkan masuk waktu sholat. Karena dulu azannya itu satu jam sebelum, kira-kira sejam sebelum, sebelum azan yang kedua, azannya Utsman bin Affan itu disebutkan. Jadi waktunya cukup lama azan itu dikumandangkan. Jadi kalau qobliyah itu setelah azan yang kedua, enggak ada qobliyah itu karena imamnya sudah naik dan kewajiban makmum adalah mendengarkan ceramah. Adapun ba'diyah Jumat, ada ba'diyah Jumat. Kalau di masjid biasanya dilaksanakan 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana menyikapi saudara seiman yang kita cintai? Kita cinta kepadanya karena Allah, namun sebaliknya dia malah menghujat, menyingkirkan kita karena beda memahami ilmu agama. Doakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan itfa' billati hiya ahsan. Itfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Jadi kalau membalas orang yang mungkin menghujat kita, mencela kita, ada orang-orang mungkin yang enggak mau salam sama kita, ya sudah, kita nih mengucapkan salam karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi karena kita cinta kepada Allah. Perkara dia menghujat kita, enggak ada urusan. Karena aku cinta sama kau karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini perlu dikasihani. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam, Ahlus Sunnah itu arhamul khalqi bil khalq. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang paling penyayang kepada orang lain. Paling penyayang kepada ciptaan Allah yang lainnya. Kita sayang sama dia karena dia enggak ngerti. Dan jangan lupa mendoakan dia. Sebut nama dia dalam doa. Ya Allah fulan, ya Allah fulan, bukakan pintu hatinya. Kasihan ya Allah. Dia juga mungkin punya niat baik tapi salah jalan. Ya kita doakan dia. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada dia. Jadi kalau orang berbuat buruk kepada kita, balaslah dengan yang lebih baik kepada dia. Insyaallah Allah akan membuka hati. Pertanyaan. Tanggal 1 Syawal sering disebut juga dengan Idul Fitr. Betul. Memang Idul Fitr. Mohon penjelasan dari Ustaz, apa sebenarnya makna dari Idul Fitr? Ya. Kalau Idul Fitr secara bahasa Id itu sesuatu yang berulang-ulang. Id, karena dia kembali lagi ya. Maka disebut Id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taj'alu qabri Idan, jangan jadikan kuburanku ini jadi Id yang terus kalian akhirnya menjadikan itu tempat yang seperti lebaran terus ke sana orang itu. Rasulullah melarang hal itu. Kalau Idul Fitr, fitr itu artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-fitru yauma yufthirun nas. Al-fitr yang disebut fitr itu adalah hari ketika orang-orang berbuka. Jadi kalau dikatakan Idul Fitr adalah kembali berbuka, bukan kembali kepada fitrah. Ya wallahu alam ya, saya sampai saat ini kok belum nemu gitu ya penjelasan para ulama. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada yang mendapatkan bisa menjelaskan kepada saya. Cuma kadang-kadang terus gitu, orang mengatakan Ustaz kalau Idul Fitri itu artinya kembali berbuka, apa keistimewaannya? Tapi kalau kembali fitri kan keren itu Ustaz. Kembali kepada kesucian gitu kan. Malah kebalikannya. Kalau Idul Fitr itu lebih keren daripada yang artinya kembali berbuka daripada kembali suci. Disitulah keistimewaan seorang mukmin. Ketika lebaran, kenapa kau makan? Ya, karena Allah membolehkan aku makan. Nih, aku kembali makan. Aku kembali sarapan, aku kembali makan siang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada penghambaan yang begitu nyata dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, itu yang ana tahu. Kemudian kadang-kadang orang kan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mereka memahami bahwasanya minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin. Makanya kita lihat kadang-kadang orang enggak ngomong mohon maaf. Salaman minal aidin ya. Maksudnya ini mohon maaf karena gitu. Ya kosong-kosong gitu. Padahal minal aidin itu doa yang artinya semoga Allah menjadikan engkau orang-orang yang kembali kepada Allah. Aib. Kembali kepada Allah, wal faizin, dan orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil dan diterima amalannya. Taqabbalallah minna wa minkum. Jadi bukan mohon maaf lahir dan batin. Itu termasuk kesalahan mungkin yang sudah menjadi lumrah di tempat kita. Jadi kalau memohon maaf jangan nunggu lebaran. Kenapa kita perlu menjelaskan hal itu? Karena banyak orang yang akhirnya memahami kalau memohon maaf itu nunggu lebaran. Padahal punya salah nih sama sahibnya. Tiap hari ketemu, sholat terawih tiap hari kumpul. Tahu dia punya sahib, nanti anak lebaran mau minta maaf sama gue. Padahal tiap hari kumpul. Karena dia tahu tuh nanti tuh waktunya mohon maaf ya. Maka itu yang mungkin perlu diluruskan. Wallahu a'lam, itu yang anak tahu. Tapi kalau mungkin ada yang tahu dari itu ya, wallahu a'lam bishawab. Untuk menyambung silaturahim, cukupkah dengan mengucapkan salam dan bersalaman jabat tangan saja karena Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fiik. Ingat, silaturahim itu bukan berkunjung dan bukan mengucapkan salam. Silaturahim itu ya ini. Silaturahmi itu bahasa Indonesia. Artinya silaturahmi apa? Berkunjung. Kalau bahasa Indonesia, kita bicara bahasa Indonesia. Saya mau bersilaturahmi ke rumahnya bapak. Oh iya, tafadhol gitu kan. Maksudnya dia saya mau berkunjung gitu loh. Tapi dalam bahasa Arab silaturahmi artinya bukan berkunjung. Silaturahmi artinya silah dari dua kata. Silah itu artinya menyambung. Wasola yasilu silatan, itu artinya menyambung. Ar-rahim artinya rahim ibu. Jadi menyambung yang ada hubungan persaudaraan kerabat. Sebagian ulama mengatakan yang disebut rahim itu siapa sih? Laun arham itu siapa? Sebagian mengatakan mahram. Yang mahram sama kita itu rahim kita. Sebagian mengatakan rahim itu adalah yang dapat warisan. Itu rahim kita. Dua pendapat ini sebenarnya lemah. Karena ada yang bukan mahram kita, tapi itu dia kerabat kita. Contohnya siapa? Sepupu kita, anak paman kita. Itu bukan mahram kita. Tapi dia itu kerabat dekat sama kita, cuma pemisahnya cuma bapak aja. Dan dia juga enggak mendapatkan warisan dari kita. Maka itu termasuk rahim sebenarnya. Jadi kalau ulama mengatakan yang disebut rahim adalah dzawil qurba, kerabat kita, sebagian mengatakan sampai bapak nomor 4. Jadi makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamukum, kalian pelajari nasab kalian yang dengannya kalian bisa menyambung rahim kalian. Karena yang namanya silaturahim ini yang ada hubungan kerabat. Jadi kalau ke rumah sahib kita itu tidak silaturahim. Kalau kita ngasih teman kita duit itu tidak termasuk silaturahim. Kita berkunjung ke rumah teman kita sakit, kita kasih bantuan, itu tidak termasuk silaturahim. Itu termasuk berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut ziarah. Bahasa yang benarnya ziarah. Cuma karena ziarah untuk kuburan, orang akhirnya pakainya silaturahim. Tapi perlu diluruskan. Jadi yang namanya silaturahim itu berbuat baik kepada kerabat kita. Pertanyaannya, apakah cukup dengan salaman? Cukup dengan ya berjabat tangan? Enggak cukup. Tergantung kondisi kita. Orang yang kaya raya bisa bersilaturahim dengan hartanya. Dia punya keponakan enggak mampu, dia kasih. Rasulullah SAW mengatakan sedekah kepada kerabat itu bernilai shadaqatun wasilah. Sedekah dan silaturahim. Nilainya silah. Jadi kita kalau kasih keponakan kita bernilai silaturahim. Paman kita enggak mampu sakit kita kasih silaturahim. Jadi ingat silaturahim bukan berkunjung saja. Kerabat-kerabat kita ya. Tapi kita kalau memang yang jauh beda mungkin dia enggak bisa datang, baik pun dia telepon, dia salam, gimana keponakan kabarnya, gimana paman, mungkin anaknya baru lulus sekolah, kita ucapkan selamat, mungkin dia menikahkan anaknya, kita kirim paket hadiah, kita enggak bisa datang, itu masuk silaturahim, bukan berkunjung makna silaturahim. Mungkin itu yang perlu diluruskan. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Mohon penjelasan, wajibkah makmum membaca Al-Fatihah pada saat sholat jahriyah, subuh, maghrib, isya? Ini bisa satu jam kita menjelaskan. Ada khilaf di antara para ulama dalam masalah itu. Yang mau baca, monggo. Yang gak mau baca karena berpendapat bacaan imam cukup buat bacaan dia, ya monggo, bismillah. Kalau saya ditanya, oh panjang. Hadza wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita lanjutkan lagi pada kajian yang akan datang. Sekali lagi, mungkin masalah ini bisa selesai dengan Ustaz Fauzi nanti di kajian-kajian yang akan diadakan. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mustaqim alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari.

Famatsaluhu, permisalan orang yang berinfak riya karena ingin dipuji dan dilihat oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala, kama tsali Safwan, seperti batu yang licin, yang halus, yang amlas. Alaihi turab, yang di atas batu tersebut ada tanah. Yang kalau orang melihat dan dia sendiri menyangka bahwasanya tanah yang berada di atas batu tersebut adalah tanah yang subur, yang mudah untuk ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Artinya kalau ada yang meletakkan biji-bijian atau menabur benih di tanah tersebut, maka akan mudah tumbuh benih tersebut dan akan subur. Kenapa? Karena tanahnya nampaknya subur. Dan itulah yang disangka oleh orang yang melakukan ibadah karena riya. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat. Dia menyangka bahwasanya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dia yang terpedaya, orang yang melihat pun demikian. Orang-orang yang berjalan dan melihat tanah yang terletak di atas batu yang halus tadi, orang-orang tidak melihat batu halusnya, tapi yang dilihat adalah tanah yang berada di atas batu halus tadi, tanah subur yang mudah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka orang pun terpukau dengan amalan ibadah yang dilakukan oleh orang yang riya ini. Namun bagaimana hakikat amalan ini? Bagaimana hakikat amalan dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Maka kemudian tanah yang subur ini yang terletak di atas batu yang halus, ya, bukan batu yang berkerikil-kerikil. Allah menggambarkan dengan tentang batu yang halus yang di atasnya tanah yang subur, kemudian ditimpa dengan wabil, hujan yang sangat deras. Bukan hujan yang dikritik, enggak, tapi hujan yang sangat deras. Tatkala hujan yang sangat deras menimpa tanah ini, maka hilanglah tanda tersebut, sirna, tidak tersisa meskipun satu butir pun. Kenapa? Karena batu yang di bawah tanah tersebut halus, tidak tersisa sedikit pun. Inilah permisalan orang yang riya. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat, dia menyangka bahwasanya amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia memperdaya orang-orang. Orang-orang terpukau melihat amalannya, orang-orang terpukau melihat dakwahnya. Akan tapi ternyata habaan mansur, seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak tersisa meskipun hanya sebutir tanah pun.

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Al-hawa al-mudillah, hawa nafsu yang menyesatkan. Ketika hawa nafsu telah menjadi panglima diri kita.
2: Ketika hawa nafsu telah menjadi panglima diri kita.
1: Ketika kelalaian telah menjadi kendaraan kita.
2: Ketika kelalaian telah menjadi kendaraan kita.
1: Di saat itu hawa nafsu akan menguasai diri kita.

0: berfirman, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Bacakan hai Muhammad kepada mereka tentang kisah orang yang kami ajarkan ayat-ayat kami itu. Lalu ia meninggalkan ayat-ayat kami. Lalu setan mengikutinya. Lalu jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat.
1: Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhbada ilal ardi wattaba'a hawa.
0: Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Jika hawa nafsu telah menjadi panglima diri kita, kita tidak bisa menjamin diri kita bahwa kita mati di atas kebaikan. Kita tidak bisa menjamin diri kita bahwa kita akan terus-menerus saleh. Akan tetapi hanya doa yang terlantun dari mulut-mulut kita dan usaha.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Konsep rizki di masa sulit. Ada beberapa judul dan tema kajian yang mirip untuk safari dakwah kali ini, dan itu ada di 3 masjid. Jadi saya harus membagi materi dalam satu tema yang sama, tapi dengan isi yang berbeda. Ini yang terakhir, sudah kehabisan materinya. Bicara tentang konsep rizki, sebenarnya tidak berbeda antara konsep rizki di masa ketika manusia sedang dalam kondisi baik atau ketika manusia dalam kondisi sulit. Karena penjelasan tentang masalah rizki telah ditegaskan dalam banyak ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita butuh seperti itu untuk diulang. Karena terkadang manusia ketika emosi tidak stabil, apa yang pernah diingat oleh seseorang bisa jadi terlupakan. Pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau merasa Nabi SAW tidak mati. Bahkan sampai Umar ceramah di depan masjid dan mengatakan, siapa yang bilang Rasulullah SAW wafat, dia munafik. Sejatinya Rasulullah SAW sedang mendatangi panggilan Allah selama 40 hari. Dan nanti beliau akan balik sebagaimana Musa alaihissalam mendatangi panggilan Allah lalu beliau kembali. Tidak ada satupun orang yang berani bantah. Semua orang serba kebingungan. Apakah betul Nabi SAW sudah meninggal ataukah beliau belum meninggal? Dan mereka enggak berani untuk menyampaikan pernyataan apapun di hadapan Umar yang demikian tegas, mereka enggak berani. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tidak bertanya kepada siapapun. Dan pada waktu Nabi SAW wafat, Abu Bakar berada di luar Madinah. Kemudian beliau datang ke Madinah. Kemudian beliau masuk ke rumah Aisyah lalu menemui jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan apakah betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Setelah dilihat jasadnya, Abu Bakar merasa yakin. Kemudian beliau mengatakan, "La yajtami'u fika mautatan." Tidak mungkin dirimu meninggal dua kali. Tabat nafsuka hayyan wa maita. Sungguh indah jiwa Anda ketika hidup maupun ketika mati. Kemudian Abu Bakar pergi ke masjid, memasuki Masjid Nabawi. Beliau minta kepada Umar, "Ijlis ya Umar." Duduk wahai Umar. Kemudian Abu Bakar mengambil sisi yang lain dan beliau berceramah. Awalnya masyarakat kumpul di depan Umar, sekarang mereka beralih ke depan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man ya'budullaha fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang nyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Dan siapa yang nyembah Allah, Allah Dzat yang Maha Hidup, tidak pernah mati. Kemudian beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum." Muhammad hanyalah seorang rasul dan sudah pernah ada banyak rasul yang datang sebelum beliau yang mereka juga meninggal dunia. Nabi Musa meninggal, sebelumnya para nabi yang lain juga meninggal, Nabi Ibrahim meninggal, seluruh para rasul meninggal. Afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum? Apakah ketika beliau mati atau beliau terbunuh kemudian kalian akan murtad? Ayat ini sudah turun lama sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Tapi sempat terlupakan dalam memori para sahabat, mengingat suasana perasaan yang tidak menentu disebabkan karena kesedihan yang mendalam. Sampai kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, begitu Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebutkan ayat ini, seolah-olah ayat ini baru saja turun. Seolah-olah ayat ini baru saja turun. Sehingga sempat terlupakan dari memori para sahabat disebabkan karena mereka tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Dan demikianlah ketika kondisi batin yang tidak menentu itu membuat orang terkadang goncang-ganjing, membuat orang sampai terlupakan dengan yang selama ini sudah dia pelajari. Pernyataan bahwasanya rizki sudah dijamin oleh Allah, rizki itu tidak akan tertukar, rizki hamba tidak akan bertambah dan berkurang, sudah sering kita dengar. Sehingga kalau kita bicara konsep rizki dalam Islam, baik di kala sulit maupun di kala normal, materinya sama,

bagi kita sudah biasa saja kita dengar. Cuman terkadang seperti ini naik turun. Ilmu itu naik turun. Terkadang kuat pengaruhnya, terkadang hilang pengaruhnya. Karena suasana perasaan. Makanya hadir di majelis ilmu mungkin akan ada materi yang sama. Tapi Anda tetap akan mendapatkan tambahan iman. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal. Pada saat beliau ngajak orang untuk kumpul kajian, beliau mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Mari kita ngecas iman sesaat. Dan betapa butuhnya kita untuk ngecas iman dalam situasi chaos. Ketika orang serba ketakutan, kalut, orang ada yang panik, ketika naik harga dolar, harga BBM, dan yang lain. Mereka butuh untuk nasihat. Apa bentuk peningkatan iman, Pak? Saat Bapak hadir dalam kajian, ada dua kemungkinan yang bisa Bapak dapatkan. Yang pertama adalah tambahan pengetahuan. Misalnya yang sebelumnya Bapak enggak tahu, jadi tahu. Yang sebelumnya enggak ngerti, jadi ngerti. Tambahan pengetahuan ini kan banyak ya. Bisa tambahan tentang pengetahuan hukum. Sebelumnya saya enggak ngerti kalau itu enggak boleh. Sebelumnya saya enggak tahu kalau ini wajib. Sekarang jadi tahu. Atau yang kedua, tambahan pengetahuan amalan tertentu. Saya baru tahu kalau ada amalan sunnah seperti ini. Sehingga dia bisa mengamalkan amalan-amalan sunnah, doa-doa tertentu yang diajarkan dalam majelis ilmu. Mungkin Anda pernah dapat, saya baru ngerti adalah amalan A, ada amalan B, ada doa A, doa B. Yang baru dapat ketika hadir di kajian. Tambahan ilmu sama dengan tambahan iman. Berarti ada tambahan peluang amal. Saat Anda mengamalkannya, bertambahlah iman. Sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama Ahlussunnah, al-imanu yazidu bita'ati rahman wa yanqusu bita'ati syaitan. Iman bertambah dengan mentaati ar-Rahman, iman berkurang dengan mentaati setan. Saat Anda tahu ada larangan tertentu, lalu Anda meninggalkan, pada saat Anda meninggalkan itu, mengingkari setan dan taat kepada Ar-Rahman, tambah iman. Manfaat yang kedua, pada saat Anda hadir kajian, Anda tambah yakin. Materi ini sudah saya dengar. Sudah pernah saya dengar, sudah pernah, bahkan mungkin sering dibahas. Tapi pada saat forum kajian tertentu, Anda makin yakin. Walaupun sudah pernah didengar. Antara dagelan, lelucon, sesuatu yang lucu, Pak. Pertama kali didengar rasanya apa? Lucu. Anda mungkin bisa tertawa karena pertama mendengar. Tapi ketika mendengar yang kedua, mendengar yang ketiga, sesuatu yang lucu biasa saja. Kenapa? Sudah pernah. Tapi kalau ilmu, walaupun sudah pernah didengerin, tetap menarik untuk didengar. Karena ilmu tidak ada yang basi. Al-Quran itu berulang menceritakan tentang Musa. Dari mulai surat Al-Baqarah, Ali Imran, surat Al-Ma'idah, ada terus. Bosan enggak? Anda merasa bosan? Tidak. Walaupun Bapak membaca Quran setiap tahun sekali? Atau setahun berapa kali? Sampai khatam. Walaupun mungkin Anda membaca Quran setahun khatam sekali lah minimal. Tapi kita enggak pernah bosan untuk terus membaca Al-Quran. Demikianlah ilmu. Dan ketika kita menggali, ada tambahan satu, ada tambahan dua. Makin yakin, itu tambah iman. Aku makin mantep, itulah tambah iman. Karena itu, sekali lagi kita butuh nasihat yang berulang. Bahkan Nabi SAW ketika menyampaikan khutbah Jumat di satu tempat di Masjid Nabawi, dengan jumlah jamaah dan orangnya itu saja. Paling penambahannya beberapa orang yang datang dari luar yang ingin masuk Islam. Tapi Nabi SAW menyampaikan tema yang relatif seragam. Sampai ada sebagian sahabiat yang mungkin beliau mendengar dari luar menghafal surat Qaf dari khutbah Nabi SAW. Ma hafidtu surat Qaf illa min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina yakhthubu 'alal mimbar. Aku tidaklah menghafal surat Qaf kecuali melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau

khutbah di atas mimbar. Saking seringnya diulang. Maka intensitas ketika mendengarkan sebuah tausiah akan semakin membuat kita jadi tambah yakin. Baik. Yang pertama Bapak Ibu, berbicara tentang konsep rizki, saya akan berikan catatan dalam bentuk beberapa catatan. Catatan pertama, semua makhluk baik yang berakal maupun yang tidak berakal, rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Berapa kali Anda dengar kalimat ini? Sudah sering ya? Saya yakin sudah sering. Tapi saat dolar naik, Anda sempat gak panik? Sehingga pernyataan ini sempat hilang. Mungkin ada sebagian orang yang panik. Ketika BBM naik, ada sebagian orang yang panik. Ketika ada orang di PHK, panik gak dia? Sampai nangis. Sampai ada yang bunuh diri. Jadi, pengaruh panik ini menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang lebih berbahaya. Kalau kejadian ujian ekonomi dialami oleh hamba mungkin berulang. Dia dulu sudah pernah, kemudian mengalami lagi. Tapi suasana batin ini yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Sehingga siapapun yang hidup, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, Allah yang menjamin rizkinya. Bapak mungkin melihat binatang dengan jumlah populasi yang banyak keluar dalam waktu bersamaan. Laron misalnya Pak ya. Laron dengan jumlah sebanyak itu. Makan semua. Gak ada yang gak makan. Semut dengan jumlah sebanyak itu. Ada semut kadang Pak jalan Pak. Dari mulai ujung tembok sampai ujung tembok. Itu gak makan dia. Dengan ukuran semut seperti itu, dia jalan kaki. Dengan ukuran manusia seperti ini jalan kaki. Kira-kira Pak dari ujung tembok ke ujung tembok itu berapa kilo bagi semut? Kalau Bapak kan itu cuma sekian meter. Tapi dengan skala semut dibandingkan dengan skala manusia jadi berapa kilo itu kira-kira Pak? Jauh ya? Jauh. Dan kadang jalannya turun terus naik lagi. Bapak yang tahu ini kenapa enggak dilewatkan di sini? Ya itu kan semut Pak, bukan manusia. Tapi Masya Allah, dari perjalanan ujung sampai ujung dia enggak makan. Terus makannya kapan? Wallahu alam. Tapi dia diberi rizki oleh Allah. Meskipun jumlahnya sangat banyak. Yang enggak berakal seperti ini saja diberi rizki oleh Allah. Bagaimana dengan yang berakal? Kadang kita juga berpikir ya, ada binatang-binatang yang makanannya itu daging. Kayak ular dengan jumlah sebanyak itu kan berebut makanan. Berapa dia bisa makan? Sementara jumlah mereka banyak dan belum tentu mereka sehari makan. Kadang kan makan sekali untuk dipakai sekian bulan. Tapi bisa besar. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki para hamba, para makhluknya, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Ikan dengan jumlah sebanyak itu makan apa? Ternyata mereka makan. Apalagi yang berakal seperti manusia. Yang tidak berakal saja makan, apalagi yang berakal. Dan manusia telah ditegaskan oleh Nabi SAW, jatah rizkinya itu ditetapkan sebelum mereka lahir. Saat kapan jamaah? Kita berada di rahim ibu. Pada saat manusia berusia 120 hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yursalu ilaihi al-malak." Kemudian diutuslah seorang malaikat. "Fayanfuhu fihi ruh." Yang tugasnya meniupkan ruh dalam janin itu. "Wa yu'maru bi arba'i kalimatin." Dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 takdir. Makanya takdir ini takdir yang sudah diketahui makhluk. Karena malaikat yang meniupkan roh tadi, dia tahu berapa takdir manusia ini. Takdir apa saja itu, Pak? Bikat birizkihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa syaqiyun,
amsa'i. Dia ditetapkan takdirnya, rizkinya, kemudian ajalnya, amal perbuatannya, ujung hidupnya. Apakah dia nanti jadi orang yang bahagia atau celaka? Malaikat tahu tidak? Tahu, karena dia yang diperintahkan untuk menetapkan itu. Makanya sebagian ulama mengatakan bisa jadi takdir yang dibawa oleh malaikat dan diberikan kepada rahim, diberikan kepada janin yang berada di dalam rahim, berbeda dengan yang ada di Lauhul Mahfuz. Karena Lauhul Mahfuz tidak ada yang dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu, sehingga disebut Al-Mahfuz yang artinya terjaga. Baik. Turunan dari prinsip ini adalah bahwa siapapun manusia yang hidup pasti dia akan diberi rizki oleh Allah. Sebagian orang mengalami ketakutan sampai pada titik dia tidak memberikan kesempatan bagi anaknya untuk hidup. Seperti dalam ayat yang tadi dibaca oleh imam. Ada peringatan dari Allah, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kau bunuh anak kalian disebabkan karena kemiskinan. Ada dua ayat yang mirip ya. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena miskin. Yang kedua, wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq. Jangan kau bunuh anak kalian karena takut miskin. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda, bedanya di mana? Mirip. Mirip atau beda? Mirip-mirip. Wala taqtulu auladakum min imlak. Jangan kau bunuh anak kalian karena miskin. Orangnya sudah mengalami miskin. Lalu dia takut ketika anaknya lahir. Aku aja kesulitan nyari makan. Ini ada anak, nanti ngerebut makananku. Dibunuh anaknya. Biar tidak merebut makanannya. Dilarang oleh Allah. Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Kemudian Allah mengatakan, karena kau miskin. Bukan takut miskin ya. Jangan kau bunuh anakmu karena miskin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Aku yang menjamin rizki kalian dan juga menjamin rizki anakmu. Ini yang pertama. Ayat yang kedua, "Wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq." Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Dia belum mengalami miskin, tapi khawatir nanti kalau punya banyak anak, anak ini akan menyebabkan dia jadi miskin. Maka anaknya dibunuh biar enggak miskin. Allah Subhanahu wa taala ngasih jaminan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rizki bagi mereka dan kalian. Sehingga rizki anak kita itu siapa yang ngasih? Allah, bukan bapaknya. Bapaknya itu cuma jalur lewatnya rizki. Namun yang memberi rizki itu adalah Allah Azza wa Jal. Ada orang yang anaknya banyak. Lalu dia lapor kepada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Mengeluhkan tentang anaknya yang banyak dan dia kesulitan untuk bisa ngasih kecukupan bagi anaknya. Mungkin di masa silam Pak, kebutuhan hidup tidak sebagaimana sekarang Pak. Apalagi di Jakarta, orang mungkin berpikir biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya apalagi, biaya jalan-jalan, biaya ini. Orang mungkin banyak berpikir itu. Kalau masa silam, mereka barangkali tidak berpikir sampai pada beban berat karena ekonomi sebagaimana orang zaman sekarang. Sehingga orang ini merasa, saya kesulitan untuk bisa mencukupi anak-anak saya. Akhirnya apa kata Ibrahim bin Adham? Beliau hidup di zaman tabi'in, sezaman dengan Imam Malik. Kata Ibrahim bin Adham, "Iba'ath ilayya minhum man laysa rizquhu 'ala Allah." Coba kamu bawa ke sini anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Orang itu diam. Mana ada orang yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah? Sehingga saat Ibrahim bin Adham minta, datangkan ke sini, mana anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah, biar aku bawa. Dia gak bisa jawab. Karena yang namanya anak, rizkinya juga ditanggung oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh bapak. Makanya jangan sampai ya, terutama ibu-ibu,
saat suaminya meninggal dunia, kan kadang mereka enggak sabar, sampai ngomongnya ngawur. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kalau ada orang meninggal dunia, la taqulu illa khaira wa la tad'u ala anfusikum. Jangan kau mengucapkan apapun kecuali yang baik dan jangan mendoakan keburukan untuk diri kalian. Pak, kalau bapak mati nanti kita semuanya terlantar, Pak. Diaminkan malaikat. Amin. Gara-gara ucapan siapa? Istri-istri tadi. Nabi SAW ngasih peringatan. La taqulu illa khaira fa innal malaikata tu'minuna ma taqul. Jangan mengucapkan kecuali yang baik karena malaikat mengaminkan apa yang kau ucapkan. Kalau bapak nanti mati keluarga kita bisa bubar. Amin. Gara-gara ucapan yang enggak benar karena pengaruh emosi tadi. Padahal yang ngasih rizki, yang menjamin rizki bukan suaminya, bukan bapaknya, bukan orang tuanya, tapi yang ngasih rizki Allah Subhanahu wa taala. Cuman ketakutan seseorang terkadang membuat dia ngomongnya ngawur. Selanjutnya, catatan yang kedua, bahwa rizki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya secara bertahap. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada manusia secara bertahap. Bapak bisa bayangin ya, kalau hujan dalam waktu setahun ditahan oleh Allah. Jadi dari mulai Januari sampai Desember hujannya diturunkan di tanggal 31 Desember. Udah kasihin satu sekaligus saja, atau hujannya diturunkan pas tanggal 1 Januari. Habis itu enggak turun hujan sampai Januari tahun depan. Akhirnya rezeki itu dirapel dalam waktu sehari untuk setahun. Kira-kira gimana, Pak? Ya? Kayak air terjun. Anda bisa hidup enggak? Enggak bisa. Kebayang kalau hujan itu diturunkan oleh Allah seperti air terjun. Masjid ini enggak ada. Rusak semua bangunan. Tapi Allah ngasih hujan kepada hamba gimana, Pak? Setahap demi setahap. Hari ini sekian, besok sekian lagi, besok sekian lagi. Ada enggak di wilayah tertentu karena curah hujannya terlalu tinggi sampai banjir? Ya? Banyak. Sehingga di daerah tertentu banjirnya serius. Tapi di daerah yang lain aman. Allah kasih curah hujan yang lebih di daerah tertentu. Demikianlah kondisi yang bisa kita jadikan pelajaran. Itu ilustrasi Allah menurunkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh, walakin yunazzilu biqadari ma yasha." Andaikan Allah luaskan rezeki untuk hamba seluas-luasnya, Allah lapangkan rezeki bagi hambanya seluas-luasnya, labaghaw fil ardi, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Ketika seseorang atau manusia sudah merasa bisa menikmati harta, dia akan selalu mencari yang lain. Nah, saat mencari, dia kumpulin untuk jumlah yang banyak. Gimana caranya? Sampai harus berantem. Sehingga ada yang ngumpulin cadangan emas negara, sampai ngambil emas di negara orang lain. Gak cukup dengan itu, MOU-nya gimana caranya, pokoknya harus deal. Kalau enggak, harus siap untuk berantem. Siap untuk perang gara-gara tambang. Misalnya, itulah pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah meluaskan rezeki bagi hambanya seluas-luasnya, la baghaw fil ardi, mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Saling berantem, saling perang untuk rebutan minyak bumi, rebutan tambang. Dan itu realita yang bisa kita lihat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan pada waktu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu sepulang dari Bahrain. Nama Bahrain dulu sampai sekarang itu sudah ada. Cuman kalau Bahrain masa silam wilayahnya lebih luas, bukan cuma negara Bahrain saja. Qatar, pokoknya pesisir bagian timur
dari Jazirah atau Pulau Saudi bagian timur, itu namanya Bahrain. Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu pulang ke Madinah dari Bahrain dengan membawa harta yang banyak sekali. Tiba di Madinah ketika subuh, lalu Nabi SAW salat subuh dan para sahabat dalam keadaan mereka berharap untuk mendapatkan bagian. Lalu Nabi SAW selesai salat subuh, beliau berceramah. Mal faqru ahsha alaikum. Aku tidak mengkhawatirkan kemiskinan yang menimpa kalian. Karena kenyataannya para sahabat ketika hidup di zaman Nabi SAW, mereka dalam keadaan serba kekurangan. Tapi mereka bisa akur, bisa akrab, nyaman, hidup dalam keadaan baik, dipimpin oleh Rasulullah SAW, dan beliau sendiri juga merasakan suasana miskin itu. Walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya. Tapi yang aku khawatirkan adalah ketika dunia itu dibentangkan untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Sebagaimana dulu dunia pernah dibentangkan kepada umat sebelum kalian, lalu kalian berlomba untuk mengejarnya sebagaimana umat masa silam berlomba untuk mengejarnya. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana dulu membinasakan umat sebelum kalian. Apa yang disabdakan ini benar gak, Pak? Ya? Gak mungkin salah, Pak. Apa yang disabdakan Nabi SAW berangkat dari wahyu. Sehingga gak mungkin itu salah. Dan realitanya demikian. Sehingga Bapak bisa lihat bagaimana orang rebutan titik. Itu Masya Allah. Titik yang paling mahal adalah titik di Indonesia. Satu titik berapa, Pak? 160 juta. Iya, titik dapur. 115. Masya Allah. Jadi untuk bisa dapat titik, sampai harus rebutan, bayar sekian, berantem dulu, dan seterusnya. Tujuannya apa? Hanya rebutan dunia. Kemarin saya dapat kabar dari salah satu kawan. Ada satu perusahaan yang dia butuh supplier tertentu. Ya. Itu rebutan sampai harus saling membunuh. Ada yang menguasai. Dan dia bawa senjata. Siapa yang kemudian nyerobot, dicari orangnya, dibunuh. Gak cuma dimarahin, tapi sampai dibunuh. Ngapain itu? Rebutan dunia. Mungkin Pak realitas seperti ini bagi Anda yang mencukupkan diri dengan kerja kantor, pulang, cukup untuk keluarga, barangkali gak melihat begitu dekat. Beberapa laporan yang sampai ke saya, hingga mereka saling membunuh, ternyata kasusnya banyak. Ya mungkin Bapak bisa sebut mafia, mafia, mafia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Mereka berebut sebagaimana orang masa silam berebut. Rebutan itu sampai pada titik mereka harus saling membunuh. Demikianlah potensi kekayaan terkadang tidak membuat mereka makin tenang, tapi sebaliknya membuat mereka semakin rakus. Gunung emas dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, semua orang rebutan, dari 100 orang yang berebut yang hidup berapa? 1. Sehingga kalau ada 1000 orang yang hidup tinggal 10. Yang lainnya mati. Kenapa? Rebutan. Sampai Nabi SAW menyarankan, jangan ikutan. Makanya kalau sekarang orang begitu bangga ya dengan cadangan emas. Negara yang cadangan emasnya paling banyak, siapa? Cina, Amerika, Eropa, negara A, negara B, negara C. Indonesia nomor berapa? Nomor sekian ratus, Pak. Udahlah, gak usah sedih. Besok emas dikeluarkan oleh Allah. Di saat mereka capek ngumpulin cadangan, emas gak laku. Sampai kan Nabi SAW menceritakan ada orang yang dia mau sedekah dinar. Bawa sekantong dinar, keliling jalan, keliling di kampung, gak ada satu pun orang yang mau nerima. Karena semuanya sudah punya. Sekarang mungkin rebutan. Tapi besok tidak ada orang yang mau nerima. Sehingga rizki itu makin mendekati hari akhir, makin melimpah. Makanya Nabi SAW mengatakan, La takumus sa'ah hatta yaksural mal wa yafidha.
Tidak akan terjadi kiamat sampai harta itu makin banyak dan melimpah. Orang kan punya bayangan ya. Kalau jumlah manusia tidak dibatasi dan tidak ditekan, nanti kita akan rebutan makanan. Teori itu Bapak mungkin pernah dengar ya. Sehingga berangkat dari teori ini, maka jumlah populasi manusia harus ditekan. Caranya apa? Ada program. Dan itu program nasional. Keluarga berencana, merencanakan banyak anak. Atau sedikit anak. Sampai dijadikan sebagai program pemerintah. Karena kekhawatiran ini kalau populasinya enggak ditahan, maka manusia akan rebutan tempat tinggal, manusia akan rebutan makanan dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Wa ja'alnal arda kifatan ahya'an wa amwata. Kami jadikan bumi ini kifata. Kifata itu tempat untuk menampung cukup bagi orang yang hidup dan yang mati. Sehingga jangan khawatir enggak kebagian tanah kuburan. Karena bumi ini cukup untuk menampung semua makhluk yang hidup di atasnya. Baik. Namun subhanallah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Teori ini kan sebenarnya berangkat dari barat ya. Orang-orang kafir, orientalis, mereka mengkhawatirkan populasi kaum muslimin yang terus meningkat. Akhirnya mereka buat propaganda. Kalau terus ini tidak dihentikan, maka nanti akan berbahaya bagi kedepannya. Sehingga gimana caranya populasi manusia ditekan. Mereka canangkan program itu untuk negeri kaum muslimin. Tapi yang terjadi balik ke negeri mereka. Sehingga demografi orang kafir, negeri kafir gimana Pak? Terjungkir. Yang tua lebih banyak daripada yang muda. Di negeri mana yang 9 tahun gak pernah ada bayi? Jepang. Begitu ada bayi lahir, mereka sampai pesta. Karena sudah lama gak pernah ada bayi. Bukan karena orangnya gak bisa punya anak Pak. Tapi sengaja mereka gak mau punya anak. Di Eropa seperti itu, di Jepang, di Korea, dan banyak negara yang orangnya gak mau punya anak. Jakarta termasuk gak? Gak termasuk ya? Berlomba punya anak? Masya Allah, Alhamdulillah. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Makanya, kalau sekarang jumlah populasi kaum muslimin lebih sedikit, mungkin besok akan terbalik. Disebabkan karena negara-negara Islam ternyata tidak termakan dengan propaganda itu. Banyak negara Islam yang mereka ingin punya anak. Karena punya iman. Karena mereka punya iman. Keyakinan bahwasanya rizki tidak akan tertukar. Rizki pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang berhak memilikinya. Yang ada pada orang beriman seperti ini yang membuat mereka enggak takut untuk punya anak. Yang ketiga, rizki tidak akan tertukar. Tadi sudah kita sebutkan. Setiap hamba yang jatahnya rizki telah ditetapkan oleh Allah, enggak bakalan mungkin geser ke tempat orang lain. Allah Ta'ala berfirman, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithlama annakum tantiqun. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit ada rizki kalian. Jatah rizkimu telah ditetapkan oleh Allah di langit. Wa ma tu'adun, demikian pula yang dijanjikan untuk kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Bapak perhatikan, ketika Allah mau menyatakan jatah rizkimu itu sudah ditetapkan di langit, Allah sampai bersumpah, fa wa rabbis sama'i wal ard. Sungguh demi Allah Rabbus sama'i wal ard, innahu lahaqqun, ini benar. Mithlama annakum tantiqun, sebagaimana yang apa yang kalian ucapkan. Coba Bapak fokus di bagian terakhir dari ayat ini. Sebagaimana apa yang kalian ucapkan. Baik. Bisa enggak ketika Bapak ingin mengungkapkan isi hati Bapak? Ketika ingin mengungkapkan isi hati Bapak, Bapak pinjam lisan orang lain.
Aku pinjam lisan Anda, tolong ungkapkan isi hati saya. Bisa? Ya? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Gak ketahuan. Gak tahu isi hati masing-masing. Karena apa yang kita bicarakan itu tidak mungkin menggunakan lisan orang lain. Maka sebagaimana ucapan kamu gak mungkin tertukar lisan, demikian pula rezeki kamu gak mungkin tertukar ke orang lain. Sehingga apa yang kamu ucapkan itu tidak mungkin, ini sebenarnya ucapannya siat, kenapa nempel di tempat saya? Mungkin gak? Ini harusnya ucapannya si B, kok tiba-tiba keluar dari mulut saya? Mungkin gak? Tidak mungkin. Mitlama annakum tamtikun, sebagaimana yang kalian ucapkan gak mungkin tertukar, maka demikian pula rezeki kalian gak mungkin tertukar. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, wa rabbis sama'i wal ard innahu lahaqqun mitlama annakum tamtikun. Demi Rabb yang menguasai langit dan bumi, rezeki ini tidak akan tertukar. Innahu lahaq, itulah yang kebenaran. Mislama annakum tantikun, sebagaimana kalian berbicara yang tidak mungkin tertukar dengan lisan orang lain. Sehingga manusia kalau meyakini bahwasanya rizkinya tidak mungkin akan tertukar, kira-kira perlu enggak dia sampai sikut-sikutan, saingan, berantem dengan yang lain, nginjak bawah untuk bisa naik ke atas? Enggak mungkin. Makanya ya, bagi bapak ibu misalnya, saat bapak harus membayar pajak tertentu, lalu bapak serahkan pajak itu, aku yakin rezekiku gak bakalan tertukar. Kau mungkin bisa menerimanya, tapi kalau ini masih jatah rezekiku, pasti balik kepadaku. Jadi kira-kira kalau keyakinan seperti ini kita gunakan sebagai prinsip bayar pajak, perlu sakit hati enggak? Hah? Belum hilang ya pak sakit hatinya. Ya kan berat pak, sampai harus bayar sekian ratus juta misalnya, bahkan sampai ukuran miliar. Orang ketika mengeluarkan itu terasa berat gak? Nah, sebagai pelipur lara pak, barangkali bapak mungkin merasa gak nyaman, keberatan dan seterusnya. Yakini pak, kalau memang sudah jadi jatah rezekinya, gak mungkin tertukar. Ketika Anda serahkan ke orang lain, pasti itu nanti akan balik kepada diri Anda jika memang itu jadi jatah rezeki Anda. Gimana caranya mas? Kan gak mungkin bisa balik. Mudah bagi Allah Ta'ala untuk memberikan pengganti. Sehingga tetap dana Anda akan sama seperti sebelumnya atau bahkan berlebih sesuai yang Allah kehendaki. Baik. Selanjutnya. Yang keberapa? Keempat. Siapapun tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Dia manfaatkan. Dan ini pernah ditegaskan oleh Nabi SAW. Ya ayuhan nas, in ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqah. Wahai manusia, kalian tidak akan mati sampai kalian menghabiskan semua jatah rizki kalian. Sehingga rizki sama dengan ajal. Itu rumus ya. Rizki sama dengan apa? Ajal. Maka selama orang hidup pasti diberi rizki. Selama dia masih punya rizki, dia akan bisa hidup. Ada orang misalnya udah bolak-balik masuk rumah sakit, kok gak mati-mati? Berkali-kali opnam, sudah umur 80-an, semua keluarga berharap kapan orang ini mengakhiri hidup. Tapi gak mati-mati. Karena jatah rizkinya masih ada. Selama masih ada jatah rizki, dia tidak akan mati. Ada orang yang sakit, opnam berkali-kali, sampai merasakan nyaman. Anaknya datang ke rumah sakit bawa es krim. Bapaknya itu pengen es krim itu. Karena anak kecil dikasih. Kalau ketahuan perawat ya mungkin dimarahi ya. Mungkin pas waktu itu tidak ada orang, dikasihlah anak kecil ini. Maka si bapak makan es krim tadi. Setelah itu mati. Itu kira-kira kalau kematian seperti ini, anak ini disalahkan tidak? Hah? Disalahkan atau tidak? Disalahkan. Kenapa?
penyebab kematian bapaknya karena ngasih es krim tadi. Ini rezeki terakhir yang digenepin oleh Allah melalui es krim yang dibawa oleh anaknya. Sehingga mungkin bapak ini tertunda kematiannya, Allah tunda kematiannya sebelum dia menikmati es krim ini. Setelah itu dia mati. Baik. Dan masih banyak cerita yang lain. Makanya terkadang ada orang sakit, pas malam itu bapak tiba-tiba merasa seger, seperti sudah sembuh, sampai rumah sakit membolehkan untuk pulang. Sampai di rumah makan banyak. Habis itu sakit lagi, masuk opnam, mati. Jatah rizki beliau digenapkan dengan makan banyak ketika sampai rumah. Padahal sebelumnya mungkin gak doyan makan. Setiap kali dikasih makan, muntah. Tapi ketika titik tertentu, beliau jadi banyak makan. Setelah itu, meninggal. Meninggal ini adalah jatah rizki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bakalan hilang. Demikianlah nas yang ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, jika kita paham bahwasanya rizki sama dengan ajal, maka pertama, semiskin apapun manusia, dia tidak akan mati sebelum jatah rizkinya habis. Yang kedua, sekaya apapun manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Ada banyak orang yang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, tapi sampai mati banyak yang tersisa. Berarti yang tersisa itu kan bukan jatah rizkinya, Pak. Ditinggalkan sebagai apa? Warisan. Sehingga dia tidak menikmati semuanya. Maka sekaya apapun manusia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Contoh ya, bapak punya duit banyak, tabungan banyak, kekayaan banyak. Tapi hidup penuh dengan pantangan. Mau makan ini, resiko kolesterol. Mau makan itu, resiko asam urat. Mau makan ini, apalagi resiko jantung, gula, dan seterusnya. Mau nikah lagi, resiko istri. Termasuk gak? Apa resikonya nikah lagi? Apa? Badai. Jadi mungkin dia berharap, sebenarnya kalau cuma menyediakan rumah baru Pak Ustadz, bisa. Masalahnya nyari penghuninya yang susah. Jadi dia hanya bertahan satu, berharap punya yang lain, tapi gak sanggup karena takut resiko kolesterol, asam urat turun ke kaki. Itu contoh Bapak. Pantangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membatasi kemampuan hamba dalam menikmati rizki atau harta yang dia punya dengan salah satunya adalah pantangan. Lebih dari itu sebenarnya banyak sekali Pak pembatas-pembatas di mana seseorang tidak bisa menikmati harta yang dia punya. Apa makanan yang paling Bapak suka? Nasi goreng. Baik, Anda kuat berapa kali makan nasi goreng? Andaikan Bapak dikasih nasi goreng setiap 1 jam sekali. Sehari sekali. Jadi kalau sehari 5 kali gitu, bosan. Orang gak kuat. Rasa bosan itu yang membatasi. Sehingga manusia dibatasi. Makanan ini bosan. Di surga ada bosan gak? Gak ada. Habis makan lagi, enggak ada bosannya. Walaupun mungkin makanannya seragam, dia misalnya makan A saja, enggak bakalan bosan. Bagaimana dengan ketika kenikmatan surga itu beragam? Lelaki di surga diberi oleh Allah kekuatan seperti 100 lelaki di dunia. Padahal manusia atau lelaki ketika di dunia selesai melakukan hubungan badan, dia enggak bisa lagi, Pak. Nunggu recovery dalam waktu tertentu baru bisa lagi. Normalnya demikian. Tapi di surga gak berlaku. Subhanallah. Seperti inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membatasi kemampuan hamba dalam menikmati hartanya. Karena itu
Nabi SAW menjelaskan hakikat dari rizki. Coba tulis di catatan berikut. Hakikat dari rizki adalah apa yang melayani hidup manusia. Beliau pernah bersabda, "Wahallaka min malika ya ibn Adam, illa ma akalta fa'am illa ma akalta." Hakikat dari rizkimu itu wahai manusia adalah apa yang kau makan sampai habis. "Wa ma labista fa'ablaita." Dan apa yang kau pakai sampai rusak. "Wa ma tasaddaqta fa'amdaita." Dan apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Yang pertama, rizki itu adalah apa yang kita makan sampai habis. "Ma akalta fa'afnaita." Sehingga apa yang Anda nikmati itulah rizki. Sementara yang cuma disimpan itu belum tentu jadi jatah rizki. Yang kau pakai sampai rusak itulah rizki. Sementara yang Anda simpan belum tentu jadi jatah rizki. Dan apa yang kita manfaatkan dengan yang kita simpan banyak mana, Pak? Banyak mana, Pak? Banyak yang kita simpan. Kita nyimpan pakaian banyak yang gak kepakai. Sementara yang kita gunakan cuma 5-6 stel. Sisanya kita simpan. Jangan tanya ibu-ibu ya. Ada yang koleksi jilbab itu setiap bulan. Koleksi baju setiap 2 bulan. Beli lagi. Itu buat apa? Ya cuma disimpan. Seneng nyimpan. Ada yang koleksi barang-barang mahal. Dia senang nyimpan. Tapi dia tidak bisa memanfaatkan. Itu ibarat sebuah mesin. Kita ini gak efisien. Banyak bahan baku, bahan bakar yang tidak terpakai. Jadi residu, Pak ya. Nah, yang disimpan itulah residu kita. Kemarin ada sebagian jamaah, Pak Ustaz, saya itu koleksi tas branded. Tapi gak pernah saya pakai. Dihisap gak itu? Ya jelas dihisap. Apapun yang Anda miliki dihisap. Walaupun belum tentu memanfaatkan. Nah, disinilah kita bisa memperhitungkan. Ada hamba yang harus menanggung resiko, tapi dia tidak mendapatkan hasil. Berarti apa itu, Pak? Rugi, Pak. Saya harus menanggung resiko, tapi saya tidak dapat hasil apapun. Berarti kan dia merugi. Makanya orang yang cuma pintar nyimpen, tapi tidak bisa memanfaatkan, dia resiko untuk mempertanggungjawabkan, sementara dia tidak mendapatkan hasil apapun. Yang berbahaya adalah ketika harta itu haram, Pak. Saat harta itu haram, dia kumpulin dalam jumlah banyak yang haram, dan dia nanti akan dihukum dengan harta yang haram jika tidak diampuni oleh Allah, tapi belum tentu dia berhasil memanfaatkan. Ada yang ketakutan misalnya. Dia taruh hartanya di luar negeri karena ketakutan kelihatan, ketahuan orang lain. Dia taruh hartanya atas nama orang lain. Dia beli ini atas nama si A, beli ini atas nama si B. Kenapa, Pak? Ketakutan. Disimpan di puncak Bogor. Ada yang disimpan di daerah mana lagi. Ada yang nyimpan di Jogja. Harta simpanan orang Jakarta di Jogja banyak sekali. Ini kemana orangnya? Orang Jakarta. Gak pernah pulang. Ya, mangkrak aja rumahnya. Saya punya beberapa tetangga yang tinggal di perumahan ya, tidak jauh dari kantor ANB, tinggal di perumahan-perumahan elit di sekitar kami. Gak ada penghuninya itu. Kemana? Di Jakarta. Simpenan orang Jakarta ada di Jogja. Dan mereka takut ketahuan. Bisa gak mereka menikmati, Pak? Orang kalau takut ketahuan gak bisa menikmati. Sampai ketika dia mau datang ke tempat tertentu, wah khawatir nanti Pak kalau sana ketahuan si A, ketahuan si B, diaudit dan seterusnya. Cara Allah Subhanahu wa taala membatasi rizki hamba. Maka Bapak tanamkan ini ya, hakikat dari rizki tiga tadi, Pak ya. Yang kita makan sampai habis, yang kita pakai dan yang kita, itulah rizki kita. Sementara yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rizki kita. Bisa saja orang ngumpulin dalam jumlah besar, tapi belum tentu memanfaatkan. Selanjutnya, rizki ada dua.
Ada rizki kauni, ada rizki syar'i. Rizki kauni itu apa, Pak? Apapun yang Bapak nikmati, itulah rizki kauni. Sehingga yang berhasil untuk Bapak nikmati, yang Bapak makan, kemudian dipakai, yang dimanfaatkan, itu namanya rizki kauni. Yang kedua ada rizki syar'i. Apa itu rizki syar'i? Rizki yang bisa menambah amal. Rizki yang bisa menambah amal. Definisi rizki syar'i ini pernah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tentang keutamaan silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah." Siapa yang pengin rizkinya dilapangkan dan umurnya ditambahkan, lakukanlah silaturahmi. Kok bisa, Pak? Katanya rizki dan umur sudah ditetapkan. Apakah dengan silaturahmi kemudian nanti ada penambahan? Di antara makna dari hadis ini adalah yang dimaksud silaturahmi bisa menambah rizki. Orang kalau silaturahmi, dia kan mengeluarkan biaya. Biaya transportasi, atau membawa hadiah, atau apapun itu. Sehingga dia mengeluarkan biaya. Saat dia silaturahmi mengeluarkan biaya, biaya ini bernilai pahala. Maka hartamu yang bernilai pahala inilah rizkimu yang sejatinya. Ini yang disebut dengan rizki syar'i. Hartamu yang bisa bernilai pahala inilah rizki yang sejatinya. Sehingga memperbanyak rizki maksudnya adalah memperbanyak jumlah rizki yang berpahala. Memperpanjang umur. Umur yang menghasilkan pahala itulah umurmu yang sejatinya. Dengan silaturahmi kau butuh waktu untuk datang sampai di sana, ketemu sama keluarga, mungkin sampai nginep semalam, mungkin harus ketemu dalam beberapa waktu, sampai pada kondisi terakhir Anda berpisah. Butuh waktu 2-3 hari. Waktu selama Anda silaturahmi bernilai pahala. Dan itulah umur yang sejatinya, umur yang menghasilkan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran silaturahmi karena ini ibadah sosial yang terdekat dengan orang, keluarga. Kalau dia sama keluarga saja pelit, bisa jadi sama orang lain lebih pelit. Maka ketika seseorang tidak pelit waktu, tidak pelit harta dengan sosial, maka dia akan menjadi orang yang di mana waktunya dan hartanya bisa menilai pahala. Itulah yang disebut dengan rizki apa? Syar'i. Maka ketika orang memperbanyak rizki syar'i, dia nyimpen hartanya di akhirat. Dan itulah yang nanti akan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Baik, selanjutnya yang keberapa? Pokoknya catat aja, berikutnya, berikutnya, berikutnya. Yang kelima, setiap hamba wajib meyakini bahwa dia pasti akan dihisab oleh Allah dengan harta yang dia punya. Baik harta itu memberi manfaat baginya atau tidak memberi manfaat baginya. Dah? Karena itu, pastikan bahwa ketika seorang hamba ingin mendapatkan sesuatu, jangan sampai mengambil yang haram. Makanya Nabi SAW ketika memberikan penjelasan tentang masalah rizki, beliau mengatakan, khudu mahulla wada'u mahurrim. Ambil yang dihalalkan, tinggalkan yang diharamkan. Yang menyebabkan orang itu mengambil sesuatu yang haram adalah, pertama, dia merasa rizkinya telat datang. Yang disebut dengan penyakit istibtok. Saya pengin ini kok lama sekali. Sehingga belum waktunya punya rumah, nekat KPR. Belum waktunya punya kendaraan, nekat leasing. Dia ngejar target sebelum waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Fala tastabti'ur rizqa." Janganlah kamu punya penyakit istibtok terhadap rizki. Penyakit istibtok terhadap rizki inilah yang menyebabkan orang itu jadi nekat mengambil sesuatu yang dilarang. Lalu beliau arahkan,
khudhu ma hulla wa da'u ma hurrim. Ambil yang halal, tinggalkan yang diharamkan. Sebab karakter dunia ini gimana, Pak? Yang halal dihisab, yang haram diazab. Ali bin Abi Thalib mengatakan, fi halalihi hisabun wa fi haramihi iqabun. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada yang ketiga. Sehingga kalau kemudian kita nekat mengambil sesuatu yang haram, gak bakalan nambah jatah rizkimu. Kau akan dihisab dan bahkan diazab, padahal belum tentu dia memanfaatkan. Baik. Nah, setelah kita paham semacam ini jamaah, seharusnya orang sudah bisa punya pegangan terkait suasana genting yang dialami, baik karena ujian ekonomi, inflasi, harga BBM naik dan seterusnya. Sehingga kalau dia punya pegangan-pegangan kayak gini, dia akan bisa lebih tenang. Tidak gelisah, tidak bingung, stres, bahkan waliyadzubillah bunuh diri. Kami sangat mengkhawatirkannya. Kalau terjadi kondisi kayak gini, kemudian kaum muslimin tidak kuat, terus dia ingin mengakhiri hidupnya, dia bunuh diri. Terutama mereka yang mungkin kena PHK karena efisiensi. Ya. Atau mereka yang kemudian pendapatannya hilang gara-gara kebijakan yang tidak menentu misalnya. Kemudian dia stres sampai bunuh diri. Musibah yang paling besar adalah ketika musibah itu merugikan agama. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah.

0: Gak dipukulin. Pakai ini aja. Penting dong.
1: Sebelum masuk sesi pertanyaan, kami himbau bagi jamaah yang membawa mobil dengan plat nomor F1067ZH dan B2012RC. Kami harap memindahkan mobilnya karena akan pakai senam yang ada di depan. Sudah ada parkiran tersendiri Pak di samping sholat. Ulangi ya, dengan plat nomor F1067.
0: Mungkin jenis mobilnya kalau nggak hafal plat nomornya.
1: Mobilnya warna putih, jenis mobilnya Foxy 1.
2: Ya dulu ya,
1: CRS. Segera dipindahkan Pak ya. Ada
0: diwakafkan atau dipindahkan? Oh,

0: Pertanyaan Ustaz, bagaimana cara menjaga hati saat melihat orang lain kesinya terus bertambah sementara kita masih berbuat?
1: Ketika melihat orang lain rezekinya naik, kita masih terus berjuang. Gimana cara menjaga hati? Jangan lihat orang lain. Nabi SAW mengajarkan tentang cara qanaah. Dan apa yang beliau sampaikan itu manusiawi, Pak. Manusia itu artinya terukur. Manusia bisa melakukan itu. Karena Nabi SAW tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang manusia tidak bisa mengerjakannya, itu tidak mungkin. Beliau sallallahu alaihi wasallam meminta kita, kalau dalam urusan dunia, lihat ke mana? Lihat ke bawah. Kalau dalam urusan dunia, lihat ke bawah. Jadi begitu lihat orang, lihat sepatunya. Gitu enggak? Ya enggak ya. Apa maksudnya? Lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu. Unduru ila man huwa asfala minkum. Wala tanduru ila man fauqakum. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang lebih bawah daripada kamu dalam urusan rizki. Jangan lihat kepada yang lebih atas. Saya mau tanya, apa tujuan Nabi SAW mengajarkan ini? Agar tidak iri, qanaah, bersyukur, tawadhu. Kalau Anda menjawab biar orang bisa bersyukur, jawaban ini keliru. Karena Nabi SAW tidak mengarahkan ke situ. Beliau mengatakan, "Fawwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum," agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Agar tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Sebab manusia dalam menyikapi rezeki ada tiga tingkatan ya. Syukur, ini yang paling bagus. Yang paling rendah meremehkan, tengahnya ini hambar. Orang kalau sudah sering berinteraksi dengan harta yang dia punya, lama-lama terasa biasa saja. Itulah hambar. Maka minimal kalau kamu gak bisa syukur, jangan meremehkan. Yang dikhawatirkan ketika dia melihat sebelahnya karirnya bagus, bisnisnya terus naik, tapi aku kok masih berjuang. Karena terlalu fokus ke sana, sehingga membuat kamu melupakan nikmat yang sudah ada pada dirimu. Padahal yang masih berjuang ini sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, dia punya keluarga yang tidak ada masalah, dia punya harta A, harta B. Terlupakan semua dan diremehkan gara-gara melihat sebelahnya. Makanya cara yang paling gampang ya, jangan memandang orang yang sukses berlebihan. Sampai ini diakui oleh para ulama ya. Ucapan siapa ini? Ada seorang ulama mengatakan, ketika aku kumpul dengan orang-orang kaya, Bapak, ulama itu kan terkadang orang kaya mepet ke mereka. Ulama Pak ya, sehingga orang kaya mepet ke mereka. Kenapa orang kaya mepet ke ulama? Padahal ulama ini gak bisa diambil hartanya, diperes ya, gak keluar getahnya. Tapi kenapa dia mepet? Ingin minta validasi. Masya Allah, sekarang jadi orang soleh. Padahal mungkin circle dia orang-orang yang gak karuan. Tapi ketika mepet dengan ulama, dia punya validasi. Ternyata sekarang sudah berubah jadi orang baik, kaya yang soleh. Hanya untuk mendapatkan pengaruh pujian. Ada gak kayak gitu? Ada ya? Jadi bukan dalam rangka belajar, tapi lebih kepada ingin mendapatkan pengaruh pujian. Dekat dengan ustaz. Dekat dengan ini, dengan bisa jadi ada kayak gitu. Ya meskipun ada juga yang pengen serius belajar. Kemudian ulama ini mengatakan, ketika aku kumpul sama mereka, suasana hatiku gak nyaman. Obrolan mereka dengan samanya, obrolan tentang masalah bisnis, tentang masalah planning A, planning B, itu membuat gak nyaman. Beda dengan ketika kumpul sama orang miskin. Suasana batinnya lebih nyaman. Maka mungkin bisa Anda tiru ya. Sehingga di saat Bapak terlalu sedih melihat perjuangan karena temannya lebih sukses, Sekarang Anda perlu pindah circle. Anda beralih ke sebelah yang lain yang mungkin membuat Anda lebih tenang. Wallahu a'lam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Afwan, izin bertanya, Ustaz. Anak-anak bekerja di satu perusahaan. Setiap bulan gajinya dipotong untuk asuransi dan BPJS. Qadarullah, belum genap 2 tahun anak-anak meninggal. Lalu mendapatkan uang santunan dari asuransi dan BPJS untuk keluarga. Bagaimana hukum uang santunan tersebut?
1: Baik. Santunan itu ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Jadi misalnya, kalau bapak mati, nanti akan saya santuni bapak atau saya santuni keluarga bapak senilai 10 juta. Tapi syaratnya bapak harus bayar tiap bulan 100 ribu. Akad seperti itu apa namanya? Akad gharar atau judi? Judi atau gharar? Baik, ini gharar ya. Sehingga Anda bayar per bulan 100 ribu. Dengan harapan nanti kalau mati dapat santunan 10 juta sesuai yang dijanjikan. Sudah? Bisa enggak dipastikan 100 ribu per bulan tadi akumulasinya sama dengan 10 juta saat mati? Enggak bisa. Karena kita enggak tahu kapan kita mati. Sehingga misalnya 100 ribu berarti sampai 10 juta itu kali berapa? 10 tahun. 10 tahun. Bukan 10 tahun, 10 bulan. 10 tahun. 100 bulan.

0: 100 bulan, anggaplah misalnya 100 bulan. Anda harus setor selama 100 bulan. Ya? Bisa enggak dia pastikan genap 100 bulan saya mati? Ya. Maka ada dua kemungkinan. Kalau Bapak meninggal sebelum 100 bulan, dapat 10 juta. Tapi kalau Bapak meninggal setelah 100 bulan, rugi. Karena setornya enggak berhenti. Cuman 10 juta jika meninggal. Dan ini yang diterapkan dalam asuransi. Asuransi jaminan kematian misalnya ya. Dia setor premi senilai tertentu dari potongan gaji plus diberi oleh perusahaan. Misalnya setorannya adalah 5%, 2,5% potongan gaji, 2,5% dari perusahaan. Yang boleh diterima itu berapa, Pak? Yang boleh diterima hanya senilai akumulasi setoran. Jadi yang 500 ribu, yang 5% tadi dari gaji dia, itulah yang berat dia terima. Sehingga kalau total akumulasinya 30 juta, tapi oleh asuransi diberi 50 juta, Anda hanya boleh nerima 30. Loh Pak, tapi yang 20 juga dikasihkan ya Pak. Dan dikembalikan tidak bisa. Maka yang 20 boleh diberikan untuk fakir miskin. Wallahu a'lam.
1: Pak Ustaz, bagaimana cara membedakan antara ujian kesulitan ekonomi dengan teguran dari Allah karena dosa-dosa?
0: Saya lengkapi dulu ya, yang tadi tentang santunan kematian. Kalau santunan kematiannya tidak berbayar, jadi tidak ada pembayaran premi, tapi pada saat orang itu meninggal dikasih santunan oleh perusahaan atau oleh pemerintah atau oleh siapapun, boleh diterima. Karena tidak ada praktek goror di situ. Yang berbahaya tadi adalah bisa mendapatkan santunan, tapi syaratnya harus bayar. Padahal santunan ini gak jelas, bisa ada, bisa tidak. Karena berkaitan dengan masalah ajal yang tidak ada satupun orang tahu. Selanjutnya, bagaimana membedakan antara ujian ekonomi dan teguran karena dosa? Apapun yang dialami oleh hamba, ketika dia merasakan tidak enak, baik karena sakit, karena miskin, karena capek, bingung, stres, semua itu punya dua potensi. Antara menjadi ujian atau menjadi hukuman. Semua musibah punya dua potensi, antara ujian dan hukuman. Bagi orang soleh, musibah itu sehingga membuat kita jadi semakin baik, jadi semakin bertakwa. Karena musibah tadi jadi ujian bagi para nabi. Dan ujian para nabi sangat berat. Sakit beliau dua kali sakit manusia biasa. Yang kedua, bagi orang jahat, musibah itu hukuman. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada dia ketika di dunia. Bagi orang yang campur antara kesolehan dan kejahatan, maka musibah bisa berfungsi dua ini. Sehingga pada diri kita semuanya, musibah ekonomi maupun apapun, bisa menghapus dosa bagi yang berusaha untuk sabar, dan bisa menjadi ujian. Karena itu, pendekatan yang kita kedepankan pada saat kita melihat musibah adalah dua kacamata. Satu, ini hukuman. Dengan demikian, kita berharap semoga dosa-dosa kita berguguran. Sebagaimana yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala huznin hatta syauka yushakuha." Apabila seorang muslim mengalami sakit, capek, bingung, resah sampai duri yang nancep, Allah jadikan sebagai apa? Illa kafarallahu biha min khatayahu. Allah jadikan itu sebagai kafarah untuk dosa-dosanya. Dan di saat yang sama, kita yakini ini ujian. Allah menguji hambanya agar hamba semakin bertambah kualitasnya. Maka saat Bapak melihat musibah, hadapi sebagaimana layaknya ujian. Kau bisa naik kelas pasca ujian. Sehingga gak perlu stres ya. Karena ujian ini akan bisa menjadi

0: batu loncatan untuk naik naik kelas. Wallahu a'lam.
1: Dalam kajian tema rezeki di masa sulit, seringkali tekanan ekonomi memicu seseorang mencari jalan pintas. Bagaimana pandangan mengenai tindakan memodifikasi atau mengakali meteran listrik negara demi menekan biaya hidup? Apakah rezeki yang diperoleh dari efisiensi dengan cara seperti itu tetap terhitung berkah?
0: Mengakali meteran listrik. Caranya gimana? Eh? Kalau ada unsur pencurian, tidak boleh. Jadi misalnya yang seharusnya Anda mengambil 1000 watt. Nah, terus Anda terus tapi tertulis di situ lebih sedikit sehingga bayar Anda jadi lebih murah. Ya ini pencurian. Ada orang misalnya ngakali pam, dia pasang pipa sebelum meteran, terus diambil sebelum meteran. Ya meskipun ada juga yang dia ngambil setelah meteran. Anggap misalnya nggak ketahuan, apa ini pak? Maling, ini mencuri. Terus gimana pak? Ya haram, mencuri ya haram, dosa besar. Sehingga mungkin di dunia dia bisa aman, tapi hidup tidak sekali. Karena itu gak usahlah pakai model curi-curi seperti ini. Anda lakukan saja dengan normal. Kalau mau efisiensi, matikan kulkas, matikan AC, matikan. Gimana? Peteng. Seneng padang atau peteng? Ya mungkin efisiensi dengan cara itu. Karena mungkin terkadang kita terus AC nggak dipakai dipasang terus, ya barangkali mulai belajar untuk mengurangi beban dengan cara demikian. Jadi gunakan yang legal, tidak boleh yang haram. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abuan, kami punya saudara yang sering kalau telpon sudah dipastikan minta uang. Bukan untuk makan, tapi untuk pupuk, untuk beli isi rumah, atau yang lainnya, yang bukan kebutuhan pokok. Sedangkan keadaan ekonomi kami pas-pasan, sedang banyak pengeluaran juga. Kalau tidak dikasih, si saudara tadi marah. Apakah saya salah atau berdosa kalau tidak mau mengangkat teleponnya sebab saya bingung jawabnya? Sementara kalau dijawab tapi tidak dikasih uang tetap marah. Syukran jazakumullah khairan ustaz.
0: Anda tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi saudara. Karena nafkah itu jalurnya usul furu', atas bawah. Bapak, ibu atau orang tua terus naik ke atas, kakek, nenek dan seterusnya ke atas. Anak, cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah. Ini jalur nafkah. Sementara ke samping tidak wajib. Karena itu ketika seseorang memberikan nafkah untuk saudaranya, yaitu sifatnya berbaik hati untuk saudara, bukan kewajibannya. Dipaham ya? Baik. Nah di posisi ini kalau saudara Anda minta dan dia saudara ya, bukan keturunan, maka boleh saja ditolak. Dan kalau Anda menghindari konflik, ya sah-sah saja teleponnya tidak diangkat. Sehingga jaga silaturahmi dengan tetap jaga hubungan baik, tapi Anda juga tidak harus selalu bersedia untuk diperas oleh saudara, sehingga boleh saja tidak ngasih walaupun tetap menjaga hubungan kebaikan, hubungan akrab dalam satu keluarga. Wallahu alam, itu penjelasan hukum ya. Tapi kalau misalnya Anda mau mengambil sikap berbuat baik, tentu lebih baik daripada sebatas berbuat adil. Adil itu, ini bukan kewajiban saya gak ngasih, itu adil. Kalau baik, lebih dari sebatas adil. Yang namanya ihsan. Wallahu a'lam. Sekarang 7:30. Anda mau tidur sini atau pulang?
2: Ada urusan. Hah? Dauro, dauro.
0: Dauro. Mereka mau pulang nih. Ya, satu lagi. Insyaallah.
1: Bagaimana cara menyambung silaturahmi kakak kandung yang menarik diri karena menikah lagi dan istri pertamanya minta cerai? Sampai saat ini tidak mau memberitahu tempat tinggalnya dan tidak mau ditemukan. Nasihat seperti apa yang bisa menyambung silaturahmi ini? Kakak dan adiknya tidak ada satupun yang mau ditemui. Istri barunya tidak pernah kami lihat, apalagi bertemu. Putus hubungan jadinya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallah.
0: Masya Allah. Kalau seperti ini, poligami jadi anugerah atau bencana? Bencana ya. Masya Allah. Ya, ini orang yang nekat ya. Sehingga saat dia poligami malah justru putus silaturahmi. Padahal putus silaturahmi itu dosa besar. Salah satu di antara dosa besar adalah memutus silaturahmi. Ancamannya apa? Diputus oleh Allah. Diputus oleh Allah, diputus apanya, Pak? Di situ tidak disebutkan objeknya. Bisa diputus rahmatnya, bisa diputus karunianya, dan orang ketika diputus oleh Allah berbahaya. Maka kalau sampai mutus silaturahmi seperti ini, seharusnya jangan lakukan yang beresiko. Lalu berikutnya, bagaimana caranya untuk bisa menarik kembali saudara yang hilang tadi? Kalau Anda masih bisa menghubungi, kontak Anda tidak diblok, masih bisa berkomunikasi, ya lakukan pendekatan apapun agar Anda bisa menghubunginya. Kemudian mungkin sebagai pengantar ya, sampaikan bahwa keluarga tidak mencela kamu karena poligami. Kita tetap menerima kamu sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai abang, walaupun kau nikah lagi. Tapi jangan putus hubungan dengan kami. Dia mungkin punya masalah dengan istri pertamanya, tapi bukan dengan keluarganya. Maka tolong jaga hubungan baik dengan keluarga, karena silaturahmi ini wajib. Ya, kalau masih bisa disampaikan pesan-pesan seperti itu, bagus. Syukur bisa diajak, kasihan. Nah, jadi pertanyaan disampaikan ke ustadz agar dia bisa mendengarkan jawaban langsung. Ini yang disebut dengan nabok nyileh tangan. Terjemahkan, Bang. Memberi peringatan orang lain tapi pinjam lisannya ustaz. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas menjadi materi yang bermanfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk istiqomah, membatasi diri dengan harta yang halal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat mutlaqah. Nikmat mutlaqah berupa nikmat yang bisa dirasakan oleh seorang hamba pada saat dia hidup di dunia maupun di akhirat. Itulah nikmat iman. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana pengaruh iman yang Allah berikan kepada hambanya, sebagaimana pada ayat yang tadi dibaca oleh imam, Allah buat sebuah perumpamaan. Allah Ta'ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fissama. Alam tara kaifa daraballahu mathala, tahukah kamu bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan? Kalimatan tayyibah, kalimat yang baik. Dan yang dimaksud adalah kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman. Allah sebut kalimat la ilaha illallah dengan kalimatul tauhid, wa alzamnahum kalimatat tauhid, dan kami wajibkan mereka untuk berpegang dengan kalimatul tauhid. Diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha thabit, akarnya menjulang ke bawah, dia kuat kokoh berada di bawah. Wa far'uha fis sama, sementara cabangnya menjulang tinggi di atas. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, dia memberikan makanannya, yang dimaksud adalah buahnya, kullahinin setiap waktu, biizni rabbiha, dengan izin Rabbnya. Wayadribullahul amthala linnas la'allahum yatadhakkarun. Allah membuat permisalan bagi umat manusia agar mereka bisa mengambil peringatan. Pohon yang besar ini menggambarkan tentang bagaimana pengaruh iman yang ada pada diri seorang hamba. Akarnya kokoh di bawah, artinya dia susah untuk berubah. Seorang yang beriman dan imannya kuat, dengan ujian apapun dan cobaan apapun, dia tidak geser, karena akarnya kokoh di bawah. Wa far'uha fis sama, sementara cabangnya naik menjulang ke atas, menggambarkan bahwasanya orang ini punya aktivitas di permukaan dan dia berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian tu'ti ukulaha kullahinin, dia memberikan buahnya setiap waktu. Dan yang dimaksud adalah dia memberikan manfaat bagi masyarakat setiap saat. Orang yang beriman ketika dia berinteraksi dengan orang lain, dia memberikan manfaat kepada umat, kepada masyarakat setiap saat. Biidni rabbiha, dengan izin Rabbnya. Kehadirannya dibutuhkan oleh masyarakat. Kekuatan imannya menyebabkan dia ketika berinteraksi, dia tidak bergeser. Meskipun mungkin ada banyak gesekan yang dia alami, tapi orang semacam ini, dia tidak sampai ikutan berubah karena dia punya iman. Demikianlah perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar mereka mengambil pelajaran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, modal iman adalah modal yang tertinggi bagi setiap hamba dikala dia mengalami ujian apapun yang Allah berikan kepadanya. Semakin tinggi iman, maka kekuatan tawakal seorang hamba akan semakin tinggi. Sebab tawakal itu berbanding lurus dengan yakin. Tawakal berbanding lurus dengan yakin. Ketika seorang hamba semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, potensi tawakalnya akan semakin besar. Kita akan ceritakan bagaimana kondisi para nabi yang mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat besar, tapi dengan tawakalnya yang tinggi, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka bisa bertahan. Peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pada saat Ibrahim alaihissalam merusak berhala-berhala yang dimiliki oleh kaumnya, masyarakat Ibrahim mereka menyembah berhala sebagai visualisasi dari Tuhan-Tuhan yang diyakini sebagai benda-benda langit. Ada Tuhan matahari, ada dewa bulan, ada dewa bintang A, dewa bintang B, lalu divisualisasi dalam bentuk berhala. Saat Ibrahim alaihissalatu wassalam tinggal bersama mereka, beliau merasa tidak nyaman. Akhirnya beliau membongkar berhala-berhala ini. Faja'alahum judadan illa kabiran lahum. Beliau menjadikan berhala itu judadan, kit'atan-kit'atan, potongan kecil-kecil, kecuali yang paling besar. Sampai pada titik terakhir ketika kaumnya merasa kebingungan, siapa yang melakukan ini? Karena pada saat Ibrahim alaihissalatu wassalam membongkar berhala itu, tidak ada satupun orang yang tahu. Mereka cuma punya indikator. Inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami pernah mendengar ada seorang pemuda yang dia sering nyebut-nyebut berhala kami, namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Sekarang datangkan dia di hadapan banyak orang. Akhirnya Ibrahim diadili. Sampai titik terakhir ketika mereka tidak punya bukti kalau pelakunya adalah Ibrahim, mereka mengatakan
1: tidak perlu salat
0: tersendiri. Bakar Ibrahim ya, dan kita bela Tuhan.
1: Ada pun yang disebutkan di hadis ini adalah keutamaannya bisa menyamai amalan tersebut, tapi tidak bisa menggantikan amal itu sendiri. Nah, barakallahu fik. Rabi'an yang keempat, fadlu salatil isya fi jama'atin kaqiyami nisfi lailah. Keutamaan salat isya berjamaah seperti melaksanakan salat setengah malam. Seperti melaksanakan salat setengah malam. Masya Allah, jadi ini benar-benar keutamaan yang sangat mulia bagi orang yang terbiasa melaksanakan sholat berjamaah. Apalagi jamaah di zaman sekarang, untuk dua sholat ini tidak seberat di zaman dahulu tentu saja. Ya, dengan segala fasilitas yang ada, penerangan juga ada, bahkan mati lampu pun kita bisa menggunakan senter dari handphone kita. Kemudian juga jalan-jalan yang kita tempuh tentu tidak seberbahaya di zaman dahulu. Maka sangat merugi seorang yang memahami keutamaan besar seperti ini, kemudian dia tidak berusaha meraih dan mengejarnya. Barakallahu fikum. Nah, baik, lanjut hadis berikutnya. Hadis nomor 1072. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, law ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atawhuma walau habwan. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dausi, yakni banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang nama beliau. Di antara yang paling kuat adalah namanya Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dausi,

tanginya, walaupun dengan merangkak, walaupun sambil berjalan merangkak. Ya, ini karena sakit mungkin tidak bisa jalan biasa. Kalau dia tahu keutamaannya, dia akan berusaha mendatanginya meskipun dengan berjalan merangkak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, yang hadis ini sudah dibahas keutamaannya yang lalu. Ya, di bab keutamaan azan, intinya hadis ini menjelaskan keutamaan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, yang sebisa mungkin pasti akan dikejar keutamaan tersebut oleh setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian hadis nomor 1073. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatis al-fajr wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Muttafaqun alaih. Mirip dengan hadis yang sebelumnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada salat, satu salat pun yang lebih berat bagi orang-orang munafik melebihi salat subuh dan salat isya berjamaah. Seandainya mereka mengetahui keutamaan pada dua salat ini, maka niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang munafik, ya secara umum mereka berat melaksanakan semua ibadah, apalagi salat. Ya, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka berdiri melaksanakan salat malas-malasan, apalagi salat yang paling berat tadi dilakukan di waktu malam dalam keadaan gelap, yaitu isya dan subuh berjamaah. Itu yang lebih berat lagi bagi mereka. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita sebagaimana faedah yang kita bahas di pertemuan lalu, melaksanakan salat, dua salat ini berjamaah merupakan ciri-ciri, tanda-tanda benarnya iman di hati seorang hamba. Maka menjaganya berarti juga menjaga kebaikan iman di hati kita. Barakallahu fikum. Faedah di hadis ini yang pertama, fadlu salati subhi wal isya'i fi jama'atin azim. Keutamaan salat subuh dan salat isya' berjamaah sangat agung. Sanian yang kedua, al munafiku yakumu bil ibadati bi khumulin wa nafsin khabithah. Orang munafik, mereka akan menegakkan ibadah dengan malas-malasan dan dengan jiwa yang buruk, tidak semangat, tidak dengan kecintaan, karena di hati mereka jelas dipenuhi kebencian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga mereka melaksanakan ibadah hanya sekedar untuk menampakkan dirinya, ya, tidak seperti kenyataannya. Walidzalika wasafahumullah biqaulihi, oleh karena itu Allah sifati mereka dengan firman-Nya di surat An-Nisa ayat 42. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan ketika mereka berdiri melaksanakan salat, mereka berdiri melakukannya dengan malas-malasan. Mereka memperlihatkan amal kepada manusia dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Inilah sifat orang-orang munafik. Ya, yang di antara cirinya tadi adalah merasa berat untuk melaksanakan salat, apalagi salat isya dan subuh secara berjamaah. Oleh karena itu, berarti ini menunjukkan juga kepada kita bahwa menjaga dua salat ini secara berjamaah
termasuk sebab yang akan menjauhkan kita dari sifat kemunafikan. Barakallahu fikum. Baik, pembahasan ini selesai dengan tiga hadis yang kita baca, dan mohon maaf berhubungan dengan kondisi suara anda yang kurang stabil, maka kita cukupkan kajian. Artinya cukup kita membaca hadis-hadis yang ada tadi, dan kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan kalau ada pertanyaan yang ingin antum sampaikan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan.

0: Tapi berfikir Ustaz, kita bacakan beberapa pertanyaan dari WhatsApp Ustaz.
1: Iya, silakan.
0: Nah, bismillah, izin bertanya di luar tema Ustaz. Ustaz, apabila jenazah perempuan setelah selesai dimandikan oleh tim akhwat, kemudian jenazah tersebut ditutup auratnya menggunakan kain, dalam memindahkan jenazah dari tempat memandikan ke tempat pengkafanan, apakah boleh dilakukan oleh laki-laki mahram jenazah tersebut? Ustaz?

0: Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Ustaz, imam tetap di masjid dekat rumah ana, bacaan ayat suci Al-Qur'annya kadang salah makhrajnya. Akhirnya saya sesekali sengajakan masbuk agar saya tidak mendengarkan imam membaca surah-surah pendek setelah membaca surah Al-Fatihah. Apakah yang saya lakukan demikian salah, Ustaz?
1: Iya, tetap salah. Karena kaidahnya tadi, kesalahan tersebut menjadikan sholatnya batal atau tidak. Karena kata para ulama, man shahhat sholatuhu shahhat imamatuhu. Barang siapa yang sholatnya sah, berarti dia sah menjadi imam. Maka kalau sholatnya tidak sah karena bacaannya salah, berarti tidak sah dia menjadi imam. Sholatnya sendiri saya tidak sah, apalagi jadi imam. Maka kalau tadi dikatakan makhrajnya, kan sekarang sebagian ulama itu membedakan antara kesalahan tersebut, kesalahan yang sifatnya menjadikan batal sholatnya, ya, dalam hal ini Al-Fatihah misalnya, karena dia rukun sholat, ya. Kalau salahnya itu sampai salah seperti makhraj sampai berubah, ya, sampai menjadikan bacaannya berubah maknanya, maka Al-Fatihahnya batal, berarti sholatnya batal, berarti makmunya semua batal semua sholatnya. Tapi ada sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala misalnya, mengatakan kalau yang salah cuma tajwidnya, maka tidak sampai batal, misalnya panjang pendeknya atau yang lainnya, selama tetap makhrajnya benar, dia cuma meninggalkan keutamaan, berkurang keutamaannya, tapi tidak sampai salah bacaannya. Ini dibedakan dua hal tersebut. Cuman yang jelas, bagaimanapun juga keadaannya, ya, kewajiban kita adalah mengingatkan kepada pengurus masjid untuk seharusnya memilih imam yang terbaik, yang makhrajnya benar, tajwidnya benar, supaya dia bisa membaca dengan keutamaan yang maksimal didapatkan olehnya, sehingga jamaahnya pun juga mendapatkan keutamaan besar dari sholat tersebut. Adapun perbuatan tadi dia meninggalkan sebagian supaya tidak mendengarkan, tetap saja imam itu kan sholat dengan bacaan tadi. Maka meskipun kita datangnya terlambat, ya, kalau bacaannya tidak benar, ya kita ikut kena akibatnya. Ya, ikut kena akibatnya. Makanya tadi kita perlu bedakan dulu kesalahan bacaan tadi sampai menjadikan berubah makna bacaannya atau tidak. Ya, kesalahannya itu sampai merubah makna bacaan Al-Qur'annya atau tidak, apalagi yang berhubungan dengan surat Al-Fatihah yang merupakan salah satu rukun salat. Nah,
0: baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ketika kita bertazkiyah ke rumah keluarga yang sedang tertimpa musibah kedukaan, yang dimana di dalamnya ada perbuatan syubhat, misalnya keluarga mengundang pesantren untuk membaca Al-Quran 30 juz, Ustaz, yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, apakah kedatangan kita untuk menghibur keluarga tersebut termasuk dalam mengikuti perbuatan syubhat itu? Mohon nasihatnya, Ustaz.
1: Ya, barakallahu fikum. Pertama, takziah itu disyariatkan bukan setelah jenazah dikuburkan. Kalau sudah dikuburkan tidak ada lagi takziah namanya. Ini malah membangkitkan kesedihan. Dalam sebuah riwayat yang sahih, yang dinyatakan sahih juga oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Ahkamul Janaiz, ada athar dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyiti wa sani'ata ta'ami ba'da dafni minan niyaha. Kami dulunya menganggap, menghitung, berkumpul pada keluarga mayat setelah jenazah dikuburkan dan menghidangkan makanan, itu termasuk perbuatan niyaha, meratapi mayit, yang merupakan dosa besar dalam Islam. Jadi takziah dilakukan, ya, sebelum jenazah dikuburkan, sekaligus kita membantu misalnya datang termasuk menyelenggarakan jenazah, atau kalau kita ingin datang menghibur waktu itu, itulah waktunya. Apalagi kalau kita bisa membantu membawakan hidangan makanan untuk mereka yang sedang sibuk dengan kedukaannya, sehingga mungkin mereka tidak mempersiapkan dirinya untuk makanan bagi keluarga tersebut, kita datangkan dari luar misalnya, maka ini amalan yang utama dan termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan saat ini. Adapun setelah dikuburkannya jenazah, maka takziah tidak lagi dilakukan dengan cara mengunjungi rumahnya. Kalau kita ingin menghibur dia, boleh lewat. Apalagi sekarang sudah ada pesan WhatsApp, ya, chat WhatsApp misalnya, atau telepon dia. Tidak disyariatkan lagi untuk datang berkumpul-kumpul di rumahnya setelah jenazah dikuburkan, karena itu hanya membangkitkan dan memperbaharui kesedihan mereka. Nah,
0: terima kasih. Kita bacakan pertanyaan berikutnya lagi. Ustaz, siapa yang lebih berhak menjadi imam ketika beberapa orang berkumpul? Apakah ada urutannya? Dan berikutnya, Ustaz, batasan waktu sholat isyrok sampai mana, Ustaz? Dan setelah sholat isyrok, apakah boleh melaksanakan sholat duha lagi?
1: Baik. Yang berhubungan dengan siapa yang berhak menjadi imam, itu kan sudah ada kriterianya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ummul qawma akra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bi sunnati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan wa fi riwayatin aqdamuhum sinnan. Yang menjadi imam di satu kaum adalah yang paling pandai membaca Al-Quran, yakni yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya, dan tentu paling paham tentang isi Al-Quran tersebut. Kalau dalam masalah bacaan mereka sama, maka yang paling mengetahui tentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang paling dahulu hijrahnya, juga yang paling tua usianya. Ini kalau semua kriterianya sama, dipilih yang paling tua, yang paling senior di antara mereka. Nah, itu yang berhubungan dengan masalah siapa yang paling berhak menjadi imam. Makanya imam itu dipilih, ya, sebagaimana muadzin dipilih, orang yang suaranya lantang, orang yang amanah dalam masalah waktu sholat, ya, orang yang perhatian dalam masalah waktu sholat, dipilih yang demikian. Baik, adapun masalah yang berhubungan dengan pertanyaan kedua, waktu sholat isyrok, ya kan hadisnya tadi, dan yang pendapat yang terkuat hadis tersebut adalah hadis yang kuat derajatnya, sebagaimana dinyatakan kuat oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, man sallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla raka'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatan tamatan tamah. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian dia salat dua rakaat. Ingat, setelah matahari terbit tidak boleh langsung salat karena ada larangan yang keras. Ketika itu orang-orang musyrik atau kafir sujud kepada matahari, maka kita tidak boleh menyerupai mereka. Kata para ulama, kita tunda dulu sekitar 15 menit atau sekitar 13 sampai seterusnya. Ya, 13 menit, 15 menit sudah bisa. Matahari tinggi sekitar satu tombak begitu, kita sudah boleh melaksanakannya. Dan ini memang adalah awalnya waktu sholat duha. Awalnya waktu sholat duha. Ya, ketika matahari sudah terbit sudah boleh kita lakukan sholat, artinya sudah hilang larangannya. Misalnya ada orang yang ingin melaksanakan sholat Idul Fitri dipercepat, atau sholat Idul Adha dipercepat, ya, karena sholat Idul Fitri kan diperlambat sedikit karena biar orang menunaikan zakat dulu yang terlambat malamnya. Misalnya sholat Idul Adha dipercepat, bisa dilaksanakan setelah 15 menit waktu matahari terbit. Jadi ketika ada yang ingin melaksanakan sholat duha setelah sholat isyrok, boleh saja, diperbolehkan, sudah masuk waktunya. Tapi kita tahu sholat duha itu kan lebih utama diakhirkan, lebih utama, artinya tetap boleh di awal Tapi kalau dia akhirkan sampai sekitar setengah 11, jam 11 lebih afdol. Karena ada hadis Nabi SAW juga dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Salatul awwabina hina tarmadul fisal." Salatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah adalah ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Anak-anak unta mulai kepanasan ya ketika matahari sudah agak tinggi, mulai jam 10-an mungkin atau setelahnya. Dan dikatakan ini salatnya awabin, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, karena di waktu ini biasanya orang sedang sibuk dengan urusan dunianya. Ketika pedagang berjualan biasanya larisnya di waktu-waktu ini. Maka sewaktu seseorang menyempatkan dirinya untuk salat duha misalnya 2 rakaat atau 4 rakaat di waktu ini, berarti dia adalah orang yang selalu ingat kepada Allah. Karena ketika orang-orang sedang sibuk dengan urusan dunianya, dia tetap mengutamakan untuk berzikir kepada Allah atau melaksanakan salat 2 rakaat. Ya tentu saja kalau kita sedang berdagang, ya tidak perlu kita menutup pasar kita di waktu itu. Kita cari waktu-waktu ketika senggang, tidak ada pembeli, kita laksanakan salat 2 rakaat untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Apalagi orang yang bekerja di kantor, ya tidak boleh dia meninggalkan dulu pekerjaannya untuk sholat 2 rakaat, karena ini waktu kewajibannya. Kalau kecuali kalau diizinkan atau mungkin tidak ada orang yang datang, maka dia melaksanakan sholat 2 rakaat, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai dia meninggalkan kewajibannya hanya karena mengejar keutamaan tadi. Nah, barakallahu fiik.
0: Tapi kita ada pertanyaan dari Umat Atas.
1: Iya, silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Ustaz, pernikahan kami sudah 9 tahun tapi belum dikaruniai seorang anak. Kadang sifat iri sering muncul kalau melihat saudara ataupun teman yang sudah punya anak. Bagaimana cara meyakinkan diri bahwa penantian panjang ini adalah bentuk kasih sayang Allah, bukanlah hukuman? Dan bagaimana agar kita terus berprasangka baik atas ketetapan Allah? Mohon doanya juga Ustaz, semoga kami dikaruniai seorang anak. Jazakallah khairan.
1: Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kebaikan senantiasa dalam ketentuan takdir yang diberikannya kepada antum dan kepada kita semua. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Jelas semua ini ada hikmah yang sempurna dibalik semua itu. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai manusia, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal dari situlah kebaikan untukmu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal dari situlah keburukan untukmu. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi bersangka baik kepada Allah itu yang sepantasnya, karena Allah yang menentukan segala sesuatu. Karena bersangka buruk pun atau tidak terima pun tidak akan berubah keadaan kita. Jadi kalau kita ingin dapatkan kebaikan dari setiap ketentuan takdir Allah, kita bersangka baik. Yang ini akan menjadikan kita dapatkan pahala, kemudian dimudahkan kebaikan dari setiap ketentuan takdirnya. Sampai pun yang kita anggap buruk ternyata menjadi sebab kebaikan bagi kita, belum lagi pahala dan keutamaan di akhirat nanti. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ketentuan takdirnya, dan tidak menghalangi kita untuk bisa melakukan kebaikan, misalnya dengan cara berbuat baik kepada anak yatim atau membiayai mereka-mereka yang butuh untuk misalnya dipondokan atau mendapatkan pendidikan Islam yang baik, atau banyak jalan-jalan kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala bisa mudahkan bagi kita. Dengan kita tidak punya keturunan pun kita bisa dapatkan tabungan kebaikan. Yang jelas ini hanya urusan dunia saja yang sementara. Adapun di akhirat nanti, semua yang kita inginkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan dan berikan bagi kita sesuai dengan apa yang kita minta di surga nanti. Nah, barakallahu fikum.
0: Satu pertanyaan lagi Ustaz. Ustaz, kalau kita diundang oleh tetangga untuk menghadiri yasinan Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz, dan apakah itu boleh? membacakan Yasin untuk orang yang sudah meninggal dari hari pertama sampai hari ketujuh saja, Ustaz?
1: Iya, barakallahu fikum. Yang sudah kita ketahui, surat Yasin maupun surat-surat yang lainnya adalah surat yang agung dan surat yang mulia. Apalagi dengan merenungkan isinya jelas banyak kebaikan-kebaikan dan sebab-sebab yang menambah iman kita. Cuma yang jadi masalah, sebagian orang meyakini dibaca di waktu-waktu tertentu, sewaktu orang meninggal, satu hari sampai tujuh hari, atau di waktu-waktu yang lainnya, malam Jumat dan seterusnya. Padahal tidak ada dalil yang mendukungnya. Ini yang menjadi masalah. Maka acara-acara seperti ini tidak boleh. Kalau kita bisa menasihati mereka untuk misalnya lebih baik membaca Al-Quran, ya, dan Al-Quran itu kan dibaca untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kita bisa menasihati mereka, lebih bagus kita doakan kepada mayit tersebut. Ya, karena bacaan-bacaan Al-Quran yang dihususkan di waktu-waktu ini tidak ada dalilnya dan tidak mendatangkan kebaikan, karena tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu harusnya kita nasihatkan kepada mereka. Adapun kalau sekedar acara seperti ini, tidak boleh kita menghadirinya. Karena keutamaan-keutamaan yang berhubungan dengan surat Yasin yang disebutkan di waktu-waktu tertentu ini semua tidak ada dalilnya. Adapun ada yang ada dalilnya, semua adalah dalil yang tidak sahih. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama termasuk Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Naam, barakallahu fikum. Ada pertanyaan di sini, Ustaz, bagaimana hukumnya kita sebagai ojol yang membonceng wanita yang bukan mahram? Haram hukumnya. Dan kerusakannya sangat banyak. Ya. Kalau membonceng apalagi pakai motor misalnya, ya sedangkan pakai mobil saja sudah jelas khalwatnya. Ingat sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana syaitanu thalithahuma. La yakhluwanna rajulu bilmar'ati illa kana syaitanu thalithahuma. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali syaitan menjadi pihak ketiganya. Apalagi kalau bergandengan di motor yang potensi untuk bersentuhan jelas sangat besar. Menyentuh wanita yang bukan mahram jelas dosa besar. Sampai disebutkan ancamannya sangat keras dalam hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, la ayut'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lah. Sungguh jika seseorang jika kepala seorang laki-laki ya ditusuk dengan jarum dari besi, dan lebih baik baginya daripada dia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian fitnah yang sangat besar, tentu saja secara umum fitnah perempuan bagi laki-laki sangat besar, maka tidak mungkin hal seperti ini diperbolehkan ya dalam kondisi-kondisi sehari-hari. Harusnya seseorang yang punya profesi seperti ini menolak ketika itu apa ini penumpangnya adalah seorang perempuan. Nah, barakallahu fiik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri sampai di sini, barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Diumpamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kasyajaratin tayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha thabit, akarnya menjulang ke bawah, dia kuat kokoh berada di bawah. Wa far'uha fis sama, sementara cabangnya menjulang tinggi di atas. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, dia memberikan makanannya, yang dimaksud adalah buahnya, kullahinin setiap waktu biizni rabbiha dengan izin Rabbnya. Wa yadribullahul amthala linnas la'allahum yatadhakkarun. Allah membuat permisalan bagi umat manusia agar mereka bisa mengambil peringatan. Pohon yang besar ini menggambarkan tentang bagaimana pengaruh iman yang ada pada diri seorang hamba. Akarnya kokoh di bawah, artinya dia susah untuk berubah. Seorang yang beriman dan imannya kuat, dengan ujian apapun dan cobaan apapun, dia tidak geser. Karena akarnya kokoh di bawah. Wa far'uha fis-sama, sementara cabangnya naik menjulang ke atas. Menggambarkan bahwasanya orang ini punya aktivitas di permukaan dan dia berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian, tu'ti ukulaha kullahinin. Dia memberikan buahnya setiap waktu. Dan yang dimaksud adalah dia memberikan manfaat bagi masyarakat setiap saat. Orang yang beriman ketika dia berinteraksi dengan orang lain, dia memberikan manfaat kepada umat, kepada masyarakat setiap saat. Biidni rabbiha, dengan izin Rabbnya. Kehadirannya dibutuhkan oleh masyarakat. Kekuatan imannya menyebabkan dia ketika berinteraksi, dia tidak bergeser. Meskipun mungkin ada banyak gesekan yang dia alami, tapi orang semacam ini, dia tidak sampai ikutan berubah karena dia punya iman. Demikianlah perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar mereka mengambil pelajaran. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, modal iman adalah modal yang tertinggi bagi setiap hamba dikala dia mengalami ujian apapun yang Allah berikan kepadanya. Semakin tinggi iman, maka kekuatan tawakal seorang hamba akan semakin tinggi. Sebab tawakal itu berbanding lurus dengan yakin. Tawakal berbanding lurus dengan yakin. Ketika seorang hamba semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, potensi tawakalnya akan semakin besar. Kita akan ceritakan bagaimana kondisi para nabi yang mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat besar, tapi dengan tawakalnya yang tinggi Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka bisa bertahan. Peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pada saat Ibrahim alaihi salam merusak berhala-berhala yang dimiliki oleh kaumnya, masyarakat Ibrahim mereka menyembah berhala sebagai visualisasi dari tuhan-tuhan yang diyakini sebagai benda-benda langit. Ada Tuhan matahari, ada dewa bulan, ada dewa bintang A, dewa bintang B. Lalu divisualisasi dalam bentuk berhala. Saat Ibrahim AS tinggal bersama mereka, beliau merasa tidak nyaman. Akhirnya beliau membongkar berhala-berhala ini. Faja'alahum judhadan illa kabiran lahum. Beliau menjadikan berhala itu judhadan, kit'atan-kit'atan, potongan kecil-kecil, kecuali yang paling besar. Sampai pada titik terakhir ketika kaumnya merasa kebingungan, siapa yang melakukan ini? Karena pada saat Ibrahim alaihissalam membongkar berhala itu tidak ada satupun orang yang tahu. Mereka cuma punya indikator. Inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami pernah mendengar ada seorang pemuda yang dia sering nyebut-nyebut berhala kami. Namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Sekarang datangkan dia di hadapan banyak orang. Akhirnya Ibrahim diadili. Sampai titik terakhir ketika mereka tidak punya bukti kalau pelakunya adalah Ibrahim, mereka mengatakan qalu harriqu wansuru alihatakum. Bakar Ibrahim dan kita bela tuhan-tuhan kita. Kemudian Ibrahim alaihissalam disiapkan untuk dibakar. Mereka menyediakan api yang sangat besar, sampai dalam sebagian keterangan ahli tafsir menyebutkan ketika ada burung terbang di atas api itu, mati, Pak. Saking gedenya api itu. Sehingga mereka melemparkan Ibrahim bukan dengan cara langsung, tapi dilemparkan dengan apa? menggunakan manjanik. Ketapel besar Ibrahim ditaruh di atasnya dan mau dilemparkan dengan ketapel ini. Dalam situasi ketika Ibrahim alaihissalam ditaruh di atas ketapel besar tadi, Jibril datang menawarkan bantuan. Jibril kemudian menyampaikan, "Ya Ibrahim, alaka haja?" Wahai Ibrahim, apakah engkau butuh bantuanku? Apa kata Ibrahim? "Ama ilaika fala." Kalau kepadamu, aku enggak butuh. Kalau kepada kamu, aku enggak butuh. Subhanallah. Bapak bisa bayangin ya, hati seperti apa yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam sampai dalam situasi ketika beliau sedang terjepit dalam keadaan yang sangat menakutkan, ini bisa mengancam keselamatan nyawanya, dan ditawari oleh Jibril alaihissalam, tapi subhanallah Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Ama ilaika fala." Kalau kepadamu aku enggak butuh. Jibril kemudian mengatakan, "Idzan fas'al rabbak." Kalau begitu silakan kau meminta kepada Rabbmu. Ibrahim alaihissalam kemudian berdoa, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Aku pasrahkan diriku kepada Allah dan Dia sebaik-baik zat yang dipasrahi. Ditawari oleh makhluk dan yang menawari bukan jin. Yang nawari malaikat, bukan malaikat sembarangan, Jibril alaihissalam. Mudah enggak Pak bagi Jibril untuk memindahkan api itu ke kaumnya? Mudah. Jibril alaihissalam menghukum kaum Lut dengan satu sayap. Diangkat buminya, tanahnya, dijungkir kemudian dibanting. Hanya dengan satu sayap. Padahal beliau punya berapa? 600 sayap. Sehingga mudah bagi Jibril alaihissalam untuk menghabisi kaumnya Ibrahim. Andaikan Ibrahim bersedia. Tapi disinilah kita lihat bagaimana pengaruh iman yang sangat tinggi yang dialami oleh Ibrahim alaihissalam, sehingga saat beliau mendapatkan penawaran dari Jibril, beliau tidak ingin meletakkan tawakalnya, beliau tidak ingin memasrahkan urusannya kepada makhluk. Saat ditawari oleh Jibril, "Alaka haja?" Apakah kau butuh bantuanku? Ibrahim mengatakan, "Ama ilaika fala." Kalau kepadamu aku enggak butuh. Kemudian Jibril mengatakan, "Kalau begitu silakan kau berdoa kepada Allah." Beliau mengucapkan, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Demikianlah contoh tawakal yang tinggi yang dimiliki oleh seorang hamba karena pengaruh iman yang kuat yang ada pada dirinya. Kita beralih kepada kisah yang kedua yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam bersama dengan Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mengusirkan Bani Israel dari Mesir, dipindahkan ke tempat yang lain. Allah ta'ala berfirman, "Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un." Berangkatkan para hambaku di waktu malam, kalian akan dikejar. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Fa'atba'uhum musyriqin." Mereka mengejar Bani Israel ke arah timur. Nabi Musa alaihissalatu wassalam membawa Bani Israel meninggalkan Mesir

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan

0: menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Taib ikhwatan iman, pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam. Pembahasan kita adalah tentang biografi dari salah satu sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia ikhwatan iman? Beliau adalah biografi ya, sahabat yang mulia Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Namanya adalah Amr bin As radhiyallahu taala anhu, yang mana artikel ini kami nukil atau kami ambil dari yakni kisahmuslim.com tentang biografi sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Nah, ikhwatul iman, pemerhati Roja Kendari, beliau bernama Amr bin As bin Wail bin Hisham bin Said bin Sahm Al-Qurashi As-Sahmi. Di antara jasa besarnya adalah ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengamanatinya untuk menaklukkan negara Mesir, dan dia pun berhasil menunaikan amanah tersebut. Maka sahabat yang mulia ini disebutkan merupakan salah seorang pahlawan dari bangsa Arab yang sangat terkenal, sekaligus juga disebutkan sebagai seorang politisi yang cemerlang, terkenal dengan kecerdasan dan kepintarannya dalam mengatur siasat. Nah, sejarah ketika sahabat yang mulia ini belum masuk ke dalam agama Islam, kunyah disebutkan Amr bin As adalah Abu Abdullah atau Abu Muhammad. Ia adalah seorang pedagang yang biasa bersafar ke negeri Syam, ke negeri Yaman, Mesir, dan negeri Habasyah. Amr bin As memiliki bakat alamiah yang komplit. Beliau mengendarai bertemu seorang penunggang kuda yang mahir, termasuk diantaranya kesatriaannya, yakni dari kaum Quraisy. Negosiator ulung, dan ia juga seorang penyair yang puitis dan fasih bahasanya. Nah, maka tidak heran disebutkan mengapa orang-orang Quraisy mengirimnya untuk melobi-lobi An-Najasyi, ya, agar mengembalikan orang-orang Mekah yang hijrah ke negeri Habasyah. Nah, kemudian ini khotbah liman pemerhati Raja Kendari. Sahabat Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke dalam agama Islam di sekitar tahun 8 Hijriah. Nah, setelah kegagalan orang-orang Quraisy dalam perang Ahzab dan 6 bulan sebelum penaklukan kota Mekah. Nah, saat itulah ia datang bersama Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu serta Utsman bin Talha ke kota Madinah. Ketiga orang tersebut menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menatap ketiga orang tersebut lalu bersabda, "Mekah telah memberikan putra terbaiknya untuk kalian," yakni umat Islam. Sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Pada saat Allah menganugerahkan hidayah Islam di hatiku, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengatakan, julurkanlah tangan Anda, aku akan membaiat Anda." Maka Rasul pun menjulurkan tangan kanannya kepada aku, lalu kutahan tanganku sebentar. Rasulullah bertanya, "Ada apa wahai Amr?" Maka aku jawab, kata Amr, "Aku ingin Anda memberikan syarat kepadaku." Maka Rasul mengatakan, "Apa syarat yang kau inginkan?" Maka sahabat Amr mengatakan, "Yani agar dosa-dosaku diampuni oleh Allah." Kemudian setelah itu, maka Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah engkau ketahui bahwa keislaman menghapuskan dosa-dosa sebelumnya?" Yani orang yang masuk ke dalam agama Islam, sebagaimana kata Rasulullah, akan menghapuskan dosa-dosanya yang sebelumnya. Demikian juga hijrah, ya, menafikan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Dan juga haji menyucikan khilaf dan dosa terdahulu, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ikhwatul iman, di masa keislaman sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah dekat kepada sahabat yang mulia ini. Beliau mendidiknya dengan pendidikan tauhid yang murni. Rasulullah tahu bahwa sahabat yang mulia ini Amr bin As adalah orang yang istimewa, terkenal dengan keberanian serta bakat-bakatnya yang lain. Rasulullah SAW mengutus kepadanya seorang utusan yang membawa pesan, yakni, "Bawalah pakaian dan senjatamu, lalu temuilah aku, kata Rasulullah. Maka sahabat Ammar mengatakan, lalu aku pun menemui Rasulullah SAW yang saat itu sedang berwudu. Kemudian beliau menatapku, lalu mengangguk-anggukkan kepalanya. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku hendak mengutusmu berperang bersama pasukan. Semoga Allah menyelamatkanmu, memberikan ghanimah, yakni harta rantas, harta dari yakni musuh-musuhnya umat Islam. Dan aku berharap, kata Rasulullah, engkau mendapatkan harta yang baik. Maka sahabat menanggapi dari ucapan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, aku masuk ke dalam Islam bukan untuk mencari harta, akan tetapi aku masuk ke dalam Islam karena aku mencintai agama Islam dan menjadi salah seorang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendengarkan perkataan dari Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang yang soleh. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian dalam sabda yang lain, sebagaimana dalam hadis Tirmizi, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Amr bin As adalah di antara orang-orang yang baik dari kalangan Quraisy. Nah, kemudian disebutkan juga sebagai bentuk sanjungan, dua orang anak laki-laki Al-Aus adalah orang yang beriman, yaitu Hisham dan Amr. Ini adalah persaksian dari manusia yang paling mulia, Nabi SAW, yang perkataannya adalah wahyu yang tidak didustakan, atas keimanan dari sahabat yang mulia ini, Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW sangat mencintai dan mengagumi kemampuan Amr ibn As. Terbukti dengan beliau mengangkatnya sebagai pemimpin pasukan. Nah, sebagai pemimpin pasukan di perang Zatu Salasil, dan mengangkatnya sebagai Amir, ya, sebagai pemimpin di wilayah Oman. Nah, sampai beliau SAW yakni wafat tatkala itu. Kemudian selanjutnya kota Liman penaklukan oleh sahabat yang mulia radhiyallahu anhu ini, Amr ibn As. Pada masa khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, disebutkan Amr ibn As turut serta dalam memerangi orang-orang yang murtad, yakni orang-orang yang keluar dari agama Islam di zamannya khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah itu Abu Bakar mengangkatnya sebagai panglima salah satu pasukan yang diberangkatkan menuju wilayah Syam. Lalu ia pun bergabung dengan yakni sahabat Khalid bin Walid dalam peran Yarmuk. Ya, dalam peran Yarmuk. Kemudian ia merampungkan penaklukan di wilayah Syam melalui kepemimpinan ulung, ya, di wilayah Gaza, Yafa, Rafa, Nablus dan yang lainnya. Semua itu ditaklukkan oleh sahabat yang mulia Amr bin As radhiyallahu anhu ini. Nah, pada masa pemerintahan atau khalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu dipercaya untuk memimpin wilayah di negeri Palestina. Kemudian Khalifah Umar memerintahkan, ya, Amr bin As radhiyallahu anhu berangkat menuju Mesir untuk menghadapi pasukan Romawi. Khalifah Umar sangat mengagumi kecerdasan yang dimiliki oleh Amr bin As. Sampai-sampai ia memujinya. Yani kata Umar mengatakan, sebagai bentuk pujian kepada Amr bin As, beliau mengatakan, tidak pantas bagi Abu Abdullah kunyah dari Amr bin As ini berjalan di muka bumi ini kecuali sebagai seorang pemimpin. Ini adalah satu ungkapan sebagai bentuk apa namanya, ungkapan yang dikatakan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu sebagai bentuk keutamaan bagi Amr bin As radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu ikhwatal iman, tibalah waktu di mana sahabat atau Khalifah Umar radhiyallahu anhu ini memerintahkan Amr bin As radhiyallahu anhu untuk berangkat ke negeri Mesir dan memerangi orang-orang Romawi yang berada di sana, menyerang negara Yadidaya tersebut. Amr radhiyallahu anhu hanya diberikan tatkala itu bekal berupa kurang lebih 4.000 orang pasukan yang berangkat bersamanya. Tanpa perasaan gentar dan takut, pasukan pun bertolak menuju ke tanah para orang-orang yang musyrikin tersebut. Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu telah memantau pasukan ini, Ia senantiasa meneliti kabar-kabar tentang Romawi di negeri Mesir dan juga senantiasa berdiskusi dengan pembesar sahabat. Setelah beberapa diskusi dan mendengar kabar-kabar tentang Romawi, Umar radhiyallahu anhu khawatir dengan pasukan dari Amr bin Khas. Khawatir bahwa mereka tidak mampu menghadapi pasukan Romawi yang begitu kuat dan banyak jumlahnya. Akhirnya Amirul Mukminin ini menulis surat kepada sahabatnya yang mulia Amr bin As radhiyallahu anhu. Kata Khalifah Umar radhiyallahu anhu dalam suratnya, "Apabila suratku sampai kepadamu sebelum engkau memasuki Mesir, maka kembalilah," kata Khalifah Umar radhiyallahu anhu. "Tetapi jika engkau sudah memasukinya, lanjutkanlah dengan keberkahan dari Allah." Akhirnya surat tersebut sampailah ke tangan sahabat Amr bin As yang tatkala itu sudah memasuki wilayah Arish, yakni pinggiran kota atau pinggiran negeri Mesir. Nah, sahabat Amr ini mengatakan kepada pasukannya, "Apakah kita sudah masuk ke negeri Mesir?" Maka jawab pasukannya, "Iya, sekarang kita sudah berada di dalam negeri Mesir." Lalu Amr mengatakan, "Jika demikian adanya, kita lanjutkan perjalanan sebagaimana yang diperintahkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu." Pemimpin yang cerdik dan pemberani ini membawa pasukannya menaklukkan kota demi kota di negeri Mesir. Dimulai dari kota Farma, kemudian Belbis dan Umudanain. Setelah itu sampailah sahabat Amr bin As di kota besar, yakni di kota Iskandaria. Di kota ini terdapat kurang lebih 50 ribu orang pasukan Romawi. Ya, sementara pasukan Amr bin As kurang lebih hanya sekitar 4 ribu pasukan yang tenaganya telah tercurah dalam peperangan, ya, beberapa peperangan sebelumnya. Akan tetapi kota Leman sekali lagi dengan gagah beraninya mereka, ya, yakni sahabat dan pasukannya, mengepung kota Iskandaria yang memiliki pasukan yang besar. Di tengah pengepungan tersebut, tersiar kabar bahwa Raja Romawi di Konstantinopel wafat dan digantikan dengan adiknya. Kemudian sang adik dari raja tersebut yang tidak banyak mengetahui tentang konflik di Mesir ini memandang tidak ada celah untuk mengalahkan umat Islam. Maka ia memerintahkan perwakilannya di negeri Mesir, yakni Raja Makokis tatkala itu, agar mengikat perjanjian damai dengan umat Islam tatkala itu. Nah, salah satu dalam proses perjanjian damai tersebut disebutkan ada sekitar 3 poin perjanjian damai kepada umat Islam dari Raja Mesir ini. Disebutkan poin yang pertama bahwa setiap orang menyerahkan 2 dinar kecuali orang tua dan anak-anak. Ini salah satu bentuk perjanjian damai yang dibuat oleh Raja Romawi tatkala itu kepada pasukan kaum muslimin yang berada di negeri Mesir. Yang pertama adalah setiap orang itu menyerahkan minimal 2 dinar kecuali orang tua dan anak-anak. Kemudian yang kedua, bahwa orang-orang Romawi pergi dengan harta dan barang-barang mereka dari kota Iskandaria. Orang-orang Romawi pergi dengan harta dan barang-barang mereka dari kota Iskandaria. Kemudian isi perjanjian yang ketiga, bahwa umat Islam menghormati gereja-gereja Kristiani saat memasuki kota dan syarat lainnya. Nah, setelah itu sahabat Amr bin As mengirimkan kabar gembira tentang kemenangannya ke kota Madinah bahwa negeri Mesir sudah jatuh ke tangan umat Islam. Nah, kemudian selanjutnya ikhwatul iman, ya, kisah selanjutnya dari Amr bin As radhiyallahu anhu. Yani beliau ketika berada di negeri Mesir menjadi gubernur. Nah, orang-orang Mesir menyambut gembira kedatangan umat Islam di negeri tersebut. Hal ini dikarenakan mereka mengetahui keadilan umat Islam dan mereka bebas dari kezaliman dan sifat kasar orang-orang Romawi. Nah, sahabat Amr bin As berkata kepada penduduk Mesir, "Wahai penduduk Mesir, sesungguhnya Nabi kami telah mengabarkan bahwa Allah akan menaklukkan Mesir untuk umat Islam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kami agar berbuat baik kepada kalian. Rasulullah SAW bersabda, 'Jika kalian menaklukkan kota Mesir, maka aku wasiatkan agar kalian berbuat baik kepada orang-orang Kitbi ini. Mereka berhak atas perlindungan dan kasih sayang.'" Hadis riwayat Imam Muslim. Maka selama masa-masa pemimpin, ya, selama masa-masa kepemimpinannya di Mesir, Amr sangat mencintai dan dicintai oleh rakyatnya. Beliau dijadikan sebagai seorang gubernur negeri tersebut. Ia memperlakukan mereka dengan adil dan penuh hikmah. Pada masanya juga, Mesir mengalami kemajuan pembangunan. Di antaranya, perencanaan pembangunan kota yang sekarang disebut dengan negeri Kairo, ibu kota dari negara Mesir saat ini. Kemudian yang terakhir, Khotan Liman, yakni wafatnya sahabat yang mulia Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya, di akhir dari pembahasan kita, sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu disebutkan wafat pada tahun 43 Hijriah atau di tahun 663 Masehi. Nah, saat itu disebutkan umur dari sahabat Amr bin As ini lebih dari 90 tahun, Masya Allah ya. Umurnya lebih dari 90 tahun, ikhwatal iman. Ia telah meriwayatkan sebanyak kurang lebih 30 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia sedang sakit, ia mengantarkannya kepada wafatnya beliau. Anaknya dari Amr bin As ini, Abdullah bin Amr, datang menemuinya. Abdullah melihat ayahnya tercinta sedang menangis. Lalu ia mengatakan, "Wahai ayahku, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepadamu? Bukankah Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira kepadamu?" Mengulangi ucapannya sampai dua kali. Kemudian ayahnya, yakni Amr bin As, menghadapkan wajahnya dan mengatakan, "Aku mengalami tiga fase perjalanan hidup. Dahulu aku adalah orang yang sangat membenci Rasulullah SAW. Aku sangat senang apabila aku berhasil menangkapnya lalu membunuhnya dengan tanganku. Seandainya aku wafat dalam fase ini, pastilah aku menjadi penduduk neraka. Ketika Allah menghadirkan kecintaan terhadap Islam di dalam hatiku," kata Amr, "aku mendatangi Rasulullah SAW dan kukatakan kepada beliau, 'Julurkanlah tangan anda, aku akan membait anda sebagai nabiku.' Maka Rasul pun menjulurkan tangan kepadanya. Kemudian kutahan," kata Amr, "tanganku sejenak." Nah, jadi ikhwatul iman, pemerhati Raja Kendari, ya, demikianlah kisah dari Amr bin As radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, seorang yang memiliki jasa yang sangat banyak di dalam agama Islam ini. Nah, terutama terhadap penyebaran dan kekuatan Islam, juga terhadap umat Islam tentunya. Disebutkan seorang yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan para khalifah setelah Nabi SAW, itu Umar, ya, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Nah, semoga ikhwatul iman, pemerhati Raja Kendari, ya, sejarah singkat tentang sahabat yang mulia ini, Amr bin As, dapat menjadi bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa mengambil ibrah dari perjalanan sahabat yang mulia ini, Amr bin As radhiyallahu anhu, ya, jasa-jasanya terhadap umat Islam ini. Demikian dulu ikhwatul iman, dapat kami sampaikan kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam tentang biografi dari salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sahabat yang mulia Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup perjumpaan kita dalam program acara Literatur Islam di kesempatan siang kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Gak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad tanggal 9 Syaban 1424 Hijriah atau tanggal 5 Oktober 2003, kita berkumpul di Masjid At-Taufiq di Paledang Bogor untuk mengkaji buku Doa dan Wirid. Buku Doa dan Wirid ini yang saya tulis, yang saya susun dan saya tulis, dan juga di dalamnya ada pembahasan tentang masalah mengobati guna-guna dan seher menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Pada kesempatan ini saya akan membahas yang berkaitan tentang masalah doa, karena masalah ini merupakan masalah yang penting. Doa dan zikir merupakan masalah yang penting yang merupakan kebutuhan seorang hamba yang dibutuhkan setiap waktu. Dan keutamaan doa dan zikir saya sebutkan di dalam buku ini. Karena itu dalam pembahasan yang saya akan bahas dalam kesempatan ini, tentunya tidak semua dari isi buku, dan ini membutuhkan waktu yang panjang. Karena itu di awal-awal yang saya akan bahas, yang pertama tentang mukaddimah dari buku ini, kemudian setelah itu tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kita berdoa dan berzikir. Dua poin ini saja kita mau bahas, sudah sampai zuhur insyaallah. Dua masalah ini kita bahas, karena masalah doa dan zikir ini masalah yang penting dan perlu kita bahas dan harus kita bahas, karena banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam berdoa dan berzikir. Supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya zikir kita juga diterima oleh Allah dan membuat hati kita menjadi tenang. Karena Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Kita harus mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya doa kita diterima dan zikir kita diterima oleh Allah dan hati kita menjadi tenang. Kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan berzikir ini. Akhwan fi din, a'azakumullah.
2: Kita mulai dari pembahasan muqaddimah dari kitab ini. Kemudian setelah itu beberapa poin selanjutnya kita akan bahas, yang nanti saya berikan waktu untuk tanya jawab dari apa-apa yang belum dipahami. Mungkin sebagian dari antum sudah membaca isinya dari awal sampai akhir. Ada yang belum dipahami, antum tanyakan. Baik yang berkaitan tentang ini, doa, maupun yang berkaitan tentang masalah ruqyah, yaitu mengobati guna-guna dan sihir menurut Al-Quran dan Sunnah. Dan itu kalau bisa, kita akan bahas yang pertama muqaddimah, kemudian yang berkaitan dengan itu tentang adab, waktu, kemudian hal-hal yang perhatikan dalam masalah doa. Kemudian kalau memang ada waktu, kita bahas sedikit yang berkaitan tentang masalah guna-guna dan sihir. Kita bahas tentang muqaddimah dari kitab ini. Saya pentingkan untuk membaca muqaddimah dari kitab ini, karena di sini saya membahas beberapa kaidah yang penting dalam berdoa dan berzikir, dan penjelasan dari Al-Quran, Sunnah, kemudian sahabat dan tabi'in, serta para ulama yang berkaitan tentang doa dan zikir ini. Di sini saya sebutkan berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kesibukan yang terbaik dan cara yang paling utama bagi seorang untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Berdoa dan berzikir adalah kunci segala kebaikan yang akan diperoleh seorang hamba di dunia dan akhirat. Pencegah segala bentuk keburukan. Itu halaman 4. Yang bawa bukunya di halaman 4. Halaman 4. Berdoa dan berzikir kepada Allah merupakan kesibukan yang terbaik dan cara paling utama bagi seorang untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Berdoa dan berzikir adalah kunci segala kebaikan yang akan diperoleh seorang hamba di dunia dan akhirat. Pencegah segala bentuk keburukan, mendatangkan berbagai manfaat

Zikir adalah kunci segala kebaikan yang akan diperoleh seorang hamba di dunia dan akhirat. Mencegah segala bentuk keburukan, mendatangkan berbagai manfaat, dan menolak datangnya bahaya. Imam Ibn Qayyim berkata, jika Allah memberi kunci kepada seorang hamba, berarti Allah akan membukakan pintu kebaikan kepadanya. Dan jika seorang disesatkan Allah, berarti ia akan tetap berada di muka pintu tersebut. Bila seorang tidak dibukakan hatinya untuk berdoa dan berzikir, maka hatinya selalu bimbang, perasaannya gundah gulana, pikirannya kalut, selalu gelisah, hasrat dan keinginannya menjadi lemah. Namun bila seorang hamba selalu berdoa dan berzikir, selalu memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai keburukan, niscaya hatinya menjadi tenang karena ingat kepada Allah. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Seorang hamba yang selalu menekuni zikir setiap hari dan setiap waktu, termasuk di dalamnya membaca Al-Qur'an setiap hari. Karena Al-Qur'an adalah sebaik-baik zikir. Biasa sebutkan di sini, membaca Al-Qur'an, Al-Qur'anlah sebaik-baik zikir. Jadi kita harus membaca Al-Qur'an setiap hari, dan ini harus jadikan wirid yang rutin setiap hari. Jadi biasakan kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, setiap hari itu biasakan untuk membaca Al-Qur'an. Ya, setiap hari. Satu jam itu yang terbaik untuk kita, itu minimal. Kalau bisa lebih daripada itu, kita baca setiap hari. Ini zikir yang terbaik. Kemudian zikir-zikir yang lain, zikir pagi dan sore. Ya, zikir masuk WC, keluar WC, masuk rumah, keluar rumah, dan yang lainnya, menjelang tidur, bangun tidur, semuanya kalau kita baca, kita termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah SWT. Di sini disebutkan, apabila seorang hamba menekuni zikir setiap hari dan setiap waktu, termasuk dalamnya membaca Al-Quran setiap hari, karena Al-Quran adalah sebaik-baik zikir, dan senantiasa berdoa dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja, menjauhkan sikap lalai, maka Allah akan menghidupkan dan memberikan cahaya kepada hatinya. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang berzikir setiap hari, Allah akan memberikan cahaya kepada hatinya. Al-Quran, As-Sunnah, dan Atar Salafus Saleh telah memberikan petunjuk mengenai jenis doa dan zikir yang dianjurkan sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada umatnya dengan gamblang mengenai doa dan zikir dengan lengkap dan sempurna setiap hari. Setiap waktu, dalam berbagai kesempatan dan dalam situasi dan kondisi yang dialami oleh seorang muslim. Bila doa dan zikir ini dilaksanakan oleh seorang muslim sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan contoh para sahabatnya, maka ia akan mendapatkan petunjuk, ketenangan, dan penawar hati dari berbagai penyakit. Karena doa dan zikir merupakan obat penyakit hati. Sebaliknya, orang yang tidak melaksanakan doa dan zikir seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan celaka, sesat, dan hidupnya sempit serta dikuasai syaitan dan hawa nafsu. Jadi orang yang berzikir sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan membawa kepada ketenangan, akan mengobati hatinya dari berbagai macam penyakit, dan juga dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Tapi sebaliknya, apabila dia berdoa dan zikir yang tidak dicontoh Rasulullah, dibuat-buat, dia bikin-bikin doa dan zikir sendiri, wirid yang rutin yang dilakukan yang tidak dicontohkan Rasulullah, bukan menambah ketenangan. Karena apa? Dia membuat sesuatu yang baru dalam Islam ini, yang muhdats. Kalau yang muhdats yang dia lakukan itu akan membawa kepada kecelakaan, bukan keselamatan. Karena Nabi mengatakan, iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian juga orang yang berzikir yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah

0: Sallallahu Alaihi Wasallam, hidupnya akan sempit, karena bagaimanapun juga zikir dan doa dan wirid yang dilakukan yang tidak dicontohkan Rasulullah, yang sengaja dibuat-buat, itu merupakan perbuatan muhdats, perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah adalah perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat adalah perbuatan mungkar. Setiap maksiat akan mengotori hati manusia. Setiap maksiat itu akan mengotori hati manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda, fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba suqila qalbu, wa in 'ada zida fiha wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah ta'ala, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yahsibun." Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba berbuat dosa, apabila seorang hamba berbuat maksiat, maka Allah akan tulis di dalam hatinya titik hitam. Apabila dia taubat, dia istighfar, dia berhenti dari perbuatan itu, dihapuskan. Tapi kalau dia berbuat lagi, maka ditambah titik hitam itu, hatta ta'luwa qalbahu, sehingga titik hitam itu menguasai hatinya. Kalau sudah menguasai hatinya, itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yahsibun, tidak sekali-kali bahkan apa yang mereka telah usahakan telah menutup hati mereka. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya. Jadi orang yang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan bid'ah, itu akan mengotori hati. Kalau dia menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatinya menjadi sempit dan hatinya menjadi kotor, bukan tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang seperti itu dikuasai oleh syaitan dan dikuasai oleh hawa nafsu. Selanjutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya doa dan zikir adalah termasuk ibadah yang sangat utama. Ibadah itu harus didasari pada sikap ittiba, mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan konsekuen dan konsisten, bukan mengikuti hawa nafsu dan bukan pula mengada-ada. Bukan pula membuat sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya, itu perbuatan bid'ah. Doa dan zikir yang diajarkan dan dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk doa dan zikir yang paling utama, yang seharusnya diamalkan oleh setiap muslim. Orang yang melaksanakan doa dan zikir yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia akan merasa aman dan selamat dan akan mendapatkan manfaat serta hasil yang optimal. Sementara doa dan zikir yang dibuat-buat orang, ada yang diharamkan dan ada yang makruh, bahkan ada yang syirik, dan banyak sekali orang yang tidak tahu. Ini dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam juz yang ke-22. Yang diperintahkan bagi seorang muslim adalah berzikir kepada Allah sesuai yang disyariatkan agama dan berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang ma'thur, yang datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Karena itu wajib atas seorang muslim mengikuti atau ittiba' apa yang telah disyariatkan Allah dan apa yang telah dicontohkan Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-22, beliau mengatakan, di antara orang yang sangat aib dan tercela, saya ulangi, di antara orang yang sangat aib dan tercela ialah orang yang menggunakan hizib atau wirid yang tidak ma'thur, yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun hizib atau wirid tersebut berasal dari syekhnya atau dari gurunya, sementara ia justru meninggalkan atau mengabaikan zikir dan wirid yang diajarkan dan dibaca oleh pemimpin umat manusia dan imam seluruh makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan hujjah Allah atas hamba-hambanya. Jadi perbuatan orang yang membuat wirid atau zikir tertentu yang sengaja dibuat-buat adalah orang yang sangat tercela di muka bumi ini. Jadi orang yang membuat zikir atau wirid yang dia ada-adakan, yang dia bikin sendiri, yang tidak dicontohkan Nabi, adalah orang yang paling tercela di muka bumi ini. Karena apa? Islam ini sudah sempurna dan Nabi sudah contohkan semuanya. Ya, insya Allah nanti saya akan jelaskan pada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah doa dan zikir. Selanjutnya, segala kebajikan adalah dengan ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpedoman pada petunjuknya dan mengikuti sunnahnya yang sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sosok teladan yang selalu mendapatkan limpahan rahmat dan selawat dari Allah SWT, malaikat dan seluruh makhluk. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna dalam berdoa dan berzikir kepada Allah yang maha suci dan maha tinggi. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang wafat tahun 751 Hijriah, beliau berkata, zikir yang paling baik dan paling bermanfaat adalah doa dan zikir yang diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dilaksanakan dengan konsisten dari doa dan zikir yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta orang yang melakukannya memahami makna-makna dan maksud yang terkandung di dalamnya. Ini dalam kitab Al-Fawaid oleh Imam Ibnu Qayyim. Selanjutnya, doa dan zikir mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama dan tempat yang istimewa dalam hati kaum muslimin. Kitab-kitab yang berisikan tentang doa dan zikir dengan berbagai ragam mendapat perhatian yang cukup besar di kalangan masyarakat. Banyak sekali kitab yang ditulis oleh para ulama sepanjang zaman tentang doa dan zikir. Ada yang menulis kitab-kitab tebal dengan sanadnya lengkap, ada yang sedang, ada yang singkat, ada kitab-kitab yang memuat hadis-hadis pilihan, ada yang tipis, ada pula yang memberikan syarahnya, ulasan dan komentar. Ada pula yang memuat riwayat sahih dan dhaif. Ada pula yang membawakan riwayat-riwayat yang maudhu, yang palsu. Bahkan ada buku doa dan zikir yang sangat berbahaya, yaitu orang yang menulis doa dan zikir yang dikarang-karang sendiri, tidak ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuat, dirangkai, disusun menurut ra'yu, akal dan hawa nafsunya. Diberikan judul yang indah dan menarik, tapi isinya adalah jimat, wafak, isim-isim dan potongan huruf Arab yang tidak bisa dipahami, yang sudah jelas bid'ah, kesesatan dan syirik yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sedikit pun ilmu kepada mereka. Oleh karena itu, umat Islam wajib berhati-hati, jangan sampai memiliki, menghafal dan mengamalkan doa, zikir dan wirid yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu akan membawa kepada bid'ah, kesesatan, syirik, penyimpangan, kekotoran hati, tertolaknya amal, tidak membawa kepada kehusyuan dan menjauhkan dia dari Allah SWT. Karena syaitan berusaha supaya anak Adam sesat dan jauh dari Allah SWT. Anda perhatikan buku-buku yang ada di masyarakat ini, banyak sekali buku-buku doa dan zikir yang tidak ada contoh dari Rasulullah. Dan ini sudah dihafal puluhan bahkan ratusan tahun oleh kaum muslimin. Dijual buku ini. Menurut pendapat para ulama ahli sunnah, seperti yang dikemukakan oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman dalam kitabnya Kutub Hadzara Minhal Ulama, bahwa buku-buku yang jelas bid'ah, buku-buku yang menyimpang, buku-buku yang membawa kepada kesyirikan, itu tidak boleh diperjualbelikan. Seluruh ulama al-sunnah berpendapat tidak boleh diperjualbelikan buku-buku yang jelas itu ada bid'ahnya, ada kesesatan, ada syirik, tidak boleh diperjualbelikan. Bahkan sebagian ulama berpendapat dalam kitab itu dibawakan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, sebagian ulama membolehkan untuk dibakar. Karena apa? Akan menyesatkan kaum muslimin. Karena buku-buku yang dijual, apakah bentuknya seperti mujarabat atau wafak-wafak atau isim atau yang lainnya, itu yang dibaca oleh kaum muslimin dihafalkan bukan menambah dekat dia kepada Allah, tambah jauh dia dari Allah. Saya sebutkan di sini bahwa perbuatan itu yang pertama adalah bid'ah. Kemudian kesesatan. Kemudian syirik. Kemudian bahwa perbuatan itu adalah penyimpangan dari as-sirat al-mustaqim. Orang yang mengamalkannya bukan menambah hatinya bersih, tapi kotor hatinya. Karena setiap bid'ah akan mengotori hati manusia. Setiap perbuatan bid'ah dan syirik itu akan mengotori hati manusia. Saya ulangi lagi, setiap perbuatan bid'ah dan syirik akan mengotori hati manusia sebagaimana perbuatan maksiat mengotori hati manusia. Begitu juga perbuatan bid'ah dan syirik ini akan membuat amal kita tertolak. Bab Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Rawahu Muslim. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Kemudian selanjutnya, tidak akan membawa kepada kehusyuan. Orang yang berzikir, orang yang wirid, mengamalkan isim-isim dan yang lainnya yang dibaca rutin setiap hari oleh mereka, yang tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan membawa kepada khusyuan, tidak akan membawa khusyuan selama-lamanya. Kalau kita lihat sepertinya mereka khusyuk, pada hakikatnya mereka pura-pura khusyuk. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi pada abad ke-6 Hijriah, yang nanti kita akan baca penjelasan Al-Imam Ibnu Jauzi. Pada hakikatnya mereka pura-pura khusyuk. Sepertinya kita lihat mereka khusyuk, tapi hatinya kita tidak tahu kemana. Melayang kemana? Bukan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Zikir yang mereka baca tidak mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga bahwa perbuatan itu akan menjauhkan dia dari Allah, bukan bertambah dekat dia kepada Allah, tapi tambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap perbuatan beda, setiap perbuatan yang menyimpang dari as-sirat al-mustaqim, bukan menambahkan seorang dekat kepada Allah, tapi bertambah jauh dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syaitan berusaha supaya anak Adam ini sesat dan jauh dari Allah. Dan cara syaitan menggoda anak Adam dengan berbagai cara. Dan yang paling besar syaitan menggoda anak Adam, yang pertama yaitu dengan kesyirikan. Yang kedua dengan bid'ah. Karena itu dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah rahmatan wasi'ah, kata beliau, "Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha." Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwa bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kalau maksiat orangnya masih mungkin untuk taubat kepada Allah, tapi bid'ah sulit orangnya untuk taubat kepada Allah. Karena apa? Dia dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh syaitan, dan sulit dia untuk taubat kepada Allah. Karena apa? Karena perbuatan yang dilakukan dianggap perbuatan yang baik, yang bagus. Padahal itu jelas menyimpang dari as-sirat al-mustaqim, menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan bertambah dekat dia kepada Allah, tapi bertambah jauh, dan sulit dia untuk taubat kepada Allah SWT. Sehingga ada ancaman dari Rasulullah kepada orang-orang yang berbuat beda. Ancamannya Rasulullah, Rasulullah mengancam, "Innallaha la yaqbalu." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima taubatnya orang yang berbuat bid'ah. "Innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah menghijab. "Innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah menghijab orang-orang yang berbuat bid'ah itu dari dia bertaubat kepada Allah. Jadi Allah menghijab taubatnya orang yang berbuat bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih, Jami'ul Sahih. Kemudian selanjutnya, buku-buku tersebut banyak dibuat oleh kalangan tarekat Sufiyah dari zaman dahulu sampai sekarang. Bahkan sekarang ini marak sekali majelis-majelis zikir Sufi. Mereka mengajarkan zikir ratusan atau ribuan kali secara berjamaah dengan suara keras sambil menangis. Yang mereka mengacu kepada buku-buku yang berisi hadis maudhu', hadis yang palsu. Dan tidak ada asalnya atau kepada hadis yang sahih yang tidak menjelaskan tentang kaifiatnya atau caranya. Sikap seorang muslim, di footnote nomor 7 saya jelaskan, sikap seorang muslim bila ada hadis yang sahih yang tidak menjelaskan tentang cara seperti doa dan zikir, maka ia harus kembali kepada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau melaksanakan doa dan zikir tersebut? Begitu pula bagaimana para sahabat dalam memahami sabda beliau. Jadi kalau ada hadis yang sahih, kita harus lihat bagaimana contoh Rasulullah dan bagaimana contoh para sahabatnya. Jadi perbuatan mereka dengan majlis zikir mereka yang mereka lakukan dengan ratusan atau ribuan kali secara berjamaah dengan suara yang keras, perbuatan mereka termasuk perbuatan bid'ah, berlebih-lebihan dalam ibadah dan riya pamer, bahkan ditayangkan di media elektronik dan dimuat di media cetak untuk memamerkan tangis dan pura-pura khusyuk di hadapan kaum muslimin. Dari sini syaitan masuk menggoda dan menyesatkan mereka sedikit demi sedikit. Hal ini sudah diingatkan oleh para ulama sejak zaman dahulu sampai sekarang. Saya bawakan penjelasan para ulama satu persatu. Ya, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah yang wafat tahun 597 Hijriah. Berarti pada abad keberapa? Abad ke-6 Hijriah. Sekarang abad ke-15. Abad ke-6 Hijriah. Kata Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Dalam kitabnya, dan kitab ini sudah dicetak puluhan kali bahkan ratusan kali, kitab ini Talbis Iblis. Kata Imam Ibnul Jauzi, iblis telah menyesatkan kebanyakan dari orang awam dengan menghadiri majlis-majlis zikir, dan mereka sengaja menangis. Sesungguhnya aku mengetahui banyak sekali orang yang hadir di majlis tersebut bertahun-tahun menangis, pura-pura khusyuk, tetapi keadaan mereka tidak berubah sedikit pun juga. Mereka masih tetap bermuamalah dengan riba, rentenir, lintah darat, menipu dalam jual beli, tidak tahu tentang rukun salat, selalu ghibah membicarakan aib kaum muslimin dan durhaka kepada kedua orang tua. Mereka adalah orang-orang yang terkena perangkap iblis. Aku melihat bahwa mereka menyangka hadir di majlis zikir tersebut dan menangis akan menghapus dosa-dosa yang mereka lakukan. Apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi terbukti sampai hari ini. Jadi orang-orang yang kumpul di majlis zikir itu dengan menangis, mereka menganggap bahwa dengan menangis itu hapus semua dosa mereka. Dengan menangis itu mereka anggap hapus sudah dosa mereka. Itu anggapan mereka seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Imam Asy-Syatibi rahimahullah yang wafat tahun 790 Hijriah. Imam Syatibi yaitu pada abad ke-7, abad ke-8. Beliau mengatakan tentang orang yang mengadakan zikir berjamaah dengan satu suara dan berkumpul pada waktu yang ditentukan, maka ini adalah perbuatan bid'ah. Imam Syatibi menjelaskan dalam kitabnya Al-Ihtisam di juz yang pertama yang ditahqiq oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, dan juga dalam kitab As-Sunan Wal-Mubtada'at yang ditulis oleh Amr Abdul Mun'im Salim. Kemudian di sini saya jelaskan lagi, kalau mereka, maksud saya mereka ini orang-orang yang membuat zikir-zikir berjamaah, majlis berjamaah dengan suara yang keras, kalau mereka mau memahami satu saja hadis Nabi SAW yang sahih dari sekian banyak hadis, maka mereka akan sadar bahwa doa dan zikir itu dilaksanakan dengan cara sembunyi dan suara yang perlahan. Dalam hadis 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat, di antaranya Nabi SAW menyebutkan warajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan yang lainnya, Nabi menyebutkan dari 7 golongan yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat, yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, sendiri, lalu mengalir air matanya. Jadi keadaan sepi, sendiri, bukan dengan berjamaah. Zakarallaha khalian, dalam keadaan sepi sendiri, fafadat aina, maka mengalir air matanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Hafidz Ibnu Katsir yang wafat tahun 774 Hijriah, pada abad ke-8 Hijriah, beliau adalah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, maksud dari ayat ini yaitu dengan merendahkan diri dan penuh ketenangan serta suara yang lembut, bukan dengan suara yang keras, dengan suara yang lembut. Dalam sebuah hadis dari Abu Musa Al-Ash'ari, ia berkata, orang-orang yang mengangkat suaranya ketika bertakbir dan berdoa, kemudian Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas irba'u 'ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Wahai sekalian manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Rabb yang tuli dan tidak juga yang jauh. Sesungguhnya yang kalian berdoa kepadanya adalah Zat yang Maha mendengar dan Maha dekat. Dia bersama kalian. Di sama sini dia bersama kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saya jelaskan dulu hadis ini. Di dalam hadis ini Nabi menegur para sahabat ridwanullahi ajmain ketika bertakbir dan berdoa dengan suara yang keras, ditegur oleh Rasulullah. Kata Nabi, irba'u 'ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Jadi Nabi mengatakan, wahai manusia, kasihanlah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Allah yang tuli dan tidak juga jauh. Kalian berdoa kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha dekat. Jadi dengan suara yang perlahan, bukan dengan suara yang keras. Kemudian di sini dikatakan, wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian. Kata-kata bersama di sini bukan berarti zatnya. Seperti ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kamu di mana saja kamu berada, bukan berarti zatnya, tidak. Tapi yang dijelaskan oleh para mufassirin dari sahabat, tabi'in dan selanjutnya, mereka mengatakan yaitu tentang ilmunya Allah bersama kalian. Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mengawasi kalian. Bukan zatnya Allah. Allah tetap berada di atas langit. Yang ketujuh, Allah berada di atas arsy. Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Allah istiwa di arsy. Jadi Allah meskipun ada di arsy, tapi Allah dekat dengan hambanya. Allah mendengar apa yang dilakukan oleh hambanya dan Allah tahu tentang isi hati mereka. Jadi Allah mengetahui. Seperti disebutkan dalam ayat, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang khianat dan Allah mengetahui apa yang terdapat dalam dada manusia. Jadi Allah mengetahui semuanya meskipun Allah berada di atas arsy, tapi Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Dan semuanya tidak ada satupun yang terluput. Gerak-gerik apa saja di muka bumi dan di langit Allah Maha tahu. Daun yang jatuh, biji-bijian yang tumbuh Allah mengetahuinya. Dan Allah itu Maha Alim, Maha mengetahui, Allamul Ghuyub. Jadi kita dengan suara yang perlahan Allah mengetahui, atau isi hati kita Allah mengetahui. Jadi Allah itu Maha tahu, Maha mendengar. Jadi tidak dengan suara yang keras. Maka Nabi menegur para sahabat, jangan kalian keraskan suara kalian. Kecuali yang dibolehkan kapan? Yang dibenarkan menurut syariat, dikira dengan suara keras seperti azan. Seperti pada waktu kita menunaikan ibadah haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk, laka wal mulk la syarika lak. Itu diulang-ulang dengan suara yang keras. Setiap benda-benda yang mendengar dengan suara kita, dengan talbiyah itu akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Jadi dengan suara yang keras supaya semua yang ada mendengar. Itu dibolehkan dengan suara yang keras. Bahkan Nabi dengan suara yang keras sampai serak Nabi suaranya. Itu dibolehkan. Jadi zikir-zikir tentu yang dikeraskan dibolehkan menurut syariat. Tapi secara umum Allah menyuruh kita untuk
1: berzikir dan berdoa dengan suara yang perlahan. Secara umum demikian, tapi nanti ada dikecualikan yang dibolehkan dengan keras, seperti waktu azan, waktu talbiyah, dan pada waktu-waktu yang dibenarkan menurut syariat. Kemudian selanjutnya kata Imam Ibnu Katsir, seperti Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam berdoa dengan suara yang lembut. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 3, idznada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu ketika ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut, bukan dengan suara yang keras. Ini contoh Allah abadikan dalam Al-Quran untuk menjadi contoh bagi kita bahwa berdoa itu dengan suara yang lembut, bukan dengan suara yang keras. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Di sini Allah mengatakan, ketika kamu menyebut Allah, berzikir kepada Allah dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, tidak mengeraskan suara. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ingatlah Rabbmu dengan penuh harapan dan juga rasa takut, serta dengan tidak mengeraskan suara. Demikian itulah zikir yang disunnahkan, bukan dengan teriakan dan bukan pula dengan suara yang keras. Kemudian ada satu riwayat yang sahih bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang wafat tahun 32 Hijriah. Abdullah bin Mas'ud ini kunyahnya Abu Abdurrahman. Ia seorang ulama dari kalangan sahabat yang pintar, yang paham kitabullah, yang faqih tentang agama dan alim tentang sunnah, yang dijamin masuk surga. Abdullah bin Mas'ud, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah melihat satu kaum di masjid. Mereka membuat beberapa halaqah, beberapa kelompok. Setiap halaqah ada seorang yang memimpin, dan di tangan mereka ada biji-bijian tasbih. Lalu si pemimpin berkata, bertakbirlah 100 kali. Dan mereka takbir 100 kali. Lalu berkata lagi, bertahlillah, membaca la ilaha illallah 100 kali. Mereka bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Kemudian berkata lagi, bertasbihlah, mengucapkan subhanallah 100 kali. Maka mereka bertasbih 100 kali. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mendatangi halaqah-halaqah zikir tersebut. Lalu berkata, apa yang kalian lakukan? Jawab mereka, wahai Abu Abdurrahman, batu kerikil atau biji dan tasbih yang kami pakai untuk menghitung tahlil dan tasbih. Kata Abdullah bin Mas'ud, hitunglah kejelekan-kejelekan dan kesalahan-kesalahan kalian. Aku jamin tidak akan hilang kebaikan-kebaikan kalian. Celakalah kalian, wahai umat Muhammad. Alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Mereka sahabat-sahabat Nabi banyak yang masih hidup. Ini pakaiannya belum rusak dan bejananya belum hancur. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, apakah kalian merasa lebih baik dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian membuka pintu kesesatan? Mereka berkata, demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Beliau berkata, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak benar caranya. Atau dengan kata lain, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak dapat, dia tidak memperolehnya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan ada satu kaum yang membaca Al-Qur'an tidak melewati tenggorokan mereka. Kemudian lanjut Ibnu Mas'ud, demi Allah saya melihat apa yang disabdakan Nabi itu tersebut kebanyakan dari kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya di juz yang pertama.
0: Hadis ini sahih dan juga disahihkan oleh Syekh Muhammad Nashr Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah di juz yang kelima. Di sini antum perhatikan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an melihat halaqah zikir, ada kelompok zikir berjamaah. Umpamanya ada 10 orang. Satu lagi kelompok zikir 10 orang, kali 15 orang, lalu kelompok zikir yang lain 20 orang. Ada pemimpinnya. Yang setiap pemimpin mengatakan, "Dalam kamu baca zikir 100 kali." Yang lain mengatakan, "Baca 100 kali." Kemudian anggotanya baca. Yang seperti ini yang dilakukan oleh beberapa orang itu, beberapa halaqah itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah. Karena itu Abdullah bin Mas'ud mengingkari. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada mereka, yang dibaca oleh mereka zikir. Yang dibaca subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bagus atau tidak? Bagus. Kalimat yang baik. Kalimat zikir yang baik, tapi cara yang mereka lakukan tidak dicontohkan Rasulullah. Zikirnya baik, zikirnya bagus, tapi caranya tidak benar, tidak dicontohkan Rasulullah. Karena tidak ada contohnya mereka lakukan, maka Abdullah bin Mas'ud marah. Karena apa? Mereka menyalahi sunnah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada mereka, hitunglah kejelekan-kejelekan dan kesalahan kalian. Aku jamin tidak akan hilang kebaikan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, celakakah kalian wahai umat-umat, alangkah cepat kebinasaan kalian. Jadi orang yang menyimpang dari sunnah celaka, binasa. Dan itu pasti sudah kebinasaannya. Orang yang menyimpang dari sunnah pasti binasa. Sebab Nabi yang mengatakan demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah muqaddimahnya, Nabi mengatakan taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Kata Nabi, aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih. Islam ini putih bersih. Kalau kita umpamakan seperti tembok ini bersih, tidak ada cacat. Tidak ada bercak-bercak hitam, tidak ada. Bersih. Malamnya seperti siangnya. Tidak menyimpang dari yang putih bersih ini, maka orang itu pasti binasa. Jadi kalau menyimpang dari Islam yang sudah sempurna, yang putih bersih, Quran dan sunnah inala fahmi salaf, sudah bersih, putih bersih, orang menyimpang dari yang demikian, pasti dia akan binasa. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, alangkah cepat kebinasaan kalian. Kemudian, kata Abdullah bin Mas'ud, mereka sahabat-sahabat Nabi masih hidup. Arti hujjah itu sahabat. Kalau kalian ingin mencontoh, contoh sahabat, ada tidak sahabat melakukan demikian? Berzikir dengan berjamaah, membuat halaqah-halaqah zikir, ada tidak sahabat membuat? Tidak ada seorang sahabat pun melakukan demikian. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, demi yang jiwaku di tangan Allah, apakah kalian merasa lebih baik dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan kalian membuat sesuatu yang baru ini, kalian menganggap lebih baik dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Atau kalian membuka pintu kesesatan. Bahwa orang yang mengadakan sesuatu yang baru, yang muhdats, sesat. Bahwa kata Nabi, iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kalian setiap perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian mereka mengatakan bahwa kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Meskipun yang mereka katakan baik, ayat Quran, kalimat zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata, kalimat zikir, tapi kalau caranya mereka bikin sendiri dengan cara duduk tertentu, dengan waktu-waktu tertentu, dengan kaifiat tertentu, dengan bilangan tertentu, ini beda perbuatan ini. Maka dikatakanlah Abdullah bin Mas'ud, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak benar caranya. Selanjutnya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Nabi sudah bersabda, nanti akan ada orang-orang yang membaca Al-Qur'an tidak melewati tenggorokan mereka. Saya mengira bahwa itulah kalian. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dengan sanad yang sahih, Nabi bersabda, "Saya qira'ul Qur'an
1: rijalun la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Nanti akan ada orang-orang yang membaca Al-Quran, Al-Quran itu tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Artinya mereka baca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak menyentuh hati mereka. Tidak membuat bertambahnya ilmu mereka dan iman mereka kepada Allah SWT. Sekedar dibaca, zikir-zikir sekedar dibaca, tapi tidak sampai kepada hati mereka. Nah ini membuat mereka keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Khawarij, khawarij itu hafal Quran. Banyak sekali dari mereka yang hafal Al-Quran, tapi tidak menyentuh hati mereka. Dan mereka ini menyimpang, sehingga Nabi SAW mengatakan tentang khawarij, al-khawariju kilabu ahlin nar. Rasulullah bersabda bahwa khawarij itu adalah anjing-anjingnya penghuni neraka. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Zilalul Jannah fi Takhrij Sunnah. Jadi Sunnah Ibn Abi Asim ditakhrij oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Zilalul Jannah fi Takhrij Sunnah. Jadi riwayat ini banyak sekali manfaatnya. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengingkari cara berzikir dengan berjamaah. Abdullah bin Mas'ud, jadi bukan kita yang mengingkari berzikir berjamaah. Yang pertama kali mengingkari berzikir dengan berjamaah yaitu sahabat yang mengingkari. Jadi kalau sekarang ini ada lagi tren zikir berjamaah di mana-mana, yang pertama kali mengingkari sahabat. Yang pertama kali mengingkari sahabat. Abdullah bin Mas'ud mengingkari cara berzikir dengan berjamaah dan mengatakan mereka sesat. Mengatakan mereka sesat. Meskipun niatnya baik, karena hal ini merupakan sesuatu yang baru dalam ibadah, yaitu bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan, meskipun dianggap baik oleh orang banyak. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah adalah kesesatan, meskipun orang memandang baik. Riwayat Abdullah bin Umar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibn Battah dengan sanad yang sahih. Kemudian fawaid yang kedua dari hadis ini, yang menjadi tolak ukur dalam beragama bukan banyaknya ibadah, tapi ibadah itu sesuai dengan sunnah atau tidak. Dan setiap orang harus menjauhkan bid'ah. Kemudian yang fawaid yang ketiga, bahwa pemahaman para sahabat adalah hujjah. Pemahaman para sahabat adalah hujjah. Kalau seandainya zikir secara berjamaah itu baik, maka para sahabat sudah melakukannya. Jadi tidak ada seorang pun sahabat melakukan berzikir dengan berjamaah. Tidak ada. Dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, tidak ada satupun riwayat Nabi SAW memimpin majelis zikir berjamaah bersama para sahabat, baik sesudah sholat lima waktu maupun pada kesempatan lainnya. Yang ada, Nabi SAW mengajarkan Al-Quran, lafaz dan maknanya kepada para sahabat. Nabi mengajarkan sunnah-sunnah, mengajarkan tauhid, mengajarkan bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar, menjauhkan syirik, mengajarkan salat, mengajarkan akhlak, adab-adab Islam, hukum-hukum halal dan haram dan lainnya. Oleh karena itu, majlis ilmu dikatakan majlis zikir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bertanya kepada ahli zikir. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di sini ada kekeliruan, antum tambahkan lafaz az-zikir kurang di sini. Di halaman 44 kata-kata az-zikir itu kurang, antum tambahkan di ayatnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lafaz az-zikri itu hilang, antum tambahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlu zikir
0: jika kalian tidak mengetahui. Dalam surah An-Nahl ayat 43. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama. Kata beliau, ahlu zikir yaitu orang yang paham apa-apa yang diturunkan Allah kepada para nabi. Ahlu zikir adalah orang yang paham apa-apa yang diturunkan Allah kepada para nabi. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW apa? Yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad apa? Al-Quran dan Sunnah. Jadi ahlu zikir yaitu orang yang paham Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang dikatakan ahlu zikir. Jadi Imam Ibn Qayyim mengatakan ahlu zikir yaitu orang yang paham apa yang diturunkan Allah kepada para nabi. Yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Berarti ahlu zikir orang yang paham Al-Quran, paham tafsirnya menurut pemahaman para sahabat. Dia paham sunnah-sunnah Nabi SAW. Imam Atha bin Abi Rabah, Imam Atha bin Abi Rabah rahimahullah wafat tahun 114 Hijriah. Beliau seorang tabi'in. Imam Atha ini seorang tabi'in. Dia Syekhul Islam pada zamannya sebagai mufti Masjidil Haram. Kata Imam Atha bin Abi Rabah, majlis zikir adalah majlis ilmu. Majlis yang mengajarkan halal dan haram. Majlis yang mengajarkan bagaimana membeli, menjual, bagaimana puasa, bagaimana belajar tata cara sholat, bagaimana menikah, mentalak, dan haji. Ini yang diarahkan majlis zikir. Jadi majlis zikir, majlis yang mengajarkan ilmu kepada umat ini. Yang mengajarkan Quran, mengajarkan sunnah-sunnah Nabi yang sahih. Itu majlis zikir yang sebenarnya. Kita lebih jelas lagi, kita lihat penjelasan Imam Syatibi. Imam Syatibi rahimahullah mengatakan, majlis zikir yang sebenarnya adalah yang mengajarkan Al-Quran, ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu agama, yang mengingatkan umat tentang sunnah-sunnah Nabi agar mereka mengamalkannya, menjelaskan tentang bid'ah-bid'ah agar umat berhati-hati terhadap bid'ah dan menjauhkannya. Ini adalah majlis zikir yang sebenarnya. Jadi majlis zikir yang sebenarnya, majlis zikir yang mengajarkan Quran dan sunnah, yang mengajarkan sunnah-sunnah Nabi dan memperingatkan umat dari segala macam perbuatan bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan orang yang berilmu atas seorang hamba seperti keutamaan bulan purnama atas bintang-bintang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara'. Rasulullah bersabda, keutamaan ilmu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada keutamaan ibadah. Dan sebaik-baik agama kalian adalah al-wara, yaitu ketakwaan. Jadi keutamaan ilmu lebih daripada yang lainnya. Imam Ibn Qayyim berkata, barang siapa yang menuntut ilmu untuk menghidupkan atau untuk menegakkan Islam, maka ia termasuk as-siddiqin dan derajatnya di bawah derajat kenabian. Doa dan zikirlah ibadah. Sedangkan syarat diterimanya ibadah dua. Yang pertama ikhlas, semata-mata karena Allah, menjauhkan syirik besar dan syirik kecil. Yang kedua ittiba, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim sejati harus berusaha menurut kemampuannya agar ibadah yang dilakukannya setiap hari diterima oleh Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari berdoa memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Nabi setiap selesai salat subuh berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima.
1: Ya, Nabi minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Jadi yang terpenting bagi kita bagaimana supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila seorang muslim atau muslimah melaksanakan doa dan zikir yang sesuai dengan dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari dari mulai bangun tidur, membaca zikir pagi dan sore, membaca Al-Qur'an, melaksanakan salat yang lima waktu, salat malam dan membaca zikir-zikir yang lainnya sampai tidur kembali, maka ia termasuk laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. Amalnya akan diterima dan hatinya akan tenang. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang banyak berzikir seperti yang difirmankan Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 35, "Wadzakirina Allah katsiran wadzakirat." Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Ya, ini mukaddimah yang saya jelaskan tentang masalah ini, beberapa kaidah yang harus kita ketahui. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang keutamaan zikir dan doa. Insyaallah antum bisa baca, keutamaan itu sangat utama dan seluruh nabi dan rasul tidak pernah lepas untuk berdoa dan berzikir. Kalau kita ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kita tinggalkan untuk selalu berzikir dan lidah kita selalu basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di majelis ini, di majelis kita sekarang ini, jangan antum tinggalkan untuk berzikir kepada Allah, yaitu dengan membaca Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur ghafur, atau membaca Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Karena Nabi setiap duduk dalam majelis itu tidak lebih tidak kurang dari 100 kali membaca Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur ghafur, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan orang yang duduk di majelis zikir, duduk di satu majelis tapi dia tidak berzikir dan tidak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selesainya majelis itu seperti bangkai keledai. Antum lihat halaman 40. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan

وإن شاء غفر لهم. Apabila satu kaum duduk di satu majelis lantas tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastilah ia menjadi kekurangan dan penyesalan mereka. Maka jika Allah menghendaki akan menyiksa mereka, dan jika Allah menghendaki mengampuni mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kemudian Nabi bersabda lagi, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkurunallaha fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasratan." Setiap kaum yang bangkit dari suatu majlis, mereka tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, maka selesainya majlis itu seperti bangkai keledai, dan hal itu akan menjadi penyesalan mereka di hari kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad dan Hakim. Jadi kita dianjurkan untuk berzikir, membaca Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur, atau Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Kemudian juga ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, antum baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Itu antum biasakan setiap duduk di majlis baca itu, jangan tinggalkan. Kemudian keutamaan zikir ini sangat banyak sekali, ya. Itu Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib itu menyebutkan banyak sekali tentang keutamaan zikir. Dan nanti anda bisa baca sendiri. Kemudian adab dan sebab terkabulnya doa, ini juga anda bisa baca. Bagaimana supaya kita doa kita terkabul, maka kita harus menjaga adab-adab dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya harus ikhlas, kemudian mengawali dengan pujian, sanjungan, bersungguh-sungguh dalam kita memanjatkan doa, kemudian kita menghadirkan hati dalam berdoa, memanjatkan doa baik dalam keadaan lapang maupun susah, kemudian merendahkan suara dalam kita berdoa, kemudian kita mengakui dosa yang kita perbuat, dan yang lainnya. Ini diantara adab-adab dalam kita berdoa. Kalau kita perhatikan adab ini, insyaallah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga setelah kita perhatikan tentang masalah adab dalam kita berdoa, kita juga perhatikan tentang masalah waktu, keadaan dan tempat dikabulkannya doa. Kita cari waktu-waktu yang kita dikabulkannya doa. Seperti pada malam Lailatul Qadar, pertengahan malam terakhir, kemudian setiap sholat yang 5 waktu, kemudian di antara adzan dan qomat, dan yang lainnya, waktu sujud, waktu kita sedang berpuasa. Jadi saya sebutkan ada 38 tentang waktu, keadaan dan tempat dikabulkannya doa. Nah ini kita manfaatkan. Jadi waktu-waktu yang memang mustajab, kita berdoa waktu-waktu yang mustajab. Jadi setiap ada kesempatan waktu yang mustajab, kita berdoa. Umpamanya antara azan dan qomat, waktu sujud, kemudian sebelum salam, kemudian di tengah malam, ketika kita puasa, dan yang lainnya, itu manfaatkan untuk kita berdoa kepada Allah agar doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Karena masing-masing kita punya kebutuhan, punya hajat, punya keperluan, maka kita berdoa kepada Allah tentang keperluan dan hajat kita. Cuma yang antum perhatikan, dalam kita berdoa, dalam kita meminta kepada Allah tentang hajat kita, ada prioritas utama yang harus kita berdoa kepada Allah. Masing-masing kita punya kebutuhan, masing-masing kita punya hajat, masing-masing kita punya problem, masing-masing kita punya masalah. Tapi apa yang paling utama kita berdoa kepada Allah? Allah senang kita berdoa. Allah sangat senang. Bahkan orang yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Malam yas'alillah yaghdhab 'alaihi. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah akan marah. Jadi Allah itu mengabulkan semua doa apabila terpenuhi syaratnya. Terpenuhi adabnya, Allah akan kabulkan.
Dan apa yang ada pada Allah tidak akan habis. Seandainya seluruh manusia yang pertama dan terakhir, jin yang pertama dan terakhir, semuanya berkumpul di satu tanah lapang, semuanya minta kepada Allah, dan Allah berikan semua permintaan mereka, tidak kurang sedikit pun apa yang ada pada Allah. Jadi Allah itu maha kaya, Ghaniyyun Hamid. Sedangkan manusia ini butuh kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian ini sangat butuh kepada Allah. Sangat butuh kepada Allah. Sedangkan Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Nah, karena itu kita prioritaskan apa doa yang paling utama yang kita berdoa. Saya sebutkan di sini halaman 66. Antum lihat. Doa-doa apa saja yang paling penting yang dimohonkan seorang hamba kepada Allah. Jadi seorang hamba selalu memohon dan meminta kepada Allah apa saja yang dibutuhkan setiap hari untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Karena semua perbenar langit dan bumi ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa yang penting dimohonkan seorang hamba, yang pertama mohon hidayah, petunjuk. Ini mohon hidayah, mohon petunjuk. Antum perhatikan, ini hidayah, petunjuk, enggak bisa dibayar dengan sepenuh bumi emas. Antum mendapatkan hidayah di atas sunnah, nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Betapa banyak orang-orang yang menyimpang dari jalan Islam ini. Mereka ngaku Islam, tapi Islam yang mereka pilih, yang mereka anut, bukan sesuai dengan sunnah Nabi, bukan sesuai dengan pemahaman sahabat. Mereka sudah menyimpang dari as-sirat al-mustaqim. Mereka sesat. Kalau sudah sesat, rugi. Dunia dia rugi, di kuburnya dia rugi, di akhirat juga rugi, dan dia diancam dengan masuk neraka. Rugi. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah oleh Allah SWT di atas sunnah. Makanya kita minta kepada Allah dan selalu kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Kalau umpamanya ditakdirkan oleh Allah kita diberikan kekayaan, fasilitas, kekayaan, semua usaha kita maju, tapi kita tidak diberikan hidayah oleh Allah, kita sengsara dunia dan akhirat. Kita punya kekayaan, semua kita miliki, tapi tidak diberikan hidayah oleh Allah, kita akan sengsara. Kita terkena fitnah, syubhat dan syahwat, dan tidak

As'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Doa itu ada di sini, di buku ini. Jadi Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, terpelihara diri dan kecukupan. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua, sambil kita memohon hidayah, petunjuk. Yang kedua, mohon kepada Allah agar diampuni segala dosa yang kita lakukan. Karena setiap hari, siang dan malam, seorang hamba tidak luput dari berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Mohon kita minta ampun di antara tadi. Di majlis kita minta ampun kepada Allah. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur ghafur. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi sampai akhir, ada di buku ini. Atau dengan doa-doa yang lain. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna qawmal kafirin. Dan doa-doa yang lain yang banyak dalam Al-Qur'an. Kita minta ampun kepada Allah. Atau rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kemudian yang ketiga, memohon kepada Allah dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Juga permohonan yang baik ini. Mohon kepada Allah dimasukkan ke surga. Kata Nabi, barang siapa yang minta dimasukkan ke surga 3 kali, dijauhkan dari api neraka 3 kali, maka surga itu akan memohon kepada Allah, ya Allah masukkanlah orang itu dalam jannah. Maka kita minta, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala demikian. Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga dan jauhkan dari api neraka. Pernah ada seorang sahabat berdoa di akhir salat sebelum salam. Di akhir salat sebelum salam, ya Allah, aku minta kepada Engkau surga dan jauhkan dari api neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah baiknya kebiasaan orang itu berdoa dengan yang demikian. Kemudian kata Nabi, haulaha nudandin, di sekitar itu kami berdoa. Di sekitar itu yang diminta, yang dipohonkan adalah surga. Karena tujuan kita sebagai seorang muslim jannah, surga. Tujuan hidup kita surga, bukan dunia. Maka yang kita minta kepada Allah surga, bukan dunia. Antum lihat para sahabat ridwan majma'in, yang mereka inginkan surga, tidak ada yang lain. Saya ambil banyak dari puluhan contoh, bukan satu, puluhan contoh. Yaitu kita lihat seorang sahabat yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Nabi berkata kepada dia, apa yang kau minta kepadaku? Karena dia membantu Nabi, apa yang kau minta kepadaku? Kemudian kata sahabat ini, aku minta menemani engkau di sorga. Ini as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin bisa menemani engkau di sorga. Dia kata Rasulullah, maksud Rasulullah, engkau minta apa? Apakah harta atau yang lain? Dia minta tidak, aku menemani engkau di sorga. Kata Rasulullah, awa ghaira dhalik, apa ada yang lain? Tidak, itu saja. Kata Rasulullah, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolonglah aku untuk dirimu dengan banyak melakukan sujud. Maksudnya dengan melakukan salat-salat sunnah yang sesuai dengan contoh Rasulullah. Bikathratis sujud yaitu dengan melakukan salat-salat sunnah. Sebab sujud yang ada dicontohkan hanya 4. Itu sujud dalam salat, sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Enggak ada lagi yang lainnya. Adapun sesudah sholat kita sujud, sudah sholat sujud, ini enggak ada contoh Rasulullah dan jatuhnya kepada perbuatan beda. Jadi harus mengikuti contoh Rasulullah SAW. Jadi itu yang dimohonkan oleh sahabat itu surga, enggak ada yang lain. Kemudian yang keempat, mohon kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat. Jadi seseorang sesudah mendapatkan keyakinan, itu yang terbaik dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keselamatan. Karena tidak ada lagi kenikmatan melainkan kita diberikan keyakinan oleh Allah dan juga keselamatan.

0: Jadi keselamatan dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam cobaan. Di antara Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau keselamatan dan minta kemaafan dan juga keselamatan. Al afwa wal afiyah. Jadi Nabi minta kepada Allah tentang al afwa wal afiyah. Tidaklah seseorang diberikan kenikmatan sesudah keyakinan, melainkan diberikannya al-afwa wal-afiyah. Maka antum setiap hari minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal-afiyah. Ya Allah, berikanlah aku kemaafan dan juga diberikan keselamatan. Itu yang kita minta kepada Allah. Dan itu kita baca setiap hari. Doanya ada di halaman 234. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Di halaman 234 nomor 159 dan 160. Nomor 159. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah, atau boleh juga Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepada Engkau afiat, kemaafan dan afiat, kesejahteraan dunia dan akhirat. Bab Nabi menyuruh kita untuk minta keselamatan dunia dan akhirat. Kata Nabi adalah, kalian minta kepada Allah keselamatan dan afiat, karena seseorang tidak diberi setelah keyakinan yang lebih baik melainkan afiat. Afiat ini keselamatan, umpamanya dari disergap musuh dengan tiba-tiba, atau diberikan kecelakaan, atau ditimpa runtuhan atau kebakaran dengan tiba-tiba atau yang lain. Nah, kita minta diselamatkan dari semua itu. Diselamatkan dari semua itu. Jadi makanya ala afwa wal afiyah. Bisa aja orang ditimpa dengan suatu kejadian yang tiba-tiba. Apakah itu tabrakan, apakah reruntuhan, apakah kebakaran atau yang lain. Maka kita minta ini ala afwa wal afiyah, diselamatkan. Kemudian yang kelima, kita minta kepada Allah ditetapkan hati atas agama dan tetap istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini juga permintaan yang terbaik, sebab hati manusia di tangan Allah. Allah muqallibal qulub. Kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Sebab banyak juga orang-orang yang mereka tadinya rajin, taat, ibadah, melaksanakan agama ini, kemudian karena berbagai macam cobaan, berbagai macam fitnah, apakah syubhat atau syahwat, berubah. Bukan mustahil. Bahkan ada juga yang menjelang akhir hayatnya, ya waliyadzubillah nasallallahu alaihi wasallam, menjelang akhir hayatnya, yang tadinya dari mudanya masya Allah melaksanakan agama, mendakwakan agama ini, menjelang akhir hayatnya berubah dia. Bahkan ada yang mati dalam keadaan menjadi ateis. Ada. Ada yang seperti itu. Jadi setan memberikan syak, keraguan-raguan ke dalam hatinya. Maka kita selalu minta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ditetapkan di atas sunnah ini. Ditetapkan di atas agama, istiqomah dalam melaksanakan ketaatan. Kemudian yang keenam, mohon kepada Allah ditetapkan nikmat Islam, sunnah, dan diselamatkan dari segala macam kemurkaan Allah. Jadi, tetapkan nikmat. Maka di antara doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa fujaa'ati niqmatika wa jami'i sakhatik. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, berlindung pada Engkau dari dihilangkan nikmat, zawali ni'matika, wa tahawuli afiyatika, dirobahnya keselamatan, kesejahteraan, wa fujaati nikmatika, dan aku berlindung pada Engkau ya Allah dari kedatangan kemurkaan yang tiba-tiba, wa jami'i sakhatik, dan aku berlindung pada Engkau ya Allah dari semua kemurkaan-Mu. Itu yang kita minta kepada Allah setiap waktu. Itu di antara doa-doa yang terbaik yang kita doakan, yang kita pohonkan kepada Allah SWT. Kemudian selanjutnya di halaman 74 tentang beberapa penghalang terkabulnya doa kita. Kita selalu berdoa, selalu meminta kepada Allah, selalu memohon kepada Allah, tapi terkadang doa kita tidak dikabulkan. Sudah minta berkali-kali belum dikabulkan juga. Apa sebabnya doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Kita lihat di sini beberapa penghalang terkabulnya doa. Di antaranya yang pertama, makan dan minum dari yang haram, mengkonsumsi barang yang haram berupa makanan, minuman, pakaian, dan hasil usaha yang haram. Nabi SAW bersabda, ayyuhannas, innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, wa qala ta'ala, ya ayyuhal rusulu kulu minat tayyibati wa amalu saliha, wa qala ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik, yang baik-baik yang kami berikan kepada kamu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan berdebu, lalu menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabb, ya Rabb, sedang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram, dicukupi dari yang haram, maka bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Artinya tidak mungkin dikabulkan doanya kalau orang dia hasilnya dari yang haram, makan dari yang haram, berpakaian dari yang haram, tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua, minta cepat dikabulkannya doa, tidak sabar, istijjal, ini juga penghalang terkabulnya doa kita. Jadi jangan kita katakan saya sudah seringkali berdoa tapi belum dikabulkan, ya sabar. Anda melihat para nabi, berapa puluh tahun para nabi itu berdoa baru dikabulkan oleh Allah SWT. Nabi Zakaria untuk mendapatkan anak berapa puluh tahun baru dikabulkan. Sampai sudah tua baru dikabulkan. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa berapa puluh tahun baru dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi kita harus sabar, tidak boleh istijjal, tidak boleh istijjal. Antum umpamanya punya penyakit, punya masalah atau yang lainnya, yang antum berdoa kepada Allah belum dikabulkan, sabar. Kok penyakit saya enggak sembuh-sembuh? Ya laksanakan sesuai dengan syariat, mengobati sesuai dengan syariat, kemudian terus berdoa kepada Allah. Jangan lepas, terus berdoa, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan suudzon kepada Allah. Kok doa saya enggak dikabulkan? Kita mesti introspeksi kepada diri kita. Kemudian juga yang ketiga, melakukan maksiat. Nah, banyaknya maksiat juga ini sebagai penghalang terkabulnya doa kita. Yang keempat, meninggalkan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Contoh kewajiban itu seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau umpamanya kita tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar, maka Allah akan turunkan azab, kemudian kita berdoa, doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT. Kata Nabi, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu tsumma tad'unahu fala yastajabu lakum." demi Allah yang mukaku, demi Allah yang diriku. Ini keliru, keliru terjemah ini. Demi Allah yang diriku di tangannya, demi Allah yang diriku di tangannya, hendaknya kalian menyeru yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, atau kalian tidak, kalau kalian tidak lakukan, maka pasti Allah akan menurunkan siksa kepada kalian hingga kalian berdoa kepadanya tetapi tidak dikabulkan. Jadi kalau tidak menyeru yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, doa kita terhalang. Di antara kemungkaran yang paling mungkar di muka bumi inilah syirik. Kalau kita tidak mencegah umat dari perbuatan syirik, maka doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Yang pertama kali syirik, dosa besar yang paling besar. Yang kedua bid'ah. Baru yang ketiga yang lainnya, durhaka kepada orang tua. Baru dosa-dosa yang lainnya, adanya riba, judi, zina, khamr, dan yang lainnya, liwat, homo, dan perbuatan dosa yang lain. Jadi yang paling pokok itu syirik, dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim. Kalau tidak kita cegah, maka Allah akan turunkan azab. Kemudian azab itu membuat dosa, membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian yang kelima yaitu termasuk penghalang doa, berdoa yang isinya mengandung perbuatan dosa atau memutuskan silaturahmi. Ini juga doa yang tidak boleh kita lakukan. Doa mendoakan orang supaya celaka, mendoakan orang supaya binasa, ini enggak boleh. Ini doa yang tidak boleh kita lakukan dan tidak terkabul doa itu. Atau memutuskan silaturahmi. Kemudian yang keenam, tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Dia berdoa tapi hatinya lalai. Yang ketujuh, lalai dan dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi yang keenam itu tidak bersungguh-sungguh, yang ketujuh lalai, dikuasai oleh nafsu. Ini tidak terkabul doa kita. Itu diantara sebab terhalangnya doa kita sehingga doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berdoa dan sudah berdoa berkali-kali, setiap masalah yang kita berdoa kepada Allah belum dikabulkan, kita introspeksi pada diri kita. Jangan sekali-kali suudzon kepada Allah. Jangan sekali-kali suudzon kepada Allah. Jadi kita harus husnuzon kepada Allah. Yang salah itu kita. Yang salah itu kita. Atau belum terkabulnya doa kita, supaya hamba ini terus taqarrub kepada Allah, tadarru' kepada Allah, mendekat kepada Allah. Dan Allah senang apabila hambanya terus berdoa kepada Allah. Allah senang. Kemudian juga diantara hikmahnya lagi, Allah akan mengumpulkan ganjaran yang besar bagi si hamba. Sebab doa ini ibadah. Setiap ibadah yang sesuai dengan sunnah mendapatkan ganjaran. Jadi kalau tidak terkabul, tetap Allah akan simpan nanti di akhirat. Tidak sia-sia doa kita yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak sia-sia. Tetap akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikabulkan sekarang ini, maka Allah akan memberikan ganjaran nanti di akhirat. Antum lihat di halaman 31. Halaman 31. Dan 32. Nabi bersabda, "Ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalathin." Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha. Qalu idzan nuqtir, qala Allahu akthar. Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang di dalamnya tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahmi, melainkan Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu baik dikabulkan segera doanya itu, atau dia akan menyimpan baginya di akhirat, atau Allah akan menghindarkan darinya keburukan yang semisalnya. Maka para sahabat pun berkata, kalau begitu kita memperbanyaknya. Beliau bersabda, Allah lebih banyak memberikan pahala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan Hakim dalam Mustadrak dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi setiap orang yang berdoa, yang doa itu tidak ada dosa, tidak ada pemutusan silaturahmi, maka doa itu akan ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dikabulkan doa itu. Kemungkinan yang pertama, kalau kita berdoa dikabulkan. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, Allah simpan bagi kita di akhirat. Artinya kita berdoa, yang doa ini sesuai dengan sunnah, diberikan ganjaran, disimpan oleh Allah di akhirat untuk kita. Atau kemungkinan yang ketiga dari doa kita itu, kita dihindarkan dari keburukan yang semisalnya. Dihindarkan oleh Allah dari keburukan yang semisalnya. Jadi umpamanya kita ada penyakit, kita berdoa kepada Allah untuk disembuhkan, belum disembuhkan. Kita sudah berdoa, belum disembuhkan, Allah akan menghindarkan dari kita penyakit yang lebih berbahaya dari penyakit yang ada pada kita. Dihindarkan yang semisalnya. Karena mungkin aja orang ada punya penyakit macam-macam. Iya, penyakit jantung, iya penyakit ginjal, iya penyakit hati, penyakit segala macam. Tapi dengan dia berdoa kepada Allah, satu penyakit itu saja yang ada, tapi yang lain disingkirkan oleh Allah. Itu akibat atau dengan sebab perbuatan doa kita kepada Allah, dengan sebab doa kita yang kita pohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dihindarkan dari kejelekan yang semisalnya. Karena itu para sahabat mengatakan, kalau kita memperbanyak doa, tapi dengan kita memperbanyak, Allah lebih lagi memberikan yang terbanyak kepada kita. Jadi bila seorang muslim sudah berdoa dan sudah berusaha memenuhi syarat-syaratnya dan berusaha menjauhkan penghalang-penghalang terkabulnya doa, akan tetapi masih belum juga dikabulkan doanya, ia harus sabar dan ridha bahwa Allah mempunyai hikmah yang sangat tinggi. Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya, dan seorang hamba tidak tahu tentang akibat urusannya. Terkadang seorang mengharapkan sesuatu padahal itu jelek buat dia, dan tidak menyukai sesuatu padahal itu baik buat dia. Ia harus ingat bahwa doa itulah seutama-utama ibadah, dan ibadah bila terpenuhi syarat-syaratnya akan diberikan ganjaran dan pahala sebagaimana ia sholat, puasa, sedekah mendapatkan ganjaran, demikian juga doa. Kita dianjurkan memperbanyak doa dan insya Allah akan dikabulkan doa kita. Jangan sekali-kali kita putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi belum tentu apa yang kita pintakan, kita minta segera dikabulkan itu baik buat kita, belum tentu. Belum tentu. Sebab permintaan orang berbeda-beda. Ada orang minta ditambahkan rezeki, ada orang minta dinaikkan jabatan, ada orang minta diluluskan dalam satu ujian. Belum tentu juga itu baik buat dia, belum tentu. Ada orang yang minta jabatan, dengan naik jabatannya bukan tambah dekat dia dengan Allah SWT, tambah jauh dari Allah SWT. Dia tambah sibuk, dia tambah lupa dari kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Belum tentu baik. Terkadang dia pikir, ini yang terbaik buat saya, tapi belum tentu. Belum tentu baik buat dia. Banyak orang yang minta atau berdoa seperti itu, kemudian dikabulkan oleh Allah, kemudian dia tambah jauh. Jadi ini harus kita perhatikan. Makanya kita cari dan kita pilih doa-doa apa yang paling baik, yang harus kita prioritaskan dalam kita berdoa kepada Allah. Kemudian yang terakhir, tentang beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berdoa dan berzikir. Ya, termasuk kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam kita berdoa. Adapun tentang macam-macam doa dan yang lainnya, insyaallah antum bisa baca dalam buku ini, tapi kaidah-kaidah ini penting supaya kita tidak salah, supaya kita tidak jatuh dalam perbuatan bid'ah, supaya doa kita juga dikabulkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak berzikir dan bersyukur kepadanya. Karena Allah sajalah yang memberikan seluruh nikmat kepada makhluknya. Allah berfirman, "Fadzkuruni adzkurkum washkuru li wa la takfurun." Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Yang kedua, Allah berjanji akan memberikan ganjaran kepada orang yang banyak berdoa dan berzikir kepadanya. Doa dan zikir termasuk ibadah yang paling utama. Rasulullah bersabda, "Laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah melainkan doa. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, dan juga Bukhari dan kitabnya Al-Adabul Mufrad. Yang ketiga, orang yang paling banyak berdoa dan berzikir di muka bumi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya ridwanullahi ajmain. Seorang hamba dikatakan orang yang banyak berzikir apabila ia mentauhidkan Allah dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, seorang hamba tidak dikatakan orang yang banyak berzikir kepada Allah apabila ia tidak mengikuti doa dan zikir yang dianjurkan dan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam sudah melaksanakan doa dan zikir yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan doa, zikir dan berbagai kebaikan kepada kaum muslimin. Beliau adalah uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Beliau adalah imam bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, Rasulullah SAW mengajarkan doa dan zikir kepada para sahabatnya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Dan ini semua doa ada di sini. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya ada di sini, di buku doa ini, di buku doa nuwirid ini. Jadi Rasulullah mengajarkan doa dan zikir kepada para sahabatnya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Doa sehari-hari, pagi dan petang dan lainnya. Hal tersebut menunjukkan doa dan zikir ini mencakup seluruh amal hamba dalam setiap waktu dan keadaan seumur hidupnya. Yang keenam, kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk ittiba', mengikuti Rasulullah SAW agar kita dicintai Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketujuh, agama Islam ini sudah sempurna. Sebagaimana Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan semua syariat ini, baik perkara yang kecil maupun yang besar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam masalah doa dan zikir. Yang kedelapan, oleh sebab itu seorang muslim harus memperhatikan doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena doa dan zikir adalah ibadah, sedangkan ibadah dasarnya adalah contoh ittiba, bukan mengada-ada atau berbuat beda dan mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang kesembilan, seorang muslim harus merasa cukup dan puas dengan doa dan zikir yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswah hasanah, panutan, contoh teladan yang baik. Beliau adalah orang yang paling tahu dari seluruh makhluk tentang bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana mensucikan Allah, memuliakan Allah, menyanjung Allah, berdoa dan berzikir kepadanya, serta doa dan zikir apa saja yang paling baik yang dimohonkan seorang hamba kepada Allah. Yang ke-10, doa dan zikir Nabi yang sahih yang wajib dipilih dan dilaksanakan oleh seorang hamba. Jadi doa dan zikir yang sahih. Makanya yang saya muat dalam buku ini doa dan zikir yang sahih. Yang dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang dhaif tidak boleh dipakai. Jadi yang saya muat dalam buku doa dan zikir ini yaitu doa dan zikir yang sahih, termasuk zikir pagi dan sore yang sahih. Adapun yang tidak sahih tidak dimuat dalam buku ini. Jadi doa dan zikir Nabi yang sahih yang wajib dipilih dan dilaksanakan oleh seorang hamba, karena dalamnya terdapat tujuan yang mulia dan permohonan yang tinggi, karena dalamnya terdapat tauhid yang ikhlas, ibadah yang disyariatkan, kecintaan yang benar kepada Allah dan Rasulnya. Yang ke-11, doa. Tentang doa ini kita wajib panjatkan kepada Allah. Doa ini dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama, doa ibadah. Yang kedua, doa masalah. Keduanya mempunyai kaitan yang sangat erat, baik perkataan, perbuatan, dan i'tiqad. Jadi doa itu ada doa ibadah, ada doa masalah. Keduanya harus kita lakukan hanya kepada Allah saja dan karena Allah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, "Kullu ma warada fil Qur'ani min al-amri bid-du'a wan-nahyi 'an du'a'i ghairillah wat-tana'i 'ala ad-da'in yatanawalu du'a'a al-mas'alah wa du'a'a al-'ibadah." Wa hadhihi qa'idah nafi'ah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Al-Qawa'idul Hisan di tafsir Al-Qur'an, beliau mengatakan setiap apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dari perintah untuk berdoa dan melarang dari berdoa kepada selain Allah dan memuji orang-orang yang berdoa, ini mengandung dua. Pertama, doa ibadah, yang kedua doa masalah. Dan ini kaidah yang sangat bermanfaat. Jadi doa itu ada dua, doa ibadah, doa masalah. Doa ibadah seperti kita sholat, doa ibadah. Doa masalah seperti kita memohon kepada Allah, meminta. Ini doa namanya doa masalah. Dan keduanya mempunyai talazum. Jadi punya keterikatan yang sangat kuat antara doa ibadah dengan doa masalah. Jadi kita berdoa itu doa ibadah, doa masalah. Kita sholat, puasa, itu doa ibadah. Tapi kita berdoa meminta kepada Allah, doa masalah. Dan dalam doa ibadah ada doa masalah. Jadi doa itu wajib kita panjatkan hanya kepada Allah. Doa, baik doa ibadah maupun doa masalah, kita wajib panjatkan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kepada yang lainnya. Doa dan ibadah dan seluruh ibadah harus kita lakukan hanya kepada Allah semata. Allah yang berhak diibadahi dengan segala ibadah yang dilakukan manusia dan seluruh makhluknya, seperti doa, minta tolong di saat sulit, menyembelih binatang, bernazar dan lainnya, karena hanya Allah yang maha kuasa. Jika ia menimpakan suatu bahaya kepada seseorang, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Allah sendiri. Dan jika Allah mengendaki kebaikan, tidak ada seorang pun yang dapat menolak karunia-Nya. Tidak ada seorang pun yang menghalangi kehendak Allah. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 107. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 107. Allah berfirman, "Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim." Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Dan jika Allah mengendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dalam surah Yunus ayat 107. Berdoa kepada selain Allah, ini masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Berdoa kepada selain Allah seperti berdoa meminta suatu hajat, isti'anah, minta tolong, istighatsah, minta tolong di saat sulit kepada orang mati, atau minta tolong kepada nabi atau wali atau habib atau kiai, jin atau kuburan keramat, atau minta rezeki atau kesembuhan penyakit dari mereka, atau kepada pohon dan lainnya, selain Allah adalah syirkun akbar, syirik yang paling besar. Dalam kutaib usulus salafah disebutkan, man sarafa syai'an min anwa'il ibadati ila ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Dalam kitab usulus salafah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang wafat tahun 1206 Hijriah, beliau mengatakan, man sarafa syai'an min anwa'il ibadati ila ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah, maka ia musyrik dan kafir. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 117. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 117 Allah berfirman, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang menyembah ilah yang lain di samping Allah padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak beruntung. Al-Mu'minun ayat 117. Karena itu kita harus mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja, mentauhidkan Allah dalam berdoa, dan tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Orang yang berdoa dan beribadah kepada selain Allah adalah musyrik. Ia melakukan dosa besar yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar. Dosanya tidak akan diampuni dan amalnya akan dihapuskan oleh Allah, serta diharamkan masuk surga jika ia mati sebelum bertobat dari dosa tersebut. Jadi masih banyak kaum muslimin yang datang ke kuburannya Wali Songo, ya, kuburan Wali Songo, kemudian minta di sana. Ini perbuatan syirkun akbar. Kuburan siapa saja, orang datang ke kuburannya nabi atau sahabat atau imam atau wali atau habib atau kiai atau siapa saja yang mereka anggap keramat dan barokah, mereka datang dan minta di sana, perbuatan ini perbuatan syirkun akbar, perbuatan dosa besar yang paling besar yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang ia kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Dan kewajiban kita mengingatkan kaum muslimin yang masih melakukan demikian. Antum lihat aja di mana-mana, di beberapa kota di Indonesia termasuk di Bogor. Ya, di Bogor ini ada beberapa kuburan keramat yang orang datang berbondong-bondong untuk minta. Ini perbuatan mereka secara fitrah diingkari. Secara akal yang waras dia bisa diterima, apalagi secara syariat. Melanggar syariat, syirkun akbar. Secara akal yang waras, bagaimana orang yang mati, yang ketika dia mati dimandikan, dikafankan, diusung, dibawa ke kubur, kok diminta? Minta hajat, kesembuhan penyakit, minta supaya murah rezeki. Maka orang yang minta adalah orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Karena itu Allah menyebutkan orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada Allah, adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Paling sesat. Allah mengatakan dalam surah Al-Ahqaf ayat 5, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun." Dan di muka bumi ini tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Yang mereka, yang orang-orang yang diminta itu, mereka lalai terhadap doa orang yang meminta kepada mereka sampai hari kiamat, dan tidak bisa menjawab sampai hari kiamat kepada Allah. Jadi orang yang berdoa kepada selain Allah, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah, dan dia berbuat dosa besar yang paling besar. Dan ini kemungkaran yang paling mungkar, yang harus diingkari. Tidak boleh orang mengatakan bahwa tempat-tempat yang demikian, tempat yang mustajab, tidak boleh. Atau mengatakan kuburan yang keramat atau barokah, atau tempat wisata religius, atau tempat wisata yang barokah, atau yang lainnya, dengan istilah-istilah yang bagus dan indah, pada hakikatnya menyesatkan kaum muslimin. Dan kita tetap wajib berhati-hati. Ini kesyirikan bukan masalah kecil. Kesyirikan ini bukan masalah kecil, dosa besar yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar. Dan seorang yang beriman, kalau masih ada seberat zarah iman dalam hatinya, tidak akan redha kalau ada orang di hadapan yang berbuat syirik kepada Allah. Saya ulangi, kalau ada orang yang beriman seberat zarah iman dalam hatinya, dia tidak akan redha kalau masih ada orang yang berbuat syirik di hadapannya. Apakah ini di kota Bogor atau yang lainnya, dia tidak akan redha. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika mencapai kekuatan menguasai beberapa kota, di antaranya sebagai taklukannya kota Mekah, Nabi mengatakan kepada sahabat, arehni, berikanlah ketenangan kepada hati saya dengan dihancurkannya tempat-tempat yang disembah itu. Berikan ketenangan kepada hati saya. Tidak tenang Nabi kalau masih ada kuburan yang disembah selain Allah, masih ada orang yang berdoa kepada selain Allah, Nabi tidak tenang. Sehingga Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya menghancurkan tempat-tempat yang orang-orang musyrik masih menyembah tempat itu. Dihancurkan. Dihancurkan, baru Nabi tenang. Jadi seorang mukmin, seorang mukminah tidak akan tenang kalau masih ada tempat-tempat yang orang berdoa kepada selain Allah. Karena dosa yang lain saja Allah akan turunkan azab, apalagi dosa syirik. Bukan mustahil Allah akan turunkan azab kepada satu tempat yang di situ ada orang yang berbuat syirik kepada Allah. Yang Allah katakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khaffah. Hendaklah kamu takut fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja, tapi menimpa semuanya. Kemudian yang ke-12. Kaidah yang ke-12, tidak boleh bagi siapa saja melakukan zikir dengan jumlah bilangan tertentu, misalnya 7 kali, 10 kali, 17 kali, 40 kali, 100 kali, 200, 500, 1000, 2000 dan yang lainnya, dan seterusnya, atau dengan cara tertentu seperti berjamaah bersama-sama sambil menangis, atau sengaja supaya menangis, atau meratap histeris, atau dengan cara duduk tertentu sambil bergoyang-goyang, atau menggoyangkan kepala, atau menentukan pada hari dan malam tertentu, atau berzikir diiringi dengan alunan suara anasyid, lagu, musik dan lainnya, semua itu adalah perbuatan bid'ah. Dan tidak boleh juga seseorang mengambil potongan-potongan ayat tertentu seperti yasin, yasin, yasin 1000 kali, atau ya latif, ya latif, ya latif diulang-ulang puluhan kali atau ratusan atau ribuan kali, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena kalau perkara itu baik, niscaya Rasulullah dan para sahabatnya sudah melaksanakannya. Kemudian yang ke-13, tidak boleh seorang pun dari kaum muslimin, apakah ia seorang da'i, seorang ustad, seorang kiai, seorang habib, ajengan, tuan guru dan lainnya, tidak boleh bagi mereka membuat doa atau zikir-zikir tertentu yang tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW, kemudian mereka mengajarkannya kepada kaum muslimin dan menjadikan sebagai wirid yang rutin dilaksanakan setiap waktu, dan meninggalkan doa atau zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perbuatan ini adalah mengadakan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah SWT. Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Dalam surah Asy-Syura ayat 21 Rasulullah bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami yang bukan darinya, maka perbuatan itu tertolak. Dan Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Setiap orang mengadakan sesuatu baru dalam ibadah, sesuatu yang baru dalam ibadah seperti doa dan zikir tertentu yang tidak sunnahnya dari Nabi, maka ia telah berdosa dari empat segi. Setiap orang yang mengadakan sesuatu yang baru dalam ibadah, seperti doa dan zikir tertentu yang tidak ada sunnahnya dari Nabi, maka ia telah berdosa dari empat segi. Yang pertama, meninggalkan doa dan zikir yang disyariatkan. Jadi kalau ada orang mengadakan sesuatu yang baru dalam ibadah, doa dan zikir yang dibuat-buat dan dirutinkan setiap hari, maka yang pertama dia telah berdosa dengan meninggalkan doa dan zikir yang disyariatkan. Yang kedua, menambah-nambah atas syariat Islam. Yang ketiga, menyunahkan sesuatu yang tidak disyariatkan. Yang keempat, mengelabui orang awam yang mereka menganggap bahwa hal itu boleh. Jadi orang awam menganggap bahwa itu baik atau boleh atau bagus sehingga mereka kerjakan. Dan kita harus berhati-hati, jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan bid'ah dan syirik yang dengan itu kita berbuat dosa besar dan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-14, siapa saja tidak boleh membuat doa dan zikir tertentu untuk waktu tertentu seperti malam hari, bulan, tahun. Contoh, doa bulan Rajab dibuat-buat, nisfu Sya'ban dibuat-buat. Ini tidak boleh. Dan tidak boleh juga berdoa dan zikir dan apa saja bentuk ibadah yang sengaja dilakukan atau dikhususkan pada suatu tempat yang tidak dijelaskan oleh syariat tentang keistimewaan tempat tersebut, seperti kubur, masjid tertentu, gunung, kota, negeri, kubah, monumen, goa atau tempat-tempat yang lain dikhususkan, karena perbuatan tersebut termasuk hal-hal yang baru dalam agama dan hukumnya adalah bid'ah dhalalah. Seperti menentukan ibadah di kuburan Nabi atau wali atau yang lainnya dengan keyakinan bahwa berdoa di sisi kubur tersebut itu dikabulkan, perbuatan ini termasuk bid'ah. Kalau orang tersebut sengaja minta kepada si mayit, penghuni kubur, maka perbuatan inilah syirik. Kemudian yang ke-15, seseorang tidak boleh beribadah di sisi kubur dengan sholat, berdoa, menyembelih binatang, bernazar, atau membaca Al-Quran dan ibadah yang lainnya. Tidak ada satupun keterangan yang sahih dari Rasulullah dan para sahabatnya bahwa mereka melakukan ibadah di sisi kubur. Bahkan yang ada justru ancaman yang keras bagi orang yang beribadah di sisi kubur orang yang soleh, apakah dia wali atau nabi, apalagi bukan orang yang soleh. Nabi SAW mengancam keras tentang orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Rasulullah bersabda, La'anallahu al-yahuda wal-nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Di muka bumi tidak ada satupun kuburan yang mengandung keramat dan barokah, sehingga orang sengaja menuju ke sana untuk mencari keramat dan barokah. Mereka telah jatuh dalam perbuatan bid'ah dan syirik. Dalam Islam tidak dibenarkan sengaja mengadakan safar, perjalanan dengan tujuan ibadah ke kubur-kubur tertentu seperti kuburan wali atau wali songo, kiai, habib dan lainnya dengan niat mencari keramat dan barokah dan mengadakan ibadah di sana. Hal ini tidak boleh dan tidak dibenarkan dalam Islam karena perbuatan ini adalah bid'ah dan sarana yang menjurus kepada kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, La tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, masjidi hadha, wal masjidil haram, wal masjidil aqsa. Tidak boleh mengadakan safar atau perjalanan dengan tujuan ibadah kecuali ketiga masjid, yaitu masjidku ini, masjid Nabawi, masjidil haram, dan masjidil aqsa. Adapun adab ziarah kubur kaum muslimin, dianjurkan ziarah ke pemakaman kaum muslimin dengan mengucapkan salam dan mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Itu yang ada. Ya, sampai di sini dulu tentang kajian kita membahas tentang doa dan zikir. Ini kaidah-kaidah yang penting dalam kita berdoa dan berzikir. Adapun tentang adab, waktu antum bisa baca, kemudian contoh-contoh doa yang ditentukan Rasulullah dalam hadisnya bisa antum baca dalam buku ini. dan antum berusaha untuk mengamalkannya untuk antum, untuk istri, untuk anak-anak, untuk orang tua. Usahakan untuk selalu membaca doa dan zikir ini yang mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Dan doa ini Nabi mengatakan bahwa doa ini bermanfaat dari apa-apa yang belum datang dan yang akan datang. Fa'alaikum ibadallahi berdoa. Hendaklah kalian wahai hamba-hamba Allah selalu berdoa. Nabi mengatakan ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallahi berdoa. Doa bermanfaat dari apa-apa yang sudah menimpa dan dari apa-apa yang belum menimpa. Maka hendaklah kalian wahai hamba-hamba Allah berdoa. Dan Nabi juga bersabda ad-du'a wal ibadah. Doa ini ibadah. Dan Allah berfirman wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman berdoalah kalian kepadaku niscaya aku kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat kita amalkan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang banyak berdoa dan banyak berzikir kepada Allah. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatul iman pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkannya azan sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya di kesempatan hari ini. Mari bersama-sama melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, terkhusus bagi laki-laki, melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allahu akbar.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة، أما بعد. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Kathir, dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya, disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari, ada beberapa utusan Allah, para rasul

0: yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, gak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar, walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Salam Allah. Ada.
0: Ustaz, fenomena sekarang ini Ustaz ya, sering kita didengar itu diteriakin jangan hisbi, jangan hisbi, jangan hisbi kamu, jangan hisbi, jangan hisbi, selalu diingatin gitu.
1: Hisbi ya.
0: Hisbi, hisbi. Apa itu Ustaz? Maksudnya itu jangan hisbi. Itu gimana Ustaz? Standar itu
1: hisbi, ya. Hisbi ya.
0: Ya hisbi ya. Jangan hisbi, hisbi ya.
1: Ya. Barakallahu fikum. Ya. Orang sering mengucapkannya mungkin dia nggak tahu artinya begitu. Hizbi.
0: Lata. Ada yang lata, ada yang.
1: Ya hizbi itu artinya apa ya? Fanatik golongan gitu artinya. Fanatik golongan kelompok tertentu, dan ketika dikatakan hizbi ya berarti celahan. Karena orang tidak boleh fanatik kecuali kepada kebenaran. Kita tidak boleh fanatik kecuali kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hizbi adalah berfanatik kepada manusia tertentu, kelompok tertentu, padahal dia bisa salah, bisa benar, dibela mati-matian, namanya hizbi. Nah sekarang saat ini, bagaimana? Apakah tidak boleh kita berfanatik? Pertama, ya, di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui generasi terbaik umat ini, ya. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibagi menjadi sahabat Muhajirin dan Ansar. Dipuji dalam Al-Quran nama tersebut. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wallatina tabahum bi ihsan radhiyallahu anhum radhuan. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dua nama dan penamaan tersebut di sebutkan di kalangan para sahabat, dibagi. Yang seperti ini karena penamaan tersebut tidak membawa kepada fanatik. Tetap meskipun dia muhajirin asalnya tinggalnya di Mekah, ketika disuruh hijrah ya dia hijrah ke Madinah. Penduduk Madinah yang dinamakan Ansor, meskipun dia ya tinggal di Madinah, tidak menjadi halangan bagi dia untuk berbaur dengan sahabatnya, membantu saudara-saudaranya sama muslim yang berhijrah dari Mekah ke Madinah.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala mabad. Para pendengar rahimakumullah, kami hadirkan dari kajian Islam berbahasa Dirahmuna dari pembahasan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah tulisan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah bersama Ustaz Abu Mujahid hafizahullah. Berikut ini langsung dari studio Radio Rojak Kendari. Kepada beliau kami persilakan faliyatafadhal masykura.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kau muslimin miting-miting kenu radio Rojak Kendari ini. Alhamdulillah kakuta kapan dadu kali itu ini. Dasum kuruni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala nufubahku kakosa. Nufubahku waktu. Nufubahku imani. Nufikatangka imani intu minta idim kau muslimin. Nufubahku ke Islam. Allah subhanahu wa ta'ala nufubahku ke Islam. Saku Tuhan ni kakuta ni'mat bala nusipalihainya wa Islamin. Wa Islam, wa imani. Dupoli, dukarada amalan soleh. Kesenu ni'mat maiguni Allah subhanahu wa ta'ala. Pada mulia dak maradain tadinya tabianu kesinu katulmina Allah subhanahu wa ta'ala wala hawla wala quwwata illa billah. Nubala si pahlian ilang kesi palihai nilainu ni'mat Islam. Aneu manusia panamane Islam Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala panamane Islam nurugi bala. Nurugi bala. Rampahanu agama maiguni Allah subhanahu wa ta'ala u Islam nan mandu agama si jahanu maiguni Allah subhanahu wa ta'ala nutanda Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Tumini kisinu Islam inna dina indallahi l'Islam agama maiguni Allah subhanahu wa ta'ala u Islam ane agama si jahanu pan si palingnya diterima. Natumarinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ampahan-ampahan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbalu minhu. So diterima no agama ni. Allah subhanahu wa ta'ala benar Islam. Ani agama si ganu pasti palingnya diterima. Pasti palingnya diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Selama-lamanya. Sungkuri demani pernah diterima. Falan yuqbal minhum. Dan kakuta dasum kursi balih intai ini bani Allah subhanahu wa ta'ala. Atim kakuta intai ini kaum muslimin tabianu sadia ada pugurkan suruh. Sadia ada pugurugu Islam ini. Sadia ada pugurugu yaqida. Sadia ada pugurugu kaimuimani. Sadia ada pugurugu caranu aduh siumpuni Allah subhanahu wa ta'ala. sadiyo do pugurut ka bihano panay balala ak mambasal ne agaman to min panay balala padak mundo fani tabe on dukun do fe kansur sampai do mati. Alhamdulillah ka kutaka pelandung ka pandanung ko itu ini dalam kansur tu rai bai barano agaman to min belo ki belo akida kabrino Imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah taala pasina pada itu nusikan tali hetura nupogawani Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Jadi kepenuhan itu ini kakuta nando keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam do imani ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu pesu adwa do imani Nupesua keim imani para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi luparasani para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in nupesua boleh imani nupesua bila imani ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rampahano para sahabatmu ini po parisano bantun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatmu ini me tarimano wagamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatmu ini po parisano dopo parisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aitu heminya para sahabat ini ulhanunya kakutau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyamuke ke sanum generasi nan mando generasi madago no pasina generasi rumah ino setumalono generasi para sahabat aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakutau pugawa khairun nasi qarni summa layalunahum summa layalunahum muka kesanu generasi yang bahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam generasiku pada itu summa yalunahum summa yalunahum. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم pada itu pasina murino para sahabat pasina pada itu dukone tabiin pasina at-tabi'u tabiin ya yeah. Jadi khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم pada nak ina kakuta son pada ka basak babano ini pasina pada itu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah kakuta nubago penjelasan pobelo prasahabat ini jadi upara sahabat ini radhiyallahu anhum ajma'in nupu hal-hal dua tingkatan kemuliaan nupu hal-hal nupu melangkino nupu patah melangkino babanu melangkino si paliha khulafaur rasyidin yang paling utama adalah para khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin kakuta guluhanu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Para itu Umar radhiyallahu anhu. Para itu Utsman radhiyallahu anhu, para itu Ali radhiyallahu anhu. Rampahanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nupugawani ambana عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أدوا عليها بالنواجذ. Amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan bahawa hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Jadi ainhimnya kengkurahanu kedudukan Khulafaur Rasyidin. Jadi babanu Khulafaur Rasyidin. Jadi khalifah popanu. Rampahoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu parintani kakuta. Nu parintani da mangkafi da mintara petunjuk nu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasina petunjuk nu Khulafaur Rasyidin, petunjuk nu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Nula pasi khalifah pupano ini kakuta disusul oleh enam orang, 10 orang yang mendapatkan jaminan surga. Jadi 10 orang yang mendapatkan jaminan surga. Uluhanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nupegoannya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah. Uluhanu ni kakuta berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sanu nanapegoannya kau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakutuhanu berita ini sampai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi 10 orang ini kakuta no pesam khalifah pupano ini. Pasina pada itu tanono. Jadi nono ini yang anam ini Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Pada itu kakuta Sa'ad bin Abi Waqqas. Pasina pada itu Said bin Zaid. Pasina pada itu Az-Zubair bin Al-Awwam. Pada itu Talha bin Ubaidillah. Pasina pada itu Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhum. Jadi dulu Abu Ubaidah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid, Az-Zubair bin Awam, andoain kakuta sakut Tuhanunya. Kesinu para sahabatmu, kesanu kesinu pendekar-pendekar pasukan Islam. Kesinu mi mandi, kesinu mi barani. Do barani mi mandi. Ani sampai tini kakuta mi wanunya ani bilu dupu parsenya duanya. Kaman das ani sepu gampai tini kaman doli kaman beti kapan deh ba. Anaga naga cuma tuhan ando anduain. Ani bilu dupu parsenya anduain ni. Lo man doli do mambeti do ma pandai basi palha. Kaman doli kaman beti kapan deh ba. Jadi namna mal halain kakutan doain. Pasina pada itu nah itu tingkatan pertama Khulafaur Rasyidin. Pasina tingkatan kedua enam orang ini, orang yang diberitakan surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas hari pada itu aku tahu tingkatan ketiga. Tingkatan ketiga ini Amban Syaikh Al Fauzan disusul oleh para sahabat yang menghadiri perang Badar, Ahlul Badar. Jadi Ahlul Badar ini kakuta tingkatan ketiga. Pasina pada itu kakuta keempat, tingkatan keempat para sahabat yang ikut serta Bai'ah Ridwan. Tadi Bai'atul Ridwan ini yang baru kakuta Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fat ayat 18. Amun Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubai'unaka tahta as-sajarati فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka, dan memberi balasan kepada mereka dengan ketenangan, balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Maksudnya, Allahnya kakuta Fathul Makkah. Jadi, sekutuhan kakuta ayat ini, sampai dari biayanya ayat ini berkenaan dengan perjanjian Hudaibiyah. Dari waktu lama itu ini Rasulullah SAW nutudumu Utsman bin Affan na berita be Mekah. Karena saya nutulim berita ratun berita bahwa Utsman bin Affan nambah dupung kuim. Dari persahabat si Jahanan do sumpam di fukunung tondo be Bukupan usau, bukan usau balano, maka adu sumpah, dah bulu siku Utsman bin Affan. Tadi, sumpah doa-doa ini, kotu-kotu namanya kubilu tutun lalu ikhlas, lu lera rampahanu Allah Subhanahu wa ta'ala, rampahanu, lu bulu siku Utsman bin Affan, radhiyallahu anhu. Tadi, ainihem minyak, baik para sahabat yang bersumpah setia di bawah pohon ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada mengkata maka waktu ama ini sakutukan Utsman bin Affan ada mungkoya. Ada mungkoya Utsman bin Affan notolle kau biritanu maka sakutukan mina. Jadi mahin kamu dapat pernah jumat dia itu ada peparisa ramanya pahan Allah Subhanahu wa taala remnya tindu belu tutul lalu para sahabat sumpah setia nubi, sumpah nubi untuk sebala nubinya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala nuasi anda. Keutamaan anda ini. Ini hanya tingkatan yang keempat. Yang bersumpah setia di bawah pohon itu. Pasina pada itu kakuta tingkatan kelima. Lalu disusul oleh para sahabat yang telah beriman dan berjihad sebelum Fathul Makkah. Dari para sahabat radhiyallahu anhum berjihad, beriman, diimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diimani Allah Subhanahu wa taala sebelum Fathul Makkah. Ya. Jadi andua ini ada keutamaannya. Andi sudah Fathul Makkah, do pisai silam rampahan nama do pilihan. Tak mulu ni hamai. Ampam kau sila la dalam nota biar anda miso Islam. Dan mana dalam dak masih. Ani sebelum nyonar wantu Fatul Mekah, no barisi palihat cara no do kafir sya. Nyado lebokon nat dau ko do kuasaan doa. Dari do ko iman sebelum Fatul Mekah, no wasa si palihat do balasi palihat risiko no. No timutehi. Umpahano dua lalada. Dupung koda. Ini di murah dikanti Moisa ya juga. Seru. Pepe tidak. Ratu ka Fatul Mekah. Nam da kaleguhan doa. Da kumuluni hamai. Dari no puhala tingkat anu. Para sahabat. Mesuanu silam. Nahona rumah Fatul Mekah. Padang Fatul Mekah. No puhala. Anugerah Fatul Mekah lalu pilihan Islam pokoknya harus masuk. Tidak pilihan lain. Ambarun Syekh Shalih Al-Fauzan, mereka yang lebih utama dari sahabat yang beriman setelah, beriman dan berjihad setelah Fatul Mekah. Rampahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pokoknya Allah berfirman, Hilo surah Al-Hadid ayat 10. Amal Allah Subhanahu wa taala la yastawi minkum man anfaqa min qabli fathi faqatala. Ulaika azam darajatan min alladhi na anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu husna. Minyak napu tua ampun Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah, sebelum Fatul Mekah, mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah Fatul Mekah. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Jadi mahin kamu dua dan anda ini dupesoi Islam do berjihad do sadaka no lapas ini Fatul Mekah tetap no balasi palihannya keutamaan anda ini surnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala anda ini para sahabat mahin kata dami suami Islam sebelum Fatul Mekah no puhalasi paliha bintai di ini. Kemudian tadi ini, otabiin lebih utama mereka. Apalagi tadi ini kakuta para seli. Oh, ini kau intinya foto kasih buat. Sedangkan tabiin kakuta nupegawannya mana? Misai dini nibisinu para sahabat yang mana? Saya merasa diriku sebagai seperti pencuri. Saya pernah duduk di hadapan para sahabat. Tambahan anda tabiin yang seperti ini. Saya pernah duduk di hadapan para sahabat. Lalu saya merasa diriku sebagai pencuri. Tadi, nuwosa si palihat daratindu para sahabat ni kakut. Ane daratindu para sahabat, kotuhuni langkis palihat. Intinya lu kau darati biar dipakai ni sihiri. Dipakai darati, lu sihiri betul lu. Dari dovra dami, kau darati lu. Dovra dami do timutih, do tehida. Dufis tingkat suara lu kau dibasang kini. Kanggang kini kau tak bedain. Ani hemni kondo Hindu umi hampai tin. Ni kondo Hindu mimi pindalo no pangka. Mindalo no pangka balano kisah do kondo hinya pindahin do hen. Lo puguru ko dua. Lo puguru ko darati. barangka dopo garu dami tingge suara kunyi bande ban mendole ban mingkora. Kulpo guru pele ni kakutain. Dopo guru suara ku Nabi Daud kakosaku bagindali. Nurul Muhammad kebatulah kadatulah sifatul lawalillah. Kun fayakun terpak baginda sufrasi. Ko isi ni kakuta pele ni dapu guru. Dua dua sihirnya pele ni kakuta. Pana imbalia. Suara kumpulan suara ku Nabi Daud. Oko suara Nabi Daud pedahew Nabi Daud orang yang paling taat. Paling bertakwa kepada Allah. Intai dia bagaimana suara medan Nabi Daud. Menadai bahasa minyak Qurani. O Nabi Daud menadai bahasa Taurat. Menadai bahasa Zabur. Nuan kafiman man. Intai di ni aman, mau kesana dah. Hey, kerana dingkurabi murah tu, dingkurabi kawan aku balas dan makol limbas suara. Dukur pukuru pelan orang kaku tak. Kom dukuru suara aku bidat kau kosaku bangin dali. Nurullah Nur Muhammad, kau dukuru pelan, usihirin pelan, nama Allah Nur Muhammad. Nur Muhammad anihemnya kakulin handu agama do mih yang paituin do fintaragi Nur Muhammad ambon Nur Muhammad segala sesuatu yang ada diciptakan melalui Nur Muhammad.

Cesare Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, mempunyai yang dimaksud dengan penaklukan Al-Fat di sini adalah penaklukan kota Mekah yang diawali dengan perjanjian Hudaybiyah. Pasina pada itu disusul kaum muhajirin secara umum. Jadi tingkatan ke-6 kakuta muhajirin. Pasina pada itu tingkatan ke-7 kaum ansar. Rampanu firman Allah subhanahu wa ta'ala. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار orang-orang dahulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kakuta nukuna diki muhajirin pada itu kaum ansar. Muhajirin maigon bemeka do hijra rampahan anduain dorun saharatan do dorun sa kintalan do dorun sa libun do dorun sa basitien do semanum de kondohi kerjaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum ansar anduaini do tarima kaum muhajirin do tanggo kaum muhajirin do wanda do bantuda. Do wanda ne pakin do siko-siko leo pokono babanu nubarni tanggulu dut nubari nutanggoda kom ansar.

Pasti napala itu Sir Alfozan no dia no buri tora surah Al-Hasar ayat 8. Amba no Allah Subhanahu wa taala berfirman lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Bagi para fuqara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridhaannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi enhem kakuta inya kelangkehanum kerudukanu muhajirin pasina pada itu no tulekom ansar. Muhajirin kadiki pasina pada itu no tulekom ansar. Pasina pada itu Allah Subhanahu wa taala no pugawotra kom ansar sesudah kom hajirin. Belo surah Al-Hasyr ayat 9. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman walladziina tabawwa'u ad-dara wal iimana min qablihim yuhibbuna man haajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa suha nafsih fa ulaika humul muflihun.

Ampun Allah Subhanahu wa taala kakuta dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah kulhanukum ansar kakuta dan telah beriman sebelum kedatangan muhajirin mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka wasiduan doa kum ansarin dua sigo muhajirin muhajir dua sigo anda beda dua sigo betundu dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang muhajirin. Nasib pelanma dua sambana nobi lalondo kedengkian. Hasad. Velo toto velo lalondo kom kom ansar. Nan mandoa hasad nan mandoa dengki tidak ada. Nunggila si pelihat toto lalondo kom ansar. Nunggila tutul lalu ni muhajirin. Nan mando nak kurubulah londoa. Nobi lalu do mina sipalia. Nunggila sipalia. Nulera tutul lalu do. Dibantu kom muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka. Kue mau butuh doa semua nu muhajirin. Ali gom pada umanda semanumdufma muhajirin. Ain hebi ani kunando kale rano tutun lalo kanggelano tutun lalo ni bayin to kakuta. Ida ini beano. Ain tadi kakuta. Da bantim da do fikarim badu pungkoi bahai. Bahitanu hal-halangi belo ni patut duginu. Jangan sampai jadi saingan. Dibunuh cepat. Dupungkui merimba. Dapan cim dua. Dup. Panerasu baik. Ain supaya tu kakota dah mikir ya ini dapat tuan ini be kanggilan tu tolong lalu untuk para sahabat ini. Diintai dah itu he minta ini kakota panai kembali si paliha nak aku rubu-rubu lalu untuk mene para sahabat raja Allah anhum ajma'in. Velo kilatino ando adu puka gegahi bahi adu puka kira-kira. Kisino ando panai kembali intai di ini ya. Das muliki ya ka pahalati itu. Umbi para sahabat du pahalati. Tam kau kisino ahli ijtihad. Kisino mujtahid. Ahli. Mangka finan doa dikawa si fahala. Ani do hala. Barangka mangka fino para sahabat malano. Dikawa si fahala. Nyata kudusa. Itu himtinya penembali ada. Lami hal ada. Penembali kita mencela penembali. Rampahanu kehalanu anda abad justru dapat fahala. Anik mantik manut dah dapat jauh fahala. Kehalanu para sahabat dikapani fahala. Kehalanu tu intai dindu pisani binaraka. Anak-anak aku tak pahalanu intai dindu para sahabat. No pahala. Ay terima intai ini. Penembali lah semulis dah semungkipi. Kehalanu Muawiyah bin Abi Sufyan. Penembalia. Penembalia semua sungkiti kehalanu Abu Sufyan. Radiyallahu anhum. Radiyallahu anhum. Rampahanu ini ya. Kehalanu Abu Sufyan setelah masuk Islam. Dapat fahala. Kehalanu intai dini. Mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Anak kami naga panai balia intai dinya mencela para sahabat. Rampanu ini dasar anu. Mau cela kesalahan para sahabat sementara mereka mendapat pahala. Kalau pujinya iya. Au kapuji bianu nai bali. Makane demi halala panai bali. Rampanu kalau nando di kawan pahala. Intai dinya kopi sabi neraka. Anaknya kaku takin Quran nak. Dan mahmin nak biar nu, velo.
Palakarain. Palakarain dah memahami dia. Ini cakap saya.

Masih palihanan mandoa. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Kau andoa semanum muhajirin. Kau membutuhinya semanum nyebai. Anak-anak. Iya. Maka kita nikah kita dalam sehari nak sosium dalam mulia dua. Iya. Maka ini yang paitin menghalik aku tak. Lufwa kau nampak hitak isi nubi pat juno. Apalagi o calik. Nubang kuramu kono. Kone terasirakan fajar. Maka pat juno daru sadaka. Sanu sadaka ini kaku tanya. Serangan fajar. Peluru fajar itu. Nan mando do daku kom ansar nan mando spesial daku ni kom hajirin. Dan siapa yang dipelihara dari kikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi intai din kesenu nan do potensi untuk kikir. Tam kau lahalahe ni pelihara no Allah Subhanahu wa taala dari sifat kikir ini anhemnya mie megapano laba, mie megapano kesuksesan. Ini mereka pun labain. Lampahanu, kaku labahanu pilihin kaku tanaga sakut Tuhan. Ani kutu-kutu intai diin dan masih harata ini. Harataan tu maikono meradaki maikono Allah Subhanahu wa ta'ala. Andu sadakani, andu pakai ni dalam masih kono Allah Subhanahu wa ta'ala. Beritu kulahanu itu kaku tabungan akhirat. Tabungan akhirat ini kaku ta kulahanu aratan tu mindo wai bi akhirat. Ane kembali warisan nama itu namanya kita simpan harta kita di dunia, bukan harta kita lagi kalau sudah meninggal. Jadi warisan. Ane lu sedekah ni, lu pakai ni dalam masih kon Allah Subhanahu Wa Taala. Ulahan kita turun si, lu wai harta tu mian sampai di akhirat. Sama kita membawa harta kita sampai di akhirat. Anak itu ni kunando mi masih gono hartano. Kalau betul-betul dia sayang hartanya, maka bawalah harta itu di akhirat dengan jalan dipergunakan pada perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hanya dikumpul-kumpul saja harta itu, kim-kim tidak disedekahkan, tidak dimanfaatkan pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka berarti kita tidak suka itu harta kita. Artinya sebentar lagi kita akan tinggalkan di dunia ini itu harta. Kita tidak bawa itu. Jenangai nak aku tak dalam. Dalam hamil nak aku tak pukul anak. Dalam hamil ini aku tak pernah manduami semua dakono ini. Rampahano hartan tu minya. Dalam masih ini kotu-kotu. Dua baik akhirat. Kudurun saya tidak dunia ini.

Pada itu si Syarif Al-Fawzan kakuta nupuga nuembana semua sahabat wajib dan diberikan loyalitas. Semua sahabat, bari-bari sahabat wajib dicintai dan diberikan loyalitas. Pasina pada itu yang pernah saya selesaikan. Pada yang bantu intai ini ada semampu pertikaian mereka. Pada yang bantu ada semampu pertikaian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada yang bantu. Walaupun itu semacam dengan dasar penelitian, dengan dalil penelitian apa semua. Tidak boleh. Tidak boleh kita mengungkit-ungkit. Panai Balia dah sungkit-sungkiti peperangan yang terjadi antara mereka. Rampano kapuparis hando-handonya rampano ijtihad. Dan pasinan doanya kisah memang diberikan Allah untuk berjihad, berjihad. Barang siapa yang mereka benar di antara mereka mendapatkan dua pahala, dan barang siapa yang keliru salah mendapatkan satu pahala. Pasina pada itu sesali Al-Fawzan mempunyai terambana, maka yang wajib bagi kaum muslimin adalah mendoakan mereka agar mendapatkan keridhaan Allah, memohonkan ampunan bagi mereka dan membela mereka. Pandangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwasanya mereka tidak mempermasalahkan pertikaian yang terjadi antara para sahabat karena segala keutamaan yang mereka miliki dan predikat mereka sebagai yang paling pertama-tama masuk Islam. Ando ini kakuta sakut Tuhan. Kebaikan ando ini, kata anu para sahabat ini, bagaikan lautan. Sedangkan kesalahan mereka, bagaikan satu titik air. Kata anu para sahabat seperti lah peda-peda tehi kebalanu tehi. Kepeda kebalanu ngalu. Tehi bilo dunia ini. Kehalan para sahabat. Tapi dalam situ beri ukal. Dari intinya ufal dia sepaliha kakuta. Das mungki-sungki peperangan para sahabat. Apalagi dalam kantibah simi dan muhala simi. Pana yang balik sepaliha. Murah itu nan mandu, dasung bisingi perangan doa ini nan mandu kaum muslimin. Subansino para sahabat, nan kaum muslimin subansino Abu Sufyan, nan kaum muslimin subansino Muawiyah. Panembali, rampahan do bansi para sahabat, di bansi sini kamu sudah cukup untuk menjadi munafik. Dua sih para sahabat keimanan. Ciri keimanan. Lubang si para sahabat. Ciri kefasikan. Bisa munafik. Anak-anak. Anak. Bahaya. No. Lusampur-sampur perselisihan para sahabat. Aitim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegawannya bana la tasubu ashabi fa alladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaba ma balagha mudda
ahadihim wala nasifau. Janganlah kalian mencaci sahabat-sahabatku demi zat yang diriku ada di tangannya, kata Rasulullah. Seandainya sisi orang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud sekalipun, dia tidak akan dapat menyemai fahala infak satu mud seseorang di antara para sahabatku, bahkan tidak juga setengahnya. Ana intai dini dasumadakago ubulaba medakabalanu kababu milakababunu gunung gunung Uhud. Gunung Uhud itu dari utara ke selatan. Emanja. Lasmadakago ubulaba medakabalanu gunung Uhud. Panapoto to besa dakano para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasemo satu mut ini semo. Semo. Panapoto tuan sedakano para sahabat nasemo. Mainkan nasi tangamu. Panapoto to. Nandun lang kis sumpar sahabat. Ini hemnya puhalahanu. Para sahabat be suanu sahabat kakuta. Dasma om yang pai tu ini intai di indah semat dakaku belapa nasil dak balang kawabu. Pada cuma loya sadakano para sahabat nasimu. Nasimu belapa hina si tangamu belapa. Bandingan ini mesti kono kawabu. Pada era tu intai di ini. Pasti pada era tu.

0: Pasti pada itu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala membuka terambana itu karena keutamaan mereka. Maka barang siapa mempermasalahkan apa yang terjadi di antara para sahabat, lalu ada suatu perasaan benci dalam hatinya, maka orang sepertinya adalah zindik. Zindik, munafik. Dan orang yang mengatakan jika kita mempermasalahkan apa yang terjadi antara mereka karena kepentingan penelitian, ini sangat berbahaya dan tidak boleh. Ya, walaupun untuk kepentingan penelitian. Panen balik. Itulah sebabnya ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala ditanya tentang apa yang terjadi antara para sahabat, beliau berkata, mereka itu adalah kaum yang Allah telah mensucikan tangan-tangan kita dari darah mereka. Maka kita juga wajib membersihkan lidah kita dari membicarakan kehormatan mereka. Para sahabat nusikkan lidah Allah subhanahu wa ta'ala. Disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Panen balik. Oh para sahabat, Allah telah sucikan mereka dari darah mereka dari tangan-tangan kita. Aitu hemu mano Ubul Umar bin Abdul Aziz. Aitu hemu da pugam tomunia. Lelan tomuni penaim bali ada pugawo. Jalan terhadap persahabat. Penaim bali. Penaim bali lah umum persahabat. Darah mereka juga haram kita tumpahkan. Allah haramkan. Penaim bali. Aitu him pogom tumunya penembalia dahumbu para sahabat dahumumbu para sahabat penembali sepalia. Aitu him amban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal antum tarikuli ashabi, apa kalian meninggalkan untukku para sahabatku? Golahan kakuta, jangan mencela para sahabat. Kalau mencela para sahabat berarti kita meninggalkan urusan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan berurusan dengan Nabi. Bahaya. Kubaya sekali. Anak kita berkubaya sekali. Sedangkan hamba-hamba dah kamu kaku tak pernah balik pada. Apalagi agama Asia. Rafidah. Rafidah ini nak dah hamba sampai Abu Bakar Umar dikafirkan semua. Dofu kafir ye. Para sahabat tu kafir yang mana Rafidah. Rafidah ini dofu kafir para sahabatan tu. Aihim kakutainya, anihimnya akal busuknya agama Syiah seperti itu. Rampahanu Abu Hurairah dikafirkan, Abu Bakar dikafirkan, Utsman, Umar, Ali, kecuali Ali, Abdul Rahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah. Sayyid bin Zaid. Zubair bin Al-Abam. Kafir semua. Dufu kafir ye. Dufu kafir ye. Syiah Rafidah. Mereka dunia ini mukafirin para sahabat empam kau Syiah Rafidah. Atis tidak pernah mengatakan para sahabat itu kafir. Meskipun ateis, agama Hindu, agama Buddha, mereka tidak mengatakan para sahabat itu kafir. Yang mengatakan para sahabat kafir itu adalah Syiah Rafidah. Agama Syiah. Dari akal busuknya mereka ini, kenapa dia kafirkan para sahabat? Karena kita ini mengambil agama dari para sahabat. Mengambil Islam. Kalau para sahabat sudah kafir ya, sudah. Abu Hurairah dikafirkan. Rampahano, Abu Hurairah peribad hadis paling banyak. Maka kalau Abu Hurairah sudah kafir, ada yang bisa kita ambil dari Abu Hurairah? Tidak yang bisa kita ambil lagi. Karena sudah kafir. Anak menang, ini akal-akal busuknya si Rafidah. Kita mau ambil dari mana agama ini, Islam ini, kalau bukan dari para sahabat. Kalau para sahabat sudah dikafirkan oleh mereka, ya kita mengambil dari agama Syiah. Dakma firim binti din. Rampahanu para sahabat duka firim. Lama lelah lelah agama. Doa lama agama Syiah. Karabuhanum ke agama dum siapa itu ini kakutan agama sultan. Jadi kudu terpanggil ini. Dah posio kudu bayani. Tadu pisau agama Syiah. Ini kan dari barim agama Syiah. Dah posio kudu bayani kakutan. Ya alhamdulillah kalau kita ke pendung kulit ini umpam di kina ini beberantum velo kitab akidah tuhuvia ini siosium Allah subhanahu wa ta'ala waktu tebus etnaf wakotura waktu nafau kawasa siosium dalam mukan surat Torah. Jadi alhamdulillah ke pendung kulit ini siosium Allah subhanahu wa ta'ala nafau wako keberkati na amika kuduh bala nami katangkai manintum ini na nafubaku kakusa sudah kumaradaku amalan saleh pasina pada itu kakuta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar rahimakumullah dari pembahasan kajian kitab Al-Aqidah Tahawiyah dalam kajian Islam berbahasa daerah Muna bersama Ustaz Abu Mujahid Hafizullah. Kami ucapkan banyak terima kasih dari ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Semoga Allah berikan kepada beliau sekeluarga keberkahan pada ilmu, juga pada amalan, umur dan kebaikan. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Dan semoga pekan depan kita dapat mengikuti majelis ilmu kali ini di Radio Roja Kendari. Kita akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Allah murka dengan

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, top up jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Pak Danu biharbin minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan
5: Rasul. Kolektor garis alis.
6: Fa'ilam tafanu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Wa'in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
3: فَرَحْتَمَ رَسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ
0: وَسَلَّمُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ
3: yang akan dijadikan uang
0: وَكَاتِبَهُ
3: yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: وَشَاهِدَيْهِ
3: وَقَالَهُمْ سَوَاءٌ sama dosa
0: untuk Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
0: Lalu kita merasa remeh
3: dan kita melakukan riba
0: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya.
3: Itu yang paling ringan.

0: Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para pelajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ilmu, Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu, ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis taklim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis taklim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wa la sum'ah, kan tetapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tetapi yakinlah bahwa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tetapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di majlis taklim. Bukankah di dalam majlis taklim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke majlis taklim, sesungguhnya buhul rezeki ada di majlis taklim.
1: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya. A'udzu billahi minasy syaithan.

0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Kathir dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari ada beberapa utusan Allah, para rasul yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, gak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar, walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah, walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sa'ad bin Rabi. Siapa yang kenal sama Sa'ad bin Rabi? Sa'ad bin Rabi ini salah satu dari 12 orang yang menjadi kapten-kapten, ya, pemimpin-pemimpin ketika Bai'atul Aqabah. Ketika orang-orang Ansar berbai'at, berjanji suci untuk membela Rasulullah SAW, salah satunya Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi orang kaya, konglomerat di kota Madinah. Dia qadarullah dijadikan saudara dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mantan orang kaya, gak punya apa-apa. Dijadikan saudara. Maka Sa'ad bin Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf hartanya, kebunnya. Ya, aku punya kebun separuhnya buat engkau. Kemudian aku punya dua istri. Aku ceraikan satunya, mana yang kau suka, nanti kau nikahin dia setelah masa iddahnya selesai. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi malika wa ahli. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu di keluargamu dan harta. Jiwa yang besar bertemu dengan jiwa yang besar pula. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana ada pasar. Aku mau kerja. Aku enggak mau hidup dengan minta-minta, enggak. Aku mau kerja. Itu Abdurrahman bin Auf. Ketika perang Uhud, Zaid bin Thabit meriwayatkan, qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin atlubu Sa'ad ibn Rabi'. Ketika perang Uhud, Nabi alaihi salatu wasallam mengutusku untuk mencari Sa'ad bin Rabi' di medan perang. Faqala li, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, in ra'aitahu fa'aqri'hu minni salam. Kalau kau melihat Sa'ad bin Rabi' masih hidup, sampaikan salamku kepada dia. Wa qul lahu yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa tajidu, dan sampaikan salamku kepada dia, lalu katakan kepada dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana engkau mendapati dirimu, bagaimana engkau mendapati dirimu sekarang. Apa kata Zaid bin Thabit? Faja'altu ahtufu bainal qatla fa ataitu wa huwa bi akhir ramaqin وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. Aku cari di antara jenazah-jenazah yang sudah mati itu, aku berjumpa dengan Sa'ad bin Rabi. Dia dalam kondisi sudah sekarat. Di tubuhnya itu ada 70 luka. Antara tusukan tombak, tebasan pedang, dan panah-panah yang menempel di tubuh. 70 kata Sa'ad, kata Zaid bin Thabit. Fakultu ya Sa'ad, ya Sa'ad, ya Sa'ad. Kata Zaid bin Thabit mengatakan, wahai Sa'ad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra alaika salam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu. Antum bisa dibayangkan, ketika Nabi alaihi salatu wasallam kirim salam dengan seseorang, kita nih kalau ada orang yang kita cintai kirim salam sama kita, bahagianya. Wa yaqulu lak akhbirni kaifa tajidu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu dan dia berkata kepadamu, bagaimana kondisimu sekarang? Bagaimana engkau mendapati dirimu? Apa kata Sa'ad bin Rabi? Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam. Salam balikku buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qullahu. Katakan buat beliau, ya Rasulullah, katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, ajidu rihal jannah, aku sekarang mencium bau surga. Jamaah. Masih di dunia dia, jamaah.
2: hanya tewas. Tapi dia benar-benar mencium bau surga. Ada orang-orang yang sampai mati, sampai di padang mahsyar enggak mencium bau surga.
1: Tapi Sa'ad bin Rabi, dia mengatakan ajidu rihal jannah. Lalu apa kata Sa'ad bin Rabi?
2: Wa qul liqaumi al-ansar. Dan sampaikan pesanku kepada orang-orang Ansar, kaumku orang-orang Ansar. La uzra lakum indallah an yakhlusa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fiikum aynun tatruf wa fadat ruhuhu min waqtih.
1: Kata Sa'ad bin Rabi, sampaikan kepada kaumku orang-orang Ansar, tidak ada alasan, tidak ada uzur bagi kalian di hadapan Allah Jalla Jalaluh apabila orang-orang kafir bisa sampai kepada Rasulullah SAW, sedangkan di antara kalian masih ada mata yang berkedip.
2: Kalau semua Ansar mati, baru bisa orang-orang kafir itu mendekat Rasulullah SAW.
1: Para jamaah, mereka benar-benar siap mengorbankan harta dan nyawa mereka untuk Rasulullah SAW.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawaakib tatarat wa idzal biharu fujjirat.
3: Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap.
4: Wa idzal qubur bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
3: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
4: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
3: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?

0: arkabak.
1: Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan

0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ.
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

0: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat saya bertemu dengan salah seorang teman akrab. Dia bercerita tentang sebuah kejadian nyata yang dia alami langsung beserta dengan bibinya. Ceritanya suatu hari dia diajak oleh bibinya untuk berkunjung ke rumah salah seorang wali dalam tanda kutip. Sesampainya di sana, tamu putri dan putra dipisah. Tamu putra duduk sendiri di sebuah ruangan dan tamu putri duduk sendiri di sebuah ruangan. Sehingga teman saya ini gak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan putri, dan bibi dia juga gak tahu apa yang terjadi di ruangan putra. Setelah selesai kunjungan tersebut, teman saya bertanya kepada sang bibi. Kata teman saya, "Bi, apa tadi yang dilihat di tempatnya sang wali?" Kata bibinya, "Masya Allah, nak, ketika kami masuk ke ruangan itu, ternyata di ruangan itu sudah ada sang wali. Sudah ada sang wali di situ, yang wali tersebut, maaf, tidak memakai selembar benang pun di atas tubuhnya, alias telanjang bulat." "Terus bagaimana, Bi?" kata teman saya. "Ya, kami semuanya duduk, ibu-ibu di situ duduk mengelilingi wali telanjang tadi. Kemudian si wali tersebut memanggil salah satu pembantunya. Memanggil salah satu pembantunya, minta diambilkan rokok. Minta diambilkan rokok. Akhirnya diambil satu batang rokok, kemudian dinyalakan, dihisap sekali, dihisap dua kali, baru dihisapkan dua kali, rokok tersebut dibuang sama wali tersebut ke atas lantai. Ketika dibuang di atas lantai, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seluruh hadirat, ibu-ibu yang ada di situ, mereka bergegas untuk memperebutkan harta karun puntung rokok sang wali tersebut. Dari sekian puluh ibu-ibu, ada satu ibu yang beruntung dalam tanda kutip mendapatkan puntung rokok itu." Apa kemudian kelanjutannya? Si ibu membawa sang bayi di dalam pangkuannya yang mungkin baru umur sekian tahun, dan bayi itu oleh sang ibu diperintahkan untuk menghisap puntung rokok dari sang wali itu, dengan tujuan ketika ditanya supaya apa? Supaya pintar seperti mbah wali tadi. Subhanallah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Begitulah kita melihat fenomena orang-orang yang berusaha untuk ngalap berkah, untuk mendapatkan berkah dari wali atau dari kiai atau dari orang yang ditokohkan, siapapun dia. Maka kita perlu melihat, kita perlu mempelajari, kita perlu mengkaji, apakah fenomena seperti ini masih dibenarkan oleh agama kita? Karena kenyataannya masih banyak di antara kaum muslimin yang melakukan hal-hal tersebut. Mari kita buka dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54, "Tabarakallahu rabbul alamin." Tabarakallahu rabbul alamin. Kata para ulama tafsir, di antaranya Ar-Razi, As-Samarqandi, Ibn Qayyim dan yang lainnya, Ayat ini adalah merupakan ayat yang menunjukkan bahwasannya keberkahan itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak diminta kecuali dari Allah. Makanya ketika kita membaca tahiyat di dalam sholat lima waktu kita, kita membaca firman Allah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa sih artinya? At-tahiyyat penghormatan. At-tahiyyatul mubarakat barakah. At-tayyibat yang baik. Itu dari siapa? Dan dari mana sumbernya? Lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya dan seharusnya kaum muslimin ketika mereka mencari berkah, mintalah berkah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu minallah. Barakah itu dari Allah. Jadi manakala seorang muslim ingin mendapatkan berkah, seharusnya dia meminta berkah tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada di antara kaum muslimin yang bertanya, bukankah para sahabat dulu mereka ngalah berkah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan diceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berebut bekas air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya air wudu, sampai keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mereka berebut untuk mendapatkannya. Bukankah itu menunjukkan bolehnya ngalah berkah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala? Kita katakan betul. Tapi hal tersebut kata para ulama adalah merupakan khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam beberapa kitabnya, beliau menjelaskan bahwa ngalah berkah dari sosok seseorang person itu adalah merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad.

0: Dalilnya kata beliau, kata Imam Ibn Rajab, dalilnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak ngalap berkah kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak ada yang ngalap berkah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, manusia yang paling istimewa sesudah para nabi dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para tabi'in, ya. Para tabi'in mereka juga tidak ngalap berkah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasannya analogi berkah, mengkiaskan, mencari berkah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kemudian dianalogikan kepada orang-orang saleh sesudah mereka, itu bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau Anda ingin mendapatkan berkah, mintalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kehidupan Anda akan senantiasa diliputi keberkahan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Nabi Nuh alaihi salam menjelang wafatnya, beliau menyampaikan sebuah wasiat kepada kedua putranya. Isi wasiat tersebut, kata beliau, amurukuma bila ilaha illallah. Aku wasiatkan kepada engkau berdua, wahai putraku, agar engkau berdua setia dengan la ilaha illallah. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam menjelaskan apa keistimewaan la ilaha illallah. Kata beliau, lau anna samawati wal arda wa ma fihima fi kiffatil mizan. Seandainya langit beserta bumi dan isi dari keduanya diletakkan di sebuah anak timbangan. Wawudi'at la ilaha illallah fil kiffatil ukhra. Kemudian la ilaha illallah diletakkan di anak timbangan yang lainnya. Kanat arjah. Niscaya kalimat la ilaha illallah itu akan lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta kedua isinya. Maka hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad rahimahullah, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Dalam hadis ini Nabi Nuh menjelaskan betapa istimewanya kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat tersebut seandainya ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta penghuni keduanya, tentunya selain Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalimat tersebut akan jauh lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita betapa berbobotnya kalimat tahlil. Yang jadi pertanyaan, kalimat tahlil yang sedemikian istimewanya, mungkinkah kalimat itu adalah merupakan kalimat yang kosong tanpa makna, yang hanya dikeluarkan dari lisan saja tanpa mengandung makna yang begitu dalam? Mungkinkah kalimat tersebut adalah merupakan kalimat yang hanya dijadikan, maaf, oleh sebagian orang lipstick dalam tanda kutip, dijadikan sebagai penghias bibir belaka? Oh, tentu tidak. Kalimat tersebut bukanlah kalimat yang hanya sekedar diucapkan di lisan. Namun kalimat itu adalah merupakan kalimat yang mengandung kandungan yang sangat dalam. Makanya pernah suatu saat Imam Wahab Ibn Munabbih didatangi oleh salah seorang kaum muslimin dan berkata, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Wahai Imam, bukankah la ilaha illallah itulah kuncinya surga? Artinya orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu pasti akan masuk surga. Maka beliau menjawab, betul. Ya. Kata beliau, betul. La ilaha illallah adalah kunci surga. Tapi kata beliau, bukankah setiap kunci pasti

0: Ricky gerigi. Jadi kalau kita perhatikan kunci, tidak ada kunci yang tidak ada geriginya. Yang namanya kunci pasti akan memiliki gerigi.
1: Ya.
0: Kata Imam Wahab Ibn Munabbih, setiap kunci pasti ada geriginya. Kalau engkau membawa kunci pakai gerigi, lengkap dengan geriginya, maka engkau bisa membuka pintu tersebut. Tapi seandainya kunci yang kamu bawa adalah kunci yang tidak ada geriginya, niscaya engkau tidak akan bisa membuka pintu. Jadi di sini Imam Wahab Ibn Munabbih menjelaskan kepada kita bahwa kalimat la ilaha illallah adalah merupakan sebuah kalimat yang memiliki hak dan kewajiban yang harus kita penuhi. Kalimat la ilaha illallah adalah merupakan kalimat yang harus kita tunaikan syarat-syaratnya. Dan tidak usah merasa heran. Dari mana kok ada syarat-syarat la ilaha illallah? Kenapa Anda heran? Bukankah kita senantiasa melakukan sholat 5 waktu. Dan yang namanya sholat tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak memenuhi syarat-syaratnya. Bukankah haji itu juga merupakan ibadah yang tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak memenuhi syarat-syarat haji? Misalnya orang berhaji itu harus berakal. Kalau ada orang gila berangkat berhaji, apakah akan diterima hajinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak. Begitu pula sholat. Salah satu syarat sah sholat adalah kita harus berwudu, harus dalam keadaan suci. Kalau misalnya ada orang sholat tanpa berwudu, apakah akan diterima sholatnya? Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu heran ketika kita mengatakan bahwasanya la ilaha illallah pun ada syarat-syaratnya. La ilaha illallah adalah merupakan rukun Islam yang pertama. Seandainya rukun Islam yang kedua sholat, kemudian puasa, zakat, haji dan seterusnya, itu ada syarat-syaratnya. Kenapa la ilaha illallah tidak ada syarat-syaratnya? Maka ini yang harus difahami oleh kaum muslimin, bahwa kalimat la ilaha illallah bukanlah sekedar kalimat yang diucapkan dengan lisan kita. Kalimat tahlil bukanlah sekedar kalimat yang hanya dijadikan sebagai lipstick di lisan kita dan tanpa kita memahami isi yang ada atau kandungan yang ada di dalamnya. Kalimat la ilaha illallah, syarat yang pertama kita mengucapkannya, kita harus paham makna di la ilaha illallah sendiri. Banyak di antara kaum muslimin tidak tahu arti di la ilaha illallah, konsekuensinya apa. Ketika dia mengucapkan kalimat tersebut, apa yang harus dia tunaikan? La ilaha illallah adalah merupakan bentuk pengikhlasan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Jalla wa'ala. La ilaha illallah berarti tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manakala seorang hamba mengucapkan kalimat ini, maka seharusnya tingkah lakunya pun harus disesuaikan dengan kalimat tersebut. Dia mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Puasa dia serahkan untuk Allah. Kemudian sholat dia persembahkan untuk Allah Jalla wa'ala. Haji dia khususkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekahnya juga seperti itu. Dia pun juga berdoa hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Berkurban hanya untuk Allah. Menyembelih hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semuanya adalah bentuk dari konsekuensi dan praktek dari la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah bukan sebarang tahlil yang hanya diucapkan dengan lisan. Tapi kalimat la ilaha illallah adalah merupakan sebuah kalimat yang sangat berat kandungannya dan sangat dalam isinya. Yang ini kita sebagai seorang muslim harus terus untuk mempelajari isi dari la ilaha illallah. Kita tunaikan hak-hak dan kewajibannya dan kita berusaha untuk memenuhi syarat-syaratnya sehingga kita akan termasuk orang-orang yang insyaallah mengakhiri hidup kita dengan kalimat ini sehingga kita diperkenankan oleh Allah Jalla wa'ala untuk masuk ke surganya. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة.
0: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.

Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?

Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.

Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.

Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabbnya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya,

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Konon, ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung, berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam. Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik, murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silakan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari, mulai murid-murid mengeluh. Pak Guru, kentangnya busuk, bau. Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak, baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun, bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hati. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau? Mulai dari dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara.
2: Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengatakan in kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un aw la khati'in? Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf, Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathriba alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathriba alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan, Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam.
3: Roja Kendari Barem, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Ikhwatan iman, pendengar dan pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak dikumandangkannya azan sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullaha wa atiiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian, para pemimpin

0: sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi setiap muslim, alal mar'il muslim, wajib kepada seorang muslim, as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat, mendengar dan taat kepada ulil amri,
1: Karena dengan taat kepada pemimpin akan teratur segala urusan, terwujudlah keamanan, terperiharalah persatuan, terjagalah darah manusia, dan tertunaikan hak mereka. Sebaliknya, apabila kita tidak taat kepada para pemimpin kita, maka segala urusan akan menjadi berantakan.
0: Selama kita belum bertobat dan belum memperbaiki diri kita, lebih-lebih masih adanya dosa paling besar merajalela di diri kita ini. Apa dosa yang paling besar? Syirk. Inna syirka la zulmun azim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita taat kepada ulil amri. Tentu saja dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, Masailul Jahiliyah, perilaku-perilaku orang-orang di zaman jahiliyah yang sangat bertentangan dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitab karya dari Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Asy-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Saat ini kita sampai di masalah yang ke-11 dan ke-12 sekaligus, ya, al-mas'alatani al-hadiyata asyrata wa thaniyata asyrah, masalah yang ke-11 dan ke-12, kebiasaan dan sikap orang-orang di zaman jahiliyah yang dengan itu mereka menentang petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ini adalah sikap dan kebiasaan yang sangat bertentangan dengan Islam. Yang ke-11 yaitu al-istidlalu bil qiyasil fasid. Al-istidlalu bil qiyasil fasid. Mereka berdalil dengan kias yang rusak, analogi yang rusak, membuat perbandingan tapi tidak benar, ya, perbandingan yang justru harusnya yang benar adalah kebalikannya. Kaqaulihim, misalnya ucapan mereka ketika menolak seruan dakwah, ya, yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, in antum illa basyarum mithluna. Ya, tidak lain kalian para nabi dan para rasul kecuali adalah manusia biasa seperti kami. Ya, ini mereka menyangka harusnya kalau rasul itu ya dari kalangan malaikat, jangan kalangan manusia. Ini kan kias yang keliru. Karena Rasul ini diutus kepada manusia, berarti juga dari kalangan mereka sendiri. Seandainya yang tinggal di muka bumi ini adalah malaikat, maka yang akan diutus adalah Rasul dari kalangan malaikat. Itu kias yang benar. Maka mereka menggunakan analogi yang salah. Dan ini banyak menyebabkan kerusakan dalam pemahaman agama. Ya. Sebaliknya, di masalah yang ke-12 mereka justru ingkarul qiyasis sahih, mengingkari qiyas yang benar. Mengingkari qiyas yang benar, ya, yang seharusnya mereka jadikan untuk menerima seruan dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kata Syekh di sini, wal jami'u li hadza wa ma qablahu adamu fahmil jami'i wal farik. Dan kesimpulan yang mengumpulkan, yang menghimpun dua masalah ini, masalah yang 11 dan ke-12 adalah adamu fahmi al-jami'i wal farik. Mereka tidak memahami apa yang harusnya diserupakan dan apa yang membedakan. Ya, ini yang mereka tidak pahami. Jadi mereka menggunakan kias atau analogi yang keliru, yang ini menjadi sebab kerusakan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang masalah penggunaan analogi yang salah ini dalam urusan agama. Dan ini akibat kalau orang tidak belajar agama dari bimbingan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, aktsaru dhalalin nasi innama huwa bisababil qiyasil fasid. Ya, kebanyakan yang menyebabkan kesesatan manusia tidak lain adalah karena sebab kias yang rusak, analogi yang rusak. Contohnya, yang pertama kali menerapkan analogi yang rusak ini adalah iblis laknatullah alaih. Ketika dia membandingkan dirinya dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ketika Allah perintahkan dia sujud untuk menghormati Nabi Adam, dia menolak karena kias. Padahal ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pun kiasnya benar, ini perintah Allah. Tidak ada lagi kias kalau sudah ada perintah. Iya kan? Dia menggunakan analogi. Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-12, iblis laknatullah alaih mengatakan, disebutkan dalam Al-Quran, qala ana khairum minhu khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Iblis mengatakan, ya Allah, saya lebih baik dibandingkan Adam. Ya, engkau ciptakan dia dari engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Menurut dia, api lebih baik dibandingkan tanah. Ya tentu, asal pengingkarannya adalah karena kesombongan, merasa dia lebih baik. Ya, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis enggan menyombongkan dirinya sehingga dia menjadi orang kafir. Dia menggunakan kias yang rusak. Dia menyangka api lebih baik dibandingkan tanah, berarti dia lebih baik dibandingkan Adam. Ya, ini jelas kias yang rusak. Karena siapa yang mengatakan bahwasanya api lebih baik dibandingkan tanah? Ya, dari segi kerusakannya jelas api berusak, membakar, menghancurkan bangunan, menghancurkan segala sesuatu yang dilahapnya. Adapun tanah, ya, kita tahu justru banyak kebaikannya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan manfaat bagi manusia, masya Allah. Dari segi ini jelas tanah lebih baik. Yang jelas, kalaupun kias ini tidak kita gunakan, karena sudah ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada iblis laknatullah alaih untuk sujud kepada Adam. Tapi seperti kata Ibnu Qayyim, memang kebanyakan yang menjadikan manusia sesat adalah disebabkan kias yang rusak. Coba kita perhatikan waktu kita membahas kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Kita membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah itu kebanyakannya syubhatnya apa? Mereka senantiasa menggunakan di dalam pikirannya hal-hal yang berlaku pada makhluk kemudian diterapkan pada Allah. Sehingga apa yang mereka anggap tidak masuk akal, tidak pantas pada makhluk berarti ditolak pada hak Allah Subhanahu wa taala. Ini kan rusak. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Fala tadribu lillahil amsal." Janganlah kamu membuat permisalan, membuat kias, analogi Allah bagi Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir." Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang serupa dengannya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Yakni kalau itu tidak pantas pada makhluk, itu karena kelemahan makhluk. Ya, karena kekurangan yang ada padanya. Adapun sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan kemahasempurnaannya, kemahatinggiannya, kemahamuliaannya. Contoh yang pernah kita sebutkan. Jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hamba yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang menunaikan apa yang Allah perintahkan dalam agamanya. Masya Allah, Allah menyebutkan kecintaannya kepada mereka-mereka ini dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Datang orang-orang akhlaniyun yang katanya mendewakan akal, padahal ini adalah kebodohan. Ya, mereka mengatakan sifat cinta tidak pantas bagi Allah, karena sifat cinta itu hanya menunjukkan kelemahan dalam perasaan kita. Karena kalau kita mencintai seseorang berarti kita tunduk dalam perasaan kita, kita hati kita lemah. Ya, ini berlaku untuk makhluk, karena ini sifat yang ada pada makhluk ketika mencintai yang lain, seperti itu keadaannya. Kalau seandainya ini diterima, kita katakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi dirinya, wajib kita menerimanya, menetapkannya tanpa mengkias, menyamakannya dengan makhluk, tanpa membagaimanakannya, tanpa menolaknya, dan tanpa menyelewengkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Sekarang subhanallah, ya, ketika kita mendengar Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertobat, mensucikan dirinya, mencintai hamba-hamba yang bertakwa, Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berjihad di jalannya. Apa yang muncul dalam perasaan kita ketika itu? Kan semangat untuk melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah. Tapi mereka ini disebabkan kias tadi rusak pemahamannya. Bukannya untuk menyemangati dirinya melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah, justru mereka menolak sifat kemuliaan tersebut dengan alasan yang dibuat-buat, padahal alasan yang tidak benar. Ya, sama ketika mereka mengatakan, oh cinta itu tidak pantas bagi Allah, karena cinta itu hanya berlaku untuk makhluk yang sejenis, misalnya manusia dengan manusia, ya, atau hewan dengan hewan dan seterusnya. Ini kan fasid, rusak. Banyak orang yang mencintai hewan peliharaannya, bahkan orang bisa mencintai benda kesayangannya yang itu adalah benda mati. Iya kan? Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang Gunung Uhud, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Padahal gunung jelas berbeda jenis dengan manusia. Jadi mereka bikin-bikin alasan disebabkan karena kias dan terjerumus ke dalam kesesatan yang paling besar, karena menyangkut kemahatinggian, kemahamuliaan, dan kemahasempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini keadaannya kalau seseorang terbiasa menggunakan akal tanpa bimbingan petunjuk syariat, tanpa bimbingan penjelasan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di sini, kebanyakan kesesatan yang menjerumuskan manusia dalam kesesatan adalah hanya karena sebab penggunaan kias yang rusak. Nah, barakallahu fikum. Baik, tentu saja kias, ya, di dalam Islam kita ketahui dibenarkan. Kalau tidak ada dalil yang jelas, maka para ulama menyebutkan bolehnya kita menggunakan kias asal terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, sesuai dengan makna kias sendiri yang disebut dengan kiasul illah, yaitu ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi li jami'in bainahuma. Ya, menyamakan hukum cabang dengan asal karena ada sebab atau ilat yang sama di antara keduanya. Jadi kalau seandainya sama ilatnya, maka tidak mengapa kita kiaskan. Ya, dijadikan sebagai hukum seandainya tidak ada dalil yang jelas dalam masalah ini. Nah, nanti ada lagi kias syabah. Ya, kias syabah ini juga diperbolehkan di dalam syariat, tetapi untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk sifat-sifat Allah tidak boleh kita gunakan kias ini. Tidak boleh kita gunakan kias ini. Ya. Kemudian kalau jelas-jelas ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka kias ini tidak berlaku. Jelas-jelas para nabi dan para rasul diutus dengan membawa kebenaran dengan tanda-tanda kenabian mereka yang nyata, yang mereka ketahui. Bagaimana mungkin mereka akan menggunakan kias lagi untuk menolak hal tersebut? Ya, ini jelas merupakan kerusakan dan penyimpangan yang nyata. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka ini tentang penggunaan kias mereka ini di dalam surat Ibrahim ayat ke-10. In antum illa basyarum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Ini bantahannya. Para Rasul alaihi salatu wasallam membantah mereka bahwa kias mereka itu salah, ya. Mereka berkata, tidak lain kalian ini, para nabi dan para rasul ini adalah manusia biasa sama dengan kami. Jadi apa kelebihan kalian mengajak kami kepada sesuatu yang berbeda dengan apa yang diajak oleh nenek moyang kami? Kalian ingin menghalangi kami dari apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Maka berikanlah argumentasi yang nyata, kata mereka. Qalat lahum rusuluhum, para rasul menjawab, kami memang tidak lain adalah manusia biasa seperti kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia bagi siapa yang dikehendakinya. Ya. Jadi mereka tadi berdalil bahwa manusia biasa, kata mereka, tidak mungkin dijadikan sebagai rasul diutus kepada kami. Ini jelas kias yang batil. Dari mana segi kebatilannya? Memang sama-sama manusia. Tapi apakah manusia semua sama satu tingkatan? Tidak ada yang lebih mulia dibandingkan yang lain? Jelas tidak. Makanya para rasul mengatakan, memang kami manusia biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang lebih kepada kami, para rasul alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka, ya, untuk membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, memuliakan mereka dengan membawa petunjuk Allah. Jadi kita tahu adalah jelas membantah kias mereka. Kemudian kias yang tadi kita sebutkan, karena yang diutus ini adalah di kalangan manusia, orang-orang yang diutus kepadanya para rasul alaihi salatu wasalam adalah manusia biasa, maka mestinya yang diutus kepada mereka juga manusia biasa. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 95. Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula. Katakanlah wahai Rasulullah, seandainya di bumi ini, yang menghuni bumi ini adalah para malaikat yang bisa berjalan di muka bumi dengan tenang, yakni mereka tinggal di muka bumi ini adalah para malaikat, ya, maka niscaya kami akan turunkan sebagai rasul kepada mereka malaikat dari langit. Ya, jadi kias yang benar adalah kalau seandainya yang tinggal di muka bumi ini adalah malaikat, maka yang akan diutus juga malaikat. Bagaimana mungkin, ya, dia bisa menyampaikan petunjuk Allah kepada kaumnya kalau dari jenis yang berbeda? Bagaimana mereka saling memahami? Apalagi malaikat yang besar, orang bertemu dengannya akan takut. Tapi kalau seandainya manusia yang diutus, kan mereka akan tenang, ya, dengan bahasa yang mereka fahami dari kalangan mereka sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian rasul dari jenismu sendiri, sama dengan kamu, supaya dia bisa menjelaskan, supaya kalian merasa tenang ketika berbicara dengannya. Kalau seandainya diutus dari jenis lain, jangankan malaikat, misalnya yang diutus saja misalnya dari kalangan jin, orang akan ketakutan. Jadi ini jelas merupakan kias yang batil. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ya ini merupakan sikap yang mengada-ngada, sangat jauh dari kebenaran. Dan terbukti, bukti bahwa kias mereka ini rusak adalah ketika mereka, orang-orang musyrik ini, menjadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat mereka meminta kepada pohon atau batu-batuan atau gambar dari orang-orang yang mereka anggap soleh. Yakni di sisi lain mereka mengingkari Rasul yang diutus dari kalangan manusia, tapi sembahan yang mereka jadikan dari makhluk yang paling lemah disamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Ini kan kias yang paling rusak. Seharusnya kalau mereka mengatakan tidak mungkin Nabi yang diutus itu adalah malaikat, maka jelas tidak mungkin yang dijadikan sembahan, dijadikan sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk-makhluk yang lemah. Ya, patung berhala atau kayu atau patung yang di mereka bentuk dalam bentuk mereka buat dalam bentuk rupa orang-orang yang mereka anggap soleh, karena itu adalah manusia biasa. Seharusnya kalau menurut persangkaan mereka, Rasul saja tidak pantas dari kalangan manusia, apalagi sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pantas, jelas dari kalangan manusia atau makhluk-makhluk yang lemah, dan tentu saja tidak ada yang pantas untuk dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Maka jelas ini merupakan ya kias yang rusak yang mereka lakukan untuk menolak petunjuk yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Baik. Kemudian juga dijelaskan di sini oleh Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan dalam syarah Al-Masailil Jahiliyah, ada jenis kias yang kedua yang dinamakan dengan kiasus syabah. Yang pertama tadi kiasul illah, ya. Kiasul illah ini juga seperti diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bisa disebut dengan kiasus syumul. Ada kiasus syabah. Misalnya kita ingin menganalogikan sesuatu tapi ada dua asal, apakah ke ini atau yang ke ini, maka kita lihat yang paling banyak kemiripannya, kita kiaskan ke situ. Ya, kita samakan dengan hukum yang paling banyak keserupaannya. Ala kulli hal, ya, dalam hal ini dua kias ini tidak boleh kita gunakan kalau yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi kalau jelas ada dalilnya, kalau jelas-jelas ada dalil yang jelas, tidak boleh lagi kita gunakan kias. Ya, jadi kias ini dijadikan ketika tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Boleh kita gunakan kias itu pun jika terpenuhi padanya syarat-syarat seperti yang disebutkan tadi. Baik. Kemudian para ulama menyebutkan ada kias yang ketiga yang disebut dengan kiasul aula. Ya, kiasul aula artinya menganalogikan tapi dalam bentuk yang paling tinggi. Ya, perbandingan kita bandingkan dulu tapi kita katakan maka lebih-lebih lagi. Contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini boleh digunakan pada hak Allah. Sewaktu kita mengatakan ya bahwa makhluk ketika memiliki sifat kesempurnaan, sifat yang terpuji, maka ini merupakan kemuliaan bagi mereka. Contoh kita mengatakan manusia yang berilmu dibandingkan manusia yang tidak berilmu, lebih mulia mana? Tentu yang berilmu. Ya, maka berarti kalau ini adalah kemuliaan untuk manusia, maka lebih-lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, yang maha tinggi. Maka semua kesempurnaan ya bagi makhluk yang tidak ada kekurangan padanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berhak untuk memilikinya. Ini namanya kiasul aula. Ya, para ulama menyebutkan dalil yang menyebutkan masalah ini di antaranya adalah firman Allah di surat An-Nahl ayat ke-60, walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki al-masalul a'la, penyifatan yang maha tinggi. Dan dia maha perkasa lagi maha sempurna hukum dan hikmahnya. Jadi kadang-kadang kalau kita menjelaskan sesuatu, ya, kita sebutkan dulu yang berlaku pada makhluk seperti ini. Untuk mendekatkan pemahaman, baru kita jelaskan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat, tapi dia maha sempurna. Tidak ada kekurangan padanya. Adapun sifat makhluk penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Ini namanya bukan menganalogikan Allah dengan makhluk, tapi kita ingin membuat pendekatan pemahaman dan kita menetapkan penyifatan yang maha tinggi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tidak mengapa, ya. Makanya dalam hal ini qiyasul aula itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dengan cara yang seperti tadi, ketika kita menganalogikan sesuatu yang merupakan kesempurnaan untuk makhluk atau dipuji pada hak makhluk, maka Allah subhanahu wa ta'ala, kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala lebih pantas lagi untuk memiliki sifat yang maha tinggi dan maha terpuji dari sifat-sifat ini, yang tentu tidak ada kekurangan dan celaan padanya. Ya, karena kadang-kadang kita tidak bisa memahami kecuali kita bawa dulu kepada pengertian yang kita kenal. Setelah itu kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang tentu tidak ada, tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya memperbandingkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim tentang apa? Tentang ketika terjadi peristiwa peperangan kaum muslimin dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan pasukan musuh kaum musyrikin. Ketika itu sewaktu dikumpulkan para tawanan yang terdiri dari para perempuan dan anak-anak, salah seorang ibu mencari anak bayinya yang sedang disusuinya karena kacau, lepas anaknya. Dia mencari kesana kemari, kemudian ketika dia mendapati anak bayinya tersebut langsung digendong dan disusuinya. Ketika melihat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atarauna hadhil mar'ata mulkiyatan ibnaha finnar?" Apakah kalian menganggap perempuan ini mungkin

Tidak mungkin wahai Rasulullah. Yakni ibu yang sangat sayang kepada anaknya, apakah tega meleparkan anaknya ke dalam api sementara dia mencarinya kebingungan ketika anaknya lepas dari gendongannya. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya ibu ini kepada anak bayinya. Ini kan perbandingan namanya, iya kan? Tapi bukan memperbandingkannya dengan sama, persis. Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dulu. Ini ibu sayang banget kepada anak bayinya. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya ibu ini kepada anaknya. Ini contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan masalah ini ya dengan qiyasul aula, yaitu untuk menetapkan sifat kesempurnaan yang maha tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala jelas lebih tinggi, maha sempurna dan maha mulia, tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Nah, oleh karena itulah ini pembahasan yang berhubungan dengan prinsip atau perilaku orang-orang di zaman jahiliyah beristidlal dengan analogi yang rusak, kemudian mengingkari ya kias yang benar, analogi yang benar, ya penjelasannya yang ke-12 tadi, al-ingkar al-qiyasus sahih, ingkarul qiyasus sahih, mengingkari analogi yang benar. Kata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, wa huwa ay yakuna ar-rusulu ila al-bashari basharan mithlahum wa ay yakuna ar-rusulu ila al-malaikati min al-malaikati. Adapun kias yang sahih ya, bahwa para rasul yang diutus kepada manusia juga manusia seperti mereka, sebagaimana seandainya rasul itu dikirim atau diutus kepada para malaikat, maka mestinya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada mereka rasul dari kalangan para malaikat pula. Nah, ya, oleh karena itulah yang jelas dikatakan di akhir ini pembahasannya oleh Syekh, ya. Wal jamil li hadza wa ma qablahu, dan yang menjadi sebab mereka bersikap seperti ini, ya, adalah baik yang pertama tadi maupun yang kedua adalah ada mufahmil jami' wal farik, karena mereka jahil. Mereka tidak faham. Tidak memahami agama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengetahui apa yang pantas disamakan dan apa yang harusnya dibedakan. Ya. Ketika mengkiaskan sesuatu harusnya ada persamaannya dulu baru bisa dikiaskan. Ya, dan juga memahami apa perbedaan yang sehingga dengan perbedaan ini tidak boleh membuat kias atau analogi tersebut. Ala kulli hal, yang jelas ini juga sebab yang ada pada orang-orang di zaman jahiliyah. Dan kalau kita teliti lebih lanjut, ya, kias seperti ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dari pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya. Makanya meskipun ada dalil yang jelas, mereka akan menggunakan kias, menggunakan pertimbangan akalnya. Padahal kita sudah tahu, untuk masalah-masalah seperti ini tidak boleh kita gunakan pertimbangan akal semata-mata. Ya, kalau antum ingat di kitab Usul Sunnah Imam Ahmad dan juga disebutkan di dalam Syarh Sunnah Al-Barbahari, para ulama mengingatkan bahwa dalam masalah-masalah seperti ini tidak ada kias. Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah menegaskan, wa'lam annahu laisa fi sunnati qiyasun wala tudrabu lahal amsal. Ketahuilah di dalam sunnah tidak ada kias. Maksudnya masalah-masalah seperti ini, masalah akidah yang sudah jelas dalilnya, sudah jelas ayat Al-Qur'an, hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kias. Tidak perlu kita membuat perumpamaan-perumpamaan dalam masalah ini, karena penjelasan ini sudah gamblang, tinggal kita terima saja dan kita yakini sebagaimana dulu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, sehingga mereka menjadi generasi yang terbaik dan paling utama di kalangan umat ini. Tabarakallahu fikum. Ya, selesai sampai di sini pembahasan tentang

0: orang-orang di zaman jahiliyah di poin yang ke-11 dan ke-12. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan bagi kita semua. Ya. Kalau ada yang ingin bertanya, tolong silakan.
1: Yang banyak dai-dai ini yang sering menunjukkan diri, yang juga banyak juga yang kenal, yang banyak yang biaskan kan saya ada di sini. Allah Taala yang turun sama dunia, jadi dia perbandingkan bagaimana bisa Allah turun di Amerika lain, di Indonesia lain, di Asia lain, di Australia. Ini termasuk bias-bias jemaah.
0: Iya, bias-bias.
1: Ini kalau orang banyak orang-orang yang sudah terkenal di YouTube ini ya.
0: Nauzubillahimindzalik. Iya. Karena jahil. Iya. Dia membagaimanakan Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya pernah jelaskan. Ya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Kemudian mereka bertanya, sepertiga malam yang terakhir, jadi hadisnya kan Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya kullalailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Fayaqul, man yad'uni fa astajiba lahu, wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu, wa man yas'aluni fa u'tiyahu." Ya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Maka Allah berfirman, siapa yang berdoa aku akan kabulkan, siapa yang meminta aku akan berikan, dan siapa yang mohon ampun akan berikan pengampunan. Mereka mengatakan sepertiga malam berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain. Maka ini kan kias yang keliru. Kalau manusia tidak mungkin dia bisa ada satu waktu di sini, kemudian di sana lagi, kemudian di sana lagi. Tidak mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia yang menciptakan ruang dan waktu. Masa kita batasi Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya? Ini jelas keliru. Ketika seorang hamba berdoa di Indonesia, ada lagi yang berdoa di Eropa, berdoa lagi di Arab, ada lagi yang berdoa di Amerika, misalnya orang muslim berdoa minta kepada Allah. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan bingung karena banyak yang meminta? Ini kan kalau makhluk. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kita yakini dimanapun kita berada saat itu sepertiga malam yang terakhir, maka Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena itu adalah makhluk yang diciptakannya. Jadi, ini kias seperti ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak faham tentang kemuliaan dan keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan di dalam hadis-hadis yang sahih, misalnya ketika Isra Mi'raj atau hadis-hadis yang lain tentang surga, penghuni surga nanti begini, penghuni neraka, aku melihat di surga ada yang begini, di neraka seperti ini. Ada orang yang berkata, bagaimana mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat penghuni surga sementara ini belum hari kiamat, belum ada yang menempati surga dan neraka? Kita katakan itu kalau makhluk tidak akan bisa melakukan seperti itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menampakkan semua yang akan terjadi nanti, seperti itu keadaannya. Karena segala sesuatu telah diketahui, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada luput yang luput dari pengetahuannya. Jadi mereka menolak dengan pertimbangan akal. Mereka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika Allah menampakkan, maka itulah yang akan terjadi. Ya, seperti misalnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uritun nar fa idza aktsaru ahliya an-nisa," ditampakkan kepadaku neraka, maka aku lihat kebanyakan penghuninya adalah perempuan, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada sebagian sahabat bahwa mereka akan masuk surga, itu akan terjadi sesuai dengan kenyataannya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan itu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa untuk mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, maha kuasa untuk memperlihatkan kejadian yang nanti sebagaimana yang diperlihatkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini akibatnya tidak beriman, tidak berakidah sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka banyak hal-hal yang seperti ini akan ditolak oleh mereka-mereka yang tidak memahami agama ini sesuai dengan bimbingan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fiik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, barakallahu fiik. Saya pernah membaca literatur tentang masalah ini dan ada nukilan dari keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Pertama, asal dari kalimat tasawuf sendiri. Ya. Pendapat yang benar, tasawuf itu diambil dari kata-kata sot, waw, fa. Ya, suf itu artinya bulu domba. Atau bisa kita artikan juga dengan benang wol, ya, benang wol. Jadi nisbah kepada orang-orang yang ketika itu memakai pakaian dari bulu domba untuk katanya melambangkan sifat zuhud. Ada yang mengatakan kalimat ini diambil dari kata-kata ahlus suffah. Ahlus suffah ini dari zaman Nabi SAW. Suffah itu artinya tempat yang ada di belakang, bagian belakang Masjid Nabawi, yang dijadikan itu ruangan adat atapnya untuk tempat tinggal dari sebagian sahabat yang belum punya rumah. Nanti yang sudah punya rumah dia pindah lagi ke rumahnya, nanti datang lagi yang berikutnya. Makanya ahlus suffah ini berganti-ganti penghuninya. Kita ketahui beberapa di antara sahabat pernah tinggal di situ. Tapi ini tidak benar penisbatannya kepada suffah, karena fa-nya itu tasdid, double fa-nya. Tasawuf kan tidak ada double-nya, ya. Kalau suffah artinya suffah pakai fa yang double. Jadi tidak benar kata-katanya diambil dari sini. Jadi yang benar tadi adalah dari sawafa artinya wall. Nah, penisbatan ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tidak bersumber dari zamannya para sahabat. Karena tidak ada yang menamakan dengan penamaan tersebut. Ya, tidak ada juga dari misalnya penyebutan tentang keutamaan ilmu ini misalnya dari generasi tabi'in. Ada emang yang menisbatkan misalnya kepada Al-Hasan Al-Basri, dia katanya termasuk ahli dalam hal ini. Padahal Al-Hasan Al-Basri tidak pernah menyebutkan hal tersebut. Al-Hasan Al-Basri itu adalah ulama tabi'in, ya. Dia itu adalah anak dari budak perempuan yang merupakan budak dari Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang-orang menisbatkan dia kepada ilmu ini padahal tidak ada dalil yang menyebutkannya dalam biografi beliau. Misalnya kita baca di kitab Syiar Alamin Nubala atau di kitab Tahdzibul Kamal, kitab tentang rawi-rawi, tidak ada penyebutkan demikian. Yang jelas kesimpulan dari pembahasan ini adalah istilah tadi itu munculnya adalah setelah generasi yang utama. Para sahabat radhiyallahu taala anhum jemaain tidak ada istilah tersebut, kemudian juga generasi yang setelahnya. Cuma yang di sini kita ambil pelajaran, ya. Kalau kita ingin kebaikan, misalnya ada sebagian orang yang menisbatkan ilmu ini katanya menunjukkan sifat zuhud, kemudian sederhana terhadap urusan dunia. Kita katakan petunjuk yang terbaik dalam masalah ini adalah pasti dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Contoh misalnya ada sebagian dari yang memahami katanya bagian dari zuhud, orang itu harus menyendiri di tempat tertentu, dia seperti bertapa. Ini dalam Islam tidak ada yang seperti ini. Ini yang ada malah kependetaan yang dicela. Ya, di dalam Islam kita diperintahkan untuk sholat berjamaah, iya kan? Bersama kaum muslimin, beramar ma'ruf nahi munkar, menegakkan nasihat, berdakwah dan seterusnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi lam yukhalitin nasa wa lam yasbir ala adahum." Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar menghadapi gangguan mereka lebih baik daripada orang mukmin yang tidak mau bergaul dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Jadi tidak ada dalam hadis itu orang menyendiri, kecuali kalau zaman fitnah, sudah banyak fitnah baru kita menyendiri. Tapi kalau dalam kalangan manusia saat ini masih mau menerima dakwah, masih bisa kita kumandangkan panggilan untuk sholat berjamaah, kemudian melaksanakan kebaikan-kebaikan, maka kita diperintahkan untuk tetap bersama kaum muslimin dan bersabar menghadapi gangguan mereka. Barakallahu fikum. Nah. Oh iya, ada pertanyaan di kertas ini. Bismillah, bismillah, barakallahu fikum Ustaz, wa fikum barakallahu. Mohon penjelasan tentang hukum bekerja di suatu tempat yang bercampur baur dengan perempuan, apakah diperbolehkan? Dikarenakan zaman ini sudah sulit dihindari hal tersebut. Ya, sesuatu yang sulit dihindari karena keburukan yang dilakukan manusia bukan menjadi dalil untuk kita bolehkan hal tersebut. Kita diperintahkan untuk memperbaiki keadaan, bukan larut dengan keadaan yang rusak. Ya, apakah kalau misalnya saat ini sulit dihindari kejahilan, kita katakan tidak perlu kita belajar agama karena susah menghindarinya kejahilan saat ini? Jelas tidak. Kita perbaiki keadaan. Kalau di pekerjaan tersebut ternyata ada ikhtilat, kita berusaha untuk memisahkan. Paling tidak diri kita yang kita berusaha untuk tidak ikut-ikut dalam campur baur tersebut supaya kita selamat. Ya, ala kulli hal, jangan ikut larut dalam keadaan, tapi kita yang diperintahkan untuk memperbaiki keadaan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,

hukumnya berpartisipasi dalam sebuah aplikasi di internet yang memberikan beberapa pertanyaan kemudian diakhiri di akhir aplikasi tersebut membuat kesimpulan dan mengkiaskan sifat kita seperti hewan? Masya Allah. Hewan tertentu akan ya, atau tokoh tertentu misalnya Anda seperti semut yang suka bekerja sama dan tidak suka membiarkan orang lain kesulitan. Ini mengada-ngada ya. Dan tidak perlu yang seperti ini untuk motivasi kita dalam kebaikan. Ada hadis Rasulullah SAW yang sahih, sahih Muslim ya. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa lana matsalus su' al-a'idu ila hibatihi kal kalbi ya'udu ila qai'ihi." Tidak ditujukan kepada kita perumpamaan yang buruk, termasuk perumpamaan dengan hewan. Dalam Al-Quran dicela perumpamaan dengan hewan. Orang yang kembali mengambil pemberiannya itu seperti anjing yang kembali memakan muntahannya. Ya na'udzubillahi min dzalik. Ya, makanya perumpamaan-perumpamaan dengan hewan seperti ini itu dicela di dalam Islam. Dalam Al-Quran, ya ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Ya, kemudian dalam Al-Quran disebutkan inna angkaral aswati la sautul hamir, seburuk-buruk suara adalah suaranya keledai. Jadi perumpamaan dengan hewan ini bukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik ya. Makanya tidak perlu kita kembali kepada hal-hal yang seperti ini, cukup petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjadi motivasi kebaikan yang benar untuk kita. Bolehkah mengisi waktu luang dengan membaca cerita legenda atau komik? Ini orang kurang kerjaan ya. Masya Allah. Cerita-cerita yang baik dalam Islam itu kalau cerita yang namanya apa? Fiktif. Ini tidak diperbolehkan. Sama dengan bercanda, dengan mengarang-arang, ini dilarang. Ya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang hasan derajatnya riwayat An-Nasai pernah mengatakan, "Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan." Aku menjamin mendapatkan rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia bercanda. Jadi ketika ingin membuat orang terkesan dengan sesuatu, itu diperbolehkan tapi tidak boleh dengan sesuatu yang dusta. Ceritakan cerita yang benar, seandainya kita perlu ceritakan agar orang mengambil ibrah, tapi dengan jangan cerita yang dikarang-karang. Maka hal-hal seperti bacaan-bacaan tadi kan kita tahu sumbernya kebanyakan dari sesuatu yang fiktif, maka ini tidak boleh dijadikan sebagai pembangkit motivasi karena kita diperintahkan mengambil motivasi dari kisah yang benar. Makanya kisah-kisah Al-Quran, kisah-kisah dalam hadis yang sahih ini sudah lebih dari cukup. Tolong beri kami nasihat yang masih melalaikan waktu dengan mengisi pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, kita semua butuh nasihat dalam masalah ini. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang bermanfaat, kalau kita isi waktu kita dengannya, ini yang justru akan menyenangkan bagi kita. Cuma karena kita belum terbiasa, akhirnya kita malah menganggap kesenangan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat tersebut. Maka kita biasakan diri kita, kita semakin kenal agama, harusnya kita semakin gembira dengan agama kita, sehingga kita akan selalu berusaha mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari hal-hal yang buruk ini. Ya, kita tahu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal yang sahih, "Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah." Ada dua nikmat kebanyakan manusia rugi padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ya, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi yang disebutkan di dalam hadis ini. Adakah sunnah-sunnah setelah bayi lahir? Sunnah-sunnah setelah bayi lahir yang sahih, ya, di hari pertama setelah bayi lahir itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tahnik. Bayi itu dikunyahkan kurma kemudian dimasukkan ke langit-langitnya. Ini cukup orang tuanya yang melakukan sedikit saja. Ya, dikunyah sampai halus tentu saja, jangan banyak-banyak, sekedar bisa menyentuh langit-langitnya. Meskipun ini bukan sesuatu yang wajib, tapi Nabi SAW melakukannya, maka kita praktekkan. Kemudian juga diperbolehkan misalnya mendoakan anak yang baru lahir ketika kita dengar beritanya.
sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan juga ucapan sebagian dari tabi'in. Itu yang berhubungan dengan bayi yang baru lahir. Kemudian nanti hari ketujuh misalnya dilakukan padanya akikah, disembelihkan sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensyukuri kelahiran anak ini. Ketika bayi itu laki-laki, dua ekor kambing, kalau perempuan satu ekor, termasuk diberi nama, hari itu diumumkan namanya, kemudian dicukur rambutnya, gundul, ya. Itu yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih. Adapun yang berhubungan dengan misalnya mengazankan bayi di telinga kanan, mengikomah di telinga yang kiri, itu dari semua jalur periwayatan yang saya pernah baca dan saya pernah teliti juga, itu semua riwayatnya lemah. Semua riwayatnya tidak sahih. Sebagian para ulama mengatakan ini dianjurkan, tapi karena riwayatnya lemah maka berarti kita tidak lakukan, kita hanya melakukan yang sesuai dengan hadis yang sahih saja. Nah,

0: Baik, cukup sampai di sini kajian kita karena sudah waktu isya ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: صاحب.
1: رجع kembali FM saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: 95.1 FM Radio Roja Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum pendengar pemerhati Radio Roja Kendari rahimakumullahu taala, dimanapun Anda dapat memantau frekuensi kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari yang mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah di Jalan Orionunggu, Lorong Mahkota, Kambu Kota, Kendari. Alhamdulillah, waktu studio kami saat ini menunjukkan pukul 19 kurang lebih 3 menit waktu Indonesia bagian tengah. Kita dengarkan kumandang azan untuk sholat isya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Kami menghimbau seluruh kaum muslimin, khususnya laki-laki ataupun pria, agar segera menuju ke masjid-masjid kaum muslimin guna untuk melaksanakan sholat isya secara berjemaah. Mewakili rekan kerja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala tentunya menerima amal ibadah kita. Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: kita rahmat dan nikmat-Nya yang tiada tara dan tiada terhingga, sehingga pada hari ini kita bisa mengisi umur yang Allah berikan kepada kita dengan beragam ketaatan yang diridhoi dan dicintai Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita lakukan. Besar harapan ketaatan yang kita lakukan hari ini, sebelumnya, dan ketaatan yang akan kita datangkan di masa ya, ketaatan yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, menjadi sesuatu yang ikhlas karena mengharapkan ridhonya, dan menjadi suatu amalan yang diterima di sisinya subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan semua manusia termasuk kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mengikuti dan mencontoh beliau, Allah tabaraka wa ta'ala masukkan kita ke dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran surah At-Tahrim, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladina amanu ma'ah. Pada hari dimana Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan lagi menghinakan nabinya dan orang-orang yang beriman bersama nabi itu. Semoga keimanan kita dengan mengikuti dan mencontoh Rasul kita SAW menjadikan kita salah seorang yang disebut oleh Allah di dalam ayatnya walladina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman bersamanya, sehingga pada hari itu kelak kita tidak akan lagi mendapatkan sesuatu yang menghinakan kita, menghancurkan kita, dan membawa bencana dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saudariku, para pemirsa Asim TV dimanapun antum berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Beberapa saat ke depan kita akan saling tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, nasihat menasihati dalam rangka kebenaran, nasihat menasihati dalam rangka bersabar. Semoga ini adalah bagian daripada amalan yang akan menyelamatkan kita daripada kerugian dan memasukkan kita ke dalam keberuntungan. Karena orang yang terhindar dari rugi dan masuk ke dalam dunia keberuntungan adalah orang yang punya sifat iman, amal saleh, tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Mudah-mudahan Allah menjadikannya ikhlas karenanya dan dalam rangka menelusuri, meneladani, dan mengamalkan sunnah nabinya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Falyatafaddal akuna mashkura.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas pembukaannya, dan saya di sini mengingatkan kembali kepada pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, segera siapkan pertanyaan Anda, dapat dikirimkan melalui WA ataupun pesan singkat di nomor 0811-755-0606 atau melalui line telepon di nomor yang sama, yaitu nomor 0811-755-0606. Baik, kita akan mengangkat pertanyaan pertama dari pesan singkat yang telah masuk. Ustaz, ana hamba Allah dari Pekanbaru. Ana menambahkan nama ana dengan nama Bilqis. Sebagian keluarga bilang Bilqis dinisbatkan kepada Ratu Balqis keturunan jin dan mendatangkan musibah. Apakah itu benar Ustaz?
0: Allahu a'lam. Enggak tahu. Bilqis dinisbatkan kepada Balqis yang dia adalah dari kaum jin dan mendatangkan musibah. Ini butuh dalil yang jelas dalam masalah ini. Ya, wallahu a'lam, ana tidak tahu ilmunya dalam masalah ini. Adapun Ratu Balqis yang dia adalah penguasa di daerah Yaman, kemudian beriman kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, maka dia bukanlah dari kalangan jin. Tapi apakah ada Bilqis lain dari kalangan jin yang menebar bencana? Ana tidak tahu ilmunya. Dan dalam hal-hal yang sifat-sifatnya adalah gaib, kita tidak boleh berbicara kecuali dengan dalil. Kita tidak boleh berbicara kecuali dengan dalil. Ya, dalam hal yang sifatnya masalah gaib, kaidah, akidah dalam masalah ilmu gaib, jangan berbicara tanpa dalil. Ada dulu keterangannya di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang sahih, baru boleh kita berbicara akan adanya jin yang bernama Bilqis, pembawa bencana di tengah manusia dan semacamnya. Kalau hanya kata orang, maka itu tidak cukup. Namun anjuran ana bagi saudara kita yang memberikan nama anaknya, maka carilah nama yang sudah jelas-jelas tidak ada perbedaan pendapat di dalam kebaikan nama itu. Seperti Aisyah,

0: Khadijah, Fatimah anak Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada Asma binti Umais, namanya adalah Asma. Ada Zainab, istri Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal-hal yang sangat jelas, ya. Atau beri nama anak Zahra, bermakna bunga, dan yang lainnya dan yang lainnya. Wallahu ta'ala ala wa'alam bisawab. Tinggalkan yang tidak jelas kepada yang jelas. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya dan semoga dipahami oleh penanya yang dari Pekanbaru tadi. Oke, berikutnya kita sapa dari pemirsa yang telah masuk teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Sama Kadan dari Cianjur, Jawa Barat.
1: Oke, Pak, silakan pertanyaannya, Pak.
2: Iya. Begini, pertama saya mohon izin kepada Ustadz Maududi.
0: Ya.
2: Saya kan saya seorang yang tidak bisa melihat. Mas. Dan baru mengenal sunnah Pak Ustadz. Jadi saya perlu bimbingan guru untuk memahami agama ini Pak Ustadz. Saya mohon kalau saya minta nomor Pak Ustadz gitu Pak Ustadz. Kalau misalkan boleh, bagaimana caranya untuk mendapatkannya gitu. Saya kan perlu bimbingan Ustaz, sedangkan di daerah saya kan jauh dari ajaran sunnah Pak Ustaz.
0: Ya.
2: Itu yang pertama. Dan yang kedua, pertanyaannya banyak orang yang mengaku cinta Nabi, gitu ya, mengaku ahli sunnah. Tapi yang saya tahu ada beberapa kaum muslimin bahkan sudah banyak begitu yang meminta syafaat kepada Nabi Muhammad secara langsung Pak Ustadz. Baik itu berdoa ataukah dilantunkan dengan nasihat-nasihat gitu Pak Ustadz. Sedangkan yang saya tahu kan syafaat itu milik Allah, tidak ada yang bisa mengizinkan kecuali Allah. Dan yang saya tanyakan, saya ingin meminta dalilnya sama Pak Ustadz untuk dijelaskan kepada orang-orang yang berpikiran seperti itu, Pak Ustaz.
0: Iya.
2: Iya.
0: Itu saja.
2: Terima kasih, Pak Ustaz.
0: Iya, sama-sama, Bapak.
2: Iya.
0: Baik. Terdengar jelas apa yang antum sampaikan, barakallahu fikum. Dan sebelum kita menjawab pertanyaan antum, kita katakan, kita mendoakan agar antum bersabar atas musibah yang atau ujian yang Allah berikan kepada antum. Dan ada sebuah hadis sahih dari Nabi kita tercinta Muhammad SAW yang hendaknya antum selalu ingat. Antum selalu ingat dan bisa, mudah-mudahan bisa antum amalkan dalam hidup antum, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang diuji oleh Allah dengan Allah mengambil kedua matanya dan dia bersabar, maka untuknya surga. Maka untuknya surga. Ada lagi, sekali lagi, bahwa Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang sahih, barang siapa yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah mengambil kedua bola matanya, mengambil dua hal yang dia cintai, maksud hadis ini dua hal yang dia cintai adalah kedua bola mata, maka dia bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepadanya itu, kata Nabi, falahul jannah, maka untuk orang ini adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini tegas langsung berbicara dengan hal yang sedang antum sedang alami. Tinggal lagi bagaimana antum berusaha sekuat tenaga mengamalkan wasiat Nabi SAW untuk bersabar. Dan ketahuilah bahwa derita yang antum rasakan dengan tidak memiliki mata tidak lebih ringan daripada derita kami yang memiliki mata. Tidak lebih berat. Tidak lebih berat daripada kami yang memiliki mata. Antum mendapatkan derita dengan tidak memiliki mata, kami juga menderita dengan punya mata. Karena ujian bagi kami yang punya mata jauh lebih berat daripada ujian antum. Ujian yang Allah berikan kepada kami di dunia seperti ini, sekarang ini, di dunia serba fitnah mata yang menyebar di mana-mana, juga jauh lebih berat. Entah mana yang berat di antara kita. Apakah antum dengan Allah ambil nikmat mata atau kami yang Allah berikan nikmat mata, mana di antara kita yang paling berat ujian, hanya Allah yang bisa menakar. Namun kami dari saudara-saudaramu yang masih diberikan oleh Allah nikmat mata, mendoakan engkau untuk bersabar dan mendoakan kami untuk bersyukur. Dan hidup itu hanya antara dua, antara sabar dan syukur. Kalau kami pandai bersyukur dengan kedua mata kami, maka insya Allah dekat dengan Allah. Sebagaimana kalau antum bersabar dengan kedua bola mata antum. antum akan dekat dengan Allah. Kalau orang seperti antum tidak sabar dan orang seperti kami tidak syukur, maka mereka akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pertanyaan antum barakallahu fikum soal nomor telepon, silakan hubungi nomor yang antum hubungi nanti. Insyaallah antum dapatkan nomornya dari tim kita. Bismillahi azza wajal. Dan izinkan ana kalau terlalu lalai nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa antum berikan. Maafkan kalau saya terlalu lalai nanti menjawabkan pertanyaan tersebut. Adapun pertanyaan antum yang antum tanyakan tentang syafaat barakallahu fikum, maka hadis dalilnya tentang bahwa syafaat di akhirat milik Allah satu-satunya ada di dalam Al-Quran. Seandainya mereka membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan tidak hanya sekedar membaca huruf-hurufnya, akan tapi saudara-saudara kita itu juga mengerti artinya dan mengerti maknanya, maka mereka akan menemukan itu ada di dalam Al-Quran, bahwa syafaat itu di akhirat milik Allah satu-satunya. Tidak ada siapapun yang menguasai dan memiliki syafaat di akhirat kecuali Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Rasul, lillahi syafa'atu jami'ah. Milik Allah lah syafa'at semuanya. Milik Allah lah syafa'at semuanya. Hal yang sangat tegas di dalam kitabullah Azza wa Jal, bahwa syafa'at semuanya milik Allah. Sehingga tidak ada siapapun selain Allah yang memiliki syafaat. Kalau ayat itu belum terlalu jelas atau jarang dibaca, maka ana bawakan kepada antum sebuah ayat, kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang aku cintai, yang saya cintai, sebuah ayat yang familiar, yang di dalamnya ada keterangan bahwa syafaat di akhirat hanya milik Allah. Yaitu firman Allah di dalam Al-Quran ayat Kursi, Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah di akhirat kelak? Siapa yang bisa memberikan syafaat illa bi'iznih? Kecuali hanya dengan izin Dia saja. Hanya dengan izin Allah Dia bisa memberikan syafaat. Ayat ini menegaskan bahwa tak ada yang bisa memberikan syafaat di akhirat kecuali orang yang diizinkan Allah untuk memberikan syafaat. Tanpa izin dari Allah mustahil ada orang di akhirat yang bisa memberikan syafaat. Ayat ini sekaligus menerangkan kepada kita apa yang ada pada ayat yang tadi. Sekaligus menerangkan kepada kita apa yang ada pada ayat yang tadi, bahwa semua syafaat milik Allah. Semua syafaat milik Allah. Karena tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat di akhirat kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, akidah ahlu sunnah wal jamaah yang disampaikan oleh para ulama, bahwa kalau ingin minta syafaat, mintalah kepada yang memiliki syafaat. Kalau ingin meminta syafaat, maka mintalah kepada yang memiliki syafaat. Kalau seandainya ayat tadi telah menerangkan bahwa pemilik syafaat satu-satunya adalah Allah, maka memintanya pun harus kepada Allah. Karena Allah yang memiliki syafaat di akhirat satu-satunya. Maka mintalah kepada Allah dengan mengatakan, Ya Allah, berikan kepadaku syafaat di akhirat melalui Rasulmu, melalui anakku yang saleh, melalui sahabatku yang saleh, melalui amalku, berikan kepadaku syafaat, Ya Rabb. Jadikan Rasulmu pemberi syafaat kepadaku di akhirat. Seperti itu yang disampaikan oleh para ulama barakallahu fikum ajma'in. Adapun keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad pasti memberikan syafaat di akhirat, orang-orang yang hafal Al-Quran akan memberikan syafaat di akhirat, orang-orang yang wafat di medan jihad syahid memberikan syafaat di akhirat, orang-orang saleh memberikan syafaat di akhirat, dan orang-orang yang sahabat-sahabat yang baik memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya di akhirat, benar, itu tidak diragukan kebenarannya. Namun sesuai dengan ayat yang ada tadi, bahwa semua itu dengan izin Allah. Ketika Allah izinkan, baru Rasul memberikan syafaat, baru orang yang soleh memberikan syafaat, baru orang yang mati syahid memberikan syafaat dengan izin Allah. Itu pun kata para ulama, kalau kita belajar ilmu tentang syafaat sesuai dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah, diizinkan seseorang untuk memberikan syafaat dan ditentukan oleh Allah siapa yang akan menerima. Diizinkan untuk memberikan syafaat dan ditentukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala siapa yang akan menerimanya. Jadi bukan orang yang akan memberikan syafaat di akhirat, bukan apa kata dia, tapi apa kata Allah. Seandainya si A dari anak kita adalah orang anak saleh, dan dia adalah orang yang wafat di medan jihad, sehingga ada kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Namun ingat, Allah izinkan dia memberikan syafaat, dan Allah pilih 70 orang dari keluarganya untuk mendapatkan syafaat. Jadi bukan apa kata dia, siapa yang dia mau, bukan. Maka kembali syafaat semuanya kepada Allah. Kembali syafaat semuanya kepada Allah. Oleh karena itu, mintanya adalah kepada Allah. Saya berterima kasih banyak kepada Anda, saudaraku yang barusan bertanya, bahwa Anda sudah tahu semua ini. Namun Anda bertanya sekedar ingin memberitahu kepada saudara Anda yang lainnya, inilah yang benar. Jazakallahu khairan, pertanyaan tadi telah membuka jawaban yang bisa kita jawab dari ilmu yang kita ketahui dari syariat Allah. Mudah-mudahan saudara-saudari kita yang semangat mencari syafaat Rasul tidak memintanya ke Rasul, tapi memintanya kepada Allah. Saudara-saudara kita yang semangat supaya anaknya hafiz Al-Quran supaya bisa memberikan syafaat di akhirat, tidak memintanya kepada anak kita, namun memintanya kepada Allah agar anak yang soleh yang dia didik menghafal Al-Quran bisa suatu kala Allah jadikan anak ini memberikan syafaat kepadanya di akhirat. Ini dia jawaban kami, dan semoga bermanfaat kepada saudara yang bertanya ataupun yang menyaksikan. Wallahu ta'ala a'la wa'alam bisawab.
1: Baik, cukup Ustaz atas jawabannya, dan semoga dipahami oleh Bapak tadi yang bertanya. Dan berikutnya kita angkat kembali telepon yang telah masuk. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, di mana Bapak?
3: Dengan Abdi di Sumba.
1: Silakan Bapak, pertanyaannya Bapak.
3: Begini Ustaz, barakallahu fiik Ustaz, semoga Allah memberkahi Ustaz dan keluarga juga.
0: Amin.
3: Begini Ustaz, ada satu kasus di keluarga ana, nauzubillah, mungkin juga suatu asap bagi keluarga ana ini. Ada keluarga ana yang menikah dengan sesama orang kafir, di mana keluarga ana ini perempuan, tapi bergaul dengan orang kafir, laki-laki kafir, dan akhirnya dia menikah dengan orang kafir tersebut.
0: Dan keluarga antum berarti muslimah ya?
3: Iya muslimah.
0: Nah, keluarga antum berarti muslimah, perempuan menikah dengan seorang yang...
3: Iya masih muslimah, atau beliau masih muslim, tapi beliau menikah dengan orang kafir.
0: Nah,
3: terus dari orang tua muslimah ini terus sangat melarang, bahkan beliau terus menusuk berkena air mata, menangis, berdoa kepada Allah agar anaknya diberi hidayah, tapi sampai hari ini belum Allah belum menjawab doa dari orang tua muslimah ini. Terus kami sebagai keluarga juga ini berdosa Ustaz, karena kami sudah melarang ini perempuan ini, tapi tidak berhubung saja dengan laki-laki tersebut. Jadi apa-apa nanti Ustaz, ketika kami semua wafat nanti ini, saya atau keluarganya juga orang tua dari muslimah ini, apakah kami dapat balasan di akhirat nanti ini, padahal dari kami ini sudah melarang beliau untuk menikah orang kafir. Yang bisa bertambah lagi Ustaz, yang kedua, pertanyaan kedua.
0: Silakan.
3: Saya ini seorang aparat sipil negara Ustaz, bertugas di Pemda. Biasanya Ustaz, Anda mendapat uang-uang yang tidak halal bagi saya, meskipun dalam prosesnya itu, dalam kebijakan pemerintahan itu bersih, itu halal, tapi dalam segi agama itu kan haram Ustaz, karena kita mencaplok membuat kita kegiatan fiktif setelahnya itu untuk mengelabui dana ini, untuk mengambil dana ini. Tapi Anda tidak terlibat langsung Ustaz, cuman karena saya sebagai dari bagian dari pemerintah juga, saya juga sering mendapat dana tersebut dengan alasannya kita berbagi sebenarnya kan. Kalau tidak terima, katanya kamu sok suci apalah ya. Jadi anak terima, tapi anak sumbangkan kepada pembangunan macam wakaf kuburan dan juga pembangunan jalan dan sebagainya. Anak tidak pengurang pribadi. Jadi Ustaz, kira-kira apakah saya juga termasuk berdosa dalam ini, artinya membantu dalam kemaksiatan ini, saling tolong menolong dalam kemaksiatan, atau bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik.
0: Iya. Barakallahu fiik. Kita mulai dari pertanyaan kedua. Antum sudah lepas dari sisi tidak menikmati harta yang antum yakin haram. Antum sudah lepas dari sisi tidak menikmatinya, tidak ikut memakannya, sehingga tanggung jawab memakan harta haram tadi yang antum katakan, yang antum yakini keharamannya, itu tidak ada di akhirat. Tanggung jawab itu tidak ada di akhirat karena antum tidak ikut menikmati. Namun antum serahkan dana itu ke tadi yang antum katakan pembangunan jalan segala macam, kebutuhan sosial, dan itu jalan yang sudah cukup bagus ya, karena itu dana negara dinikmati oleh masyarakat, sudah bagus pengalihannya. Namun ana menyarankan antum dan siapapun yang punya kasus yang sama dengan antum, karena ana yakin di sana sini saudaraku saudariku di bumi bumi Indonesia ini masih banyak yang punya kasus yang sama dengan antum. Nasihat ana pada pagi ini kepada antum dan siapapun yang punya kasus yang sama, beranilah untuk tidak menerima dan tidak tanda tangan apapun yang akan dihadapi di depan, karena inilah jihad, inilah perjuangan, inilah mujahadah, bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah walau apa kata orang. Yang penting apa kata Allah, bukan apa kata orang. Karena ketika antum menerima dan antum tanda tangan, antum juga akan bertanggung jawab di hadapan Allah akan tanda tangan yang antum bubuhi, walaupun antum tidak bertanggung jawab dalam memakannya. Maka kuatkan tekad untuk mencari ridho Allah, kuatkan tekad untuk menjalankan hal yang lebih baik, dan jangan tanda tangan dan jangan terima apapun kata mereka. Ini nasihat ana, wallahu ta'ala a'la wa alam. Adapun pertanyaan antum yang kedua, bahwa kesedihan pasti ada orang yang kita cintai yang kemudian melakukan hal yang haram secara syariat, di mana seorang muslimah tidak halal untuk lelaki yang tidak muslim. Seorang muslimah tidak halal. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Tidaklah wanita-wanita muslimah itu halal untuk mereka-mereka yang kafir, dan tidaklah mereka-mereka lelaki yang kafir itu halal untuk mereka muslimah. Maka hubungan mereka adalah hubungan haram secara syariat, walau ada surat nikah dan semacamnya. Surat nikah bukanlah penghalal apa yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan nas yang tegas yang ada di dalam Al-Quran, kalau tidak salah dalam surat Al-Mumtahanah, lahunna hillun lahum walahum yahilluna lahun. Tidaklah mereka wanita-wanita muslimah halal untuk mereka lelaki-lelaki kafir, dan tidak pula lelaki-lelaki kafir itu halal untuk mereka wanita-wanita muslimah. Dan tidak ada musibah yang lebih berat daripada musibah beragama. Tidak ada musibah yang lebih berat daripada musibah beragama. Sehingga kita bisa merasakan betapa beratnya musibah yang sedang menimpa saudara kita tersebut, di mana anak gadisnya menikah dengan lelaki yang tidak muslim. Namun ingat, betapapun tidak kita sedih, agama tanggung jawab masing-masing. Agama adalah tanggung jawab masing-masing. Semua kita bertanggung jawab di hadapan Allah masing-masing. Saya mempertanggung jawab diri saya masing-masing, Anda mempertanggung jawab diri Anda masing-masing, dia pun mempertanggung jawab dirinya masing-masing di hadapan Allah. Orang tuanya mempertanggung jawab dirinya masing-masing. Ya, oleh karena itu jangan pernah merasa bahwa pekerjaan dia membuat kita berdosa dan bertanggung jawab di akhirat. Apalagi kita sudah dengarkan apa yang antum katakan tadi, keluarga sudah melarang, keluarga sudah mencoba menghalangi, keluarga sudah, tapi Allah takdirkan atau yang terjadi tidak seperti yang diinginkan. Ya, maka dosanya ditanggung oleh orang yang mengerjakan, bukan oleh keluarganya. Tidak ada transferan dosa dalam agama kita. Tidak ada transferan dosa dalam agama kita. Ya, oleh karena itu maka jangan merasa bahwa kita berdosa. Jangan merasa kita berdosa. Dosa ditanggung masing-masing. Allah berfirman, "Alla taziru wa ziratun wizra ukhra." Bahwa seorang pelaku dosa dan maksiat hanya tidak akan menanggung, seorang pelaku maksiat tidak akan menanggung maksiat orang lain. Dia hanya bertanggung jawab kepada maksiatnya masing-masing. Ya, maka tidak berdosa apabila apalagi sudah dinasihati, sudah disampaikan dan sudah dicoba dihalangi namun tidak berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga. Ya. Maka dosa adalah masing-masing. Dan di sini ana mengingatkan. Sekali lagi ana mengingatkan saudara-saudariku yang punya anak gadis. Ya. Hati-hati dengan menjaga pergaulan anak gadis kita. Karena tidak mungkin anak gadis kita akhirnya menikah dengan laki yang bukan muslim, kecuali juga ada sebab salah kita. Salah dalam mengawasinya, salah dalam mencarikan tempat dia untuk sekolah, salah dalam, ada kemungkinan besar ada kesalahan kita. Ya, soal kemudian dia menikah dengan itu dosa dia, dan kesalahan kita dalam mendidiknya, kesalahan kita dalam membiarkannya bebas mencari sahabatnya, mencari teman bergaulnya, di sini kita bisa mendapatkan dosa dari sisi Allah. Bukan karena pernikahannya tadi, tapi karena kelalaian kita di saat anak gadis kita bebaskan berteman dengan siapa saja. Anak gadis kita bebaskan untuk bergaul dengan lelaki mana saja. Seandainya itu yang terjadi, ya. Sekali lagi, seandainya itu yang terjadi, maka ada kemungkinan kita berdosa karena lalai dalam mendidiknya, lalai dalam mengawasinya. Kita sekolahkan, dan subhanallah, saking lemahnya akidah umat di zaman kita sekarang ini, sekali lagi, saking lemahnya akidah umat di zaman kita yang hidup sekarang ini, kita menyaksikan seorang muslim, seorang muslimah menyekolahkan anaknya di sekolah yang sudah jelas identitasnya bukan muslim. Kata mereka di sana bagus, pelajaran-pelajaran umumnya kuat, bahasa Inggrisnya kuat, kemudian mudah dapat pekerjaan dan semacamnya, dan anaknya disekolahkan di sekolah itu. Dan buah daripada itu akhirnya dia jauh dari agama, jauh dari agama Allah, dan kemudian menikah dengan lelaki yang bukan muslim, dan boleh jadi dia tinggalkan agamanya, dia pindah kepada agama itu, dan ini kelalaian orang tua yang luar biasa. Di sini, di kota Pekanbaru, kita menyaksikan ada yang seperti itu. Di Jakarta juga ada yang seperti itu. Di mana-mana kita menyaksikan, ada orang-orang yang akidahnya sudah sangat luar biasa, tipis. Kita takut mengatakan tidak ada, sampai anaknya rela disekolahkan di sekolah-sekolah yang seperti itu. Anda pernah dengar langsung dari salah seorang keluarga yang keluarganya ada yang seperti itu, anaknya dari SD disekolahkan di sekolah yang non-muslim. Ketika ditanya, ketika dia masuk sekolah berikutnya ke sekolah Islam, ditanya, agamamu apa nak? Dia mengatakan, agama saya Nasrani. Anaknya tidak tahu. Dia tidak tahu apa yang Islam, apa yang Nasrani. Yang jelas di pelajaran, di sekolahnya Nasrani. Karena orang tuanya menyekolahkannya di sana. Ketika dia ditanya langsung oleh gurunya, tempat sekolah barunya, dia mengatakan, agama saya Nasrani. Lihat bagaimana parahnya akidah umat di zaman kita sekarang, ya. Tapi, seperti yang tadi saya katakan kepada antum bahwa kalau memang tidak ada kelalaian kita, kita berusaha, namun qadar Allah seperti itu, maka soal dia menikah dengan lelaki yang bukan muslim itu tanggung jawab dia. Ya, dengan tadi. Tapi kalau seandainya kita lalai, maka kita perlu beristighfar kepada Allah dan perlu minta ampun kepada Allah atas kelalaian kita, mendidik anak kita, mengawasi dia apalagi akidahnya, dan semoga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ini menjadi nasihat berharga bagi kita semuanya yang menyimak siaran ini pada kesempatan yang berbahagia ini. Hati-hati dalam masalah akidah, karena salah sedikit dalam masalah ini kita bisa mencampakkan orang yang kita cintai ke neraka untuk selama-lamanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab.
1: Oke, terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan semoga bisa dipahami oleh penanya tadi. Dan kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah betul bahwa musik itu haram? Mohon keterangannya, karena kami tidak tahu dalilnya. Hamba Allah di Mamasa, Sulawesi Barat.
0: Barakallahu fiik. Musik itu haram, sepakat para ulama. Ijma' para ulama bahwa musik hukumnya adalah haram. Dan tidak akan ada ijma' kecuali ada nas-nas yang tegas dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa musik itu ijma' para ulama. Sepakat seluruh para ulama terdahulu akan haramnya musik. Imam Al-Mundhiri menukilkan ijma'nya para ulama, Imam Nawawi menukilkan ijma'nya para ulama, dan banyak para ahli ilmu menukilkan ijma' para ulama akan haramnya musik. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah firman Allah di dalam Al-Qur'an, surat Luqman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ada yang membeli lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, menyesatkan manusia dari Allah. Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsirnya para sahabat, mengatakan, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, innahul ghina." Ketika ditanya apa itu lahwal hadis yang membuat menyesatkan manusia dari jalan Allah, beliau berkata, demi zat yang nyawa Nabi Muhammad ada di tangannya, maksudnya adalah nyanyian. Lahwal hadis itu maksudnya adalah nyanyian. Tiga kali Abdullah bin Mas'ud bersumpah menyatakan bahwa maksud lawal hadis dalam ayat ini adalah nyanyian. Maka cukup satu ayat ini sebenarnya mengharamkan musik, mengharamkan nyanyian. Ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah juga berfirman, "Wastafziz man istata'ta minhum bi sautik." Tarik mereka dari jalan Allah. Keluarkan mereka dari agama Allah dengan suaramu. Para ulama juga ahli tafsir mengatakan suaramu, suara setan di sini adalah musik. Suara setan di sini adalah nyanyian. Kemudian firman Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa antum samidun." Ketika dibacakan Al-Qur'an, kalian lalai, "Wa antum samidun." Kalian adalah orang yang sedang bernyanyi. Jadi orang-orang musyrikin Mekah ketika tidak mau mendengarkan Al-Qur'an, ketika tidak mau dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka bernyanyi-nyanyi supaya Al-Qur'an tidak terdengar oleh mereka. Itu makna firman wa antum samidun. Kalian orang yang sedang bernyanyi. Maka ini ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang sangat jelas dan tegas akan keharaman musik. Seandainya mereka ingin mencari dan ikhlas dalam mencari hukum, maka Al-Qur'an adalah matahari di siang hari untuk keterangan hukum tentang haramnya musik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sautani mal'unani." Ada dua suara yang terlaknat. Ada dua suara yang terlaknat, kata Nabi SAW. Salah satunya adalah al-mizmaru indan ni'mah. Suara seruling, suara terompet di saat sedang dapat nikmat. Dan seruling adalah alat musik, alat nyanyian. Kemudian di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, dan ini lebih tegas lagi dalam hukum haramnya, lebih tegas lagi dalam hadis ini tentang musik adalah haram, alat-alat musik adalah haram, nyanyian adalah haram. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, "La yakunanna qaumun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada sekelompok nanti daripada umatku, akan ada sekelompok nanti daripada umatku, mereka menghalalkan zina, mereka menghalalkan sutra, mereka menghalalkan khamar, dan mereka menghalalkan alat-alat musik. Ada lagi yang lebih jelas daripada itu? Kata Nabi SAW, akan ada nanti sekelompok daripada umatku menghalalkan zina, menghalalkan sutra. Padahal sutra diharam untuk dipakai oleh kaum laki-laki, lalu mereka halalkan, menghalalkan khamar. Ada orang muslim sekarang awam yang ragu akan haramnya khamar, ragu akan haramnya zina. Kemudian digandeng itu semua dengan menghalalkan alat-alat musik. Jelas hukumnya berarti haram, kemudian dihalalkan oleh mereka. Dan itu akan terjadi, kata Nabi SAW. Itu akan terjadi sebagaimana dikatakan Nabi SAW, dan telah terjadi. Dan telah terjadi. Belum lama ini kita dikagetkan dengan seorang dokter yang menghalalkan zina. Terjadi seperti yang dikatakan Nabi SAW. Kalau zina yang sudah jelas-jelas haram, di tengah ambang kaum muslimin sudah ada yang berani menghalalkannya, di zaman kita, apatah lagi yang namanya musik, apatah lagi yang namanya nyanyian. Dia lebih halus daripada pengharaman khamar. Maka kita sudah sampai pada estafet yang sangat berbahaya. Hal yang sangat jelas dan tegas dihalalkan. Oleh karena itu, saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka musik dan nyanyian dan alat-alatnya semua adalah hal yang menjauhkan manusia dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul tidak pernah bernyanyi, Abu Bakar tidak pernah bernyanyi, Umar, Utsman, Ali tidak pernah bernyanyi. Generasi-generasi setelahnya dari para sahabat tidak ada yang bernyanyi seorang pun. Generasi setelahnya dari kalangan tabi'in, Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, dan yang lainnya dari para tabi'in, Sufyan, enggak ada yang bernyanyi. Imam Syafi'i tidak pernah bernyanyi, Imam Ahmad tidak pernah bernyanyi. Enggak ada orang-orang soleh yang mengajak manusia dengan nyanyiannya. Itu hanya ada dari di zaman kita sekarang, dari orang-orang yang antara dia dan kesolehan ada hijab yang sangat tinggi. Maka kalau kita memang pengikut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tidak pernah bernyanyi. Dan Imam Syafi'i punya nukilan-nukilan banyak tentang haramnya nyanyian. Yang anda tidak hafal dari kalimat-kalimat beliau yang menukilkan di dalam kitab-kitab oleh para ulama. Maka haram. Nyanyian dan musik adalah haram. Dan ketahuilah bahwa seharusnya seorang muslim yang benar-benar berusaha untuk mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah nabinya tercinta sallallahu alaihi wasallam, benar-benar membacanya. Dan setelah membacanya, mengikuti apa yang ada di dalam tuntunan tersebut. Dan tidak akan ada sekali lagi ijma' para ulama, kecuali kalau ada nas-nas yang sangat tegas dalam masalah tersebut. Namun hawa nafsulah, kebiasaanlah, dan fatwa sesat dan menyesatkanlah yang membuat manusia sekarang ragu akan keharaman musik. Syahwat, kebiasaan, dan fatwa yang menyesatkan. Semoga Allah jaga diri kita daripada kesesatan yang ditebarkan di tengah manusia. Dan mari kita berpegang teguh dengan kitabullahi azza wa jal, dan para ulama mengarang kitab-kitab tentang masalah itu, tentang keharaman musik. Ya, salah satunya adalah tahrimu alatil porn, haramnya alat-alat musik. Ya, haramnya alat musik ini karena oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Nasruddin Albani, di dalamnya dinukilkan ayat-ayat Allah dan tafsirnya dari para ulama, dinukilkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang beliau nukilkan hadisnya di dalam kitab tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu bai'ul mughanniyat wala liktisabi wala liktisabu bihin. Tidak halal menjual wanita-wanita untuk bernyanyi, dan tidak halal mencari nafkah dengan wanita-wanita yang bernyanyi. Lihat, la yahil, tidak halal kata Nabi. Sengaja kita jual budak perempuan yang akan ditugaskan untuk bernyanyi, mencari nafkah dengan cara bernyanyi, tidak halal kata Nabi. Apakah makna tidak halal? Apa makna tidak halal kalau bukan haram? Maka keharaman musik bagi orang yang keharaman nyanyi dan musik, bagi orang yang benar-benar membaca Al-Quran dengan hati yang bersih, membaca hadis-hadis Nabi dengan hati yang bersih, keharamannya jelas bagaikan matahari di siang hari. Tidak ada keraguan sedikit pun akan keharaman itu. Ya. Namun pintu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang ikhlas membaca Al-Qur'an dan mengikuti Al-Qur'an, membaca hadis dan mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada sedikit pun keraguan bagi dirinya untuk keharaman itu dan berusaha sekuat tenaga menjauhinya. Wallahu taala a'la wa a'lam bisawab.
1: Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya dan semoga dipahami oleh penanya. Dan pertanyaan berikutnya kita angkat melalui telepon. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana Ibu?
4: Dengan Rani di Pekanbaru.
1: Ya, silakan Ibu Rani pertanyaannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, diberi umur yang panjang agar kami selalu bisa menuntut ilmu.
0: Amin.
4: Dari Ustaz.
0: Amin. Iya, dan yang lain enam.
4: Begini Ustaz, saya kan tinggal bersama orang tua saya dan juga suami saya. Jadi Ustaz, saya dan suami saya alhamdulillah sudah mengaji, dan orang tua saya itu belum Ustaz. Jadi setiap kami ngaji yang tidak sesuai dengan dia tuh, dia selalu menghina dan menentang gitu Ustaz. Kami sudah, kalau padahal kami sudah memberitahu secara baik-baik, tapi dia tidak mau Ustaz. Malahan dia menyuruh kami pergi segala macam gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz?
0: Rumah-rumah orang tua kah?
4: Iya Ustaz. Jadi kata suami saya, kalau gini terus, kadang nanti kalau ya kalau iman kita sabar terus, kalau nanti misalnya nggak sabar, daripada kita melawan, lebih baik kita pergi aja gimana gitu, pindah. Itu gimana Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama tanggung jawab masing-masing. Seperti yang tadi kita jawab dalam pertanyaan sebelum ini, bahwa agama tanggung jawab masing-masing. Orang tua kita bertanggung jawab kepada Allah pada agamanya. Kita sebagai suami bertanggung jawab kepada Allah pada agama kita. Dan seorang istri bertanggung jawab kepada Allah dalam agamanya. Dan semua manusia bertanggung jawab kepada Allah pada agamanya masing-masing. Maka agama tidak boleh dipaksakan, karena itu tanggung jawab masing-masing. Seorang ayah tidak boleh memaksakan agama kepada anaknya. Seorang anak tidak boleh memaksakan agama kepada ayahnya. Seorang suami tidak boleh memaksakan agama kepada istrinya. Seorang istri tidak boleh memaksakan agama kepada suaminya. Karena agama masing-masing. Ini nasihat saya kepada ibunda tercinta dari saudari yang bertanya. Kalau seandainya beliau mendengar dan semoga mendengar, maka jangan paksakan agama kita kepada anak kita. Jangan paksakan agama kita kepada anak kita. Agama tanggung jawab masing-masing. Demikian hal juga kalau sebaliknya terjadi. Kalau yang sebaliknya terjadi bahwa orang tuanya agamanya baik, di anaknya agamanya tidak baik, orang tua tidak berhak memaksa. Harus seperti ini agamamu, tidak boleh yang lainnya, tidak berhak. Karena hak orang tua adalah, kewajiban orang tua adalah menasihati, bukan memaksakan agama. Maka ini adalah hukum muttarid, hukum yang berlaku umum, ya, hukum yang berlaku global, bahwa agama tanggung jawab masing-masing. Nabi Ibrahim sebagai anak tidak memaksakan agamanya untuk ayahnya. Nabi Nuh sebagai anak, sebagai ayah tidak memaksakan agama kepada anaknya, namun nasihat berjalan. Sampai akhir hayat, anaknya tetap dinasihati oleh Nabi Nuh alaihissalam. Akan tetapi, Allah telah menentukan ketentuannya bahwa anak Nabi Nuh bersama orang-orang kufar dan tenggelam di air bencana yang Allah tabaraka wa ta'ala kirimkan dari langit dan Allah kirimkan dari bumi. Kalau itu adalah anak para nabi dan orang tua para nabi, maka ada kemungkinan orang tua kita dan anak kita. Maka agama sekali lagi tanggung jawab masing-masing. Adapun yang ditanyakan sekarang adalah bicara maslahat dan mudarat. Adalah bicara maslahat dan mudarat. Apa maslahatnya kalau kita pertahankan tinggal bersama orang tua kita, ya, sehingga suami kita tinggal bersama mertuanya? Apa maslahatnya? Apakah ada maslahat di balik itu semua? Atau lebih baik kita nyewa rumah, ya, tidak di rumah orang tua kita, sehingga kita lebih leluasa untuk menentukan jalan pilihan hidup kita, terutama dalam agama kita, ya? Wallahu ta'ala alam. Saya tentu tidak bisa menjawab secara pasti tentang kasus yang dialami, namun fikirkan maslahat mudarat. Fikirkan maslahat dan mudarat. Karena untuk menjawab kasus ini tentu saya harus tahu mertua seperti apa, orang tua ini seperti apa, kebutuhannya kepada bakti anaknya, kebutuhannya kepada tenaga yang harus merawatnya seperti apa, saya tidak tahu sama sekali. Namun lihat maslahat dan mudarat. Saya hanya bisa menasihati, lihat maslahat dan mudarat. Kalau seandainya akan berbahaya agama kita dengan berlanjut-lanjut di rumah orang tua kita, ya, setelah kita belajar ilmu hak yang benar, yang kita yakini berasal dari ayat Allah dan hadis Nabi SAW, yang kita ikuti dengan ilmu, bukan dengan nafsu, bukan dengan taklid, bukan dengan meniru buta, maka dan akan berbahaya agama kita ini kita lanjutkan dengan hidup dengan orang tua kita dan suami kita hidup dengan mertuanya, ada kemungkinan kita pisah rumah. Dan itu bukanlah kedurhakaan seorang anak, ya, karena ingin menyelamatkan agamanya, ingin menyelamatkan agamanya. Akan tapi sekali lagi, pertimbangkan maslahat dan mudarat, dan cari orang yang mengerti, mempertimbangkan maslahat dan mudarat, ya, dan berdiskusi dengan dia dengan diskusi yang lebih luas lagi, tidak cukup dengan sekedar pertanyaan ini, supaya mendapatkan hasil daripada menakar maslahat dan mudarat yang terbaik. Wallahu taala ala wa alam bisawab.
1: Baik, syukur Ustaz atas jawabannya dan semoga dimengerti oleh penanya. Dan sebelum kita angkat telepon kembali, mungkin dari jemaah sini yang ada yang mau bertanya. Nah, silakan Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang ingin saya tanyakan Pak, saya punya kakak. Umi lah, ibu kami kakak
0: berarti.
5: Terus umi ini kepengen umurnya umroh.
0: Ya.
5: Terus kami juga punya umi, kakaknya umi itu maknya sudah sakit, itu katanya sudah sakit. Dia satunya sudah 2 tahun lebih. Benar-benar itu sudah terhibur lah. Tapi umi itu rela menjelaskan kami kakak ini mau pergi umroh.
0: Ya.
5: Jadi yang ditanyakan itu apa gimana? Apa boleh terus umroh atau menjaga umi? Nah, sementara umi ada yang menjaga kami juga.
0: No. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya tadi kalau tidak terdengar dengan baik, bahwa ada seorang wanita akhwat, ya, beliau punya orang tua yang harus dirawat, dijaga karena sudah sakit, ya, dan sudah 2 tahun lebih terbaring, dan beliau ingin punya niat ingin umroh. Bolehkah umroh sementara ada tugas dinas bakti untuk merawat orang tua, namun orang tuanya ikhlas, anaknya pergi umroh bersama mahramnya, bersama suaminya, ya, maka nggak ada masalah, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah di mana ditinggalkan orang tuanya untuk sementara waktu dia beribadah kepada Allah, tidak ada masalah, ya, dalam hal ini tidak ada yang melanggar syariat, apalagi umi atau orang tuanya mengizinkannya untuk berangkat melaksanakan ibadah umroh, dan kita tidak tahu sampai kapan. Yang sudah jelas 2 tahun berlangsung, kita tidak tahu berapa lama lagi, apakah akan sembuh atau tidak sembuh, kita tidak tahu. Maka dengan izin kedua, izin dari orang tua ini, maka ini legowo sebenarnya harusnya berangkat umroh, ya. Mungkin paling hati yang tertinggal di rumah karena orang tua lagi sakit, boleh saja di saat kita pergi, orang tua juga pergi untuk selama-lamanya dari permukaan bumi. Paling itu yang harus diobati. Namun soal hukum, maka tidak ada keraguan akan kebolehan dia untuk melaksanakan ibadah umrah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, syukur Ustaz atas jawabannya dan semoga dimengerti oleh penanya. Baik, pesan pertanyaan berikutnya kita akan melalui pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Yon dari Muara Megang. Ustaz, saya ingin bertanya, jika saat sekolah dahulu kita melakukan kecurangan dan tidak jujur dalam nilai, setelah itu ijazah yang kita dapatkan digunakan untuk melamar pekerjaan. Yang ingin saya tanyakan, gaji yang kita terima dari ijazah tersebut halal atau haram, Ustaz?
0: Kecurangan di dalam mencari nilai, kalau seandainya terjadi pada ijazah-ijazah sebelumnya, kalau terjadi pada ijazah sebelumnya, misalnya kita curang di ijazah setingkat sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas, kemudian di bangku di masa kuliah juga curang, kemudian di S2-nya kita sudah istiqomah dan baik, dan nilai S2 itu yang kemudian kita jadikan untuk sarana mencari nafkah, maka insya Allah dosa-dosa masa lalu dihapus dengan taubat. Adapun kalau dosa mencurangi itu adalah di nilai terakhir kita yang kita gunakan untuk mencari ijazah, ya untuk mencari pekerjaan, dengan cara mungkin ya kita bawa catatan atau minta tunjukkan ke teman dan semacamnya, ini juga bagian daripada sesuatu yang bisa dihapus dengan taubat insyaallah ta'ala, dan tidak berefek kepada haramnya gaji setelah kita mencari nafkah dengan ijazah tersebut. Namun sekiranya ijazah itu memang secara peraturan kita tidak berhak mendapatkannya, namun kita dapatkan dengan cara yang memang tidak belajar, mungkin dengan cara beli atau yang lainnya, sehingga ijazah itu bukan hasil karya kita, ya, maka ini tidak boleh sama sekali dijadikan sebagai sarana untuk mencari nafkah, karena memang bukan milik kita ijazah itu. Bisa jadi ada orang yang kita suruh sekolah atas nama kita, dia yang ujian, dia yang lalu kita yang dapat nama, atau kita beli dari orang-orang tertentu yang sekolah-sekolah tertentu yang punya orang-orang yang tidak jujur, kemudian mengeluarkan ijazah atas nama kita padahal kita tidak belajar sama sekali, sehingga walaupun ada dia bagaikan tiada karena kita tidak belajar sama sekali, maka ini tidak boleh dijadikan sarana untuk mencari nafkah. Wallahu ta'ala alam. Dan nafkah dengan cara seperti ini haram dan harus dia bertaubat dan dia tinggalkan usaha itu. Wallahu alam bisawab.
1: Baik, syukur Ustaz atas jawabannya dan semoga dimengerti oleh yang bertanya. Oke, pertanyaan berikutnya kita angkat melalui telepon masuk. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
6: Ya, dari hamba Allah di Pemalang, Jawa Tengah, Ustaz.
1: Silakan Ibu pertanyaannya langsung pada Ustaz. Ya.
6: Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, Ustaz maaf mau tanya, saya pernah dengar kalau ada anak gadis hasil zina itu tidak boleh dinikahkan oleh ayah biologisnya, walaupun misal sudah menikah, orang tuanya sudah menikah, itu benar Ustaz? Terus solusinya bagaimana Ustaz? Apa harus dinikahkan oleh wali hakim atau bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz.
0: Ya.
6: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Akhir-akhir ini pertanyaan seperti ini semakin banyak. Kami semakin banyak menemukan pertanyaan seperti ini, baik ditanyakan langsung seperti yang sekarang sedang terjadi, atau ditanyakan melalui media-media yang kita miliki, atau ditanyakan melalui kertas di saat kita kajian di masjid-masjid dan musola-musola, menunjukkan akan bahayanya masalah ini dan menyebarnya masalah ini merata dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Dan ini telah menunjukkan akan ciri akhir zaman yang dikatakan Nabi SAW tentang intisyaru zina, menyebarnya perbuatan zina, dan itu ciri-ciri hari kiamat. Ciri-ciri kecil dari ciri hari kiamat adalah intisyaru zina, menyebarnya perbuatan zina. Karena ketika dia ditanyakan, yang ditanyakan adalah telah terjadi anak yang hasil zina yang dinikahkan oleh orang tuanya. Berarti zinanya sudah sangat lama. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya mengajak diri saya sendiri dan kaum muslimin dan muslimat, mari kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga diri kita, menjaga anak-anak kita dari pekerjaan yang diharamkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang Allah mengatakan innahu kana fahisyata wa maqta wa sa'a sabila, itu adalah pekerjaan keji, pekerjaan yang dimurkai dan jalan yang sangat teramat buruk. Maka banyaknya pertanyaan yang datang kepada kita dalam masalah ini menunjukkan bahwa dosa ini telah mengakar di tengah masyarakat. Dosa ini sudah menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat. Dan kita sedih, masyarakat itu adalah masyarakat yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masyarakat yang melakukan itu adalah masyarakat yang datang ke rumah Allah rukuk dan sujud. Masyarakat yang melakukan itu adalah masyarakat yang berbangga dengan mengatakan negeri kami adalah negeri kaum muslimin terbanyak di dunia. Namun ini realita pahit yang kita sedang alami dan kita rasakan. Ya, ini sekedar unek-unek dari saya, dari saudara Anda, dari apa yang kami alami di dalam bersama kaum muslimin, ya. Adapun jawaban saya kepada ibu yang bertanya, barakallahu fiik. Ada khilaf yang kita tahu dalam masalah ini. Yang pertama, bahwa pernikahan itu tidak sah. Ketika si wanita sedang hamil, lalu kemudian dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya, pendapat pertama tidak sah. Dan ada pendapat yang kedua dinukilkan kepada kami dari sebagian ahli ilmu. Kita tidak mendengarnya langsung, dari nukilkan dari saudara-saudara kita yang kita percayai jujur dalam menukilkan, akan adanya pendapat yang mengatakan haram, mengatakan halal dan sah. Sahnya pernikahan seorang wanita yang sedang hamil dinikahkan dengan syarat lelaki yang menikahinya adalah lelaki yang menghamilinya. Pernikahan itu sah. Ya. Soal sah atau tidak sah ini pembicaraan satu bab. Namun tetap saja anak yang dilahirkan dari pernikahan, terlepas dari sah atau tidak sah tadi, anak itu bukanlah anak dari ayahnya ini secara biologis. Kenapa? Karena bibit anak itu dimasukkan ke dalam rahim di saat tidak sah. Karena sperma itu dimasukkan ke dalam rahim bercampur dengan indung telur di saat belum diizinkan secara syariat. Maka ini anak adalah hasil zina. Walau di tengah kehamilan, ibu dan ayahnya menikah. Kita berbicara tentang sah dan tidak sahnya pernikahan. Dan hasil daripada sah atau tidak sah itu adalah berefek kepada amalan berikutnya. Sekiranya itu adalah sah, berarti hubungan mereka setelah pernikahan sampai selama-lamanya tetap halal karena sah. Sekiranya yang kuat adalah tidak sah, maka nikah mereka ketika wanita itu sedang hamil tidak sah. Sekiranya dilanjutkan sampai 50 tahun, maka 50 tahun mereka dalam kondisi tidak halal. Disinilah buah samaratul khilaf, buah daripada perbedaan pendapat ini. Sehingga yang mengatakan tidak sah, mengatakan harus diulang. Harus diulang di saat wanita boleh menikah. Karena wanita yang sedang hamil, kata Allah di dalam Al-Quran, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun. Dan wanita-wanita yang sedang hamil, waktu mereka untuk menikah adalah waktu iddah mereka. Larangan menikah di masa iddah adalah sampai mereka meletakkan kandungannya, maksudnya melahirkan. Maka wanita yang
7: mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Dan kita berbahagia sekali pada saat Allah Azza wa Jal membuka hati kita untuk tertarik mempelajari hadis. Dan Ahlus Sunnah menjadi orang yang asing seiring dengan keterasingan Islam. Sebagaimana kita pahami bahwa As-Sunnah itu dipahami dengan Islam sebagaimana para ulama dahulu memahaminya. Dan ini diambil dari berbagai hadis, di antaranya alaikum bisunnati, pegangilah sunnahku, maksudnya Islam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yang tidak suka dengan sunnahku berarti dia tidak termasuk golonganku. Sunnah yang dimaksudkan dalam hadis-hadis ini dipahami oleh para ulama salaf artinya adalah Islam secara keseluruhan. Ditegaskan oleh Al-Barbahari rahimahullah, i'lam anna sunnata hiya al-islam wal islama huwa sunnah. Ketahuilah bahwasannya sunnah itu Islam. Islam itu sunnah. Dengan demikian, ketika orang yang mengenal hadis itu menjadi jarang, maka ini adalah hakikat keterasingan Islam. Dan ini disampaikan oleh Al-Auza'i rahimahullah, pernyataan beliau dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Beliau katakan bahwa Al-Auza'i dalam mengomentari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'a al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba, Islam diawali dengan keterasingan, kemudian akan kembali asing, dan beruntunglah orang-orang yang asing. Beliau Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, ama innahu la yadhhabul Islam, maksudnya adalah Islam tidak hilang, walakinnahu yaqillu ahlus sunnah hatta la yabqa fi kulli madinatin illa rajulun wahid. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah ahlus sunnah menjadi sedikit, mereka menjadi jarang, sampai pada waktunya akan ada masa ahlus sunnah dalam satu kota hanya satu orang saja. Dan keterasingan itu bukan hanya sekedar ketika ajaran Islam ini betul-betul menjadi sesuatu yang asing diterapkannya. Sehingga kalau kira-kira antum ngobrol dengan orang, Pak, sholatnya kok seperti itu? Yus, kayak gini dari dulu, dari kecil saya. Loh, itu gak sesuai dengan hadis. Hadis itu apa? Antum mau jelaskan gimana kalau hadis saja belum dia dengar sebelumnya? Dan itu ada. Sampai sebagian dosen di Fakultas Hadis di Universitas Islam Madinah pernah mengatakan, seandainya ada penelitian lapangan, terutama di negara-negara yang memang jarang ada peredaran orang-orang getol mempelajari hadis. Coba diadakan penelitian di tengah masyarakat, seberapa jauh pengenalan masyarakat terhadap hadis. Bisa jadi hasilnya juga memprihatinkan. Maka kita bersyukur ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk akrab dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya konsekuensi seseorang ketika mengikrarkan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah seperti disebutkan oleh para ulama, konsekuensinya adalah tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Setiap informasi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita yakini tanpa memikirkan. Setiap perintah kita terima, setiap larangan kita tinggalkan, dan tidak mungkin kita beribadah kepada Allah kecuali dengan sunnahnya. Itu harga mati. Dan tidak mungkin seorang bisa beribadah dengan benar kalau tidak mempelajari hadis-hadisnya. Maka, kalau kita perhatikan sebenarnya, para ulama ahli hadis, mereka dulu melewati pengorbanan yang tidak gampang. Dan dulu, penulisan hadis itu sendiri, tidak semua para ulama sepakat dibiarkan atau dibolehkan. Dan Hafidz Ibnu Hajar dalam Muqaddimah Fathul Bari, beliau katakan bahwa dulu memang para ulama lebih banyak menghafal daripada menulis. Selain mereka adalah orang-orang yang kuat hafalan, kemudian masa mereka dengan kenabian masih dekat, kemudian ada sebagian ulama yang memang mereka tidak serak untuk menuliskan hadis. Sekalipun akhirnya pendapat yang benar dan rajih yang kuat adalah boleh seorang menuliskan hadis. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam penulisan hadis itu sudah dimulai. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: menyampaikan tentang syariat Islam, lalu akhirnya beliau katakan, "Uktubu li Abi Syah," tuliskan apa yang aku sampaikan tadi untuk sahabat Abu Syah. Kemudian Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu. Faman'atni Quraisyun min dzalik." Ketika aku berusaha menulis semua yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, aku ingin hafalkan. Orang Arab, disebutkan oleh As-Sakhawi rahimahullah, beliau katakan orang Arab itu merupakan bangsa yang seolah-olah diciptakan oleh Allah untuk menghafal. Kuat mereka hafalannya. Pun demikian Abdullah bin Amr menuliskan untuk dihafalkan. Sampai orang

taktubu anhu kulla syai'in wa huwa basharun yatakallamu fir ridha wal ghadab. Kamu tulis semua yang keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia manusia biasa, kadang dia dalam keadaan marah ngomong. Kamu tulis juga itu. Famtana'tu minal kitabah, sampai aku berhenti dari menulis itu. Kemudian aku tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ashara bi isba'ihi ila fihi wa qala uktub fa walladhi nafsi bi yadi la yakhruju minhu illa haq. Maka Rasulullah SAW menunjukkan tangannya ke mulutnya, kemudian mengatakan, tulis. Demi Allah, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Sehingga beliau banyak menulis, padahal hafalannya kuat. Ada sebuah faedah yang disebutkan oleh Syekh Masyhur. Beliau sebutkan pernyataan dari salah seorang ulama Maliki yang bernama Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah. Beliau katakan, kanal ilmu fi suduril rijal. Dulu ilmu itu di hati kaum mukminin, artinya mereka hafalkan. Thumma nuqilat ila butunil kutub. Kemudian ilmu itu dari hafalan kaum muslimin dipindah ke lembaran-lembaran buku. Thumma sarat mafatihuhu fi qulubir rijal. Setelah itu berubah lagi, yang dihafalkan oleh orang-orang tidak lagi ilmunya, akan tetapi hanya kunci-kuncinya saja. Karena memang kemampuan kita menghafal semakin melemah. Para ulama ahli hadis mengatakan, talal isnad fasaya'tamidun nasu ilal kutub. Ya, karena sanad ini sudah semakin panjang, kita semakin jauh dari zaman kenabian, maka orang-orang akan kesulitan menghafal, sehingga mereka akan mengandalkan tulisan. Dengan demikian akhirnya banyaklah para ulama yang menorehkan, menyusun buku-buku hadis, dan itu menjadi sebuah ibadah yang mereka bisa pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang mereka tulis adalah kitab as-sihah, buku-buku yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Dan ada yang mengatakan bahwa Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak juga dikatakan As-Sahih namanya. Sekalipun itu bukan penamaan yang paling rajih. Intinya, para ulama berusaha untuk menuliskan itu sebagai bentuk perjuangan dan memudahkan orang-orang setelah mereka untuk mengakrabkan diri dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Muslim rahimahullah, beliau merupakan orang Arab, akan tetapi tinggal bukan di Jazirah Arab. Kalau antum tahu, Imam Bukhari justru beliau bukan orang Arab. Bahkan kakek atau nenek moyangnya ternyata bukan orang Islam. Akan tetapi ternyata beliau menorehkan sejarah bahwa buku yang beliau susun merupakan Ashahul Kutubi Ba'da Kitabillah. Buku yang paling sahih setelah Al-Quran. Setelah itu baru Imam Muslim. Imam Muslim merupakan orang Arab, akan tetapi beliau tinggal bukan di Jazirah Arab. Beliau disebut An-Naisaburi, tapi marganya Al-Qushairi. Ya, nama beliau Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Al-Qushairi ini kabilahnya, kabilah Arab. Dinisbatkan kepada nama kakek mereka, namanya Qushair Ibn Ka'ab. Sedangkan Naisaburi, karena beliau tinggal di daerah Naisabur. Sampai sekarang namanya Naisabur. Hanya orang-orang sekarang mengatakan Naisabur. Ya, itu tinggal di sekitar negara Iran kalau zaman sekarang. Di daerah Khurasan. Dan sekarang tinggal di daerah perkotaannya negara Iran. Dan beliau dari sejak kecil dilahirkan tahun, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan tahun 201. Ada yang mengatakan tahun 202 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 204, persis pada saat Imam Syafi'i meninggal. Kemudian ada yang mengatakan beliau dilahirkan pada saat tahun 206, dan kata Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Hakim, pendapat ini yang paling kuat. Kemudian beliau meninggal tahun 261 dalam usia 55 tahun. Kalau orang zaman sekarang ada yang meninggal umurnya 55 tahun, orang akan tanya, sakit apa? Karena usia segitu itu belum dikatakan tua. Dan permasalahannya bukan karena tua.

0: Akan tetapi ketika beliau menjalani masa 55 tahun berhasil menuliskan, menghafalkan sampai bukunya dikenang dan dijadikan landasan oleh kaum muslimin. Dan beliau ini tinggal di keluarga yang memang sudah perhatian dengan ilmu. Tentu perjalanan seorang apabila diawali dengan kekurangan lalu ditutup dengan kebaikan itu luar biasa, husnul khatimah. Akan tetapi ketika seseorang bisa memperbaiki perjalanan hidupnya dari sejak muda sampai tua, ini yang diharapkan para sahabat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan ada orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, disebutkan dalam hadis fa khadha an-nasu fi ulaik, para sahabat bertanya, mereka berdiskusi di antara mereka, siapa orang ini yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan azab, tidak perlu dimintai hisab dan tidak disiksa. Mereka mengatakan la'allahum alladzina wulidu fil islam falam yushriku billahi syai'an, bisa jadi mereka adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam belum pernah berbuat syirik. Ini menjadi perhatian mereka di saat orang-orang di zaman itu pernah melakukan kesyirikan. Jadi mereka merasa sedih. Enak ya, seandainya ada orang yang lahir dalam keadaan muslim kemudian besarnya dalam keadaan Islam, tinggal lanjut saja. Sekalipun kalau kita perhatikan kondisi masyarakat kaum muslimin zaman sekarang, yang Islam warisan kadang-kadang disalib sama orang mu'allaf. Ya. Mu'allaf itu kalau ngaji kemudian dia tahu pentingnya Islam, dia bisa sampai hafal Quran, sampai bisa menulis Arab, sampai jadi da'i. Yang Islam warisan stagnan, tetap. Ya. Hafalan saja tidak tambah. Ya. Padahal orang yang baru masuk Islam tugasnya kan berat. Pertama yang harus dipelajari apa? Sholat. Baik, sholat yang paling penting dipelajari Al-Fatihah. Ya, biar dia bisa melakukan rukunnya. Nah, yang sudah dari kecil hafalannya Al-Fatihah nanti enggak tambah-tambah itu sudah. Al-Fatihah, Al-Ikhlas ya itu sudah andalannya. Kalau imam baca kepanjangan dikit, saya sok ojo dinggo meneh. Ya. Dan itu memprihatinkan. Padahal seandainya kaum muslimin rame-rame menghafalkan Al-Quran, dan itu mungkin. Tergantung aja, kita kurang motivasi. Kalau saya sampaikan itu, saya ketemu dengan orang-orang bukan hanya Arab, tapi orang Afrika, bahkan orang India. Mereka hafal Quran itu biasa. Kita orang Indonesia kan bisa itu untuk menghafal Al-Quran. Tapi kita kalah star, karena tidak ada yang mengarahkan. Nah, maka sangat istimewa sekali ketika ada orang tua yang perhatian dengan hadis kemudian mengarahkan anaknya untuk lebih perhatian kepada hadis. Seperti Imam Muslim rahimahullah, bapaknya orang ahli hadis. Sehingga beliau mulai hadir di majlis hadis sejak usia beliau 12 tahun. Dan beliau memulai untuk berjalan, melakukan perjalanan jauh mencari hadis sejak umur 14 tahun. Dari kota Mekah, Madinah, daerah Mesir, kemudian Baghdad, Kufah, Basrah. Para ulama berselisih pendapat apakah beliau pernah mendatangi daerah Syam atau tidak. Tapi yang jelas beliau sudah melalang buana untuk mencari hadis. Bahkan dulu, kalau ada orang yang ingin belajar hadis, kok tidak sampai keluar dari kampungnya, berarti orang ini masih tidak dikenal keseriusannya. Ada pernyataan Yahya bin Ma'in, dikatakan arba'atun la tu'nisu minhum rusydan, ada empat orang yang engkau tidak bisa berharap kehebatan dari orang itu. Di antaranya warajulun yaktubu fi baladihi wala yarhalu fi talabil hadis, ada orang yang hanya mau belajar di kampungnya saja, tidak mau melakukan perjalanan jauh untuk mencari hadis. Ya. Zaman sekarang berarti kadang-kadang orang tua mau menyekolahkan anak di pesantren enggak tega. Anaknya sudah semangat, orang tuanya enggak tega. Dan jangankan di pesantren, di kampus saja. Saya pernah lihat itu. Di STD itu kan orang tua-tua itu. Mahasiswa-mahasiswa. Giliran diantar orang tuanya ke sana sampai peluk-pelukan nangis-nangisan. Ini ngopo, ini orang sudah gede begini masih kayak begitu. Kan kita gak ada apa-apanya kan kalau sama para ulama. Ya mereka sampai perjalanan jauh untuk mencari satu hadis. Kadang-kadang ya makannya kurang. Sedangkan sekarang orang dicarikan sekolah saja, kadang-kadang fasilitasnya kurang saja, enggak mau, ngambek, enggak mau sekolah. Saya tahu itu sebagian mahasiswa kita di Jember itu, ya, ngomong sama bapaknya, saya enggak mau, pokoknya carikan kontrakan atau kos-kosan yang ada AC-nya, ada apanya. Masih kurang juga. Subhanallah. Ini mental belajarnya kita ini masih perlu diperbaiki. Maka kita perlu mencontoh bagaimana para ulama belajar mereka. Ya. Imam Muslim rahimahullah, beliau sampai berguru, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, ke 220 guru. Sekalipun para ulama ahli hadis mengatakan bahwa taksirus syuyukh itu tidak penting. Ya, membanyakkan jumlah guru itu tidak penting. Tapi yang lebih penting diperhatikan adalah taksirul marwiyat. Yang penting hadis yang dipelajari. Tapi para ulama mereka juga sama menggabungkan antara banyak meriwayatkan dan banyak belajar kepada guru. Sehingga kalau seandainya kita ini belajar dari sejak TK sampai sekarang, misalkan di pengajian-pengajian, ada tablik akbar, tablik asghar, tablik nyempil, pokoknya semuanya. Antum hitung coba, ustadz antum ada berapa? Ya. Mungkin 100 saja enggak nyampe. Lah ini 220 itu kapan gitu loh, nyari gurunya itu kapan? Padahal itu masih pakai jalan-jalan itu. Pakai perjalanan begitu. Nah ini pun juga demikian, beliau milih-milih guru. Milih-milih guru. Ahlul hadis terkenal ketika mereka akan belajar, mereka lihat kapasitas gurunya itu cocok apa tidak dijadikan guru. Sekalipun ahlul hadis mengatakan idza rawaita faqammis wa idza haddatsa fafattish. Kalau kalian mau mempelajari hadis, kumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi kalau mau diajarkan, maka teliti dulu. Akan tetapi ternyata metode para ulama dulu ketika akan memilih guru juga disiplin. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, beliau memiliki pernyataan yang penting sekali. Beliau katakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatahawanu fi takbiratin, faghsil yadaka minhu." Apabila engkau melihat ada calon guru ternyata meremehkan takbiratul ihram bersama imam, engkau enggak perlu belajar sama orang yang kayak begini. Percuma apalannya, titelnya, atau ketokohannya tersohor, akan tetapi ternyata giliran sholat kepada ibadah yang dia perlukan setiap hari tidak dia perhatikan. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memberikan nasihat tentang sholat, beliau katakan, "Faman adha'aha falighairiha adya." Barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, berarti dia akan lebih menyia-nyiakan selain sholat. Nah, maka Imam Muslim rahimahullah, beliau dikenal sebagai salah satu tokoh ahlu sunnah pada saat beliau juga memilih guru-guru ahlu sunnah. Di antara gurunya adalah Imam Bukhari, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Yahya bin Ma'in, ada pula Ishaq ibn Rahuyah. Ishaq ibn Rahuyah juga sama dengan Imam Ahmad. Bahkan Ishaq ibn Rahuyah, Yahya bin Ma'in, kemudian Imam Ahmad, mereka adalah kawan dalam berburu ilmu hadis. Satu masa mereka. Imam Muslim belajar dari mereka. Kemudian di antara yang sering disebutkan dalam Sahih Muslim adalah Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Abu Bakar ibnu Abi Syaibah ini memiliki buku hadis namanya Al-Musannaf. Beliau punya saudara namanya Utsman ibnu Abi Syaibah. Sama, seorang ulama ahli as-sunnah. Punya buku dan hafalannya kuat. Akan tapi ternyata Utsman ibn Abi Syaibah ini pernah dikritik. Kritikannya apa? Karena katanya beliau tidak hafal Al-Quran. Ya. Imamun siqatun sabtun syahirun musannifun lahu awham. Beliau seorang yang dikenal kuat hafalannya, imam dan penulis. Akan tapi beliau memiliki beberapa kelemahan. Qila innahu kana la yahfadzul Qur'an. Katanya dia tidak hafal Al-Qur'an. Sehingga Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan, aib sekali seorang penuntut ilmu tidak hafal Al-Qur'an. Baik, gimana kalau sekarang sudah terlanjur tua, yus anaknya nantilah gitu. Enak sekali tuh kayak gitu, jadi kaidah aja. Anakku aja nanti gitu. Anak itu enggak mungkin jalan kalau orang tuanya enggak jalan. Ya. Maka paling tidak, kalau seandainya kita tidak punya target hafal 30 juz, setidaknya kita ada target hafalan. Ya. Ada target untuk menghafal setiap hari. Baik, itu bukan pembahasan kita. Yang jelas, ini Imam Muslim berguru kepada guru-guru pilihan. Di antaranya adalah Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Kalau kita membaca Sahih Muslim, Maka di dalam buku itu beliau banyak dan paling banyak meriwayatkan dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Kadang beliau sebutkan namanya Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah. Kadang cuman Abu Bakar. Karena dalam metode ahlul hadis, murid itu berhak untuk menyebutkan nama gurunya terserah dia. Mau disebutkan kunyahnya saja, mau disebutkan namanya lengkap atau dua-duanya disebutkan, boleh. Kemudian beliau juga mengajarkan hadis ini kepada murid-murid senior. Di antara muridnya adalah penulis kitab hadis pula, yaitu Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ini merupakan salah satu murid beliau. Kemudian ada pula murid yang selalu menyertai Imam Muslim kemana saja. Namanya Ahmad Ibnu Salamah An-Naisaburi. Ahmad Ibnu Salamah An-Naisaburi ini, beliau menemani Imam Muslim dalam masa menuliskan Sahih Muslim. Ditulis selama 15 tahun. Bahkan Sahih Muslim itu ditulis dengan usulan beliau, Ahmad Ibnu Salamah. Imam Muslim mengatakan bahwa aku menulis Sahih Muslim ini karena ada dua sebab. Pertama, ini disebutkan dalam mukaddimahnya. Beliau katakan yang pertama karena usulan murid saya, Ahmad Ibnu Salamah An-Naisaburi. Dan itu adalah seorang murid yang sangat dekat dan mulazim. Kemana-mana bareng. Kalau Imam Muslim melakukan perjalanan, maka Ahmad Ibnu Salamah An-Naisaburi menemani. Kemudian yang kedua, Imam Muslim menyebutkan bahwa tujuan beliau menyusun Sahih Muslim adalah pada saat banyak sekali menyebarnya hadis-hadis yang lemah. Dan ini ada pelajaran penting. Bahwa ketika masyarakat tidak kenal dengan hadis yang sahih, maka yang akan menyebar di tengah mereka adalah hadis-hadis yang asing. Hadis yang bahkan palsu. Ya, saya pernah sampaikan, dan saya sering sampaikan di majelis-majelis itu, bahwa ada orang yang membuat hadis tidak ada bahasa Arabnya. Adanya di orang Indonesia saja. Kalau antum ingat zaman tidak enak, belum ada WhatsApp, adanya SMS, sebelum Ramadan mereka bilang apa? Ada hadis, wahai Jibril, abaikan puasa orang-orang yang tidak minta maaf-maafan itu sebelum Ramadan, ya, dari ayah ke anaknya, suami ke istrinya, itu pakai SMS itu sampai berapa kali pengiriman itu. Ya, habis itu di belakangnya dikasih tulis HR Bukhari. Padahal dicari Arabnya saja enggak ketemu. Dan payu, ya, itu laku karena disebar-sebarkan itu. Nah, itu menunjukkan bagaimana orang tidak ngerti Bukhari itu apa. Kalau Pak Bukhari banyak di Indonesia. Ya. Tapi Sahih Bukhari, Sahih Muslim mereka enggak ngerti. Maka ini penting sekali pada saat kita sebagai talibul ilm perlu mensosialisasikan hadis di tengah masyarakat. Biar mereka disibukkan dengan hadis yang sahih daripada hadis yang tidak jelas. Juntrungnya itu kata bahasa Jawa. Ya, ini murid di antara murid-murid beliau. Dan Imam Muslim rahimahullah, beliau dikenal sebagai ulama ahli sunnah. Ya, sekalipun ahli hadis, kita tahu bahwa ada saja terkadang kesalahan dalam berakidah, terutama ketika memahami ayat-ayat tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka banyak di antara kalangan ahli hadis yang terjerumus ke dalam ta'wil. Nah, sedangkan Imam Muslim rahimahullah, karena beliau berguru kepada guru-guru ahli sunnah seperti Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahuya, kemudian Imam Bukhari, maka beliau dikenal sebagai orang yang disiplin dalam berpegang dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Di antara buktinya dalam sahih muslimnya, beliau sebutkan dalam buku ini ada pembahasan tentang kitabul iman. Kemudian ada kitabul imarah tentang kepemimpinan. Kemudian kitabul qadar tentang takdir-takdir. Dan disebutkan di situ riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ini menunjukkan bagaimana beliau memang memiliki keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ditambah lagi para ulama memberikan rekomendasi. Bahkan As-Sabuni rahimahullah dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, beliau katakan bahwa Imam Muslim termasuk seorang imam yang harus dicintai karena Allah. Karena beliau telah memperjuangkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Muslim memiliki karya yang banyak, sekalipun karya-karya beliau sebagian hilang. Akan tapi kalau seandainya tidak ada karya yang bermanfaat selain Sahih Muslim, itu sudah cukup. Dan beliau tuliskan dengan masa yang tidak sebentar. Beliau sebutkan sendiri bahwa aku memilih hadis yang aku riwayatkan dan semuanya masmu'ah. Semuanya betul-betul diriwayatkan dengan sanad yang aku dengar sendiri. Jumlahnya 300 ribu hadis. Lalu beliau pilih-pilih dan beliau masukkan dalam Sahih Muslimnya. Hanya berjumlah sekitar 7 ribuan zaman sekarang. Kalau kita lihat cetakan-cetakan Sahih Muslim yang banyak beredar di tengah kaum muslimin ini diberi nomor oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nah, beliau kasih penomoran ada sekitar 8.000, 10.000 sampai 12.000. Ini hakikatnya kata para ulama, riwayat yang betul-betul diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah 4.000-an hadis. Akan tetapi dulu al-mutaqaddimun, para ulama ahli hadis, mereka selalu menghitung satu hadis apabila memiliki dua sanad akan dihitung dua hadis. Nah, sehingga terkadang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa jumlah hadis yang beliau riwayatkan ada 12.000. Ada yang lebih dari itu, akan tapi maksudnya adalah periwayatan dan sanad-sanadnya. Imam Muslim rahimahullah meninggal pada tahun 261. Ada sebuah catatan yang disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah menunjukkan bagaimana beliau semangat dan menikmati sekali belajar. Di antaranya adalah justru penyebab meninggalnya beliau. Beliau meninggal disebut oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam Syiar Alamin Nubala bahwa satu saat beliau mengadakan sebuah majlis muzakarah. Para ahli hadis memiliki majlis tahdits dan majlis al-muzakarah. Majlis tahdits itu artinya seorang guru akan menyampaikan hadis yang pernah beliau pelajari. Dan itu lebih disiplin dan hati-hati. Bukunya dipegangin, kemudian berhati-hati dalam penyampaian. Sementara majlis muzakarah lebih santai. Nah, satu saat, sebentar ya, kami kita selesaikan insyaAllah. Satu saat beliau berada di majlis muzakarah. Ketika beliau ditanya tentang satu hadis, beliau enggak ngerti. Akhirnya beliau ngamuk. Kok ana enggak ngerti ditanya tentang hadis itu? Ini zaman bukan zaman Google. Kalau zaman sekarang, enggak usah ustaz cari hadis saja gampang, tinggal googling saja sudah. Tapi enggak usah lama-lama nanti lupa lagi. Ya. Kalau zaman dulu Imam Muslim rahimahullah ditanya satu hadis enggak ngerti, akhirnya ngamuk. Beliau masuk ke dalam rumahnya kemudian mengatakan, "La yadkhul minkum ahad." Enggak boleh ada yang masuk menemui aku. Faqila lahu uhdiyat ilaina sullatu tamr. Dikatakan kita dapat hadiah satu keranjang kurma. Maka kata Imam Muslim, qaddimuha. Ya udah, masukin. Akhirnya dimasukin. Walam yazal ya'kulu minhu tamran tamran wa huwa yatlubul hadis. Imam Muslim makan satu petik sambil cari hadis. Falamma asbaha qad faniyal akhfaniyat tamru wa wajadal hadis. Keesokan harinya, beliau ketemu hadis itu dan sak keranjang habis. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, saya dapatkan kisah ini dari riwayat Imam Al-Hakim dengan sanad yang ada tambahannya, fakana minhu mautatuhu. Dari situ akhirnya beliau meninggal di antara sebabnya. Artinya sampai segitunya, ya, beliau enggak ngerasa karena seriusnya mencari hadis, enggak ngantuk itu, enggak sempat ngantuk ya. Ya, belajar hadis itu masya Allah. Zaman sekarang tegasnya kalau sudah subhanakallahumma bihamdika itu tegas gitu. Tapi kalau belajar hadis di awal itu subhanallah, itu ada aja setannya itu ngelitik-ngelitik gitu. Tapi ala kulli hal, ini adalah sedikit cuplikan dari pelajaran Imam Muslim rahimahullah, sedangkan sahihnya sedikit saja. Mungkin kita sampaikan setelah azan atau azan dulu atau gimana? Baik, azan dulu, nanti kita berbicara sedikit aja tentang Sahih Muslim. Setelah itu baru kita lanjutkan pertanyaan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Ya, Anda, bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan, kita sampaikan kepada beliau.

0: sebentar. Setelah itu baru kita lanjutkan insyaallah dengan tanya jawab. Sahih Muslim merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran dan setelah Sahih Bukhari. Dan ini merupakan pendapat mayoritas muhaddisin. Mereka mengatakan, bahkan disebut oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, tentang keistimewaan dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Laisa tahta adimis sama'i kitabun asahhu minal Bukhari wa Muslim ba'dal Quran. Tidak ada di bawah langit ini kitab yang paling sahih daripada Sahih Bukhari dan Muslim setelah Al-Quran. Akan tapi, sebagian ulama seperti Abu Ali Al-Ghassani dan juga beberapa ulama Maroko Maghrib pada saat itu, mereka mengatakan bahwa Sahih Muslim lebih afdol daripada Sahih Bukhari. Akan tapi ini merupakan pendapat yang menyelisihi jumhur atau mayoritas ulama ahli hadis. Selain bahwa Imam Muslim merupakan salah satu dari murid Imam Bukhari. Ya. Maka sampai Ad-Dharqutni ketika membandingkan dua-duanya, beliau mengatakan laulal Bukhariyu lama roha Muslimun walaja. Kalau bukan karena ada Imam Bukhari, Imam Muslim enggak akan kelihatan. Ya, ini saking hebatnya Imam Bukhari. Kemudian yang kedua, Imam Bukhari lebih disiplin dalam menerapkan kaidah hadis pada bukunya. Imam Bukhari, beliau apabila ada sebuah riwayat yang diriwayatkan dengan an atau dari, maka beliau mengharuskan bahwa dua rawi ini bertemu. Pada saat Imam Muslim dan juga mayoritas ahli hadis mengatakan tidak harus bertemu, akan tetapi cukup satu zaman dan mungkin untuk bertemu. Imam Bukhari enggak, ana enggak terima. Ana harus tahu kalau rawi itu pernah bertemu, sekalipun sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari lebih disiplin. Kemudian hadis-hadis yang dikritik oleh para ulama ahli hadis, dua-duanya ada. Sahih Bukhari dan Muslim tidak lepas dari kritikan. Akan tapi kritikan itu adalah kritikan ilmiah. Nah, di antara kritikannya, tapi yang jelas, Imam Bukhari dikritik dan Imam Muslim dikritik, kritikan yang tertuju kepada Imam Bukhari, kata Hafidz Ibnu Hajar, kebanyakan salah. Dan yang benar dan kuat adalah pendapat Imam Bukhari. Itu pun lebih sedikit dari kritikan terhadap Imam Muslim. Bahkan sebagian kritikan itu benar. Seperti kritikan Ad-Dharqutni kepada Sahih Muslim. Ini yang benar Ad-Dharqutni, sebagian seperti itu. Nah, sebagian kritikan itu disebutkan bahwa Imam Muslim, beliau berusaha untuk menyebutkan hadis-hadis yang sahih saja dalam sahihnya. Kok ada sebagian rawi yang tidak sahih? Sekalipun dia tidak dhaif, tapi dia misalkan hasanul hadis, saduq misalkan, berarti riwayatnya itu tidak sampai terpercaya begitu. Akan tetapi banyak ulama ahli hadis di antaranya adalah Ibnu Shalah, beliau mengatakan bahwa kritikan itu juga bisa dijawab. Di antaranya bahwa penilaian bahwa rawi itu lemah itu adalah penilaian orang lain, sementara Imam Muslim menilai bahwa rawi itu thiqah, maka beliau tidak bisa disalahkan. Ana menganggap rawi ini thiqah, maka aku keluarkan dalam bukunya. Kemudian ada pula istilah mutaba'at wasyawahid. Ini kelebihan dalam Sahih Muslim. Antum kalau baca Sahih Muslim, antum akan dapatkan Imam Muslim mengumpulkan satu pembahasan hadisnya banyak sekali. Ini enak, gampang. Beda dengan Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau bisa jadi memutus-mutus satu hadis yang panjang menjadi 6 tempat, 7 tempat. Seperti Al-Amalu bin Niyat saja. Innamal A'malu bin Niyat diulang-ulang oleh Imam Bukhari sampai 6 kali. 6 kali tempat yang berbeda. Masing-masing ada faedahnya. Akan tetapi, ini susah untuk mencari hadisnya di mana lagi, di mana lagi. Imam Muslim tidak. Beliau kumpulkan semua jalur periwayatan hadis itu dalam satu tempat. Ini enak untuk mempelajari hadis-hadis itu. Nah, maka Imam Muslim rahimahullah biasanya akan memulai pertama haddatsana fulan fulan fulan fulan. Nah, ini yang beliau akan tegas memilih yang thiqah-thiqah, yang terpercaya. Baru setelah itu qala wa haddatsana, dan juga dari jalur lain. Nah, jalur lain ini namanya mutaba'at wasyawahid, penguat, pendukung. Nah, terkadang dalam riwayat penguat ini ada yang kurang kuat hafalannya. Nah, ini tidak ada masalah. Karena inti periwayatan Sahih Muslim sudah ada di awal. Seperti itu. Ini di antara jawaban para ulama, yang jelas kitab Sahih Muslim mengumpulkan hadis dengan metode penyusunan buku yang lengkap. Kalau kita pernah mendengar metode penulisan ilmu hadis itu, ada yang musnad. Ya, apa bedanya musnad dengan al-jami'us sahih? Sahih Muslim itu bisa dikatakan al-jami' as-sahih. Tapi bedanya apa dengan musnad? Karena tidak ada yang mengatakan musnad Muslim. Musnad itu adalah penyusunan berdasarkan hadis sahabat tertentu. Abu Bakar meriwayatkan hadis apa, dikumpulkan. Abu Bakar duluan. Semua hadis yang diriwayatkan Abu Bakar, kumpulkan satu tempat. Kemudian Umar meriwayatkan hadis apa aja, kumpulkan. Itu semua hadisnya Umar. Ini namanya masanid. Musnad ini, musnad ini. Nah, adapun jami'us sahih sesuai dengan pembahasan fikih, pembahasan jihad, pembahasan apa namanya muamalat dan lain sebagainya. Dan beliau memang tidak menyebutkan semua hadis yang sahih. Semua yang beliau sebutkan sahih, akan tapi tidak semua hadis sahih beliau sebutkan. Tahu kan artinya bedanya ya? Nah, jadi kalau ada orang mengkritik, ini ada hadis sahih, kenapa tidak disebutkan oleh Imam Muslim? Jawabannya gampang, karena memang Imam Muslim tidak akan menyebutkan semua hadis sahih. Tapi beliau berusaha untuk tidak menyebutkan hadis kecuali yang sahih saja. Seperti itu. Nah, kemudian buku ini diringkas oleh sebagian ulama, di antaranya antum pelajari. Di antaranya antum pelajari Mukhtasar Al-Munziri, dan ini paling tidak wallahu a'lam merupakan ringkasan Sahih Muslim yang nalal qabul lil ummah. Jadi kaum muslimin banyak memanfaatkan. Padahal banyak pula ringkasan-ringkasan yang juga tercetak, di antaranya Mukhtasar Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Juga ditulis oleh Abu Abbas Al-Qurtubi. Bahkan di antara ulama belakangan ada Syekh Albani, beliau memiliki ringkasan Sahih Muslim. Akan tapi wallahu alam, yang paling banyak dikaji oleh banyak masyayikh adalah ringkasannya Al-Munziri. Kemudian penjelasan dari Sahih Muslim atau buku syarah-syarahnya, yang paling terkenal adalah syarahnya An-Nawawi. Namanya Al-Minhaj fi Syarhi Sahih Muslim Ibnul Hajjaj, dan beliau mengumpulkan beberapa syarah sebelumnya. Di antaranya adalah pernyataan Al-Maziri dalam kitab Al-Mu'lim, kemudian Al-Qadhi Iyad dalam kitab Ikmalul Mu'lim, kemudian ada Al-Mufhim yang dikarang oleh Al-Qurtubi dan lain-lainnya. Setelah ada Imam An-Nawawi rahimahullah, hampir apa yang disebutkan sebelumnya sudah cukup. Jadi kalau seandainya kita baca kitab An-Nawawi, maka itu banyak menyebutkan faedah-faedah. Apalagi kalau kita mendapatkan satu hadis, misalkan dalam Umdatul Ahkam atau Arba'in Nawawi atau Bulughul Maram, kok hadis itu ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, maka antum paling enak cari di Sahih Muslim. Karena urut, runtut, dan dikumpulkan satu tempat. Nanti penjelasannya dicari dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Karena rata-rata syarahnya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar memuaskan sekali. Sampai Asy-Syaukani mengatakan, la hijrata ba'dal fath. Orang yang sudah membaca Fathul Bari sudah tidak perlu membaca kitab yang lainnya, karena lengkapnya kitab Fathul Bari itu. Ini barangkali yang dapat kita bahas secara singkat. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Masyaallah, Allahumma barik, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ini semua peserta kajian pada bengong, Ustaz. Ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, karena terlalu banyak faedah yang didapatkan dari kajian di malam ini, sehingga jamaah cukup udu kuping aja, Pak ya. Mau dicatat terlalu banyak masalahnya ya. Mau dicatat terlalu banyak. Yang kedua, enggak paham, Ustaz. Dan dengan beberapa istilah dalam masalah ilmu hadis. Karena memang bagi kita termasuk di antara ilmu yang sangat jarang dipelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah hadis. Baik. Semoga menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk lebih serius lagi dalam belajar hadis. Dan memang salah satu di antara latar belakang kenapa kajian di Al-Asri itu saya pilih hadis, mungkin agak lama ya, dulu waktu sepeninggal Al-Ustadz Al-Fadil Abu Sa'ad rahimahullah, beliau dulu pernah punya kajian Sahih Bukhari. Dan setelah beliau meninggal gak ada yang melanjutkan. Lalu ada beberapa teman yang berharap semoga ada pengajar yang bisa melanjutkan ngajar kitab hadis. Ya, saya sempat kepikiran kalaupun nanti dipogong di Masjid Al-Asri ini jadi, di MPD sudah tafsir, maka di sini jangan tafsir lagi. Kita pilih hadis dan atas saran dari guru kita Al-Ustaz Ayatullah, kita gunakan buku syarah atau mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Mundhiri. Tayyib. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Cuman kalau dari peserta baru satu ya. Barangkali mereka bingung yang mau ditanyain apa gitu. Ada yang mau tanya, hadis itu apa Ustaz? Cuman gak sanggup untuk bertanya. Malu mungkin dia. Baik Ustaz. Yang pertama Ustaz, kita mau bertanya. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa Imam Muslim adalah muridnya Imam Bukhari. Pertanyaannya, apakah dalam Sahih Muslim itu ada hadis yang kembar dengan Sahih Bukhari? Dalam arti Imam Muslim mendapatkan itu dari Imam Bukhari, lalu ditaruh di Sahih Muslim. Yang kedua, ada enggak misalnya dalam Sahih Muslim di mana beliau mencantumkan riwayat dari Bukhari? Kalau tidak ada, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah, Ustaz.
0: Baik. Jazakumullah khairan. Ini pertanyaan dua-duanya hampir sama ya. Artinya, kenapa Imam Muslim tidak meriwayatkan dari gurunya Imam Bukhari? Nah, jawabannya ini disebutkan oleh Syekh Masyhur dan juga Syekh Shalih Al-Utsaimin, disebutkan oleh banyak ulama bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim banyak memiliki guru yang sama. Sehingga kalau seandainya Imam Muslim meriwayatkan dari Imam Bukhari, berarti sanadnya tidak tinggi. Padahal ahlul hadis menyatakan bahwa isnad al-isnadul ali sunnatun amman salaf. Ini kata Imam Ahmad. Al-isnadul ali sunnatun amman salaf. Seorang mencari sanad yang tinggi itu merupakan kebiasaan baik dari para ulama salaf. Bahkan bukan hanya itu. Yahya bin Ma'in rahimahullah mengatakan, al-isnadun nazil qarhatun fil wajh. Ya, jadi sanad yang rendah itu seperti ada cacat di muka gitu. Kalau seandainya punya sanad yang tinggi, kenapa pakai yang rendah? Maka Imam Muslim seandainya beliau meriwayatkan hadis lewat Imam Bukhari, jadi tambah banyak itu sanadnya sehingga menjadi sanad yang rendah. Kalau seandainya beliau langsung meriwayatkan dari gurunya karena memang sama-sama punya guru yang sama, maka beliau menjadi riwayat yang tinggi. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama menyebutkan bahwa Imam Muslim telah selesai menyusun Sahih Muslim. Karena beliau berhasil menyelesaikan itu dalam tahun 250 Hijriah. Padahal Imam Bukhari meninggal tahun 256. Setelah selesai beliau mengumpulkan hadis itu, baru beliau berguru kepada Imam Al-Bukhari. Itu pun melalui perjuangan. Karena apa? Mungkin antum pernah mendengar, Imam Muslim ini punya guru namanya Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli. Imam Ahlus Sunnah, hafalannya kuat, riwayatnya banyak sekali. Tapi dalam Sahih Muslim juga enggak ada nama Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli. Kenapa sebabnya? Karena satu saat Imam Muslim ini mulazamah sama Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli. Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli mendengar ada Imam Bukhari, seorang imam yang hebat, mau datang ke daerah Naisabur. Akhirnya beliau ngajak murid-muridnya untuk menyambut. Seiring berjalannya hari, Imam Bukhari terlihat mendapatkan kabul. Atau murid-muridnya lebih suka belajar kepada Imam Bukhari. Mulai lebih tertarik kepada Imam Bukhari sampai terjadilah hasad. Ini disebutkan oleh para ulama. Ada hasad di antara para ulama, di antaranya yang seperti ini. Nah, akhirnya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli bilang kepada sebagian muridnya, coba dites Imam Bukhari itu dalam masalah lafzi bil Qur'ani makhluk. Ya. Lafaz saya kalau ngomong membaca Al-Qur'an, nah suara saya ini makhluk atau bukan? Ini kan tipis, memang bahaya. Ya. Yang saya ucapkan itu Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Tapi kalau lafaz saya, suara saya ini adalah makhluk karena saya sendiri makhluk, saya manusia makhluk. Mata saya makhluk, mulut saya makhluk, suara saya juga makhluk. Nah, maka Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ngomong kepada muridnya, coba dites Imam Bukhari. Ini perkataan yang memiliki makna seperti ini dan seperti ini. Diteslah Imam Bukhari. Imam Bukhari tahu, oh ini jebakan. Dan gaya seperti ini sampai sekarang ada. Ya, pengajian penuh jebakan. Ya. Kalau biar agak keren itu pengajian rekan-rekan intel kayak gitu kan gaya. Nah, tapi ini bukan karena itu, bukan karena itu. Tapi yang jelas itu dijebak. Imam Bukhari enggak mau jawab. Imam Bukhari enggak mau jawab, tapi terus ditanya-tanya. Akhirnya beliau katakan, af'alul ibadi makhluqah. Beliau katakan itu. Tidak mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluq yang maknanya bisa dipahami seperti ini, seperti itu, enggak. Beliau katakan, af'alul ibadi makhluqah. Perbuatan dari setiap hamba adalah makhluk. Kan perbuatan ini. Nah, akhirnya mulai banyak didesah-desuskan. Beliau memiliki pemahaman bahwa Quran makhluk. Disampaikan ke Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Kata Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, berarti Imam Bukhari mubtadi', ahli bid'ah. Maka saya tidak halalkan murid-murid saya belajar kepada Imam Bukhari. Yang belajar di sana enggak usah belajar di sini. Yang belajar di sini enggak usah belajar di sana. Imam Muslim ngayal. Beliau belajar sama Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, belajar sama Imam Bukhari. Ketahuan, ngamuk gurunya, Az-Zuhli ini ngamuk. Akhirnya Imam Muslim ngamuk juga. Semua riwayat yang dipelajari dari gurunya ini dikumpulkan, ditaruh di atas keledai, kemudian keledainya dipecotek biar datang membawa kitab itu ke rumahnya. Kemudian dikatakan, ini semua hadis yang aku ambil dari engkau, tak kembalikan semua. Ya. Dan beliau mulazamah ke Imam Bukhari. Padahal kasus seperti ini ternyata terjadi akhir-akhir hayat Imam Bukhari. Enggak lebih dari 5 tahun. Tapi Masya Allah, Allah jadikan 5 tahun itu barokah sekali. Ya, sampai menjadi seorang imam ahlu sunnah. Kita bayangkan kalau kita ngaji di masjid ini sampai 20 tahun, mestinya sudah ngalahkan Imam Muslim ya. Tapi kita dapat gayanya. Ya, hasilnya mudah-mudahan. Nah, jadi itu diantara sebabnya kenapa Imam Muslim tidak menyebutkan itu. Adapun apakah ada hadis yang kembar atau berdekatan dalam Sahih Muslim atau Sahih Bukhari? Ya, ada banyak. Yaitu yang dikatakan muttafaq alaih. Ya. Muttafaq alaih. Dan ada lagi istilah namanya al-mustakhrajat. Al-mustakhrajat itu artinya, misalkan Imam Muslim, dia punya guru Imam Bukhari, ada Sahih Bukharinya. Maka Imam Muslim ini akan meriwayatkan hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi tidak lewat jalur Imam Bukhari. Tapi dia akan melewati jalurnya sendiri, nanti jalurnya sendiri tempuk dengan jalurnya Imam Bukhari. Itu namanya mustakhrajat. Kayak gitu. Itu banyak. Bahkan yang mustakhrajat ala Sahih Muslim juga banyak. Seperti Abu Awanah Al-Isfirayini, Abu Nu'aim Al-Asbahani, kemudian muridnya juga Ahmad Ibnu Salamah An-Naisaburi, semua memiliki kitab al-mustakhrajat. Itu menunjukkan murid yang berhasil dari gurunya. Kayak gitu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Masyaallah. Dipahami insyaallah jemaah ya. Paham ya. Pokoknya enggak paham mantap-mantap aja lah yang
0: enggak ada ujiannya.
1: Enggak ada ujiannya. Alhamdulillah. Baik. Jadi artinya Ustaz, kalau hadis itu muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim, apakah sanadnya Muslim dengan sanadnya Bukhari sama?
0: Kalau sanadnya memang tidak sama, dan para ulama ketika memahami bahwa hadis itu muttafaq alaih, disepakati kesahihannya, sudah cukup mereka menganggap hadis itu paling kuat. Tidak pedulikan siapa yang lebih banyak meriwayatkan, Bukhari dan Muslim. Tidak mereka perhatikan. Bahkan lebih dari itu, ada hadis yang mutawatir. Mutawatir itu kalau diriwayatkan pada setiap tingkatannya banyak sekali. Hadis kalau sudah sampai mutawatir, maka sebagian hadis yang dhaif pun mereka tidak anggap. Maksudnya tidak anggap, enggak apa-apa. Karena hadisnya banyak sekali, yang meriwayatkan juga banyak sekali, sehingga sudah diplot hadis ini mutawatir, meskipun sebagian hadisnya ada yang dhaif, tetap mereka pakai seperti itu.
1: Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, kemudian ini coba saya bacakan pertanyaan yang sudah diajukan ke depan. Ahsanallahu ilaikum. Apa benar terkadang ulama hadis terdahulu mengambil hadis dari perawi yang bukan ahlu sunnah seperti Syiah dan Khawarij?
0: Wallahu alam, kalau Syiah ana tidak tahu, tapi kalau Khawarij iya. Kalau Khawarij iya. Bahkan ini ditegaskan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau katakan seandainya sekedar satu bid'ah membuat kita tidak meriwayatkan hadis, maka akan kita tinggalkan banyak riwayat. Terlebih apabila bid'ah itu tidak berbahaya. Para ulama mengatakan bid'ah itu ada yang mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak. Kemudian mereka bedakan antara orang yang mengajak kepada kebid'ahannya dengan orang yang hanya mengerjakan sendiri. Dan mereka akan membedakan apabila hadis yang diriwayatkan itu mendukung bid'ahnya, maka mereka tidak akan riwayatkan. Tapi kalau seandainya tidak, maka mereka riwayatkan. Terutama orang Khawarij. Orang Khawarij itu meyakini orang yang berdusta kafir. Otomatis mereka akan berhati-hati dalam meriwayatkan hadis juga. Maka tidak masalah meriwayatkan dari mereka. Seperti itu. Ada banyak contoh-contohnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masyaallah. Jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya, bagi kita Ustaz yang kayaknya pada bengong sekali kalau diajak bicara masalah hadis seperti ini, ada banyak hal yang mungkin kita tidak ketahui ketika kita mengenal masalah hadis. Ustaz bisa kasih saran ya, kitab apa yang selayaknya untuk kita pelajari secara bertahap dari dasar agar nanti kita bisa semakin dekat dengan hadis, tidak gagap kalau diajak bicara istilah sanad, tidak gagap ketika diajak bicara masalah matan dan beberapa penilaian-penilaian begitu.
0: Iya, ini disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Beliau katakan di antara metode orang yang pengen belajar sukses adalah mengikuti tata cara belajarnya ulama. Jadi harus suluku thariqil jaddah. Harus menelusuri jalan yang dulu pernah dipakai oleh para ulama. Kalau kita pengen cari jalan pintas, kita nanti akan dapat apa namanya hasil yang pintas-pintas juga gitu. Nah, maka kita perlu sabar dalam belajar. Kemudian para ulama memberikan saran untuk mempelajari hadis dimulai dari yang ringan, yang ringkas biar tidak kapok. Ya. Jadi mereka sering memberikan saran pelajari hadis Arba'in An-Nawawi. Setelah itu baru hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum tapi sahih semua seperti Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam ini disusun oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi yang meninggal tahun 600 Hijriah dan itu sedikit hadisnya tapi semuanya sahih. Itu tidak membuat kita bingung ini dhaif, hasan atau sahih. Semua sahih. Nah, baru setelah itu Bulughul Maram. Ini dalam memahami agama melalui pelajaran hadis. Adapun kita ingin mengetahui kaidah-kaidah itu, ya bisa sambil lalu. Kalau kita mengadakan pengajian khusus nanti membosankan. Itu pelajaran mustalah namanya. Mustalahul hadis itu bosan. Ya, tapi paling gampang, orang belajar mustalah hadis tujuannya apa? Satu, ingin mengetahui hadis sahih dan dhaif. Itu saja tujuannya. Tapi sekarang, hadis dhaif itu apa? Pengertian yang disebut oleh para ulama, hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak sahih. Udah, selesai. Gampang kan? Ya. Nanti kalau sudah mulai kemana-mana, nah itu baru, itu sudah jelimet. Ya, karena penyebab yang menyebutkan hadis itu tidak sahih banyak. Nah, syaratnya hadis sahih ada berapa? Ada lima. Ya kan? Nah, kalau seandainya yang lima ini bermasalah, maka ini semua akan menjadi penyebab hadis itu menjadi dhaif. Nah, tapi kalau antum pelajari seperti ini khusus pada pelajaran mustalah, mungkin antum bosan. Tapi bisa dicarikan celah-celahnya. Contoh misalkan hadis sahih itu apa? Hadis sahih itu yang diriwayatkan oleh orang yang terpercaya agamanya, kuat hafalannya, bersambung seperti itu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada cacat dan tidak ada perselisihan dengan hadis yang lebih sahih. Sudah, itu namanya hadis sahih. Gitu. Dah, besok diulang lagi, besok diulang lagi. Sudah sampai hafal, nanti tambahan pengertian yang lain lagi. Ada hadis mursal. Mursal itu yang apa namanya putus di mananya. Nanti ada hadis munqati, ada hadis mu'dal, itu nanti yang putus mananya, itu bisa digambar-gambar juga itu. Tak enak itu kalau belajar kayak itu digambar-gambar itu seneng kan gambar-gambar. Dan kalau kita ngantuk itu pas guru berdiri mau nulis di papan tulis itu kita enggak hilang ngantuknya. Ya. Nah, jadi dipelajari sedikit-sedikit, mungkin disesalkan pada pelajaran hadis yang sedang kita pelajari, insyaallah Allah Azza wa Jalla akan memberikanlah wasan itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan. Dipahami insyaallah para peserta kajian ya. Jadi kata kuncinya tadi kalau ada beberapa buku hadis yang boleh sampaikan kemudian ditambahkan dengan mustalah ya Ustaz. Ya. Kalau kira-kira saran dari Ustaz untuk kitab mustalah bagi para pemula dari nol itu kira-kira kitab apa Ustaz?
0: Wallahu a'lam, kitab Syekh At-Tahan, Mahmud At-Tahan, Taisir Mustalah Hadis itu sudah paling ringan insyaallah.
1: Insyaallah ya. Kita berharap semoga nanti beliau bisa hadir lagi di Yogyakarta untuk kita adakan daurah Taisir Mustalah Hadis Syekh Mahmud Tohan insyaallah.
0: Kita tunggu takdir.
1: Masyaallah. Masyaallah. Jazakallahu khairan. Sampai jam berapa ini Ustaz Abu Salman? Tafadhal. Kalau ada jamaah yang mau menyampaikan sesuatu, tafadhal.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya, Ustaz, di antara ilmu diroyah dan ilmu riwayah, ayuhuma afdol, Ustaz? Mungkin sekian, Ustaz.
1: Insyaallah. Ini pertanyaan nambah bingung jamaah ini. Karena perlu definisi. Oh, baik. Berarti satu lagi yang terakhir, Ustaz, ya. Tafadhal, Ustaz. Boleh dijawab ringkas antara perbedaan antara ilmu riwayah dengan ilmu diroyah.
0: Wallahu alam, intinya yang dijelaskan oleh para ulama adalah ilmu tentang periwayatannya, jalur-jalurnya, kemudian ilmu tentang fikih dan kandungannya. Itu saja paling gampang. Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Tapi kalau seandainya kita akan mempelajari secara super singkat, maka tujuan mempelajari ilmu hadis adalah diamalkan. Kalau kita tidak hafal, kalau kita tidak tahu arti, kalau kita tidak tahu apa, tapi kita tahu bahwa sumber itu ada, kemudian kita amalkan, sudah cukup sebenarnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Masya Allah, jazakumullah khairan. Kita haturkan kepada Al-Ustaz Dr. M. Hasan Ayatullah, dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan keberkahan dari apa yang kita pelajari, menambah motivasi bagi kita untuk lebih serius lagi dalam belajar hadis. Dan kita doakan semoga beliau dijaga oleh Allah Ta'ala, diberkahi usianya dan umurnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bisa mempertemukan kita kembali dalam suasana belajar yang lebih dalam lagi untuk masalah hadis.
3: Demikian. Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Ilmu. Rojak Kendari. Ilmu itu bisa membuat orang berlebihan, betul-betul nyombong jadi, kemudian rakus jadi. Artinya rakus benar, ada orang yang rakus itu. Entah rakus dalam masalah belajarnya atau rakus setelah dia punya ilmunya. Tapi yang jelas orang kalau tidak hati-hati memang gampang keplesetnya. Ya, sehingga mudah-mudahan kita ini bisa belajar ya. Kadang kita mikir orang sudah punya duit banyak, sudah banyak, tapi dia masih tetap pengen nambah kan? Pengen nambah gitu. Dan akhirnya kalau mati gak ada harganya. Saya pernah lewat di bangunan tinggi sekali. Itu DKM yang ngajak anak itu bilang, ini punya satu orang. Lewat gitu. Ini yang ngembangin tuh ini sudah. Pokoknya daerah ini yang punya. Terus orangnya sekarang di mana? Sudah mati. Ya sudah. Mati masa dibawa gedungnya kan gak mungkin. Andai saja orang ini punya tradisi. Anda tahu katanya tradisi sebagian keyakinan mereka kalau mati itu duitnya dibawa. Ya, jadi kasurnya ditandaninnya dia, masukin pakai tempat yang mewah, bahkan bikin kamar yang enak itu. Emangnya bisa untuk nyogok malaikat? Enggak bisa kan? Ya, dimasukin semua juga ya enggak akan bisa. Ya kan bisa. Jadi orang sehebat apapun pernah juga punya rumah mewah, ada kamar khusus, kamar utama, kemudian ada barang-barang yang dipilih untuk koleksi. Kadang orang pengen seperti itu selama tidak berlebihan memang mubah. Selama tidak berlebihan itu semuanya mubah. Mau baju yang pengen dibedain, mau tempat tidur, mau fasilitas silahkan aja. Tapi kalau mati kan ditinggal semua itu. Tapi ya itu kalau kita mikir itu. Subhanallah, berarti masa depan kita itu betul-betul yang itu gitu. Kalau akhirnya juga tidak ada manfaatnya, Allahul musta'an. Nah, mudah-mudahan kita bisa memupuk dan mempersiapkan, menabung. Allah menyatakan wa tazawwadu, ya, cari bekal. Cari bekal. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidur sampai membekas di badannya, Umar bin Khattab nangis. Lalu mengatakan, kenapa antum tidak berdoa? Itu orang-orang raja-raja itu nyaman sekali. Nyaman gitu, enak hidupnya. Ya. Kata Nabi SAW, Awa fi syakkin anta yabnal khattab, haulai qawmun ujjilat lahum hasanatuhum fid dunya. Apa kamu ragu ya, dengan agama ini? Kalau mereka mah memang biasa kayak begitu. Kebaikan mereka di dunia aja. Jadi didahulukan, setelah itu gak dapat apa-apa mereka. Nah yang khawatir kan kita di dunia gak dapat, di akhirat gak dapat. Ini miskin dunia akhirat, merana sekali kita. Ya mudah-mudahan kita bisa lebih baik ya. Dan kalau kita bilang orang di zaman sekarang ini kok dibilang miskin ya. Saat miskin-miskinnya orang sekarang mungkin jadi orang paling mewah di zaman Nabi SAW. Ya, di zaman Nabi SAW ada orang gak punya baju itu. Cuman sarung tok, satu pakai sarung. Jabir bin Abdullah kayak begitu. Beliau pakai pakaian sampai di mepet-mepet kan. Sampai kata Nabi SAW, ini apa pakai kayak begini ini baju ini. Ini karena bajuku sempit ya Rasul. Kata Nabi SAW, in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Kalau memang agak lebar, bisalah dipakai selendang, dipakai gaya begini, taruh di sini nutup depan, kanan, belakang, atas, bawah. Kalau sempit, pakai sarungan sudah. Artinya baju itu-itu aja gitu. Bahkan Umar bin Khattab pernah pakai baju kelihatan kayak lebih bersih. Ditanya oleh Nabi SAW, jadidun am ghasil, ini baju yang baru atau cuma dicuci? Karena dicuci kan juga kelihatan cerah gitu. Kita bayangkan subhanallah, baju sebagian kita ini rusaknya bukan karena sering dipakai, sering dicuci. Sehari ganti, besok ganti lagi ya. Subhanallah. Tapi artinya itu juga boleh, daripada kita pakai baju bau kan. Cuma maksudnya kalau kita bandingin sama orang sebelum kita gitu, kita gak ada apa-apanya. Dan semakin berat cantolannya, biasanya semakin berat ibadahnya ya. Orang kalau miskin itu bisa bersyukur, bisa bersabar ya, bisa berdoa, bisa hadir pengajian ya. Tapi kalau terlalu sibuk kayanya itu berat. Bersyukurnya berat, untuk ngaji berat. Jadi bersyukur kita ini sudah dikasih segini sudah alhamdulillah. Kita kemarin ngobrol sama sebagian ikhwah itu, ada orang sudah kaya, itu bagi-bagi apa namanya investasi ya. Tuh ada satu hektar berapa miliar tuh, ini bagi ini satu berapa hektar itu berapa miliar. Masya Allah, itu kita miliar itu apa gak ngerti ya. Alhamdulillah kita syukuri. Kalau ngerti nanti jangan-jangan gak bisa ngaji ya. Jadi Allah paling tahulah kita ini seberapa kemampuan kita gitu. Orang bilang mending kaya bersyukur kan daripada miskin bersabar. Kata siapa? Susah itu ya. Susah ya. Tapi ala kulli hal ya, kita ngaji aja. Mau kaya, mau miskin, mau dalam kondisi apapun, kita berusaha untuk belajar agar kita lebih bijak dan bisa beribadah dengan maksimal. Baik ikhwah sekalian, pembahasannya seperti yang ana share ya, mungkin sebagian antum sudah dapat itu. Ada 4 hadis pada bab pertama tentang gambaran neraka ya, gambaran neraka di akhirat. Ini kita sebutkan, ini semua teori. Karena memang ini alam gaib. Alam gaib orang gak bisa berbicara kecuali dengan wahyu. Gak ada yang tahu. Kalau orang terlalu nantang, nanti kita ketemu di neraka. Ya salam, subhanallah, berani banget ya. Ya kayak orang-orang yang bilang, nanti di kuburan, kalau begini nanti gini aja, nah gini aja. Sekarang gak ngerti kuburan tuh. Padahal kalau tempat gelap aja dia lari kan. Dia suruh datang kuburan aja, cuman datang ke kuburan aja mungkin takut dia sendirian. Gimana kalau dikubur nanti? Kemudian dikubur juga akan ditanya sama Allah. Subhanallah. Ini orang kalau takut ya, semakin punya iman, dia akan semakin hati-hati ngomong. Yang lancang omongannya itu biasanya karena gak punya ilmu ya. Sayangnya yang dengerin mereka ini lebih banyak gitu ya. Orang kalau ngaji jarang yang dengar. Orang dengar, sabar, ada dalil. Konten-konten orang membual kayak gitu itu dilihat sampai berapa ribu gitu kan. Subhanallah. Memang beda orang itu ya. Ya wahyu itu berat. Wahyu itu berat. Kalau dipelajari bahas Al-Quran, bahas hadis itu orang kok gak tertarik sekali. Cuman lihat bis aja itu di konten. Siapa ya dari umur 50 tahun gak pernah lihat bis. Tapi yang nonton gara-gara yang tidak manfaat, apalagi yang berbahaya. Kayak tadi itu omongan-omongan begitu. Nah kita katakan kaidahnya, para ulama bilang sesuatu yang gaib kita gak boleh berbicara kecuali dengan wahyu ya. Mau dalam masalah hari kiamat, surga, neraka, kemudian kehidupan para malaikat, para nabi dan seterusnya, kita harus memiliki standar wahyu. Baik, empat hadis. Babun fi syiddati harri nari jahannam, tentang pedihnya panas neraka jahannam. Wa bu'di qa'riha, dan dalamnya neraka. Bahkan ada yang mengatakan, kenapa dikatakan jahannam? Ada yang mengatakan karena jahannamah, itu artinya gelap. Ada yang mengatakan karena dalam sekali, sampai dikatakan jahannam. Wa ma ta'khudhu minal mu'adzabin, dan bagaimana neraka ini memperlakukan penghuninya.

الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. Pada hari kiamat neraka jahanam ini akan dipampangkan. Pada hari itu neraka kelihatan luasnya, memiliki 70,000 tali. Ya, zimam itu artinya kan tali. Dan apa namanya, ini barangkali adalah tempat untuk mengendalikan. Ya, ini istilahnya. Nah, 70,000 tali, dan tali ini dipegangi satu tali oleh 70,000 malaikat. Berarti tinggal ngalikan kan? 70,000 kali 70,000. Ini baru talinya. Ya, nerakanya bagaimana? Ini kita akan bahas bagaimana besarnya neraka. Kemudian orang yang dimasukkan dibuat besar. Orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka akan disiksa. Dan masing-masing siksaan itu akan diberikan di badan-badannya. Agar dia semakin sempurna penyiksaannya digedekan badannya. Agar per badan ini ngerasakan. Kita bayangkan orang kalau dibunuh selesai. Orang dibunuh, rampung sudah. Seperti Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau akan disiksa, beliau khawatir, jangan-jangan aku berubah pendapat nanti. Aku saat ini gigih mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi kalau aku disiksa, aku khawatir sekali. Kalau aku akhirnya kesakitan, kemudian aku murtad atau pindah mazhab, begitu. Maka kata Al-Gojonya, aman Abu Abdullah, sekali pukul pingsan nanti. Kata Imam Ahmad, alhamdulillah tenang ana. Sekali pukul bisa pingsan, bahkan bisa mati. Karena pukulan itu kalau seandainya dipukulkan kepada unta, untanya bisa mati katanya. Nah sekarang dipukulkan ke Imam Ahmad. Imam Ahmad bilang ketika dengar itu, alhamdulillah, berarti ana tidak perlu khawatir berubah pendapat. Karena kalau dipukul pingsan udah habis. Nah masalahnya kalau gak pingsan-pingsan, gak sakit-sakit dan gak mati-mati, dia punya merasakan penyiksaan itu. Ini khawatir kan begitu. Kayak orang bilang, anak pengen jihad syahid masuk surga. Iya, kalau langsung mati syahid. Kalau ketangkep dulu sama musuh, kemudian dimutilasi dulu, kemudian dia disiksa-siksa dulu. Orang mati, mau dipotong-potong sudah mati dia. Maka sampai ada syair Arab ketika Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi membunuh lawan politiknya, sahabat Nabi SAW, Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, dipancung dia, disalib itu bukan dibentuk salib begini, tapi di atas apa namanya kayu, dipermalukan. Setelah mati dia betul-betul tusuk-tusuk di apa, sampai ada syair mengatakan orang sudah mati itu tidak akan ngaruh mau diapa-apain juga gitu. Tapi yang repot itu kalau ada orang masih hidup disiksa, ditoel-toelin dulu itu, lidahnya ditarik, dipotong, kemudian matanya ditusuk, kemudian badannya dicabik-cabik. Ada penyiksaan kayak begitu. Ada orang-orang yang kejam kayak begitu. Dan subhanallah kalau lihat sejarah itu memang tempat-tempat penyiksaan yang mengerikan itu kita enggak bisa bayangkan. Baik, di neraka bukan hanya orang digitukan, dibesarkan badannya. Dibesarkan badannya agar masing-masing dari anggota badan merasakan penyiksaan itu. Ini belum, nanti kita lihat. Hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min 70 juz'an min harri jahannam." Api yang kita pakai sekarang untuk membakar manusia, membakar semua kebutuhannya, ini hanya 1/70 dari neraka jahanam. Ini yang dimaksudkan bukan hanya api yang kita lihat bisa membakar saja, tapi semua tegangan, semua yang digunakan dengan butuh daya api yang termasuk listrik, ini termasuk ini. Dan memang tidak bisa dibayangkan, akhirat tidak bisa dibayangkan. Ya, kalau gede sudah enggak bisa dibayangkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar, itu surga. Enggak bisa dibayangkan. Dalam hadis yang sahih, Allah Azza wa Jalla menciptakan 100 rahmah. Innallaha Azza wa Jalla khalaqa 100 rahmatin, thumma anzala wa

0: datan minha biha yatarahamu jami'ul khalq. Atau kama qala sallam, Allah menurunkan atau Allah menciptakan 100 rahmah, kasih sayang. Dibikin 100 kasih sayang, yang satu diambil diturunin di dunia. Ini dipakai untuk semua makhluk agar mereka bisa saling menyayangi. Hatta innal ba'ira la tarfa'u ra'saha an ibniha hatta la tajussa 'alayha. Sampai ada seekor unta mengangkat kakinya agar tidak kena anaknya ketika anaknya mau menyusu, agar tidak keinjek anaknya. Ini diambil dari satu rahmah yang tadi diciptakan Allah Azza wa Jalla. Diciptakan Allah untuk seperti itu. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang wanita di apa namanya? Rampasan perang. Kalau sudah perang kan biasanya semua ada tawanan, ada rampasan, ada apa, termasuk ada perempuan di situ. Perempuan lagi nyari anaknya. Anaknya enggak tahu kemana, dicari di antara kumpulan rampasan itu. Dapat dia, langsung dibekap, di apa namanya, dipeluk, disayang-sayang begitu. Nabi SAW melihat dan para sahabat. Lalu Nabi SAW menyatakan, "Aturauna an hadhil mar'ah tulqi waladaha finnar?" Apakah mungkin kalau kalian lihat ya, perempuan ini akan melempar anaknya ke api? Qalu la ya Rasulullah, enggak bakal. Kata Nabi SAW, "Lallahu asyaddu rahmatan bi'ibadihi min hadhihi al-mar'ati biwaladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Jadi Allah itu suka kita bertobat, istighfar, kita beribadah. Allah suka, padahal Allah enggak butuh. Allah tidak butuh. Nah, ini dari satu rahmah yang Allah turunkan. Nah, sekarang api yang kita pakai untuk listrik, kebutuhan ini sampai dipakai terbakar-bakar, diambil tenaganya, energi apa segala macam, itu cuma satu api saja. Satu api saja. Itu yang Allah ciptakan. Kemudian sisanya di neraka. Kata Allah Azza wa Jalla, ini masih disimpan 69-nya di sana. Lalu para sahabat mengatakan, "Qalu wallahi in kanat lakafiyah." Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, satu aja sudah panasnya na'udzubillah. Panasnya na'udzubillah." Qal fa innaha fuddilat 'alayha bi 69 juz'an kulluha mithlu harriha. Nanti neraka jahannam itu masih akan dilipatkan 69 kali. Semua 69 kali itu masing-masing seperti yang satu tadi dibetul-betul lipat-kalikan. Lipat kali kan, subhanallah. Kita enggak bisa bayangin sudah berarti panas kayak apa. Na'udzubillah sudah. Pokoknya kita hanya bisa minta agar kita dilindungi dari Allah, dilindungi Allah dari siksa api neraka. Karena kita enggak bisa kebayang sudah. Nah, subhanallah, dulu para ulama ada dinukil dari mereka, kalau akan bermaksiat diambil api, dibakar dulu tangannya, panas. Enggak kuat ana ya neraka, enggak berani bermaksiat. Coba orang zaman sekarang maksiat-maksiat sudah tahu ada neraka, cuek aja kan? Ini memang kekuatan iman kita itu segitu. Kita tahu bahwa ini tidak boleh, tapi kita masih kalah dengan hawa nafsu. Memang iman kita itu perlu dipompa. Ya, hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, beliau mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam au ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in sami'a wajibatan." Ini kata Abu Hurairah, pernah kami satu hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kami mendengar suara barang jatuh. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tadruna ma hadza?" Nabi SAW menyatakan, "Kalian tahu enggak ini apa?" Qal qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kita bilang Allah dan Rasulnya yang tahu. Dan ini seperti kita sering sampaikan, kata-kata Allah wa rasuluhu a'lam itu disampaikan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun beliau sudah wafat, kita hanya boleh mengatakan Allahu a'lam. Nabi SAW tidak tahu perkara gaib, apalagi sudah wafat. Masih hidup saja enggak tahu perkara gaib, apalagi sudah wafat. Qala hadza hajarun rumiya bihi finnar mundzu 70 kharifa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini suara batu yang dilemparkan ke dalam api neraka sejak 70 tahun. 70 tahun yang lalu, fahuwa yahwi finnaril an, sekarang sampai di bawahnya, baru nyampe di dasarnya, hatta intaha ila qa'riha, ini nutuk nih sekarang. anak dasarnya. Jadi tingginya atau dalamnya itu 70 tahun. Perjalanan 70 tahun dan itu batu. Dilempar batu serat sampai 70 tahun baru nyampe di dasarnya. Itu yang Nabi SAW bilang. Abu Talib radhiyallahu an, beliau dapat syafaat Nabi SAW. Ini satu-satunya syafaat untuk orang yang tidak beriman. Sisanya enggak boleh, enggak dapat. Meskipun yang kasih syafaat Nabi enggak mempan. Satu-satunya yang dapat syafaat dari orang non-muslim Abu Talib saja. Dalam sahih, dalam hadis yang sahih dikatakan, "Inna Abu Talib kana yunafihuk wa yaghdabu lak." Engkau dibela dulu sama Abu Talib. Beliau sampai marah untuk antum. Apa kira-kira antum bisa memberikan manfaat untuk Abu Talib? Kata Nabi SAW, "Na'am, wala'allahu tanfa'uhu syafa'ati fayuj'al fi dhahdahin min nar yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaghuhu." Iya. Bisa jadi dia mendapatkan syafa'atku. Dia akan mendapatkan syafa'atku, diletakkan di tempat neraka yang paling dangkal, cuman sampai telapak kaki saja. Tetapi ubun-ubun di atas ini mendidih. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena syafa'atku, masuk dia ke kerak neraka. Ini yang kerak neraka ini. 70 kali, 70 tahun ini baru nyampe di dalam. Ini kalau cuman bolongan tok saja itu. Bolongan aja ngeri. Orang masuk sumur enggak pernah ada di dunia ya. Mungkin sudah tembus ke Amerika kalau kita bikin sumur 70 tahun 14 masuk sana. Tapi subhanallah, ini dalamnya seberapa? Enggak kebayang memang. Enggak kebayang. 70 tahun batu dilemparkan belum nyampe-nyampe. Subhanallah. Ini dalamnya dan semua penyusup siksaan. Baik, ini di dalam riwayat dikatakan hadza waqa'a fi asfaliha fa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati.

kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini antum lihatlah, ketemu sahib pagi-pagi masih tertawa di sini, malam hari nangis. Kenapa? Bapaknya meninggal. Ibunya meninggal, nangis dia. Begitulah kehidupan dunia. Dan ingat lagi, antum kalau doa nih, kalau bisa jangan doa minta panjang umur. Kenapa? Gak enak orang yang umurnya panjang. Seorang ulama mengatakan, man sa'alallaha tulal umri, man sa'alallaha tulal umri falyasbir ala firaqil ahbab. Barang siapa yang memohon kepada Allah panjang umur, maka hendaknya dia bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Orang yang panjang umur itu akan banyak bersedihnya. Umpamanya yang umurnya 100 tahun, anaknya mati, sedih. Cucunya mati, sedih. Istrinya mati, sedih. Terus dia melihat orang yang seumuran dia sudah habis. Mau ngobrol sama orang, udah gak nyambung. Ya Allah, kata dia. Itu orang yang minta panjang umur. Maka hendaklah dia memohon atau dia bersabar akan ditinggal orang-orang yang dicintai. Seperti ini. Dunia itu berputar. Yang sekarang berhasil sukses, suatu hari akan ada hari dia bersedih, dia bangkrut. Dan kesedihan yang paling menyedihkan, tatkala dia harus berpisah dengan dunia ini semua. Gak ada yang dibawa sama sekali. Maka gak perlu antum serius lagi menghadapi dunia ini. Badai pasti berlalu. Ya tadi kita katakan, kalau antum dapat musibah, ditinggal orang yang dicintai, insya Allah seminggu dua minggu akan hilang. Dan itu salah satu nikmat lupa. Kita dikasih nikmat lupa. Kalau tidak, hidup kita akan susah, merana. Seperti orang yang ingat terus ketika dia tabrakan, shock. Gak berani naik motor lagi. Karena dia selalu ingat, enggak, naik motor nanti anak jatuh, naik motor kejadian ini saya melihat orang tabrakan, berdarah, enggak berani semua. Tapi Allah memberikan nikmat lupa kepada kita, sehingga kita bisa melupakan hal-hal yang menyedihkan hati kita. Yang cantik, ibu-ibu yang sekarang umurnya 25, Masya Allah. Wajahnya masih mulus, bening wajahnya. Berapa tahun tuh wajahnya akan bening terus? Nih kita lihat, tanya sama bapak-bapak nih. Istrinya cantik berapa tahun, Pak? Sampai sekarang, Pak? Masya Allah. Nih kakek-kakek istrinya gimana? Masya Allah. Tetap kayak yang dulu, Pak? Kayaknya enggak, Pak. Kalau tetap enggak. Tapi inilah yang kita katakan. Ada cantik karena cinta. Ada cinta karena cantik. Jadi bapak udah cinta sama istrinya. Sampai sekarang pun tetap cantik istrinya. Tapi rambutnya sudah enggak hitam lagi. Sudah putih. Wajahnya Masya Allah. Mau pakai krim apa aja. Saya sering katakan mau pakai krim pagi. Krim duha. Krim siang. Krim sore, krim habis isya, krim sholat tahajud, tetap keriput. Karena ini dunia. Gak bisa kita menolak yang namanya sunnatullah. Terkadang orang ada yang operasi ya. Lemaknya disedot lemak. Tetap. Untuk yang ini kau begitu seriusnya. Untuk yang akhirat kenapa kau gak serius? Seperti itulah. Jadi yang gagah, yang kuat. Bagaimanapun kuatnya dia. Binaragawan ya, mungkin juara satu. Allah kasih sakit gigi, Pak. Melungker. Iya, mau badannya kuat dikasih sakit gigi, melungker dia. Ini kehidupan dunia. Bagaimanapun kita ya, kita ini lemah. Dan kehidupan itu berbeda.

Yang keempat, kita sudah tahu panjangnya dunia, umurnya dunia, kemudian kebahagiaannya di situ enggak selalu akan bercampur dengan kesedihan. Yang keempat, nilai dunia ini sangat rendah sekali. Saya contohkan satu tindakan yang bodoh sekali. Antum punya uang 1.000 euro. Piro 1.000 euro itu, Pak? Berapa 1.000 euro? Kira-kira 15 juta. Ah, 15 juta. Antum punya uang 1000 euro, ketemu sahib. Dilihat, ente punya uang berapa? Nih, 1000 uang ana. Ana tukar 100 ribu. 100 ribu rupiah. Orang berpikir, luwe akeh. Lebih banyak ini 100 ribu. Menurut antum orang ini orang apa? Orang bodoh ini. Memang nilainya 1000 euro itu nilainya 1000. Yang rupiah 100 ribu, 100 kali lipat, Pak. Tapi enggak ada harganya ini yang sak lembar ini. 100 ribu enggak ada harganya. Itu orang yang enggak benar. Contoh lain, orang punya emas 1 kilo. Ketemu sahibnya, ente bawa apa tuh? Emas 1 kilo. Cak tukar tembaga. 1 kilo emas cak tukar 100 kilo. Ditimbang, betul lebih banyak tembaganya, enggak apa-apa. Allah memberikan contoh kepada kita supaya kita ini sadar tentang hakikat dunia ini. Beliau mengatakan law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbatama. Kalau dunia ini nilainya tuh di sisi Allah setara sebanding dengan satu sayapnya nyamuk. Antum lihat nyamuk tuh pegang tuh. Kalau dunia dan isinya. Yang kalau bilang dunia dan isinya ini kita lihat Gresik. Dengan perusahaannya yang menghasilkan miliaran. Kita lihat Surabaya. Kita lihat Jawa yang tiap tahun menghasilkan triliunan. Kita lihat ini aja. Kemudian kita lihat dunia. Semuanya itu, Pak. Di sisi Allah, kata Allah, kalau ada nilainya senilai satu sayap nyamuk, Allah tidak akan kasih orang kafir seteguk air. Allah tidak akan memberi kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah seteguk air. Allah akan larang itu. Tapi ternyata kita lihat orang-orang kafir kok lebih kaya dari orang Islam. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, ana ini sejak ngaji, sejak tahu sunnah, tambah susah. Dia berpikir kayak gitu. Cari kerjaan tambah susah, padahal sholat tahajud tuh enggak. Dia lupa bahwa saya sholat tahajud itu lebih baik dari dunia dan isinya. Dia hitungannya kan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah itu membagi dunia ini. Dunia ini Allah kasih kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Orang Islam, orang kafir, urusan dunia Allah kasih sama. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi kalau iman, Allah tidak berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kau bisa sholat malam itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah ada seorang ceritakan dia datang kepada Hasan al-Basri. Orang ini mengatakan, ma hurim tu syai. Aku ini bingung, kata orang itu. Aku ini kemaksiatan jalan. Namanya kemaksiatan udah, semuanya sudah aku lakukan. Tapi rezekiku lancar. Enggak ada, aku tidak dihalangi dari nikmat dunia sama sekali. Semuanya ada. Mungkin dia punya mobil kalau sekarang ya, dia punya rumah, apa saja yang dia mau bisa dia dapatkan. Ditanya oleh Hasan al-Basri, hal taqumul lain. Saya mau minum dulu nih, Pak. Bismillah. Ditanya oleh Hasan al-Basri,

0: Sri, alhamdulillah. Apakah engkau bisa qiyamul lail? Kau sholat malam, tahajud. Kata dia, enggak. Dia ingin menandakan bahwasanya aku ini orang enggak benar sudah. Qiyamul lail enggak? Apa kata Rasulullah? Kafaka an haramaka min munajatihi. Cukup kesengsaraan buat engkau ketika engkau dihalangi dari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar tatkala seorang hamba bisa dekat dengan penciptanya. Kita ini kalau dekat sama gubernur ya, dekat sama presiden, seneng enggak? Seneng. Bagaimana seorang yang diharamkan untuk dekat dari Rabbul Alamin? Diharamkan dia dari bisa mendekat dan mendengar serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu kesengsaraan, jemaah. Karena dunia ini enggak ada artinya. Berapa yang kau miliki pun enggak ada artinya. Lau alimatil muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi minas sa'adah lajaladuna 'alaiha bisuyuf. Andai kata raja-raja dan anaknya raja, pejabat-pejabat dan anaknya pejabat itu tahu dengan kebahagiaan yang kita rasakan di hati kita, pasti mereka akan berusaha mengeluarkannya dengan pedang. Karena mereka tidak mendapatkannya. Oke, mereka dapat dunia, apa artinya dunia ini? Jadi ingat, dunia itu tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan permisalan-permisalan ingin kepada sahabatnya untuk melihat dunia dengan nyata, bahwasanya dunia ini enggak ada artinya. Pernah suatu hari beliau lewat pasar di Aliyah, kota Madinah itu. Di pasar itu ada bangkai anak kambing yang cacat, kupingnya itu kecil dikatakan, cacat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kupingnya, disaksikan oleh para sahabat. Beliau mengatakan, ayyukum yuhibbu an yakuna hadza lahu bi dirhamin. Siapa yang mau memiliki bangkai kambing ini dengan bayar satu dirham? Biasanya kambing itu harganya 5 dirham, ya 10 dirham. Nabi tanya tuh, siapa yang mau? Ini satu dirham, enggak mahal. Apa kata para sahabat? Ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bihi. Kita gratis enggak mau. Gratis, dikasih gratis bangkai ini enggak mau kita. Buat apa? Apa kata Rasul SAW? Rasul mengatakan, atuhibbunahu annahu lakum. Kalian mau benar itu jadi milik kalian? Apa kata para sahabat? Wallahi, demi Allah, lau kana hayyan kana aiban. Kalau dia itu hidup bukan bangkai, dia binatang yang cacat. Annahu asak, itu kupingnya kecil. Fakaifa wa huwa mayit. Apalagi dia mayit, siapa yang mau? Dikasih gratis enggak mau. Apa kata Rasulullah SAW? Fawallahi ladunya. Seperti rendahnya ini, rendahnya binatang bangkai ini. Kalian enggak mau.
1: Kama thali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin min thudiyihima ila taraqiyihima. Perumpamaan orang yang pelit dan orang yang rajin bersedekah seperti orang yang pakai jubah dari besi, jubah dari besi, dari dadanya sampai taraqi, ini taraqi, tulang ini. Dada sampai sini. Ada baju besi kecil sini. Sempit. Kemudian kata Nabi, fa ammal munfiq fala yunfiq ila sabaqat wa aw wafarat ala jildiha hatta tukhfi bananahu wa ta'fu atharahu. Orang yang berinfak maka melebar, melebar, melebar, melebar besar, jadi besar, jadi lapang dia, dadanya lapang. Karena tadinya sempit jadi lapang. Wa ammal bakhilu, adapun orang yang pelit, fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kullu halqatin makanaha fa huwa yuwassi'uha wa la tattasi'. Adapun orang yang pelit, dia mau berinfak tapi dia pelit sehingga dadanya semakin sempit. Baju tadi semakin sempit, semakin sempit. Dia ingin kasih lepas, enggak bisa, semakin apa? Sempit. Semakin kokoh halaqah-halaqah, lingkaran-lingkaran baju besi tersebut semakin kokoh sehingga dia semakin dadanya sempit. Ini dalil bahwasanya orang yang bersedekah dadanya lapang. Makanya Rasulullah SAW ketika didatangi oleh seorang dan dia berkata, ya yashku qaswata qalbihi, dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Maka Rasulullah berkata,

0: Ta in arata talyina qalbi, kalau kau ingin hatimu lapang, fa'at imil miskin, maka beri makan kepada fakir miskin, kau akanlah hatimu lapang. Tadinya keras jadi lembut. Wamsah ra'sal yatim, dan usap kepala anak yatim. Coba antum terapkan itu. Kalau antum tidak ada lagi sempit, lagi keras, kayaknya susah untuk terenyuh baca Quran, kasih makan orang. InsyaAllah hati menjadi lembut. Kenapa kau berbuat baik sama orang, kau akan bahagia. Cari anak yatim, usap kepalanya. Tapi jangan usap terus, kasih duit. Dek, masyaAllah. Satu lagi, dek. Kasih duit. Kenapa ketika kau usap tanganmu di kepala anak yatim, dia sangat bahagia karena jarang yang usap kepalanya. Bapaknya enggak ada. Anak-anak lain dijemput bapaknya, tunggu di sekolah, dia enggak ada yang seperti itu. Kau menghilangkan pelipur lara meskipun sedikit. Apalagi kalau dikasih duit ya. Oleh karena orang yang membagi kebahagiaan, dia ikut apa? Bahagia. Ya. Sampai dibahas secara medis. Apakah orang membagi kebahagiaan ikut bahagia? Ya dibahas. Saya mau baca di internet ada. Saya pernah baca. Pengaruh secara medis, psikologi. Bahwasanya orang kalau berbagi kebaikan, membantu orang lain, dia juga akan apa? Akan bahagia. Dia juga akan bahagia. Ya. Maka siapa yang tidak ingin dadanya lapang? Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika berdoa, doa yang pertama dia mintalah dada yang lapang. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Baru dia bilang, ya Allah, mudahkan urusanku. Kalau urusan susah tapi dada lapang, nyaman, tidak apa-apa. Sulit tapi dada lapang. Tapi urusan mudah, dada enggak lapang, sakit hati. Padahal mudah, tapi dia merasa berat. Kenapa? Dadanya sempit. Makanya di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah membuat dadamu apa? Lapang. Oleh karena siapa yang ingin dadanya lapang? Sedekah. Ikhlas karena Allah. Tidak ingin pujian sama sekali. Tidak ingin apa namanya sanjungan sama sekali, tidak ingin balasan sama sekali, benar-benar murni karena Allah, maka dia akan mendapatkan keutamaan sedekah ya. Di antaranya dadanya menjadi lapang. Di antaranya juga bahwasanya sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Jika seorang bersedekah ingin penyakitnya sembuh, boleh. Dalam hadis yang disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardhakum bisadaqah." Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ya. Saya dulu pernah ada kawan dari Madinah nitip uang untuk bangun sumbangkan karena ada kakaknya atau saudaranya sakit, pingin sembuh, sumbangkan. Ya. Pingin sembuh. Ya. Disebutkan, ya, Ibn Mubarak, ada seorang bertanya kepada Ibn Mubarak, Ankur hatin kharajat fi rukbatihi mundu sabi'i sinin. Ada luka keluar di lututnya. Luka tidak sembuh-sembuh sudah 7 tahun. Waqat ala jabi'an wa'alillah. Sudah berobat, berusaha, macam-macam obat, macam-macam dokter, macam-macam tabib namun tidak bermanfaat. Maka dia berkata, idhab fa'akhfir bi'ran fi makanin hajatin ilal ma. Pergilah engkau, cari tempat di mana orang butuh air, gali sumur di situ. Fa'ini arju an yanbu'a hunaka ainun wa yumsik angkat dam. Saya berharap di situ ada mata air yang keluar, kemudian darahmu akan berhenti, tidak keluar lagi lukamu. Fa fa'ala rajul fa bari'a, maka dia pun lakukan dan akhirnya sembuh. Tapi kita akan bahas secara singkat tentang keutamaan sedekah di akhirat. Yang pertama, tadi sedekah kalau di harta kalau disedekahkan akan menjadi amal soleh yang menemani di alam barzakh. Semakin banyak sedekah maka semakin indah amal yang menemani tersebut ya. Adapun kalau tidak kita sedekahkan maka hanya menemani kita di dunia. Itu pun masih banyak kalau orang kaya hartanya tidak bisa dia nikmati. Dia hanya ngumpulin buat orang lain. Dia sendiri terkadang tidak bisa menikmati. Benar-benar kita nikmati harta tersebut begitu kita mati, semua harta yang kita sedekahkan langsung kita nikmati di alam barzakh. Tapi ketika dibangkitkan maka seorang sedekahnya akan menjadi naungannya pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mri'in tahta shadaqatihi yaumal qiyamah hatta yuqdha bainan nas." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh masing-masing orang di bawah naungan sedekahnya sampai selesai persidangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menanti persidangan mungkin ribuan tahun di padang mahsyar 50 ribu tahun. Kemudian matahari jarak 1 mil. Di masa menanti tersebut sampai orang selesai di sidang, sedekahnya akan menaunginya. Semakin banyak sedekahnya, maka semakin luas apa? Naungannya. Dia semakin nyaman. Orang pada kepanasan, di bawah terik matahari, jarak 1 mil, dia merasa nyaman karena dinaungi oleh sedekahnya. Kemudian sedekahnya akan menghalangi dia dari neraka jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nara walau bisyikkit tamrah." Hindarkanlah dirimu dari neraka meskipun bersedekah hanya sepenggal korma. Kalau kau tidak punya harta kecuali 1 butir korma, sedekah sepenggalnya. Ya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para wanita, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsaru hatabi jahannam." Wahai para wanita, bersedekahlah. Sungguhnya kalian adalah banyak penghuni neraka jahannam. Kenapa? Karena kalian banyak tidak bersyukur kepada suami. Kalian suka mengeluh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengarahkan para wanita agar selamat dari neraka jahannam, apa yang Rasulullah suruh? Bersedekahlah. Dalil bahwasanya sedekah amal yang paling termasuk amal yang paling kuat, yang ampuh untuk menghalangi dari neraka jahannam. Kemudian dengan sedekah surga orang akan makin tinggi. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbilatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, ingat, sedekah di jalan Allah. Perumpamannya seperti satu benih yang menumbuhkan 7 bulir, setiap bulir ada 100 biji. Jadi 1 menjadi 700. Kata para ulama, amal soleh minimal 10. Ya, al-hasanatu bi asyri amsalha. Kebaikan dilipat gandakan 10. Kecuali sedekah di jalan Allah, minimalnya 700. Minimalnya 700. Jadi kalau ada sedekah untuk dakwah, untuk jihad, ya, untuk di antara jihad adalah dakwah, jihad bil ilm. Kalau ada apalagi kemudian untuk jadi amal jariah, bangun masjid untuk lahan dakwah atau apa salah apalah, pokoknya untuk dakwah, ya, maka minimal pahalanya 700 kali lipat. Dia mengalami pengecualian berdasarkan ayat ini, sebagaimana pendapat sebagian ulama. Berarti pahala cepat berlipat ganda, maka otomatis menjadikan surganya tinggi. Ya. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seorang yang diberikan harta, kalau dia bersedekah, maka itu Allah telah beri dia karunia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "La hasada illa fitnatain." Tidak ada hasad kecuali kepada 2 orang. Yaitu janganlah kau iri kecuali pada 2 orang saja. Yang pertama, rajulun atahu Allahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allima. Allah, orang yang Allah berikan dia ilmu, kemudian dia mengajarkannya berhukum dengan ilmu tersebut. Yaitu ulama. Yang kedua siapa yang kata Nabi jangan iri kecuali pada 2 orang ini? Yang kedua siapa? Rajulun atahu Allahul mal, seorang yang Allah berikan harta, wa huwa yusallituhu ala halakati fil haq, kemudian dia paksa dirinya untuk menginfakkan harta tersebut dalam kebaikan. Ini pantas kok. Jangan yang lain, enggak usah cemburu, kata Nabi sama. Cemburu pada 2 orang ini aja. Kenapa? Agama dibangun di atas 2 orang ini. Agama itu butuh biaya, butuh orang berilmu, ya tidak? Makanya saya bilang Nabi SAW di awal dakwah, Allah beri taufik, Nabi menikah dengan janda kaya raya. Siapa? Khadijah. Kemudian punya sahabat yang sangat kaya raya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang Nabi butuh harta mereka. Sampai Nabi berkata, "Mana fa'ani malun qad, mana fa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada harta bermanfaatku bagiku sebagaimana manfaatnya harta Abu Bakar. Abu Bakar pun menangis. Kata Abu Bakar, "Ma nafsi wa mali illa laka ya Rasulullah." Tidaklah jiwaku dan hartaku kecuali untuk Anda, wahai Rasulullah. Ya. Jadi Nabi mengatakan, jangan hasad kecuali pada 2 orang ini. Oleh karenanya, fuqara'ul muhajirin, para muhajirin yang miskin, datang kepada Nabi, cemburu. Karena teman-teman yang kaya pada bersedekah. Kata mereka, ya Rasulullah, jadi mereka dulu berlomba-lomba. Munafasah, saingan dalam beramal soleh. Bukan karena dengki, enggak. Bukan karena hasad, enggak. Tapi ingin bersaing. Sehingga mereka lihat semua dengan pandangan apa? Akhirat. Kata mereka, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri. Orang-orang kaya dapat pahala, kami tidak dapat. Mereka tidak bilang, ya Rasulullah itu kaya, kami miskin. Enggak. Mereka enggak pikir itu. Mereka mengatakan, dhahaba ahlud dusuri bil ujuri. Orang-orang kaya punya harta banyak, punya sedekah, amal pahala banyak, karena mereka bersedekah, kami tidak. Kata mereka, yusalluna kama nusalli. Kami sholat, ternyata mereka juga sholat. Wa yasumun kama nasum. Kami puasa, mereka juga puasa. Bedanya wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa bersedekah dengan harta mereka berlebihan, kami tidak bisa. Jadi cemburu. Maka Rasulullah kasih solusi supaya kalian bisa menyaingi orang kaya, ada sedekah bentuk lain, bukan sedekah harta, sedekah dengan bentuk lain. Inna fi kulli tahlilatin sadaqah, la ilaha illallah sedekah. Wa tasbiha wa kulli tasbihatin sadaqah, bilang subhanallah sedekah. Takbiratin sedekah, Allahu akbar sedekah. Wa ta'dilu balal itsnain sedekah, ada orang berhukum kepada engkau hukum dengan dalil, itu sedekah. Wa tu'inur rajul ala dabbatihi au tahmilu mata'ahu 'alaiha, kau bantu orang supaya bisa naik di atas kudanya, di atas ontanya, atau kau bantu angkat barangnya. Seperti mungkin ada sekarang ada orang angkat barang, kita bantu, itu juga apa? Sedekah. Sampai Rasulullah mengatakan tabassumu ka fi waji akhika sedekah, senyum kepada saudaramu sedekah. Oh, para orang miskin semangat. Ah, kita punya sedekah model lain nih. Ternyata orang kaya juga dengar. Mereka juga tasbih. Datang lagi yang miskin-miskin, ya Rasulullah, mereka dengar dan mereka juga lakukan. Bagaimana nih ya Rasulullah? Tidak ada solusi lain. Kata Rasulullah, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Sudah itu karunia Allah sama mereka. Ya sudahlah, mau diapain? Gampangnya demikian. Oleh karena kalau orang diberi rezeki kemudian dia bersedekah, kesempatan bagi dia untuk naik. Makanya Allah mengatakan, siapa ya, "Wa may yafal dzalika faulaika humul khasirun." Siapa yang ternyata hartanya membuat dia lalai dari Allah, sungguh mereka itu orang yang merugi, seakan-akan tidak ada orang yang rugi kecuali mereka. Kenapa harta itu sebenarnya bisa untuk meningkatkan derajat di sisi Allah, bisa bangun istana setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya, semegah-megahnya, bisa punya bidadari secantik-cantiknya, ternyata dia tidak lakukan. Ternyata dia bangun istananya di dunia sebesar-besarnya, semegah-megahnya, ternyata di akhirat pas-pasan. Rugi enggak? Rugi. Rugi. Oleh karenanya, kalau kita punya harta, jangan ragu-ragu untuk bersedekah. Sungguhnya kita sedang membangun istana dengan harta tersebut. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Tidak ada tanya jawab karena sudah mau qomat. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain tentang Kitabul Fitan, tadi belum selesai. Kesempatan ini kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini. Di berarti ngapain ngaji kan? Ngaji itu untuk memotivasi yang sudah benar dan meluruskan yang masih keliru. Karena kesalahan itu akan selalu muncul dalam aktivitas masyarakat, sebab di alam ini ada setan yang selalu menggoda manusia untuk menyimpang. Makanya kita bersyukur kepada Allah ketika masih ada kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Itulah prinsip yang diajarkan oleh para leluhur kita. Hendaknya ada sekelompok orang yang selalu memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Sebab kalau masih ada amar ma'ruf nahi munkar, sing bener dimotivasi, yang salah diluruskan, manusia akan selalu berada di atas jalan yang benar. Nah, kita kadang ketika diluruskan ada yang kurang suka, iya apa-apa kok wis meluruskan, menyalahkan, bukan seperti itu. Tapi kita mengakui bahwa dalam hidup ini perjalanan kita dalam beribadah pasti ada yang salah. Walhamdulillah ada yang mau ngelengno, ada yang mau mengingatkan agar kita kembali ke jalan yang lurus. Nah, kita berbicara tentang masalah kesalahan sepanjang bulan Ramadan. Kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika sedang menjalankan ibadah puasa. Secara umum Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesalahan dalam beragama, saya bahas beragama ya, itu sebabnya ada dua. Yang pertama, ada kesalahan yang disebabkan karena salah paham. Salah paham itu bahasa kita, orang ngerti ilmu nih. Kalau dalam istilah Arab disebut dengan su'ul fahmi, pemahaman yang gagal. Sehingga terkadang ada orang menganggap itu ibadah, padahal aslinya bukan ibadah. Ada orang yang menganggap ini mubah, padahal aslinya maksiat. Ini biasanya berangkat dari kondisi su'ul fahmi, salah paham. Yang kedua, ada kesalahan yang berangkat dari keinginan yang gak baik. Dia sudah tahu salah, tapi tetap nekat dipaksakan, atau bahkan menyalahkan yang tidak salah. Yang ini disebut dengan su'ul qasdi. Disebut dengan apa? Su'ul qasdi. Niat yang gak baik, i'tikad yang gak baik. Sehingga karena ada i'tikad yang gak baik, wis ngerti, keliru, tetap dipaksakan. Kira-kira yang lebih berbahaya. Tapi yang kedua bisa jadi lebih berbahaya. Karena itu Allah ingatkan dalam Al-Quran di surat Al-Fatihah, ada model manusia yang punya su'ul fahmi, kesalahpahaman. Sehingga dia enggak punya ilmu tapi modal semangat. Wis pokoknya yang penting ngibadah, tapi tidak punya modal ilmu. Ini Allah sebut di surat Al-Fatihah dengan kelompok ad-dhalin, kelompok orang yang sesat. Sinten ini yang ditafsirkan oleh para ulama, ad-dhalin adalah humun nasara. Mereka wong-wong Nasrani di mana mereka rajin beramal bi ghairi ilmin tapi tanpa panduan ilmu. Sampai ono sing ra gelem rabi. Untuk apa? Dalam rangka fokus untuk ibadah. Padahal Nabi Isa tidak pernah ngajarin kayak gitu. Tapi kan Nabi Isa enggak pernah nikah sampai diangkat oleh Allah. Betul. Cuman bukan karena kesengajaan untuk melakukan seperti itu. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an praktek seperti ini disebut dengan rahbaniyah. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dan praktik rahbaniyah yang mereka buat-buat, ma katabnaha 'alaihim, kami tidak pernah mewajibkan mereka melakukan seperti itu, illa ibtigha'a ridwanillah, dan mereka lakukan tujuannya dalam rangka mencari ridha Allah. Tapi realitanya fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, ternyata mereka tidak bisa menjaganya dengan maksimal. Tidak nikah tapi kawin. Nggih, Pak. Sehingga dia pengin biar bisa lebih fokus ibadah, saya tidak akan nikah. Nah, itu namanya praktek rohbaniyah. Dalam Islam seperti ini dilarang. Padahal dulu ada beberapa sahabat yang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengebiri dirinya sendiri. Seperti sahabat Utsman bin Mad'un, Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat yang lainnya. Timbangane kok nek rapi kebebanan, maka mereka mau mengambil langkah tidak akan nikah selamanya, tapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada model manusia yang kedua yang su'ul qasdi. Iktikadnya enggak benar. Itulah kelompok Yahudi yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran al-maghdub alaihim, kelompok yang dimurkai. Kenapa Yahudi seperti itu? Karena mereka punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Dia ngerti tapi waton suloyo dengan kebenaran. Pokoknya nek sing jengene berasal dari Muhammad, mati urip ora tak bakalan lakoni. Meskipun mereka itu tahu karena waton suloyo dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting tampil beda. Asal pokoknya tidak ngikuti Muhammad, saya akan ikuti. Sampai satu ketika ada beberapa orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang beberapa hal. Di mukaddimah pertanyaannya mereka sudah bilang seperti ini. Wahai Muhammad, kami akan bertanya kepadamu yang tidak mungkin itu bisa dijawab oleh seorang nabi. Yang tidak mungkin itu bisa dijawab kecuali oleh seorang nabi. Hanya nabi yang bisa jawab. Karena hanya nabi yang punya ilmunya. Terus ditanya tentang beberapa hal yang gaib-gaib. Semuanya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan terakhir. Wa man waliyuka ya Muhammad minal malaika? Siapa malaikat yang menjadi walimu wahai Muhammad? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Jibril. Nah, terus mereka bilang, "Oh, itu musuh kami. Kami enggak mau kalau kamu dekat sama Jibril. Kalau kamu dekat sama Mikail, kami mau." Ya, terus mereka pergi. Lalu Allah turunkan firman-Nya, "Man kana aduwwan li Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin." Sapa wong sing memusuhi Jibril dan Mikail, sak temene Allah dadi musuhe wong-wong kafir. Ngerti kalau itu benar tapi tidak mau ngikuti karena mereka punya prinsip apa? Waton suloya. Sing penting beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada model orang seperti itu ya. Pokoknya nek aku kon padha kaya iki gak gelem. Walaupun salah sing penting beda. Nah, ini berbahaya ya. Sebab ketika kebenaran ada di pihak yang lain, dia merasa enggak ridha karena dia bukan yang mengawali. Nah, selanjutnya berkaitan dengan masalah Ramadan. Nanti saya akan sebutkan secara ringkas saja beberapa kesalahan yang mungkin sering terjadi di masyarakat. Nomor satu, Pak, kita mulai dari menjelang Ramadan. Padusan sebelum masuk tanggal 1 Ramadan. Saya enggak tahu siapa yang pertama kali ngajari seperti ini. Karena mohon maaf Pak, budaya ini baru saya temui di Jogja. Di Lamongan niku nggih mboten enten ngeten. Saya yang aslinya dari Lamongan sampai SMA lulus belum pernah ketemu ada budaya padusan menjelang tanggal 1 Ramadan. Sehingga di sana tanggal 1 Ramadan begitu menjelang maghrib ya biasa sebagaimana aktivitas manusia pada umumnya. Kalau di sini kan, wah aku durung ngadus itu sampai ojo sampai mulai sekolah kantor telat. Karena dia harus padusan dulu menjelang Ramadan. Padahal dalam berpuasa itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas besar. Coba jenengan kalau poso tidak boleh hadas, kira-kira kuat enggak, Mas? Ya, Mas ya. Puasa enggak boleh hadas itu kuat enggak? Enggak kuat. Berarti hadasnya berapa kali sehari? Mulai dari subuh sampai maghrib rentok ngentut ya. Enggak kuat ya, Pak. Puasa itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas. Meskipun kalau orang sengaja hadas enggak boleh. Dan itu bisa batal. Misalnya sengaja melakukan hubungan badan, apa hukumnya? Batal ya. Haram, dosa besar, dan puasanya batal. Haid dan nifas, batal. Tapi kalau misalnya mimpi basah, contoh bar subuh mulai mindo turu, okay. Habis subuh apa? Tidur. Jam setengah itu tangi, mimpi basah karena dia belum nikah. Kira-kira apakah orang ini boleh puasa? Boleh, karena mimpi basah yang dialami ini sengaja atau tidak? Tidak. sehingga tidak batal puasanya dan dia bisa lanjutkan puasanya, dan hadas besar ini tidak membatalkan puasa. Baik. Apa dalilnya? Ummahatul Mukminin radhiyallahu anha pernah bercerita, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adrakahu subhu wa huwa junubun min ahlihi fayaghtasil wa yasum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami junub karena hubungan badan. Pernah ngalamin junub karena hubungan badan di malam hari. Lalu sampai subuh piyambake belum siram. Sampai subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mandi. Fayaghtasilu wa yasumu. Lalu beliau mandi, setelah itu beliau puasa. Sehingga pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam posisi masih junub padahal sudah masuk waktu subuh. Kalau puasa itu disyaratkan harus suci dari hadas besar, berarti kalau ada orang yang junub tapi belum sempat mandi sampai subuh, boleh puasa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia hadasnya belum hilang. Namun karena itu bukan syarat, maka boleh puasa walaupun dalam kondisi belum sempat mandi junub. Yang penting dia hubungan badannya sudah selesai dilakukan sebelum subuh. Baik. Selanjutnya, di antara kesalahan yang lain ketika memasuki bulan Ramadan adalah sebagian orang merasa sedih ketika masuk bulan Ramadan. Wis poso meneh, poso meneh. Mungkin dia berpuasa, mungkin dia sholat tarawih, dia melakukan kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi perasaannya sedih ketika ketemu bulan Ramadan. Kenapa dia sedih? Dia merasa kebebanan dengan amal. Sehingga karena sebab dia merasa kebebanan, maka begitu masuk bulan Ramadan, keberatan dia. Dia rasanya berat untuk ngelakoni. Itu disebabkan karena orang ini malas untuk berbuat taat. Menungso niku nek malas diajak berbuat taat, rasanya berat. Makanya Bapak Ibu, berlindunglah dari sifat malas, sebab malas itu penghalang terbesar manusia untuk bisa berbuat ketaatan. Ya. Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal ajzi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan al-ajzi, kondisi tidak mampu. Malas itu sebabnya apa? Tidak mau. Al-ajiz, tidak mampu. Dan orang bisa melakukan sesuatu karena mau dan mampu. Ana sing ra gelem padahal mampu, ya tidak terjadi. Ada yang mau tapi tidak mampu, juga tidak terjadi. Maka antara mampu dan mau, gabungan inilah jadi sebuah perbuatan. Wong malas niku terjadinya karena apa, Pak? Tidak mau walaupun mampu. Tapi karena malas kadang beralasan tidak mampu padahal sebenarnya dia itu tidak mau. Aku ra iso, awakmu ki iso jane, tapi aku ra iso bener. Makanya bahaya orang yang punya penyakit malas ini. Dia penghalang kemampuannya untuk mewujudkan apa yang akan diinginkan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan sifat tidak mampu. Baik. Maka jangan sampai kita jadi orang yang ketemu bulan taat, ketemu bulan yang baik, justru kita malah sedih. Kesedihan ini Allah tahu. Dan bisa jadi ketika hamba ini sedih pada saat ketemu bulan Ramadan, maka Allah tidak akan memberikan limpahan hidayah kepadanya sehingga sulit bagi dia untuk beramal. Banyak orang yang sudah masuk bulan Ramadan, rasanya gimana, Pak? Kapan bodoh? Gini, Ramadan ke tanggal siji wis mikir bodoh. kapan hari raya, kapan hari raya. Subhanallah. Allah tahu lahir batin kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kondisi orang munafik dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman, "Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin." Walau aradul khuruja, nek wong munafik itu serius ikut pengin ikut berangkat rombongan para sahabat. La'addu lahu uddatan, seharusnya dia menyiapkan diri. Walakin karihallahum bi'athahum, tapi Allah enggak senang. Allah enggak senang orang ini ikut dalam rombongan. Fasabbatahum, sehingga dibuat Allah rasanya malas untuk ikut berangkat. Maksudnya begini, disebabkan karena orang itu enggak senang dengan kegiatan kebaikan, Allah enggak ngasih taufik kepadanya. Orang yang sedang beribadah itu ibarat manusia yang sedang melakukan rombongan ibadah, melakukan rombongan perjalanan. Orang yang sedang beribadah itu ibarat sekelompok manusia yang sedang melakukan rombongan perjalanan. Dalam rombongan perjalanan itu ada beberapa orang yang oleh Allah kamu enggak boleh ikut. Kamu enggak boleh ikut. Orang ini dibuat oleh Allah enggak ikut dengan cara dibuat malas. Ini kalau Pak koncone sampean wis iso khatam 5 juz. Khatam 5 juz. Sudah khatam sekali misalnya. Tanggal 10 Ramadan sudah khatam sekali. Niku koncone sampean iso khatam.

Jenengan kok males? Oh, bisa jadi Allah nggak pingin Bapak ditaruh di rombongan orang yang sedang beribadah itu. Ketika Allah tidak menghendaki demikian, mungkin Bapak termasuk di antara orang yang nggak disenangi sama Allah. Sedih nggak kira-kira, Pak? Nek sing sadar sedih, Pak. Nek sing ora sadar, ya wis. Kok kaya ngono? Bapak tidak berada dalam barisan rombongan itu loh, Pak. Koncone sampean tahajud. Nah, sampean kok turah-turun. Ya piye meneh aku wis tuwa. Asal alasan tua tadi alasan udzur, padahal tua itu udzur syariah atau bukan? Eh? Tua itu udzur syariah atau bukan? Nek saya enom ngaku nih aku saya enom rapa bawa sesuatu yang nek wis tua malah jadi alasan. Baik. Nah itu sebabnya karena dia enggak semangat. Datang bulan kebaikan tidaknya tidak dia syukuri tapi malah dia enggak suka. Kok sudah datang bulan Ramadan? Ketika dia enggak suka seperti itu maka Allah Subhanahu Wa Taala enggak suka sama dia. Ketika Allah sudah enggak suka sama dia, Allah tidak memberikan petunjuk kepadanya sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Waliyadzubillah. Jangan sampai terjadi seperti itu, Pak. Baik. Selanjutnya. Di antara kesalahan yang sering terjadi di bulan Ramadan adalah dia banyak berbuat maksiat. Puasanya sangat tidak berkualitas disebabkan banyaknya kegiatan yang isinya maksiat. Para ulama di masa silam, kalau sudah masuk Ramadan, jarang keluar rumah. Ada seorang ulama namanya Talak bin Habib. Talak bin Habib itu, kalau pas bulan Ramadan, tidak pernah kelihatan keluar rumah, kecuali kalau sholat wajib. Mondar-mandir ke masjid, sudah sholat wajib di masjid, terus pulang. Kegiatannya banyak di rumah. Apa enggak kesepian, Pak? Justru di tempat itulah mereka bisa mengamankan diri untuk tidak berbuat maksiat. Lebih banyak mana, Pak? Maksiat di dalam rumah atau di luar rumah? Kenapa di dalam rumah? Kalau lebih banyak maksiat di dalam rumah berarti bojone iki bahaya ya. Nggih, Pak, nek ning jero omah isine mung padu tok, Pak. Wis marakno maksiat tak tinggal metu. Wonten jenggoten niku, Pak. Hah? Berarti koncone sampean kurang apik niku. Kalau di dalam rumah kok maksiatnya lebih banyak, nah ini ada yang masalah. Tapi kalau di dalam rumah maksiatnya lebih sedikit, walhamdulillah. Maka Anda amankan diri Anda dengan banyak tinggal di dalam rumah. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berpesan, ni'ma sawmi'atul rajul baituhu. Sebaik-baik tempat ibadahnya seseorang adalah rumahnya. Yamna'uhu min maksiatillah. Karena rumah itu akan menghalangi dia dari bermaksiat kepada Allah. Sehingga dengan berada di dalam rumah, orang lebih aman. Itu shelter, tempat aman bagi seorang muslim. Di masa sekarang kan, orang bisa ngobrol dengan orang lain dengan cara WA. Zaman dulu, ibu-ibu misalnya selesai masak, selesai resik-resik, wis do rampung kabeh pekerjaan rumah, dolan ning tonggo, dolan ning tonggo, petan, nggih Pak. Nek pas petan, terus pripun? Hah? Golek tumo, tur golek dosa. Sehingga dia ngerasani dalam keadaan sambil petan, tonggone kono, tonggone kono, ngumpul no dosa. Itu pengaruh kalau orang kumpul sama teman saat bulan Ramadan keluar rumah terus ngobrol. Itu bahaya, hati-hati ya. Ngobrol nalikane bulan Ramadan itu hati-hati. Ghibah itu pasti terjadi. Rawan terjadi.

Makanya jenengan perlu waspada, jangan sampai bulan Ramadan hilang ganjarane gara-gara dosa. Karena itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi fala hajata lillah min ayyada' ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak bisa meninggalkan qawluz zur, ucapan yang dusta, wal 'amala bihi, atau perbuatan yang jelek, fala hajata lillah, Allah tidak butuh, min ayyada' ta'amahu wa syarabahu, Allah tidak butuh puasanya. Kalau Allah tidak butuh puasanya, berarti rano ganjar. Bahkan banyak yang terjadi seperti itu. Sampai Nabi SAW mengatakan, rubba sha'imin hadduhu min siyamil ju' wal 'athas. Kathah tiang ingkang puasa, yang dia dapatkan hanya apa? Banyak orang yang puasa, yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Berarti ganjarannya buatan enten, Pak. Nggih, leres niku ganjarannya orang ono. Sebabnya apa, Pak? Kok kian ngerasani, kok kian dosa. Maka kalau bisa ya, ditahan sebisa mungkin. Ketika puasa, jangan terlalu sering jalan-jalan keluar rumah. Bosen, Pak, ning jero omah ya mlaku-mlaku isine dosa. Termasuk juga dulu para sahabat, kalau sudah masuk Ramadan, mereka banyak mengamankan dirinya di masjid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para murid-muridnya, kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu banyak tinggal di masjid. Dan mereka mengatakan, wa nahfadhu siyamana, kami menjaga puasa kami dengan cara tinggal di masjid. Masya Allah. Menjaga puasa dengan cara banyak diam di masjid. Di masjid ini kok ada maksiatnya enggak, Pak? Hah? Di masjid. Kenapa maksiatnya, Pak? Maksiat di masjid ini kenapa? Gerenengan. Gerenengi tonggo. Ya sama saja. Nek ketemu konco bisa jadi seperti itu. Tapi secara umum di masjid lebih aman dibandingkan di pasar. Tapi nek pasaran yang masjid ini, kok pasaran yang masjid? Masjidin yang pasar? Ya aja metu. Okay. Intinya semakin banyak di tempat yang aman dari maksiat, ini kita lakukan dalam rangka mengamankan puasa. Amankan puasa kita dengan cara banyak berdiam di tempat yang jarang berbuat maksiat. Di rumah bisa, di masjid bisa. Okay. Sakit insya Allah. Okay. Bagi yang tidak punya kepentingan untuk keluar, sebaiknya enggak usah keluar. Kalau enggak ada kepentingan, jenengan bisa keluar kalau ada kepentingan. Kalau tidak punya kepentingan, sebaiknya jangan keluar. Bertahan di dalam itu lebih baik, di dalam rumah, di dalam masjid itu lebih baik daripada ketika banyak keluar. Butuh belanja, Pak? Nggih, monggo nek butuh. Arep golek apa? Pakaian baru. Kalau bisa siapkan sebelum Ramadan. Mau baju baru, mau sajadah baru, napa sing anyar nggo persiapan bodoh, siapkan sebelum Ramadan. Selanjutnya, di antara kesalahan yang terjadi di tengah masyarakat adalah dia meninggalkan sebagian amalan sunnah karena menyangka itu enggak boleh. Sebagai contoh, ketika wudu tidak mau berkumur. Ketika wudu tidak mau berkumur. Sehingga kenapa kok enggak berkumur? Wah, engko nek berkumur batal posone. Jari sinten? Wudu berkumur terus setelah itu airnya dibuang. Batal enggak puasanya? Tidak. Tapi ada sebagian orang yang tidak mau berkumur ketika wudu disebabkan dia puasa. Dan ini salah. Karena sejatinya dia meninggalkan salah satu di antara sunnah yang penting ketika wudu, yaitu berkumur. Padahal itu tidak membatalkan
puasa. Nah, ini kadang berangkat dari su'ul fahmi tadi, salah paham. Maka sampai dia meninggalkan amalan sunnah. Dugi jamin tadi. Kurang berapa menit? 10 menit ya. Kurang 10 menit. Jenengan tersisa sabar atau mau pulang? Baik. Tunggu 10 menit ya. Kalau gosok gigi boleh enggak, Pak? Nah. Poso gosok gigi boleh enggak? Boleh? Boleh, tapi jangan pakai odol. Karena odol niku rasane semriwing, manis. Sehingga karena ada rasa manis yang kadang membekas, nanti selesai jenengan gosok, kemudian kumur dibuang, itu kan rasa itu belum hilang. Nah, kecampur ludah, ketelan. Nah, itu bisa berbahaya bagi puasanya. Maka silahkan sikat gigi, tapi tanpa odol. Oke. Imam An-Nawawi menyebutkan, ulama sepakat bahwa orang yang berkumur lalu dia buang air dalam mulutnya, dia tidak wajib mengeringkan mulutnya. Jadi selesai berkumur, dibuang, terus dijemur. Mangap, mangap. Ya enggak perlu kayak gitu. Lah nunggu garing ya, Mas. Ya enggak perlu kayak gitu. Atau diandui nganggo tisu. Wah, malah bahaya nih kayak gini. Terus gimana, Pak? Biarkan saja. Ulama sepakat enggak ada masalah. Nanti kalau tertelan, tertelan apanya? Airnya sudah kau buang semuanya. Yang ditelan itu ludah. Nelan ludah itu batal puasa enggak? Tidak. Karena tidak mungkin bisa dihindari. Kecuali nelan sisa makanan, ya. Bar mangan jagung atau mangan daging, terus ada apa, Pak? Sisa makanan. Ucul. Wah, ini berbahaya ini ya. Ngerti seperti itu, jangan ditelan. Sengaja menelan, tahu ya kalau wah, eman ini ya. 0,0001 gram daging. Kalau saya buang kok rasanya eman. Nggih, jenengan nek eman silahkan diambil, disimpan. Engko nek pas buka dimakan. Ya dibuang saja ya. Karena yang seperti ini tidak boleh ditelan ketika sedang puasa maupun sedang salat. Selanjutnya, tidak berniat ketika malam hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama minal laili fala siyama lahu." Barang siapa yang belum punya niat puasa di malam hari, maka puasanya tidak sah. Punya niat yang dimaksud adalah punya keinginan. Jadi sebelum subuh dia punya keinginan sesuk poso. Atau setelah subuh ini saya akan puasa. Meskipun tidak harus dilafalkan. Nah, punya keinginan ini biasanya muncul otomatis kalau tidak ada halangan. Kalau ada halangan baru biasanya ya, kalau ada halangan baru kadang orang maju mundur. Sesuk poso ya, sesuk poso ora ya. Poso ora, poso ora, poso ora. Iya ora poso. Contoh ya. Ada orang mau melakukan safar. Berangkat jam 10 pagi. Pesawatnya. Wah, niki nek sesuk poso ya ketoke kok rada berat. Karena perjalanan nanti cukup jauh. Maju mundur poso ora ya, poso ora, poso ora, poso ora. Sampai subuh kok sik poso ora berarti ora poso. Karena belum yakin. Belum yakin itu berarti dia belum punya niat. Sampai subuh kok belum diputuskan, maka status dia tidak puasa. Itu apabila tidak diputuskan. Jamaah umroh niku, Pak, nggih. Kalau sudah berangkat ke apa? Jeddah atau ke Madinah, berangkat dari Jakarta, itu puasanya sampai 18 jam. Kalau puasa ya. Jadi di Indonesia dia subuh udah puasa. Berangkat ke sana ditambah 4 jam. Kene wis maghrib, kono durung maghrib, tambah 4 jam lagi. Itu bisa sampai 18 jam puasanya.
bahkan sampai 19 jam. Tergantung bagaimana waktu berbuka di sana. Wah, itu bisa kalau lemes tele-tele itu tidak pernah puasa sepanjang ini. Nah, ada sebagian di antara jamaah yang kadang ragu, puasa enggak ya, puasa enggak? Pilih. Kalau puasa ya harus lanjut sampai selesai. Kalau enggak punya niat dari subuh. Nah, kalau enggak punya niat berarti enggak puasa. Dan musafir boleh tidak puasa. Musafir boleh tidak puasa. Tapi kalau normal enggak ada apa-apanya, wajib puasa. Yang terakhir, di antara kesalahan saat jurine bulan Ramadan, jadi pemalas ketika bulan Ramadan. Gawene mong turu. Bahkan sampai ada hadis palsu. Naumu shaimi ibadah. Turune wong poso niku ibadah. Jari sinten niku. Tidur itu tidak ada yang bentuknya ibadah. Kecuali ya, tidur yang diniatkan biar punya kekuatan agar nanti bisa tahajud. Tidak ada ulama yang senang tidur, tidak ada orang baik yang orang soleh yang dia suka tidur. Mereka itu rata-rata orang rajin, bukan pemalas yang senengane turu. Baik, makanya bulan Ramadan itu bukan bulan untuk malas-malasan, tapi bulan Ramadan adalah bulan untuk produktif. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kurang berapa menit? 3 menit. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada, alhamdulillah. Monggo, silakan.

0: Oke.
1: Kalau saya tanya tadi,
0: Monggo.
1: dari yang 9,8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Yang pertama,
2: sama bertanya, misalnya kita punya berbuat sesuatu, ditegur sama seseorang, tapi ternyata maaf, saya tanya gini, kita berbuat sesuatu, ada yang lebih tahu dari saya, tapi hanya diam dan tidak mau menegur, namun yang menegur malah orang yang tidak mengerjakan tapi mau menegur. Itu bagaimana sikap kita? Kemudian yang kedua, ketika puasa, saat berwudu kan dianjurkan ada yang istimsak dan iktisar. Nah, ini ketika wudu saat puasa apakah harus demikian, karena sepengetahuan saya kok bisa membatalkan puasa kalau sana istimsak sampai airnya sampai masuk ke dalam gitu. Mungkin itu saya yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau kita berbuat salah lalu ditegur oleh orang lain, misalnya di sini ada si A dan ada si B. Si A ini lebih berilmu, tapi dia diam saja. Si B kurang berilmu, malah yang negur. Kita salah. Sikap kita seharusnya bagaimana? Selama kita ini salah, seharusnya menerima dari siapapun teguran itu berasal, baik dari orang yang berilmu maupun dari orang yang kurang berilmu. Sebab kita berubah. Saya ulangi ya, saya ngaku salah dan saya berubah karena kebenaran, bukan karena orang. Nek saya ngelekno si A, aku gelem melu. Nek saya ngelekno si B, aku ora gelem melu. Oh, berarti dia berubah karena orang. Bisa jadi enggak ikhlas. Nggih. Ada sebagian orang memang kayak gitu, Pak. Nyun sewu ya. Nek saya ngelekno si A, saya mau nerima. Nah, berarti kamu mau menerima itu alasannya apa? Apakah karena alasan si A atau karena alasan ini kebenaran? Karena alasan si A, maka Anda beramal karena orang. Menerima ajakan itu kan termasuk ibadah ya. Berarti dia mau ngikuti kebenaran karena apa? Karena orang. Tapi kalau dia siap menerima kebenaran dari siapapun orang yang menegurnya, berarti dia menerima kebenaran karena itu kebenaran. Dia menghormati kebenaran itu, bukan karena standar manusia. Maka walaupun yang mengingatkan itu anak kecil, walaupun yang mengingatkan itu orang yang belum dewasa atau masih di bawah, tidak masalah. Yang penting kita tahu itu benar. Pernah ada satu ketika seorang ulama kibar, Pak. Beliau ahli hadis. Namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Siapapun yang belajar hadis kenallah siapa Ibnu Syihab Az-Zuhri. Gunung dalam masalah hadis. Gunung dalam masalah hadis. Pernah satu ketika ada orang tanya, "Wahai Imam, apakah hadis ini benar?" Kata beliau, "Enggak benar." Terus tanya lagi, "Kalau ini enggak benar?" Jadi disalahkan terus. Ini beliau seorang imam ahli hadis ya. Hadis itu enggak benar. Saya tidak pernah mendengar. Seorang remaja. "Ya Syekh, apakah Anda telah menghafal semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Jawab beliau, "Tidak." "Atau Anda sudah menghafal 2/3 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam?" "Saya belum yakin." "Atau Anda sudah menghafal setengahnya?" "Saya berharap sudah hafal setengahnya." Jadi beliau sampai bisa yakin setengah hadis Nabi SAW hafal. Nah, kemudian remaja ini bilang, "Anggap wahai Syekh, kamu hafal setengah, setengahnya belum kau hafal. Bisa jadi hadis yang tadi diutarakan oleh orang tersebut adalah setengah yang belum kamu hafal." Langsung beliau terdiam. Padahal itu ulama kibar, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Siapa yang tidak kenal Ibnu Syihab Az-Zuhri bagi mereka yang belajar hadis? Tapi Masya Allah, walaupun teguran itu datang dari orang yang tidak punya pengalaman belajar hadis yang seperti sekelas Ibnu Syihab, diterima. Ya. Makanya prinsipnya begini, selama kita yakin itu benar, seharusnya kita terima. Selanjutnya yang kedua, tentang masalah istinsyak dan satunya apa? Istinthar. Ya. Wastansyaka wastanthara. Istinsyak dan istinthar. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung, istinthar itu membuang. Apakah ini bisa membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Nabi SAW mengatakan, wabalik fil istinsyak illa antakuna sa'iman. Bersungguh-sungguhlah ketika nyedot air ke dalam hidung, kecuali ini awakmu pas poso. Kalau kamu puasa, ya sedot tapi jangan terlalu berlebihan. Sehingga istinsyak tetap boleh, tapi pas puasa hanya di sekitar sini saja terus dibuat. Sama seperti berkumur. Wallahu a'lam. Jadi istinsyak tidak membatalkan puasa. Nih. Monggo, Pak.
3: Saya mau bertanya. Mau bertanya hubungannya dengan sholat dua rakaat ringan sebelum sholat tarawih. Nah, ini ruang lingkupnya bagaimana, kemudian ringannya itu yang dibaca apa? Mohon penjelasan Ustadz. Terima kasih. Sholat istiftah.
0: Baik. Apa hukumnya sholat iftitah atau sholat istiftah? Iftitah sama istiftah itu sama ya. Doa iftitah atau doa istiftah sama. Yang dikerjakan sebelum sholat tarawih. Nah. Mengenai sholat pembuka yang dilakukan oleh Nabi SAW itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Beliau sebelum tahajud selesai bangun tidur, kemudian beliau wudu, bersuci, wudu. Lalu beliau sholat ringan dua rakaat. Kemudian setelah itu baru beliau sholat panjang. Nah, sholat ringan dua rakaat ini dijelaskan oleh An-Nawawi dan yang lainnya karena tujuannya adalah untuk pemanasan, menyingkirkan ngantuk agar pembiasaan karena sebentar lagi beliau mau sholat panjang. Dan itu konteksnya berkaitan dengan mereka yang sholat malam setelah tidur. Jadi karena sudah tidur, mungkin badan belum bisa digerakkan dengan maksimal dengan apa? Dengan sholat ringan. Nah, apakah juga disyariatkan ketika sholat tarawih? Mungkin sebagai saran saja, Pak. Ba'diyah Isya itu sudah cukup sebenarnya. Ba'diyah Isya itu sudah cukup. Karena Ba'diyah Isya ini maksudan lidzatihi, sholat yang harus ada secara khusus. Dan hukumnya sunnah mu'akkadah. Sedangkan sholat iftitah itu tidak harus ada secara khusus. Artinya misalnya jenengan ya bangun tidur terus berangkat ke masjid jam 2 malam, lalu masuk masjid mau tahajud, terus sholat tahiyatul masjid dulu ringan, udah itu sudah sekaligus menjadi sholat pembuka. Yang penting kan dua rakaat ringan. Walaupun dia niatkan untuk tahiyatul masjid, ya sudah sekaligus menjadi sholat iftitah. Terus bapak sholat lama, misalnya satu rakaat 50 ayat, sehingga dua rakaat 100 ayat, itu sudah bisa mengawali yang sholat tahiyatul masjid tadi sebagai sholat iftitah, niatnya digabung. Nah, saya kira sebagai saran saja, ba'diyah isya itu sudah cukup. Saya pernah menjumpai di sebuah masjid. Jadi kultum itu kan selesai isya. Kultum itu selesai isya. Begitu selesai sholat isya, langsung dikir, terus kultum. Nah, selesai kultum, kemudian sholat iftitah. Setahu saya imamnya dan beberapa makmumnya itu tidak sholat ba'diyah isya, karena niatnya tadi diumumkan kita sholat iftitah lalu kita sholat terawih. Ba'diyah isya lebih tinggi derajatnya daripada iftitah, karena ba'diyah isya itu sunnah mu'akkadah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mukim, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Umar. Sedangkan sholat iftitah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur sebagai pemanasan. Yang sebenarnya Anda sudah melakukan banyak sholat ketika terawih itu, sudah sholat isya, kemudian bahkan sebelumnya sudah sholat apa antara adzan dan iqamah. Jadi sudah sangat panas sekali, ibarat mesin panas. Maka mungkin sebagai saran saja, ba'diyah isya itu sudah mencukupi insya Allah. Wallahu a'lam.
3: Pertanyaan saya, doa iftitah yang saya jumpai ketika sholat Jumat, imam itu mohon maaf kebanyakan enggak membaca doa iftitah langsung Fatihah gitu. Okay. Nah, ini memang ada hadisnya atau memang bagaimana? Saya mohon penjelasan itu.
0: Doa iftitah yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak versi nggih. Ada yang versi panjang, ada yang versi pendek. Yang Bapak hafal yang versi pendek apa, Pak? Ini wajah tuh ini kok agak panjang. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada orang membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hanya sampai di titik itu ya. Ini wajah itu versi yang lain. Jadi ketika ada baca dua ini berarti dia menggabungkan dua hadis. Sehingga kalau satu saja boleh, Pak? Boleh, karena itu yang sesuai dengan hadis Ibnu Umar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaannya berkaitan dengan lafaz ini wajah itu tadi. Itu yang paling pendek. Bisa juga subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini lebih panjang dikit. Nah, bisa jadi imamnya baca iftitah versi pendek, makmumnya baca versi panjang. Imam wis rampung, makmum durung rampung. Imamnya baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu kan cuma tiga kalimat. Makmumnya baca Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Baru satu penggalan. Ada tiga penggalan kan? Allahumma ba'id baini, Allahumma nakini, Allahumma ghsilni. Ada tiga penggalan. Baru dapat satu penggalan, imamnya wis rampung. Baca Fatihah imamnya. Nah, terus gimana? Ya makmumnya langsung dengerin bacaan imam. Wa ala kullin, intinya ya, dalam membaca doa iftitah boleh panjang boleh pendek, dan bagi makmum apabila imam sudah mengeraskan bacaan maka cukup dengarkan. Dan iftitahnya belum selesai gimana, Pak? Ya sudah putus, sebagaimana ketika imam sudah rukuk jenengan durung rampung Fatihah, maka makmum gimana? Ikut imam rukuk, bukan menyelesaikan Fatihah. Kalau menyelesaikan Fatihah, nanti sholat jamaah jadi gini, Pak. Ana sing munggah medun enggak karo. Itu kalau cuma 1-2 jamaah mungkin enggak kelihatan. Coba kalau satu Masjidil Haram. Iki kok ana sing rukuk, ana sing sek ngadeg, ana sing enggak. Jadi keseragaman jamaah tidak terjadi. Wallahu alam. Nggih. Penjelasan insyaallah. Baik. Cukup insyaallah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ara'aita alladhi yukadzibu biddin.
0: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
1: Fadzalika alladhi yad'ul yatim.
0: Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
1: Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
0: Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
1: Fawailul lil musallin.
0: Maka celakalah orang yang sholat.
1: Alladzina hum 'an salatihim sahun.
0: Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya.
1: Alladzina hum yura'un.
0: Yang berbuat riya.
1: Wa yamna'un al-ma'un.
0: Dan enggan memberikan bantuan.
2: Bagaimana dengan orang yang sibuk bekerja hingga lelah dan tidak sholat berjamaah di masjid? Kesibukan itu membuat fisik lelah dan sebagainya. Mohon nasihatnya Ustaz.
3: Sepertinya sudah terjawab dari kajian tadi. Sudah terjawab. Sehingga ketaatan kepada Allah dia sampingkan karena harta dunianya. Padahal sholat di masjidnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya dia tinggalkan. Tertipu. Tertipu oleh yang sedikit sehingga tinggal yang lebih baik. Salat rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunat fajar padahal itu hanya salat sunat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan salat wajib? Dan itu dilipat gandakan lagi 27 kali lipat oleh Allah tabaraka wa taala. Itu kita tinggalkan gara-gara mengejar dunia. Berarti tertipu karena kita anggap ini adalah banyak kita kejar, kita anggap ini sedikit kita tinggalkan. Padahal ini yang luar biasa banyak. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Al-Qari'ah.
0: Hari kiamat.
1: Mal-Qari'ah.
0: Apakah hari kiamat itu?
1: Wa ma adraka mal-Qari'ah.
0: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth.
0: Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan.
1: Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush.
0: Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
1: Fa'amma man thaqulat mawazinuh.
0: Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang.
1: Wa'amma man khaffat mawazinuh.
0: Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya.
1: Fa'ummuhu hawiyah.
0: Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah.
1: Wa ma adraka ma hiyah.
0: Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu?
1: Narun hamiyah.
0: Yaitu api yang sangat panas.
4: Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله Sebulan penuh kita berjuang meninggalkan sesuatu yang biasa kita lakukan, mengontrol diri untuk tidak berbuat padahal kita membutuhkannya, menahan diri dari melakukan sesuatu yang kita semua mencintai. Kenapa kita lakukan itu, Syama? Kenapa? Sebagian ada yang melakukannya karena kebiasaan. Sebagian ada yang mengamalkannya karena memang sudah menjadi tradisi dan budaya. Tapi sebagian tidak. Dia melakukan itu karena dia tahu dirinya adalah hamba yang tercipta dari air mani yang hina, yang perjalanan hidup ini hanya sementara. Dia tahu bahwa akan ada hari dia berjumpa dengan yang mewajibkan kepadanya untuk berpuasa. Dia tahu bahwa Allah memanggilnya. Dia dengar itu ucapan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan buat kalian berpuasa. Itu bukan tradisi dan budaya, bukan. Itu bukan untuk melatih agar engkau sehat, bukan. Tapi agar engkau menjadi hamba Allah Azza wa Jal. Bagaimana Allah Azza wa Jal mengistimewakan ibadah puasa ini? Tatkala semua amalan itu hitungannya udah diketahui, udah diserahkan kepada manusia, al-hasanatu bi asyri amsalihah ila sab'i mati dhif. Kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Banyak jemaah. Allah itu syakur. Kita tuh beramal sedikit tapi dikasih banyak sama Allah. Kita tuh berbuat dosa banyak tapi sekali bertobat semuanya Allah ampuni. Itu Allah Tuhan kita. Jalla jalalu. Illa saum. Kata Allah kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa itu milikku. Malaikat gak bisa mencatat dilipat gandakan jadi berapa. Dia catat puasanya. Tapi berapa kali lipat? Kata Allah, illa som fa innahu li wa ana adzibi. Aku yang akan kasih pahala buat dia. Kenapa begitu istimewa puasa yang sebulan kita lakukan? Allah jelaskan hadis qudsi itu. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan. Iya. Enggak makan orang yang puasa padahal dia butuh makan. Dia meninggalkan minum padahal dia dahaga dan haus. Dia meninggalkan syahwatnya, istrinya yang halal dia tinggalkan, suaminya yang halal dia katakan selamat tinggal. Kenapa? Min ajli. Karena aku, kata Allah. Apakah benar kita melakukan puasa itu karena Allah? Taqabbalallahu minna wa minkum. minal aidin wal faizin. Semoga Allah menerima dari kami dan dari antum semua yang hadir di tempat ini. Semoga termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah, yang sudah lama pergi jauh, hidup dengan syahwatnya, hidup dengan nafsunya, hidup dengan dunianya. Semoga kita termasuk orang yang kembali kepada Allah dan termasuk orang-orang yang menang, yang setelah berjuang. Tapi bagi yang gak berjuang, gak pantas kita ucapkan selamat kepada dia. Ucapkan bela sungkawa kepada dia. Ahibati fillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Sebelum antum pulang semuanya, meninggalkan tempat yang kita mungkin hanya kumpul setahun dua kali di tempat ini, antum pergi mengungkapkan kebahagiaan antum berjumpa dengan orang-orang yang antum cintai. Sebagian mudik jauh, jemaah. Datang dari Jakarta, datang dari kota yang jauh. Dia ingin melampiaskan kebahagiaan berjumpa dengan orang tuanya, berjumpa dengan orang-orang yang selama ini dia berpisah. Tapi ingat, kita akan berpisah dengan mereka selama-lamanya. Pertemuan antum sama mereka hanya sebentar. Dan ada satu kawan kita yang akan terus mendampingi kita. Apa? Quran yang kita baca selama Ramadan. Dia teman setia kita, jemaah. Tatkala orang tua kita, tatkala anak-anak kita mengantarkan kita ke kuburan kita, karena sudah selesai waktu kita hidup di muka bumi ini, satu pun di antara mereka tidak akan ada yang mendampingi kita. Mereka akan menguburkan kita. Tidak lama, mereka akan berdiri di atas kubur kita. Singkat, mereka akan berdoa mengatakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma thabbithu bil qawli thabit. Tapi adakah satu dari orang-orang yang kita cintai yang akan mendampingi kita di sana? Tidak ada. Tapi Quran akan mendampingi kita di sana. Surat min al-Quran 30 ayat. Ada salah satu surat dari Quran terdiri dari 30 ayat yang akan melindungi kita, yang akan menemani kita dan menyelamatkan kita dari azab kubur. Itu baru satu surat, surat Tabarok. Maka jangan kemudian setelah ini kita berhenti baca Quran. Sebagian orang berpikir bahwa membaca Quran itu di bulan Ramadan, menghatamkan Al-Quran itu di bulan Ramadan sebulan sekali, itu dianjurkan. Lah, setiap bulan kita dianjurkan membaca Al-Quran. Setiap bulan menghatamkan Al-Quran. Mungkin sebagian kita tidak merasakan ini Quran yang menjadi pegangan umat Islam, yang membuat kemenangan mereka terus Allah berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa beliau berdakwah? Dengan apa beliau tabah? Dengan apa beliau berjihad? Bil Quran. Iqra, itu turun di bulan Ramadan. Beberapa bulan sebelum beliau meninggal dunia, alaihi salatu wassalam, pulang haji, beliau berhenti di sebuah tempat yang namanya Ghadir Khum. Lalu beliau mengumpulkan para sahabatnya. Dan ingat, kita semua punya beban di pundak kita melanjutkan perjuangan para sahabat Nabi. apa kata Nabi kepada generasi terbaik umat ini? Beliau mengatakan, amma ba'd, ala ayuhan nas, wahai umat manusia. Beliau tidak panggil ya ayuhan ladzina amanu. Beliau panggil wahai umat manusia. Fa inna ma ana bashar, aku ni manusia. Yushiku an ya'ti ya rasulu rabbi fa ujib. Sepertinya sudah dekat utusan Allah akan datang kepada aku. Malaikat mencabutnya. Dan aku harus menjawab. Wa inni tarikun fikum thaqalain. Awwalihima aw awwalahuma kitabullah. Aku meninggalkan dua hal yang berat yang harus dipegang. Yang pertama, kata beliau, kitabullah fihi al-huda wan nur. Yang pertama, kitabullah. Di situ ada petunjuk dan cahaya. Yang ingin selamat sekarang, besok, lusa, sampai hari dibangkitkannya manusia, pegang kitabullah. Wan nur. Di situ cahaya, jemaah. Ketika kita hidup dalam kegelapan, Allah turunkan Al-Quran. Dan Nabi menyampaikan ini setelah 23 tahun kira-kira dari turunnya Al-Quran. Fakhudhu bikitabillah wastamsiku bihi. Kalian ambil itu kitabullah. Kalian pegang itu kitabullah. Terus Nabi memotivasi para sahabatnya agar mereka memegang kitabullah. Ya jemaah, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Qur'an menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Orang-orang kafir enggak ingin kita baca Qur'an. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bagaimana semangat mereka agar kita tidak membaca Al-Qur'an. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. La tasma'u. Kalian jangan dengarkan ini Qur'an. Walghaw fi la'allakum taghlibun. Sudah kalau ada Qur'an, kalian dengarkan yang lainnya. Kalian teriak-teriak. Kalian bersiul. Supaya apa? Agar kalian menang. Ternyata mereka tahu bahwa kemenangan orang-orang kafir bukan karena persenjataan lengkap mereka, bukan karena jumlah mereka, bukan karena kecanggihan mereka. Lah, kenapa? Karena umat Islam meninggalkan Al-Quran, baru mereka menang. Kembali kepada Al-Quran, kita harus baca. Dia yang mendampingi kita di kuburan, jemaah. Sekarang antum akan ketemu sama mereka, berpelukan sama mereka, menangis karena lama tidak berjumpa, tapi nanti datang waktunya engkau ditinggalkan selama-lamanya. Engkau lihat kuburan-kuburan itu. Dan subhanallah, ketika engkau dibangkitkan dari kuburan, tatkala Allah ceritakan pada hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani. Ketika orang di sana lari kabur dari saudaranya, dari orang tuanya, dari anaknya, dari istrinya, dari semua manusia, dia hanya mengingkirkan dirinya sendiri. Antum tahu siapa yang nyambut antum? Quran. Antum keluar dari kuburan antum, Quran itu datang nyambut antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innal Quran yalqa sahibahu yawmal qiyamah hina yanshaqqu anhu qabru karajuli syahib. Seperti orang yang pucat keluar dari kuburannya, ada orang nemuin antum. Bukan abah antum, bukan, bukan ibu antum, bukan anak antum, bukan kawan-kawan antum, tapi Quran antum. Dia jumpain antum, lalu dia akan berkata kepada antum, apa kata Quran ini? Hal ta'rifuni? Engkau kenal enggak sama aku? Engkau tahu enggak sama aku? Lalu antum akan menjawab kalau antum termasuk ahlul Quran. Nabi ceritakan orang ini mengatakan, ma'arifuka, aku gak tahu kau siapa. Ini orang semuanya lari, kabur, Quran datang sama antum. Apa kata orang ini? Ana sahibuka, aku kawanmu, kata dia. Kawanku, iya, Al-Quran. Alladhi azma'tu fi al-hawa, azma'tuka fil hawajir, wa ashartu laylak. Aku yang membuat engkau kau hausan, karena kau sibuk baca aku, kau berpuasa. Aku yang membuatmu tidak tidur, engkau begadang gara-gara aku. Maka aku tidak akan tinggalkan engkau. Itu Quran. Dia mengatakan, wa inna kulla tajirin min wara'i tijarati. Semua pedagang itu di balik barang dagangan mereka. Wa innaka al-yawm min wara'i kulli tijarah. Engkau hari ini di belakang semua dagangan orang-orang itu. Itu Quran jemaah. Fayu'tal mulk bi yaminihi wal khulda bi shimalihi. Apa yang akan diberikan kepada orang yang punya Quran ini jemaah? Diberikan yang namanya kerajaan di kanannya dan kekekalan di kirinya. Sudah cukup? Belum. Allah kasih dia tajul waqar. Allah kasih crown di atas kepalanya. Allah muliakan dia. Kemudian orang tuanya dapat fadilah tuh Quran yang dihafal, diamalkan oleh anak. Wa yuksa walidahu hullataini, dikasih dua pakaian yang enggak bisa penduduk bumi ini untuk menghargai pakaian tersebut. Orang tuanya tanya, kenapa aku dikasih pakaian ini? Kok bisa? Bi akhdi waladikum al-Quran. Karena anakmu, dia mengambil Al-Quran, dia hafalkan Quran, dia amalkan Quran. Selesai sudah buat dia? Belum. Ketika antum masuk surga, Quran akan ada di sana menemanimu. Quranmu akan datang menemanimu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, iqra, baca, wartaqi, warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Engkau baca. Engkau naik. Tartilkan sebagaimana kau mentartilkan di dunia. Terus naik dia di derajat-derajat surga jemaah. Kedudukanmu di akhir ayat yang engkau baca. Terus kita mau tinggalkan Al-Quran. Kita sibuk dengan handphone kita. Bagaimana keterikatan kita dengan handphone? Sampai kita beli power bank. Kenapa? Apa enggak cukup dalam sehari engkau habiskan baterai yang ada di handphone kemudian engkau tinggalkan? Enggak. Harus pakai power bank. Letakkan power bank itu di balik Quranmu sekarang. Sesuai dengan kecintaanmu kepada Al-Quran, dengan pengagunganmu kepada Al-Quran, Al-Quran akan mendampingimu di saat orang-orang meninggalkanmu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، tatkala seorang membaca Al-Quran, antum akan jadi manusia yang berbeda. Kita semua tahu mukjizat para nabi. Nabi Musa, tongkatnya dilemparkan jadi ular. dipukulkan ke lautan, berubah lautan jadi jalan. Dipukulkan ke batu, keluar mata air. Nabi Isa alaihissalam, tanah, beliau genggam, beliau bikin seperti burung, ditiup, terbang menjadi burung. Nabi Saleh, itu batu keluar, unta. Tapi mukjizat Nabi kita alaihissalatu wassalam bukan merubah benda, tapi merubah manusia untuk menjadi manusia yang bertakwa. Itu Quran. Bagaimana bangsa Persia, bagaimana bangsa Romawi melihat bangsa Arab yang awalnya sibuk dengan domba mereka, dengan unta mereka, yang awalnya mereka sibuk menjarah, merampok.

0: عليه الصلاة والسلام. Ada sebuah ungkapan orang-orang kafir, kalau ingin mengalahkan umat Islam, tarik kerudungnya wanita, copot jilbabnya wanita, tutupkan dengannya Al-Quran, tutupin itu Quran dengan jilbabnya wanita. Maka anda minta kepada wanita-wanita yang di belakang, agar engkau tahu engkau dieksploitasi oleh mereka, engkau dimanfaatkan agar menampilkan kecantikanmu, mengumbar auratmu, dan menutup Quranmu. Hari ini sadarlah, sadar bahwa Allah Azza wa Jalla hendak merubahmu untuk menjadi makhluk yang indah dan istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah khutbah kepada kaum laki-laki, beliau datang ke tempat para wanita. Beliau mengingatkan wanita. Yang pertama beliau katakan kepada mereka, tasaddaqna. Tasaddaqna walau min huliyikun. Kalian bersedekahlah, walaupun dari perhiasan kalian. Orang kadang-kadang datang, dia ingin tampil cantik. Tapi Nabi menyuruh mereka bersedekah walaupun dari perhiasan mereka. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Aku melihat kebanyakan kalian adalah penghuni neraka. Mereka bertanya, walima ya Rasulullah? Walima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah kebanyakan penghuni neraka itu wanita? Yukthirna al-la'an wa yakfurna al-ashir. Mereka banyak melaknat, mereka banyak mengutuk. Jaga lisan. Dan kufur kepada pasangan hidupnya. Kufur. Enggak berterima kasih kepada suaminya. Seakan-akan suaminya belum berbuat apa-apa sepanjang hidupnya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, "Lau ahsanta ila ihdahunna dar." Kalau kau berbuat baik sepanjang tahun. Sepanjang tahun berbuat baik kepada salah satu dari wanita itu. "Tsumma ra'at minka syai'an." Lalu mereka melihat ada satu kesalahan yang kau perbuat. Apa kata perempuan ini? "Ma ra'aitu minka khairan qat." Engkau enggak pernah nyenengno aku. Aku enggak pernah melihat kebaikan sedikit pun di dirimu. Untuk ngobatin itu dengan sedekah. Dan ternyata sedekah itu bisa menjadi banyak dan berkah ketika baca Quran. Maka tolong baca Quranmu. Perbanyak sedekahmu. Itu perempuan melepas cincinnya, melepas gelangnya bersedekah, dan Bilal bawa itu jemaah. Maka ahibati fillah, taqabbalallahu minna wa minkum. Terus nilai-nilai kebaikan yang kita amalkan kita jaga. Dan pesan ana satu, hatamkan Quran tiap bulan. Kalau engkau enggak mampu, 2 bulan sekali. Dan tolong dibaca dengan artinya. Karena dia yang akan mendampingi kita sampai kita berjumpa Allah Azza wa Jal. Dan amal-amal soleh lainnya tentunya. Ahibati fillah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma taqabbal minna, إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita menyatakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang cerah ini kita bisa bertemu dan bertatap muka dengan masyarakat satu suku dan

0: satu bangsa di kota nun jauh di sana, yaitu di kota Demak, merupakan suatu kebahagiaan yang sangat besar untuk kami pribadi bisa bertemu dengan wajah-wajah yang insya Allah bercahaya ini. Semoga ini termasuk ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para pengikutnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Islamic Center di Demak dan juga kepada para ustaz, yaitu Ustaz Zaki dan Ustaz Ahmad Zainuddin, yang telah berusaha keras untuk berdakwah di kota Demak ini, yang memang seharusnya kita hidup ini gak cuma nyari untuk ngisi perut aja, tapi juga kita butuh untuk ngisi rohani kita. Kalau misalnya kita cuma nyari perut dan perut, nanti ibarat suatu burung yang cuma punya satu sayap, gimana terbangnya? Ya tahu sendirilah terbangnya. Jadi kita butuh untuk menyeimbangkan supaya jiwa ini tidak kering kerontang. Malam ini kita akan membahas suatu materi, yaitu cinta sejati kepada sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu siang di awal bulan Syawal tahun 3 Hijriah, di sekitar Gunung Uhud, ketika kaum musyrikin telah terpukul mundur oleh kaum muslimin, mereka kocar-kacir karena serbuan dahsyat dari kaum muslimin. 40 dari 50 pasukan pemanah yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kaum muslimin dari arah belakang, mereka menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdiam di bukit yang bernama Bukit Ainain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun yang terjadi, meskipun kalian melihat bahwasanya burung-burung pemakan bangkai sudah memakan bangkai kaum musyrikin, jangan turun dari bukit ini sampai saya perintahkan untuk turun. Ketika para sahabat yang ada di atas bukit ini melihat orang-orang musyrikin sudah pada lari, ngapain lagi kita di sini? Kata pemimpin yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW jaga besi itu, jangan sampai turun. Tadi kata Rasulullah SAW kita gak boleh turun. Tapi mereka istihad, ya itu kan kalau misalnya perang belum selesai, perang kan sudah selesai, ngapain lagi? Mari kita kumpulkan harta rampasan perang. Akhirnya 40 dari 50 orang yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW turun mengumpulkan harta rampasan perang. Ada celah kosong. Panglima kaum musyrikin yang sangat terkenal kelihaiannya di dalam perang, strategi peperangan, siapa tuh? Siapa? Khalid bin Walid. Saat itu dia masih musyrik, belum masuk Islam. Dia bilang, wah ini dia, begitu melihat Bukit Ainain ini kosong, langsung secepat kilat Khalid dan pasukan berkuda kaum musyrikin naik ke bukit tersebut dan langsung membabat habis 10 orang yang tersisa, dan dia langsung turun ke bawah menyerbu kaum muslimin yang sedang sibuk mengumpulkan harta rampasan perang. Sambil dia menyerbu, dia panggil teman-temannya yang sudah lari, wahai kawan-kawanku, mari kita gempur lagi kaum muslimin. Mereka kembali lagi. Dari belakang Khalid bin Walid, dari depan kaum musyrikin, kaum muslimin lagi sibuk apa? Mengumpulkan harta rampasan perang. dalam kondisi yang sedemikian rupa kaum muslimin gak siap, akhirnya terjepit dari dua sisi, kacau balau kaum muslimin saat itu. Yang sebelumnya mereka berada di atas angin, mereka sekarang kacau balau, kocar kacir, diserang dari depan dan dari belakang. Saat itu hanya ada dua pilihan di depan Rasulullah SAW. Pilihan pertama adalah lari, menyelamatkan diri sendiri dan membiarkan para sahabatnya jadi bulan-bulanan orang-orang musyrikin. Pilihan kedua adalah berteriak dan memanggil para sahabatnya supaya berkumpul di dalam satu titik sehingga kekuatan mereka kembali bersatu. Karena kocar-kacir, berarti harus dikumpulkan. Cara mengumpulkannya bagaimana? Rasulullah teriak. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil pilihan yang kedua, dan beliau saat itu juga berteriak, halumma ilayya ana Rasulullah, wahai para sahabatku, aku Rasulullah SAW ada di sini. Ketika suara Rasulullah SAW menggema di sekitar Uhud, saat itulah ketentraman masuk kembali kepada relung-relung hati para sahabat yang saat itu sudah banyak yang putus asa di antara mereka. Di sisi lain, teriakan itu menyadarkan kaum musyrikin bahwasanya musuh besar mereka belum apa? Belum mati. Mereka kira Muhammad SAW sudah apa? Sudah mati. Begitu mereka dengar suaranya Rasulullah SAW, oh belum mati. Akhirnya orang-orang musyrikin yang di sekitar Rasulullah SAW saat itu langsung merangsek maju ke depan untuk menghabisi nyawa sang Rasul SAW. Kembali api peperangan berkobar, tapi lebih sempit di sekitar Rasulullah SAW. Para sahabat tahu bahwasanya ini adalah merupakan kondisi yang amat berbahaya bagi sang Rasul SAW. Tidak pernah ada kejadian yang lebih berbahaya daripada kejadian perang Uhud untuk nyawa kekasih kita Rasulullah SAW. Di dalam peperangan yang tidak imbang itu, para sahabat berusaha mati-matian untuk melindungi kekasih kita Rasulullah SAW. Tapi bagaimanapun juga, Nabi kita tidak bisa selamat dari luka-luka dan dari sabetan pedang dari orang-orang musyrikin. Salah seorang pasukan berkuda terkuat kaum musyrikin yang bernama Ibnu Qamiah, begitu melihat Rasulullah SAW sedemikian rupa, dia segera menyabetkan pedangnya sekeras-kerasnya kepada kepala Rasulullah SAW. Kata dia, engkau tidak akan selamat wahai Muhammad. Saat itu Rasul alhamdulillah pakai topi besi, tapi yang nyabet ini orang gak sembarangan. Sampai saking kerasnya sabetan pedang itu, sampai topi besi Rasulullah SAW pecah. Besi, dua serpih besi menancap di pipi putih beliau sehingga mengucurkan darah. Begitu melihat seperti itu, Abu Ubaidah, salah seorang sahabat Nabi SAW, langsung beliau mencabut dua besi tersebut dengan gigi serinya sampai gigi serinya patah, saking dalamnya besi yang menancap di pipi Rasulullah SAW. Kaum musyrikin yang lain, Utsbah ibn Abi Waqqas, dia dengan penuh nafsu mengambil batu besar yang begitu besar, dia lemparkan kepada Rasul SAW ke kepala beliau sampai gigi beliau patah dan juga sampai bibir beliau sobek. Puncaknya adalah tatkala Rasulullah SAW terjerumus ke dalam suatu perangkap yang memang sudah disiapkan oleh mereka, dan Rasulullah SAW pingsan di lubang tersebut. Begitu melihat Rasulullah SAW jatuh ke lubang tersebut, langsung Ali bin Abi Thalib dan Talhah ibn Ubaidillah langsung terjun dan melindungi nyawa Rasulullah SAW. Pendek kata para sahabat saat itu, mereka sudah tidak mikir lagi nyawa mereka. nyawa mereka seakan begitu murah untuk melindungi sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat begitu melihat kondisi yang sedemikian rupa, mereka langsung bikin benteng hidup. Tubuh mereka dijadikan benteng untuk melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap benteng itu gugur satu, alias mati, langsung datang sahabat lain. Gugur lagi, datang sahabat lain. Sampai kaum musyrikin kesusahan untuk melukai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwasanya ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Dujana. Abu Dujana ini sebelum perang Uhud mulai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat pedangnya. Namanya apa pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tahu? Ada namanya nih. Biasa dipakai sama orang Indonesia buat nama orang. Zulfikar, bukan Zulkarnain. Zul apa? Zulfikar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'khudhu hadha as-sayfa bihaqqihi." Kata Rasul, siapa yang berani memakai pedang ini, tapi dia harus memenuhi haknya. Kata salah-salah sahabat, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, ana mau megang pedang itu. Siapa yang enggak mau pakai pedangnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sama Rasul enggak dikasih. Karena Rasul inginnya yang ngambil adalah orang yang tahu apa hak pedang tersebut. Akhirnya Abu Dujana bertanya, ya Rasulullah, ma haqquhu? Wahai Rasulullah, apa hak pedang tersebut? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, haqquhu an tuqatila bihi hatta yankathir. Hak pedang ini adalah engkau pakai pedang ini untuk berperang sampai pedang itu patah. Ini haknya. Jadi bukan sekedar untuk nyabet, tapi nyabet sampai patah, artinya betul-betul sampai titik darah penghabisan. Kata Abu Dujana, ana akhudhu bihaqqihi ya Rasulullah, insyaallah saya siap untuk memenuhi hak pedang tersebut wahai Rasulullah. Dikasihlah pedang itu kepada Abu Dujana. Begitu Abu Dujana mengambil pedang tersebut, langsung Abu Dujana mengeluarkan kain merah dari sakunya, kemudian dia ikatkan di kepalanya. Orang-orang yang para sahabat yang di situ langsung berkata, akhraja Abu Dujanah isabatal maut. Abu Dujanah sudah mengeluarkan sapu tangan kematian. Artinya dia sudah tidak mikir apa lagi kecuali hanya akan mati di jalan Allah. Begitu masuk ke peperangan, langsung Abu Dujana itu kemana-mana, sahabat kesana, sahabat sini, sampai datang saat itu mendengar Rasulullah SAW dikepung oleh kaum musyrikin. Abu Dujana langsung datang dan menjadikan punggungnya sebagai tameng yang melindungi Rasulullah SAW. Puluhan, ratusan anak panah menancap di punggungnya Abu Dujana. Dan Abu Dujana sama sekali tidak bergerak atau mengaduh atau mengatakan sakit. Diam. Yang penting adalah bagaimana sang Rasul sallallahu alaihi wasallam selamat. Sahabat yang lain bernama Anas ibn Nadhr. Anas ibn Nadhr ini sempat ketika peperangan itu disebarkan isu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Akhirnya para sahabat ada di antara mereka yang berpangku tangan. Begitu Anas melihat dia, loh, kenapa kalian berpangku tangan? Rasulullah SAW sudah meninggal. Terus, kalau sudah meninggal, kenapa? Kenapa kalian tidak menyusul Rasulullah SAW menjemput maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala? Wallahi, inni la ajidu rihal jannah khalfa hadzal jabal. Kata Anas, wallahi, sesungguhnya saya mencium harumnya surga di belakang gunung Uhud ini. Langsung Anas masuk merangsek, menghabisi orang-orang musyrikin. Sampai setelah peperangan, kaum muslimin mendapatkan tubuh beliau terdapat 70 bekas luka tikaman tombak atau anak panah atau sabetan pedang. Begitulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita cara membuktikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka begitu tidak memikirkan nyawa ketika harus dituntut untuk melindungi nyawa sang kekasih yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah ada di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan dianggap beriman sampai diriku, diri Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih kalian cintai daripada anak kalian, orang tua kalian, dan seluruh manusia. Saat itulah baru kita dikatakan cinta kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama anak kita masih lebih kita cintai daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, selama orang tua kita masih kita cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu kita belum dikatakan cinta sejati kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, kalau kayak gitu gimana kita mau melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Anak pengen kayak Abu Dujanah tadi. Siapa yang berani kayak Abu Dujanah tadi? Jangan lu. Ini baru kena silet aja. Aduh. Ini bukan silet, apa nih? Pedang, panah, tombak, tidak. Dia. Loh, Rasulullah SAW sudah meninggal sejak 14 abad yang lalu. Bagaimana kita ingin membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW? Inilah materi pengajian kita pada malam hari ini. Ada 4. Disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam kitabnya Kitab Tauhid. Siapa yang tahu? 4 hal. MC-nya tadi mana? Ada 4 hal, siapa yang tahu? Ya.
1: Menangkan segala apa yang diceritakan. Yang pertama mentaati segala yang diceritakan.
0: Ya. Yeah.
1: Kedua membenarkan apa yang dikabarkan. Ketiga. Jauhi segala apa yang dilarang.
0: Satu lagi.
1: Yang keempat, beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan.
0: Ahsan, bagus. Ada 4. Bahasa Arabnya ta'atuhu fi ma amar. Pertama. Kedua, istinabu ma naha anhu wa zajar. Yang ketiga, tasdiquhu fi ma akhbar. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Yang pertama adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menjauhi larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, membenarkan dan mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa? Kita ingin yang dari belakang nih. Siapa yang bisa mengulangi? Insya Allah kalau salah gak disuruh push up kok. Yang pertama tadi, mentaati apa yang diperintahkan pada Rasul. Yang kedua apa? Menjauhi larangan. Yang ketiga, mempercayai apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Yang keempat adalah apa? Beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasul SAW. Yang pertama adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Dalilnya banyak banget. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Dan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ambillah, amalkanlah. Dan orang-orang yang mengamalkan inilah yang akan masuk surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Seluruh umatku akan masuk surga. Enak ya, seluruh umat Islam itu mesti akan masuk apa? Surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ada yang enggak mau masuk surga? Ada enggak? Ah, kita sebanyak-banyaknya maksiat kita pengen masuk surga meskipun sholatnya bolong-bolong, subuh meskipun agak bolong-bolong, malah mungkin ada sebagian kaum muslimin yang sholatnya setahun cuma dua kali. Apa tuh? Idul Adha sama Idul Fitri. Kalau ditanya pengen masuk surga enggak? Pengen. Siapa yang enggak pengen masuk surga? Kata Rasulullah SAW, illa man aba, ada di antara umatku yang enggak pengen masuk surga. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang enggak mau masuk surga? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, "Wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang enggak mau taat berarti dia enggak mau masuk surga. Itu yang enggak mau masuk surga. Memang surga gratis apa? Enggak, butuh beramal. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man 'asani faqad aba," dan barang siapa yang berbuat maksiat kepadaku alias tidak taat kepadaku, maka berarti dia tidak mau masuk surga. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak banget. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata, dan jangan berbuat syirik. Wabil walidaini ihsana, dan berbakti kepada orang tua. Insyaallah kalau masalah yang pertama ini, yaitu beribadah kepada Allah alias tauhid, insyaallah akan kita bahas lebih luas lagi besok di pengajian di mana? Di Juben. Makanya rugi yang gak datang. Bukan promosi, emang promosi. Yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, berbakti kepada orang tua. Sering sekali Allah Subhanahu wa taala itu menggandengkan antara ibadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya hak orang tua itu sangat besar untuk kita. Kita kan sudah sering dengar sejak dari SD berbakti kepada orang tua. Malah ada lagu yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Itu kan lagu lama. Iya memang lagu lama, tapi sayangnya sebagian kaum muslimin banyak yang tidak mengamalkan hal tersebut. Dan itu kenyataannya. Semakin tua orang tua kita, malah kita semakin apa? Semakin tidak berbakti. Saya akan bawakan satu contoh di mana potret baktinya para ulama terhadap orang tua mereka. Dingin ya? Iya. AC-nya kebesaran. Hah? Sama, Anda juga kedinginan. Diceritakan ada salah seorang ulama yang bernama Khalid ibnu Yahya al-Burmuki. Dia bercerita, pada zaman dia, pemerintah atau penguasa yang berkuasa sangat benci dengan orang-orang yang berasal dari negeri Burmuk, yaitu negeri tempat tinggalnya Khalid ibnu Yahya al-Burmuki tadi. Seluruh orang Burmuk dihabisi, dibunuh, dirampok, hartanya diambil, rumahnya dibakar. Yang selamat di penjara. Di antara yang selamat adalah Khalid ibnu Yahya bersama bapaknya yang bernama Yahya. Dua-duanya dijebloskan ke dalam suatu penjara bawah tanah yang udara saat itu sangat dingin. Bapaknya Khalid atau Yahya ini sudah sangat tua. cuman orang ini rajin beribadah. Tidak disediakan di dalam ruangan penjara kecuali seember air dan sangat dingin airnya. Padahal bapaknya Khalid ini sudah tua, megang air apa? Gak kuat, apalagi air apa? Air dingin. Akhirnya Khalid ini berpikir, gimana caranya ya supaya anak ini bisa menghangatkan air, supaya orang tua anak ini gak kedinginan ketika berwudu. Dia berpikir, merogoh saku gak ada korek, kayu bakar, apalagi mana ada kayu bakar di mana, di penjara. Dia pikir sampai merenung, sampai dia ngelihat ke atas, ada lampu di atap penjara tersebut. Nah, ini dia. Gimana caranya? Begitu bapaknya sudah tidur, Khalid ini mengangkat ember penuh air tadi dengan tangan kanannya. Beliau dekatkan kemana? Ke lampu. Supaya apa? Supaya kena hangatnya lampu. Sambil berdiri. Berapa menit kuat nih? Hah? Bukan gelas om. Apa? Ember. Dengan tangan kanan dan berdiri. Dijamin 5 menit sudah semutan. Iya kan? Ganti pakai tangan apa? Kiri. Semutan lagi, ganti pakai tangan kanan. Semutan lagi, tangan kiri, tangan kanan, sampai ayam jantan berkokok. Ketika bapaknya bangun, Khalid berkata, wahai bapak, silakan berwudu dengan air hangat ini. Bapaknya enggak tahu bahwasanya air hangat itu adalah merupakan hasil kerja keras Khalid selama satu malam suntuk. Begitulah ulama kita mencontohkan berbakti kepada orang tua. Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua? Semalam, dua malam, tiga malam, ketahuan sama penjaga penjara. Ini pelanggaran. Karena salah satu bentuk siksaan adalah supaya dia itu pakai air dingin. Ketika dia airnya jadi hangat, berarti melanggar aturan penjara. Dihukum. Apa hukumannya? Lampunya dikeluarkan. Tuh, Khalid bingung. Gimana gak ada lampu? Mikir. Sampai dia menemukan suatu ide yang barangkali tidak sempat terdetik sama sekali di benak kita. Apa itu? Ketika bapaknya sudah tidur, dia bangkit. Dia mendekati ember tersebut. Kemudian dia buka perutnya, bajunya. Kemudian dia menunduk dan dia tempelkan perutnya di air yang sangat dingin tersebut. Supaya apa? Supaya suhu hangat yang ada di tubuhnya berpindah kemana? Berpindah kepada ke dalam air. Satu malam suntuk dia berusaha menahan dinginnya angin dan dinginnya air, supaya ketika bangun bapaknya ini sudah siap berwudu dengan apa? Dengan air yang sudah hangat. Apa yang dicari oleh Khalid? Apakah dia menginginkan harta warisan yang ditinggalkan oleh bapaknya? Gak punya duit. Bapaknya sudah, hartanya semua sudah dirampas. Sebagian orang ada yang masya Allah baik banget kepada orang tuanya, karena ada udang di balik peyek. Apa? Mengincar harta warisan. Khalid enggak. Dia mau mengincar harta warisan apa? Bapaknya udah gak punya rumah, udah gak punya harta, gak punya duit, gak punya apa-apa. Apa yang mendorong Khalid untuk berkorban sedemikian rupa yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala tergantung kepada keridhaan orang tua kita, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua kita. Di saat orang tua kita ridha kepada kita, saat itulah Allah ridha. Tapi di saat orang tua kita durhaka, maka tunggulah Allah pun durhaka kepada kita. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah menjauhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak. Dan yang paling besar adalah apa yang disebutkan oleh apa? Oleh ayat tadi, yaitu wala tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah kalian berbuat syirik. Mungkin ada orang yang mengatakan, ini pengajian, kalau pengajian di Islamic Center ini ngomongnya syirik melulu, apa enggak bosan ngomong masalah syirik? Kita enggak akan bosan ya, akhi. Kita akan terus ngomong masalah syirik. Kenapa? Karena dosa yang sedemikian besar dari perbuatan syirik tersebut. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladhina min qablik la'in ashrabta la yahbatanna amaluk. Dan telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada para nabi-nabi sebelum kalian, la'in ashrabta la yahbatanna amaluk, seandainya kalian berbuat syirik, maka seluruh amalanmu akan hancur lebur, tidak ada sisanya. Bayangkan, orang sudah haji, bukan hal lagi, udah pangkat 7, haji 7 kali, sholat udah dari kecil, zakat paling rajin, dia melakukan perbuatan syirik, seluruh amalannya akan dijadikan debu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami datangkan amalan-amalan mereka, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan, alias tidak ada gunanya. Makanya kita enggak bosan untuk bicara masalah syirik, sedemikian besar dosa tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, sedemikian besar dosa tersebut, masih banyak di antara kaum muslimin yang terjerumus kepada perbuatan syirik. Masa iya? Ini juga besok akan kita bahas lebih luas. Contohnya satu aja malam ini, sisanya besok. Salah seorang teman anak dari salah satu daerah di Jawa Timur, gak anak sebutkan, nanti khawatir ada yang tersinggung. Dia cerita, suatu hari anak sama bibi anak berkunjung ke suatu kota di Jawa Timur, pengen silaturahmi kepada seorang wali. Wali masih hidup. Akhirnya setelah sampai di sana, kami pun dipisah, perempuan sendiri, laki-laki sendiri, ruangnya sendiri-sendiri. Setelah selesai kunjungan, teman anak ini tanya sama bibinya, "Bi, tadi gimana walinya?" "Oh iya, tadi ceritanya gini. Begitu kami masuk ke suatu ruangan yang khusus untuk wanita, di situ walinya sudah duduk. Tapi anehnya, wali itu tidak selembar benang pun menempel di tubuhnya. Alias apa? Alias gak pakai pakaian." Kemudian dia menyuruh pembantunya, "Ambil rokok." Baru 2 isapan, rokok itu dibuang. Pluk. Begitu rokok itu jatuh ke lantai, langsung ibu-ibu yang ada di situ rebutan untuk ambil rokok tersebut. Ada salah satu ibu yang beruntung. Kalau anak katakan bukan beruntung, tapi buntung. Dia dapat rokok itu. Begitu dapat rokok itu, dia langsung suruh anaknya yang masih ingusan suruh merokok. Ketika ditanya apa? Supaya dapat berkahnya Mbah Wali dan supaya dia pintar. Ini loh potret masyarakat kita. Mau yang lebih banyak lagi? Besok insya Allah. Kita akan ceritakan bagaimana sebenarnya, dan itu yang membuat kita tidak akan pernah bosan untuk bicara masalah apa? Syirik. Menjauhi larangan Rasulullah SAW. Ini waktunya terbatas, jadi anak agak terburu-buru. Yang ketiga adalah tadi apa? Mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Kita harus percaya. Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kita harus percaya. Karena Rasulullah SAW kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat An-Najm ayat 3-4, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Setiap apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bersumber dari wahyu dari Allah, berarti tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah bohong. Di antara hal-hal yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAW adalah apa yang disebutkan tentang siksaan di dalam alam kubur. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seandainya roh seorang mukmin sudah masuk ke dalam kuburan, tubuhnya sudah dikubur, kemudian orang-orang sudah pada pulang, Allah mengembalikan roh tersebut kepada tubuhnya. Setelah dikembalikan, datanglah dua orang malaikat dan bertanya kepada orang mukmin itu, man rabbuka man nabiyyuka madinu. Siapa rob kamu, siapa nabi kamu, dan apa agama kamu? Orang yang beriman dia akan menjawab, robku adalah Allah, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agamaku adalah Islam. Jawabannya benar enggak? Benar kan? Benar. Begitu menjawab dengan jawaban yang benar, langsung terdengar suara dari langit, an sadaqa abdi. Hambaku sudah benar jawabannya. Wa afrishu lahu ila al-jannah waftahu lahu baban ilaiha. Kata suara tersebut, bukalah kuburannya itu pintu ke arah surga. Berilah dia pakaian dari surga, sehingga ketika dia dibuka kuburannya, angin dari surga harum masuk ke dalam kuburannya. Kuburannya dijadikan luas sepanjang mata memandang. Kemudian tiba-tiba datang seorang yang sangat rupawan, orang asing. Bajunya bagus, cakep, bau wangi. Kata orang mukmin itu, man anta, siapa kamu? Ana amaluka salih, saya adalah amal soleh yang pernah kamu kerjakan dulu ketika di dunia. Ini rohnya siapa? Orang yang beriman. Rohnya orang kafir. Kata Rasulullah SAW, datang juga dua orang malaikat, kemudian ditanya, man rabbuka, man nabiyyuka, madinuk. Pertanyaan tiga di atas, jawabannya adalah, ha ha la adri, saya enggak tahu. Apa agamaku, siapa nabiku, siapa rohku, anda tidak tahu. Begitu menjawab dengan jawaban tersebut, langsung saat itu kuburannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dipres sampai tulang belulangnya masuk satu sama lainnya, dan dibukakan pintu ke neraka, lalu menghembuslah angin panas dari api neraka ke kuburannya. Di saat kondisi seperti itu, datang orang yang sangat buruk, bau, pakaiannya compang-camping. Ketika ditanya, siapakah kamu? Saya adalah maksiat-maksiat yang pernah engkau kerjakan ketika di dunia. Percaya? Percaya gak? Masa kuburan cuma ukuran 3x2x4, masa bisa dibikin luas, bisa dipres? Ah, gak masuk akal. Itu kalau misalnya bukan muslim. Tapi kalau muslim harus percaya. Kenapa? Karena dikasih tahu sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu tsumma liyanzihhu. Seandainya kalian punya gelas, ada lalat mampir. Apa yang dikerjakan? Kerjakan, kata Rasulullah SAW, falyaghmishu. Celupkan lalat itu biar seluruhnya itu masuk. Terus apa? Terus diminum sama lalatnya. Ya enggak Thomas, Mas. Dicelupkan terus diapa? Dikeluarkan lalatnya, bukan diminum. Setelah itu, kata Rasulullah SAW, kenapa kok diperintahkan seperti itu? Fa inna fi ihda janahihi da'un wal ukhra dawa. Karena salah satu sayap lalat itu isinya penyakit, satunya lagi isinya penawar dari penyakit tersebut. Itu sebabnya kita gak tahu nih, ketika lalat itu nemplok di air tersebut, ini sayap yang jatuh nih, sayap yang mana nih? Iya, kalau misalnya yang jatuh sayap apa? Yang penawar. Kalau yang jatuh sayap apa? Penyakit. Berarti belum ada penawarnya. Kata Rasulullah SAW, falyaghmishu, dimasukkan, celupkan, karena supaya sayap satunya ini bisa menawar dari penyakit yang ada di sayap yang satunya. Sebagian kedokteran gak percaya, ah gak mungkin, lalat itu mainnya di mana? Mainnya di tempat-tempat yang gitu-gitu, di tempat sampah, di WC, maaf, kemudian di tempat-tempat yang kotor, mana mungkin ada di salah satu sayapnya itu apa? Obat, gak mungkin, mustahil. Ini itu siapa sih? Apakah antum ini yang menciptakan lalat? Yang menciptakan lalat adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sayap satunya adalah penyakit, satunya adalah obat, siapa? Allah yang bikin lalat. Kenapa enggak percaya? Masalah Anda tidak mau minum, itu terserah Anda, tapi jangan sampai mengingkari apa yang dikatakan oleh Rasul SAW. Minum gak apa-apa. Kenapa kita berani minum? Karena memang sudah dijamin oleh Rasul SAW, kalau kita minum, maka kita tidak akan terkena penyakit dengan izin Allah. Karena apa? Karena sudah ditawar, sudah ada penawarnya. Kalau masalah Anda tidak mau minum karena Anda merasa jijik, silakan. Tapi jangan sampai Anda itu menolak hadis Rasul SAW. Jadi apapun yang datang dari Rasul SAW, kita harus apa? Harus percaya. Asal hadisnya sahih, kita percaya. Tapi jangan asal hadis ya. Karena banyak hadis-hadis apa? Hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu, banyak. Maka sebelum percaya, lihat dulu nih hadisnya apa nih? Sahih gak? Kalau enggak tahu sahih enggaknya, tanya kepada para ustaz. Ustaz, ini hadisnya sahih enggak? Itu adalah yang ketiga. Yang keempat adalah beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya banyak banget. Di antaranya adalah sabda firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 310. Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti dalam apa? Dalam beribadah. Kalau kita mau cara beribadah, ikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para dai di mana-mana selalu mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi apa? Uswatun hasanah. Kiai-kiai, ustaz-ustaz, para dai semuanya apal yang namanya dalil ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tapi ketika ngajarkan sholat, Pak, ini hadisnya apa? Yang penting guru Anda dulu kayak gini ngajarkannya. Atau misalnya kita yang ditanya orang awam, Mas, sholatnya kayak gitu tuh, siapa yang ngajarin? Kata Mbah Ana kayak gini. Enggak. Kita harus kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. loh, kita nggak bisa ngelihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sudah meninggal. Bagaimana? Dengan hadisnya kita cari, kita belajar. Karena ilmu itu bukan wangsit yang tahu-tahu tidur di rumah, tahu-tahu langsung datang. Tidak, kita butuh belajar. Maka harus kita beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berpikir mulai dari sekarang. Ini puasa anak gimana nih? Pertama dari wudu. Wudu anak ini gimana nih? Wudu nih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau membasuh kepala ini, apakah cukup cuma gini-gini doang atau harus seluruhnya kena? Ketika berkumur, ketika istinsyaf, yaitu memasukkan air kemana? Ke hidung. Apakah cukup sekedar diusap ujungnya kayak gini? Atau apa? Atau harus dimasukkan? Rambut tadi, nanti kalau misalnya semuanya kayak gini, nanti gisbi anak hilang dong. Udah terlanjur pakai apa? Gisbi. Nanti kalau itu gak rapi dong, cukup dong gini. Malah ada yang mengatakan cukup 3 helai saja. Jadi gak usah susah-susah. Ambil 3 helai, set. Jadi dong wudunya. Kita tanya, kayak gitu diajarin sama Rasul salah-salah apa enggak? Kalau hanya sekedar masalah nanti rambut ente itu enggak rapi, kan ada sisir. Nyantai aja. Ini kita harus terapkan di dalam jiwa kita. Cara berwudu, cara sholat, ini caranya takbir Rasulullah SAW bagaimana nih? Apakah diangkat kayak gini, atau kayak gini, atau diangkat ke atas? Kalau misalnya ditaruh di atas perut nih, ditaruh di mana nih? Di atas, di samping, atau di atas, atau di bawah? Tanyakan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang segolongan orang pada hari kiamat, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Akan datang pada hari kiamat nanti orang-orang yang beramal dengan amalan yang sangat banyak sampai dia ini capek saking banyaknya amalan yang dia kerjakan. Apa ganjarannya? Tasla naron hamiyah, akan masuk ke neraka. Ya, capek-capek bekerja, capek-capek beramal, apa ganjarannya? Masuk neraka. Kenapa? Karena amalannya tidak sesuai dengan apa yang dituntukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dariku, yaitu dari Rasulullah SAW, maka amalannya tidak akan diterima, percuma. Maka umur yang cuma sedikit ini jangan sampai kita sia-siakan. Belajar. Belum terlambat untuk belajar. Kalau misalnya dikasih tahu sama orang, ini coba baca zikir ini. Apa? Ya Latif, ya Latif. Berapa kali? 3000 kali. Ada gak hadisnya? Itu tanya hadis-hadis kayak kiai aja tanya-tanya hadis. Enggak, anak pengen tahu hadisnya. Sudahlah, yang penting kalau misalnya ente sudah baca ya Latif, ente itu akan tidak kelihatan sama orang. Dapat ilmu terawangan. Akan bisa menghilang. Jadi pembalap. Kita tanya, mana dalilnya? Harus ada dalilnya. Gak mungkin. Zikir itu adalah ibadah yang sangat utama. Gak mungkin gak diajarkan caranya sama Rasulullah SAW. Mesti Rasul sudah mengajarkan. Kalau enggak ada, berarti enggak ada tuntunannya. Berarti enggak usah dikerjakan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam ini sudah sempurna, enggak butuh ditambah dan enggak boleh dikurangi. Mau cara zikir, udah diajarkan sama Rasulullah SAW. Gak mungkin Rasulullah SAW gak ngajarkan masalah zikir. Lawong, maaf. Masuk ke kamar mandi saja, ke WC, itu sudah diajarkan sama Rasulullah SAW. Suatu hari yang sangat remeh, sudah diajari caranya itu, kalau misalnya masuk WC, dahulukan kaki apa? Kiri, baca doa apa? Allahumma, yani a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau keluar dahulukan kaki kanan, baca apa? Ufronaka. Sudah diajarkan. Yang hal yang barangkali dianggap sangat sepele ini sudah diajarkan. Mana mungkin masalah zikir ini enggak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini 4 kunci yang insyaallah seandainya kita mengamalkan 4 kunci ini, kita akan termasuk orang-orang yang betul-betul cinta kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar pakai slogan cinta Rasul, tapi kita harus betul-betul mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillah.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allahu akbar.

عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة، أما بعد. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya, disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari, ada beberapa utusan Allah, para rasul, yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, gak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya, rojulun, seseorang, si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama.
Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar, walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah, walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

0: sepertinya begitu.
1: Hizbi. Lata-lata. Ada yang lata, ada yang...
0: Ya, hizbi itu artinya apa ya? Fanatik golongan gitu artinya. Fanatik golongan, kelompok tertentu. Dan ketika dikatakan hizbi, ya berarti celahan. Kan orang tidak boleh fanatik kecuali kepada kebenaran. Kita tidak boleh fanatik kecuali kepada sunnah Rasulullah SAW, petunjuk Allah dan Rasulnya SAW. Adapun hizbi adalah berfanatik kepada manusia tertentu, kelompok tertentu, padahal dia bisa salah, bisa benar. Dibela mati-matian namanya hizbi. Nah sekarang, saat ini, bagaimana, apakah tidak boleh kita berfanatik? Pertama, ya, di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW kita ketahui, generasi terbaik umat ini, ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibagi menjadi sahabat Muhajirin dan Ansar. Dipuji dalam Al-Quran nama tersebut. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wallatina tabahum bi ihsan radhiyallahu anhum radhuan. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dua nama dan penamaan tersebut disebutkan di kalangan para sahabat, dibagi. Yang seperti ini karena penamaan tersebut tidak membawa kepada fanatik. Tetap meskipun dia muhajirin asalnya tinggalnya di Mekah, ketika disuruh hijrah ya dia hijrah ke Madinah. Penduduk Madinah yang dinamakan Ansor, meskipun dia ya tinggal di Madinah, tidak menjadi halangan bagi dia untuk berbaur dengan sahabatnya, membantu saudara-saudaranya sama muslim yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti penamaan ini penamaan yang dipuji dalam Al-Quran. Karena mereka menamakan ini bukan untuk fanatik, tapi sekedar untuk membedakan dalam hal-hal yang perlu untuk dibedakan, ya, di antara dua kelompok besar dari kalangan para sahabat tersebut, radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Tapi pernah terjadi, penamaan ini disalahgunakan oleh sebagian sahabat yang kemudian langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Ada disebutkan dalam hadis ketika salah seorang muhajirin memanggil kaum muhajirin dengan bangga, ya lal muhajirin, wahai muhajirin. Ya, ini membanggakan nama muhajirin. Ansor pun membalas, ya lal ansor, wahai orang-orang ansor. Ya, ini bangga dengan penamaan tersebut. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Ada'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum. Apakah masih ada seruan jahiliyah ketika aku masih hidup di kalangan kalian? Ditegur dan langsung mereka hentikan. Jadi coba lihat. Ketika dimanfaatkan untuk sesuatu yang buruk, jadilah hizbiyah atau fanatik golongan seperti ini tercela. Makanya sekarang, kalau kita cinta kepada ulama Ahlus Sunnah, cinta kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, cinta kepada Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, apakah ini hizbi? Tidak, belum tentu. Kita mencintai orang yang beriman, itu adalah ibadah. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih atau athar yang sahih, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, mahabbatul alim dinun yudanu bihi. Mencintai orang yang berilmu karena ilmunya, karena pemahamannya terhadap sunnah, semangatnya membela sunnah, ini termasuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kebaikan. Tetapi yang salah, cinta menjadikan fanatik. Cinta kepada selain Rasulullah SAW. Manusia bisa salah, bisa benar. Sepinter apapun, setinggi apapun ilmunya seorang ulama, tidak boleh kita katakan semua pendapatnya yang kita anggap benar. Tidak kita keluar kepada pendapat yang lain. Tidak boleh. Cuma Rasulullah SAW yang terjaga dari kesalahan dengan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala berkata, ya, laisa ahadun ba'dan Nabi SAW illa wa yu'khadu min qawli wa yutrak illa Nabi SAW. Tidak ada seorang pun sepeninggalnya Rasulullah SAW kecuali bisa diambil perkataannya kalau benar, bisa ditolak kalau salah, kecuali Nabi SAW yang diambil semuanya. Makanya sekarang, apakah kita mencintai kelompok tertentu? Misalnya ada yang bertanya, saya cuma ngaji di kelompok sunnah, saya tidak mau ngaji di tempat yang lain. Ada orang-orang yang proses mengatakan itu berarti hizbi, ya kita katakan keliru Anda. Ketika kita menghadiri satu pengajian karena dia membawakan sunnah, dia menerangkan Al-Quran penafsiran yang benar sesuai dengan kebenaran, yang pengajian ini tidak membawakan ilmu yang benar, tidak membawakan pemahaman, saya tidak mau hadiri, tidak dikatakan fanatik seperti ini. Karena Allah memuji dalam Al-Quran adanya hizbullah, golongan yang selalu mengikuti keridhaan Allah. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka adalah golongan Allah ketahuilah bahwasanya golongan Allah mereka adalah orang-orang yang beruntung. Siapakah yang namanya golongan Allah yang selalu membela kebenaran, mengajarkan Al-Quran dengan pemahaman para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, demikian pula sunnah-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi hizbi itu maksudnya dicela ketika seseorang hanya menjadikan kelompok inilah ukuran kebenaran. Siapa yang tidak ikut di sini berarti salah masuk neraka. Siapa yang tidak mengikuti kajian di sini berarti sesat. Tidak ada, ini keliru. Ukuran kebenaran itu adalah dalil. Oh, karena kelompok ini dia selalu menyampaikan kajian sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, saya ikuti. Tapi kalau ada yang menyimpang, saya akan kritik. Ketika ada pengajian lain, ternyata juga dia membawakan Al-Quran dan Sunnah, saya ikuti kajian yang kedua. Lebih banyak kajian yang kita ikuti, lebih banyak ustaz yang kita pegang, yang selama mereka mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, itu lebih bagus. Para ulama dulu dipuji dengan banyak guru seperti Imam Bukhari yang mengatakan, Kataptu min alfin wa thamanina rajulan, laisa fihim illa sahibul hadis. Aku menulis hadis dari 1080 orang guru yang semua mereka adalah ahlus sunnah. Lebih bagus. Kalau dalam kondisi seperti ini ada 10 ustaz sunnah, sama-sama bagus dalam mengajarkan sunnah, sama-sama punya ilmu. Ada orang mengatakan, ah saya cuma suka ustaz ini. Ini namanya hizbiyah. Tercela. Kenapa Anda hanya mengikuti satu padahal yang lain juga mengajarkan kebenaran?
1: Ustaz, apa Ustaz? Nah, silakan. Ustaz, kalau apa namanya? Kita senang sama ustaz, seumpama satu ustaz fulan, sama-sama ini ustaz sunnah. Nah, kita senang, ada yang kita senang karena metode penyampaiannya, Ustaz. Karena dia metode penyampaiannya yang kita suka gitu loh. Tapi bukan masalah kita tidak suka yang lain itu karena ilmu, bukan. Tapi karena metode penyampaiannya
0: lebih mengena pada diri kita.
1: Lebih mengena itu gimana, Ustaz? Apakah itu hizbi?
0: Iya, yang seperti ini kadang-kadang ya namanya manusia punya kecenderungan, dia lebih senang orang ini nyampaikannya lemah lembut. Yeah. Tapi yang benar disampaikan, yeah, ini agak kurang suka karena terlalu cepat bicaranya, kurang pandai membuat contoh. Ini kecenderungan wajar. Cuman kita katakan, ya seperti ini bukan termasuk hizbi. Karena bagaimanapun ada orang yang cocok-cocokan kan, ini dia mau dapatkan ilmu saat ini. Cuman kalau sampai dia tinggalkan sama sekali, yeah, ustadz yang kedua, dia tinggalkan sama, yeah, sekali hanya karena ini, atau hanya karena pertimbangan, ah dia ustadz ini sama-sama satu suku, sama saya, oh dia ini tetanggaku yang sana, ah saya tidak kenal, saya tidak mau hadir. Nah ini jelas namanya hizbi kalau seperti ini. Jadi kalau pertimbangan urusan kepentingan pribadi semata-mata, itu tidak dibenarkan. Tapi kalau untuk urusan agama, oh ustadz ini kayaknya lebih kuat, lebih menguasai masalah hadis,
1: yeah,
0: maka saya cenderung pegang pendapat dia dalam masalah hadis. Sementara ustadz ini lebih mendalami masalah akidah. Masalah akidah saya tanyakan kepada dia, karena dia lebih membidangi. Tidak masalah, karena ini masalah, ya, sesuai dengan cara pemilihan yang benar, begitu.
1: Sesuai dengan ini ya, kapasitas
0: kaya, ya, kapasitas ilmu masing-masing, ya, yang dibenarkan dalam agama.
1: Ya, ya. Jadi kesimpulannya gitu ya, kita apa namanya, kita bisa mencintai seseorang
0: karena itu, Allah,
1: karena Allah dan karena disampaikan ilmunya, ya, ilmunya yang hak gitu ya.
0: Ilmunya hak,
1: ya,
0: bukan hanya, jadi pertimbangan-pertimbangan, ya, dunia atau pribadi, ya.
1: Ya, kita juga tidak boleh juga mencintai dia, baik kita mencintai cinta buta gitu loh. Pada saat dia salah, kita tetap bilang mengatakan, ya, bahwa ya, dia
0: itu fanatik, ya, namanya. Itu hizbi berarti.
1: Itu hizbi itu, ya,
0: ya, ya, ya. Para kalau fiksa, semoga jelas. Semoga jelas bagi kaum muslimin. Ya, para kalau fiksa.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Ada. Ustaz, fenomena sekarang ini Ustaz ya, sering kita didengar itu diteriakin, jangan hisbi, jangan hisbi, jangan hisbi kamu, jangan hisbi, jangan hisbi, selalu diingatin gitu.
1: Hisbi ya.
0: Hisbi, hisbi. Apa itu Ustaz? Maksudnya itu jangan hisbi, itu gimana Ustaz? Standar itu
1: hisbi ya. Hisbi ya.
0: Ya hisbi ya. Jangan hisbi, hisbi ya.
1: Ya. Barakallahu fikum. Ya. Orang sering mengucapkan yang mungkin dia nggak tahu.

0: Assalamualaikum. Adik Alam.
1: Salam.
0: Gimana kabarnya, Adik? Salim, Bu, Salim. Salim.
1: Salim, Salim.
0: Salim, mana pinjam bolanya dong? Pinjam bolanya dong. Masya Allah. Oh, pinjam boleh. Masih oper lagi ya. Tuh. Masya Allah, anak itu, Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Anak, kalau... Ana juga mau sharing sedikit Ustaz masalah mendidik anak.
1: Iya,
0: kadangkala di Ana punya anak, Ana punya anak tiga, Ustaz, yang paling besar sudah SD.
1: Laki-laki.
0: Laki-laki. Kadangkala apa namanya? Kadangkala dia keras.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan berbagai macam kebaikan, melimpahkan kepada kita senantiasa rahmatnya, yang memudahkan bagi kita taufik utamanya dalam urusan kebaikan agama kita, sebagaimana yang kita adakan di malam hari ini, majelis ilmu yang mulia di masjid yang mubarak ini, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai sebab yang akan semakin menguatkan keimanan kita, menyempurnakan ketaatan dan penghambaan diri kita kepadanya. Barakallahu fikum. Di kesempatan kajian kita di malam hari ini, kita akan membahas tema di balik kesulitan atau kesempitan ada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni tema yang berkaitan erat dengan keimanan, sikap yang benar seorang hamba dalam menghadapi setiap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Subhanallah disabihi ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati.
1: Seorang hamba yang benar-benar telah merasakan kelezatan iman sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Akan merasakan kelezatan atau kenikmatan iman orang yang ridah kepada Allah sebagai Rabbnya, orang yang ridah kepada Islam sebagai agamanya, dan ridah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Ridah artinya menerima dengan gembira dan lapang. Ridha kepada Allah sebagai Rabb berarti dia menerima dengan lapang Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya sembahannya. Tidak ada sembahan yang pantas disembah olehnya selainnya, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk ridha dengan segala perbuatan, segala ketentuan yang Allah berlakukan baginya, termasuk ketika menghadapi ujian atau cobaan, mengalami atau menghadapi kesempitan-kesempitan dalam hidupnya, yang dia terima dengan lapang dan yakini Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki banyak kebaikan di balik semua yang Allah subhanahu wa ta'ala berlakukan tersebut. Jamaah sekalian rahimakumullah, seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir meyakini makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai manusia, bisa jadi atau boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itulah justru yang mendatangkan kebaikan bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal justru itulah yang mendatangkan keburukan bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Yakni ketika kita mengimani, beriman kepada Allah, mengimani sifat-sifat kesempurnaan Allah, berarti kita meyakini setiap perbuatan Allah itu pasti baik. Keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan wal khairu kulluhu fi yadayk wasyarru laisa ilaik. Dan kebaikan itu semua ada di tanganmu ya Allah, dan keburukan tidak dinisbatkan kepadamu. Ini menggambarkan bahwa orang yang beriman, persangkaan baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar sangat tinggi. Karena dia meyakini sifat-sifat kesempurnaan Allah, yang dengan sifat-sifat kesempurnaan inilah Allah Subhanahu wa taala berbuat dan memperlakukan hambanya. Ya, segala perbuatannya hanya berkisar antara hikmah, karunia, rahmat, dan keadilan. Hikmah itu artinya wad'u syai' fi mawdi'ihi ala wajhil itqan, meletakkan segala sesuatu selalu tepat persis pada tempatnya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita membahas tema di balik kesempitan atau kesusahan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memang sesuatu yang hanya diyakini oleh orang-orang yang beriman. Sebagai bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, Allah jadikan orang yang beriman itu dalam hidupnya selalu menghadapi cobaan dan ujian, apalagi dalam urusan menjalankan dan mempertahankan agamanya. Kita semua tahu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal ini, ya, bahwa ujian seperti ini telah menimpa semua orang-orang yang beriman, bahkan orang-orang yang terdahulu, bahkan sampai para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, demikian seterusnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, a'udhu billahi minasyaitanir wajim, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka akan bisa masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan semisal seperti orang-orang yang terdahulu yang telah berlalu? Massathumul ba'sa, mereka ditimpa dengan berbagai macam kesulitan. Wadh-dharra, dengan berbagai macam bencana, kesempitan. Wazulzilu, dan mereka diguncang dengan ketakutan dari musuh-musuh yang memusuhi dakwah. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, mata Nasrullah, kapankah datang pertolongan Allah? Ya, ini saking dahsyatnya cobaan yang menimpa mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Kan kita semua punya keyakinan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa mengalahkan atau melemahkan Allah. Ya, tidak ada satupun yang akan bisa mengganggu orang yang dilindungi dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita harus yakin, ya, segala sesuatu itu tidak berjalan sebagaimana yang kita pikirkan. Karena tadi ayat yang sudah kita baca sebelumnya, manusia itu kalau memikirkan sesuatu terbatas karena dia tidak berilmu. Bisa jadi dia menyukai, membenci sesuatu, padahal justru dari situlah kebaikan datang baginya. Dan bisa jadi sebaliknya, dia menyukai sesuatu, padahal dari situlah keburukan datang baginya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika ingin menyempurnakan karunia bagi hamba-hamba yang beriman, maka dia menjadikan cobaan, memberikan kepadanya berbagai macam ujian termasuk kesempitan. Yang kita tahu cobaan ini juga menimpa meskipun bukan orang yang beriman. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala jadikan cobaan bagi orang yang beriman untuk hikmah yang sangat agung, untuk kebaikan yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan di dalam Sahih Imam Muslim, ya, hadis ini cukup terkenal dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laisa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara, wa in asabathu dharra sabara. Alangkah mengagumkan keadaannya orang yang beriman, karena semua urusannya selalu membawa kepada kebaikan. Yakni dalam hidupnya dia selalu hanya berbolak-balik dalam kebaikan. Ya. Kalau ditimpa, dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Sebaliknya, kalau dia ditimpa kesusahan, kesempitan, dia bersabar, maka itu menjadi kebaikan baginya. Dan ini tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang beriman saja. Ya. Hadis yang semakna dengan ini juga diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, tapi dengan lebih ringkas dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, yang dinyatakan hasan atau sahih oleh para ulama. Dengan lafaz seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban lil mu'min, la yakdillahu lahu syai'an illa kana khairan lahu. Alangkah indahnya hidup orang yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menentukan ketentuan, menentukan satu ketentuan baginya kecuali itu membawa kebaikan baginya. Nah, disinilah kita semua meyakini, ya, bahwa cobaan dalam keimanan itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan bagi hamba-hamba yang beriman ketika mereka menghadapinya dengan benar. Kesulitan dan kesempitan justru Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai sebab untuk turunnya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika hamba ini menghadapinya dengan kesabaran, bersangka baik kepada Allah. Ya, kita ingat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya, juga dinyatakan sahih oleh Syalal Bani rahimahullah ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, inna nasra ma'as sabri wa innal faraja ma'al karbi wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu selalu bersama kesabaran. Dan sesungguhnya jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama kesulitan atau bencana. Dan sesungguhnya bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Ya, bahkan mungkin antum pernah dengarkan sebuah faedah tentang ayat Al-Qur'an yang di surat Asy-Syarah itu, Alam Nasyrah, di akhirnya apa? Fa inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ada nukilan dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, lan yagliba usrun yusraini. Lan yagliba usrun yusraini. Satu kesulitan itu tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Satu kesusahan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Apa artinya? Coba antum perhatikan ayat tadi. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Ya. Di sini al-usr yang artinya kesusahan atau kesempitan, Allah sebutkan di dua ayat ini dengan alif dan lam. Ya, ini menunjukkan sesuatu yang tertentu, iya kan? Berarti pengulangan ayat ini, ya, kesulitan yang disebutkan di ayat awal dan ayat yang kedua sama, karena sama-sama pakai alif lam. Sedangkan kemudahan Allah sebutkan dalam bentuk nakirah tanpa alif lam, kemudian diulang lagi, menunjukkan bahwa kemudahan ini berbeda. Ada dua kemudahan, kemudahan yang pertama, kemudahan yang kedua. Sedangkan kesulitannya cuma satu karena disebutkan dalam bentuk alif lam. Makanya Ibnu Abbas mengatakan tadi, satu kesusahan atau kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Masya Allah. Ketika ada kesulitan, ada kesempitan, Allah subhanahu wa ta'ala janjikan diberikan dua kemudahan. Sehingga bagi orang yang beriman, ya, kemudahan ini tentu menjadikan dia mudah untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dan kesempitan-kesempitan. Tayyib barakallahu fikum. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sehubungan dengan masalah, ya, di balik kesempitan ada pertolongan dari Allah. Kalau kita kaitkan dengan masalah yang berhubungan dengan ujian yang didapati oleh seorang hamba ketika menjalankan agamanya, ketika mempertahankan keimanannya. Kan kita tahu di antara hikmah yang sangat besar dalam masalah ini, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala tentu saja ingin memisahkan siapa yang sungguh-sungguh dan jujur dalam keimanannya. Siapa dan siapa orang yang dusta dalam keimanannya. Ya. Ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan di dalam Al-Quran, ada golongan manusia yang mereka itu ketika masuk Islam ingin mencari sebab untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya. Makanya dia mencari-cari sesuatu yang menyenangkan saja. Tidak siap untuk menghadapi hal-hal yang susah dan berat yang menyelisih keinginan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf fa in asabathu khairun yatma'annu bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirad dunya wal akhirata dzalika huwal khusranul mubin." Di antara manusia ada orang-orang yang dia itu beribadah kepada Allah dengan berdiri di tepi, tidak masuk Islam sepenuhnya. Lihat-lihat dulu. Kalau dia merasa mendapatkan kebaikan, sesuatu yang menyenangkan, dia pun seolah-olah tenang menjalankan Islam. Tapi kalau dia ditimpa ujian atau hal-hal yang tidak menyenangkan, maka dia pun inqalaba, berpaling meninggalkan Islam. Inilah orang yang rugi dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang nyata. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua ya tentu saja untuk menyempurnakan kebaikan bagi hambanya tadi, serta memisahkan mana orang-orang yang jujur dalam keimanannya, yang jujur benar-benar ingin mengikuti petunjuk Allah dalam Islam, yang dia selalu yakin dengan keimanannya bahwa semua adalah mendatangkan kebaikan, dan mana orang-orang yang hanya mencari pemuasan hawa nafsunya. Ya, makanya tidak heran ketika misalnya kita mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syarh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u tsummal amsalu fal amsal. Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam, kemudian orang-orang yang di bawah mereka keimanannya, dan seterusnya di bawah mereka keimanannya. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih. Masing-masing manusia akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya, kekuatan imannya. Fa in kanat fi dinihi salabatun ishtadda bala'uhu wa in kanat fi dinihi riqatun ubtuliya ala hasabi dinih. Kalau agamanya itu kuat, maka semakin besar cobaannya di jalan Allah. Ya. Dan kalau agamanya itu lemah, maka dia pun akan diberikan ujian yang ringan sesuai dengan kelemahan agamanya. Ya. Wa ma yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi min khathiah. Dan senantiasa Allah timpahkan ujian atau bencana bagi hambanya, sehingga Allah membiarkan hambanya ini berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak ada dosanya. Ya, ini telah Allah gugurkan dosa-dosanya. Setiap ujian dia menghadapinya dengan kesabaran. Ya, ini para nabi dan para rasul paling besar cobaannya. Padahal mereka paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pikirkan dengan keimanan, berarti di balik cobaan ini banyak kebaikan besar yang Allah jadikan untuk mereka. Ya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah nabi yang paling mulia, dalam hadis yang sahih beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma udhiya ahadun fillahi ma udhitu bihi." Tidak ada seorang pun yang disakiti di jalan Allah sebagaimana yang aku alami. Ujian dan cobaan disakiti di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai ketentuan yang mesti terjadi bagi setiap orang yang mengikuti jalan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Makanya orang-orang yang beriman yakin, ya, Di balik kesempitan dan cobaan ini, justru disitulah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu kalau kita sabar menghadapinya, kalau kita bersangka baik menghadapinya, ya, yang dengan sebab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyempurnakan kebaikan bagi hamba-hambanya tersebut. Sekarang kita lihat contoh misalnya, ya, ada penjelasan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Wabilus Sayyib minal Kalimit Thayyib. Ketika beliau menjelaskan tentang masalah sabar, ya, ya, bersabar itu dengan rukunnya yang tiga. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala Imam Ibnu Qayyim menjelaskan apa hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan bagi hambanya. Kan tidak mungkin hamba-hamba yang beriman diberikan cobaan yang besar. Allah Maha mengetahui mereka bisa menghadapinya, dan Allah tolong mereka untuk diringankan sehingga mereka bisa menghadapinya. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sini menjelaskan, kata beliau, fa inna Allah Subhanahu wa Ta'ala lam yabtalihi liyuhlikahu wa inna ma batalahu liyamtahina sabrahu wa ubudiyatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya bukan untuk membinasakannya. Kan tidak mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala justru yang memberikan kebaikan, rahmat yang sempurna bagi hamba-hamba yang beriman sesuai dengan tingkat keimanan mereka. Jadi Allah mengujinya bukan untuk membinasakannya. Akan tetapi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya untuk menyempurnakan kesabarannya, menguji menyempurnakan kesabarannya dan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, sabar itu adalah kedudukannya seperti kepala dalam keimanan. Ini seperti kepala pada jasad manusia. Bagaimana iman akan hidup kalau tanpa ada kesabaran? Sebagaimana kalau tubuh kita tanpa kepala, apakah bisa hidup? Tidak bisa hidup. Ya, kata beliau dalam kitab Al-Fawaid, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, fa inna sabra fa innahu fil jasadi fa innahu fil imani bimanzilatir ra'si fil jasad. Kedudukan sabar itu dalam keimanan seperti kedudukan kepala pada tubuh manusia. Nah, ini kehidupan iman yang Allah akan sempurnakan dengan ujian. Kita ingat sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Tidaklah seseorang itu diberikan satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya dibandingkan kesabaran. Ya, jadi Allah ingin menguji kesabaran hamba ini, menyempurnakannya. Kemudian ubudiyah, penghambaan diri yang sejati, kapan akan terwujud? Tidak mungkin terwujud kalau hamba ini dalam keadaan senang terus saja. Ya, kita tahu dalam semua keadaan Allah memiliki hak ubudiyah yang harus disempurnakan oleh setiap hamba yang beriman kalau dia ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kamalul abdi bitahqiqil ubudiyyatihi lillah. Kesempurnaan seorang hamba itu ketika dia bisa menyempurnakan ubudiyah, penghambaan dirinya kepada Allah. Apa itu ubudiyah? Ya, kita baca di sini. Fa innallaha ta'ala 'alal abdi ubudiyatun fid dharra'i kama lahu 'alaihi ubudiyatun fis sarra'. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hak pada hambanya untuk mereka bisa menunaikan ubudiyah, penghambaan diri dalam keadaan susah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hak dari hambanya untuk menunaikan ibadah dalam keadaan senang. Ubudiyah itu penghambaan diri, tunduk kepada Allah. Jadi beribadah itu bukan karena nafsunya dipenuhi, keinginannya diikuti. Kita tahu kalau seperti ini rata-rata orang bisa. Iya kan? Orang kalau seandainya disuruh melakukan sesuatu dalam keadaan keinginannya dipenuhi, banyak yang bisa melakukannya. Ya. Kita disuruh berbuat baik sama teman kita yang suka menolong kita, suka mentraktir kita makan, gampang kita berbuat baik. Karena dia baik. Tapi coba kita disuruh berbuat baik sama orang yang justru membuat fitnah bagi kita, memusuhi kita, kita bersabar menghadapinya, ini yang susah. Padahal kita punya kewajiban beribadah kepada Allah bukan cuma dalam kondisi menghadapi orang yang baik saja, menghadapi orang yang buruk pun kita bersabar, tidak membalas keburukannya dengan keburukan, iya kan? Itu namanya ubudiyah. Ya. Jadi ujian ini untuk menyempurnakan ubudiyah tersebut. Apa kata Imam Ibnu Qayyim di sini? 6. Walahu alaihi ubudiyatun fima yakrahu kama lahu alaihi ubudiyatun fima yuhib. Allah memiliki hak dari hambanya untuk menyempurnakan penghambaan diri dalam hal-hal yang tidak disukainya, sebagaimana Allah punya hak pada hambanya untuk menunaikan ubudiyah dalam hal-hal yang dicintainya. Tapi apa kata beliau? Wa aktsarul khalqi yu'tunal ubudiyata fima yuhibbun. Kebanyakan manusia hanya bisa menunaikan ubudiyah dalam perkara yang mereka sukai saja. Dalam perkara lapang saja. Ya. Kalau diberikan nikmat, diberikan kesenangan, banyak orang yang mau berislam. Kayak tadi yang kita suka di ayat tadi. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang sesuai keinginannya, dia pun tenang berislam. Tapi ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dia berpaling meninggalkan Islam. Berarti ketahuan dia ini bukan hamba Allah sejati, tapi dia adalah hamba dari hawa nafsunya. Ya, hamba dari hawa nafsunya karena dia mengikuti keinginan hawa nafsunya. Kata beliau, kebanyakan manusia hanya bisa menunaikan ubudiyah ketika dalam keadaan senang saja. Wa sya'nu fi i'ta'il ubudiyati fil makarih fihi tafawutu maratibil ibadi. Padahal yang menjadi penilaian, yang menjadi perhitungan adalah menunaikan ubudiyah penghambaan diri dalam keadaan susah. Disinilah yang menentukan bertingkat-tingkatnya kedudukan seorang hamba dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa bihasabihi kanat manaziluhum indallah. Maka sesuai dengan penunaian ubudiyah dalam keadaan susah inilah tingkatan-tingkatan dan kedudukan seorang hamba semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kebaikan-kebaikannya, rahmatnya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menegaskan lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempitan sebagai cobaan bagi orang-orang yang beriman dalam mempertahankan keimanannya, ternyata Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan yang sangat dekat kalau mereka bersabar sebentar saja, bersangka baik kepada Allah. Kemudian ternyata selain itu banyak hikmah-hikmah dan kebaikan-kebaikan yang lain. Contoh seperti yang beliau Imam Ibnu Qayyim sebutkan dalam penjelasan tadi. Oleh karena itu, ini benar-benar merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu di sini, jamaah sekalian rahimakumullah, kan yang namanya ujian, ya, orang yang menghadapinya tanpa keimanan, tanpa kesabaran pun, apakah ujian lantas hilang dari kehidupannya? Jawabannya tidak. Antum mau beriman, tidak beriman, taat atau tidak taat, ujian dalam kehidupan pasti akan tetap menimpa hamba tersebut. Ya. Jadi bukan karena dia beriman lantas dia mendapatkan ujian sementara orang yang kafir tidak mendapatkan ujian. Sama-sama mendapatkan ujian. Sama-sama mengalami penderitaan. Tapi orang-orang yang beriman diistimewakan dengan kebaikan-kebaikan, dengan keimanan mereka, dengan kesabaran mereka, dengan sangka baik mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan hikmah ini di dalam firman-Nya, sewaktu menyebutkan tentang peperangan jihad di jalan Allah, ketika orang yang beriman berperang dengan orang-orang kafir, kan sama-sama mengalami kesusahan, sama-sama luka, sama-sama ada yang mati, sama-sama ada yang kena senjata dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa, ya. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Janganlah kalian merasa lemah ketika mengejar musuh-musuhmu di jalan Allah. Ini yani ketika mengejar musuh-musuhmu dalam peperangan di jalan Allah. Karena kalau kalian merasakan sakit, maka sungguh mereka juga merasakan sakit. Kalau kalian menderita, mereka juga menderita. Yani semua orang mengalaminya karena ini ketentuan Allah yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Tetapi kalian punya keistimewaan orang-orang yang beriman yaitu watarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak diharapkan oleh mereka. Ya. Jadi di balik kesusahan dan kesempitan ada pertolongan dari Allah. Pertolongan ini yang kita harapkan. Adapun orang-orang yang tidak beriman, yang tidak kenal agama, ya. Jangan kita berpikir ketika mereka menjalankan hidupnya mereka merasakan kesenangan. Tidak mungkin Allah berikan kesenangan kepada orang-orang yang berpaling dari petunjuknya. Ini kita harus yakini. Ya. Mereka tidak akan mengharapkan kebaikan itu. Yang mengharapkannya adalah kalian orang-orang yang beriman. Nah, oleh karena itu, inilah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ya tadi hidupnya orang yang beriman selalu berbolak-balik dalam kebaikan. Baik ketika dia mendapatkan kesenangan maupun ketika dia mendapatkan kesusahan, ya tadi ketika senang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu menjadikan kesenangannya itu berbuah menjadi kebaikan bagi dirinya, dan sebaliknya ketika dia mendapatkan kesusahan dia bersabar yang itu juga menjadi sebab kebaikan bagi dirinya. Tayyib barakallahu fikum, kita tunda dulu ya karena sudah waktu ada.

0: لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد إنك حميد
1: طيب بارك الله فيكم معاشر الاخوه والاخوات في الدين رحمكم الله. Jadi inilah ya wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang beriman ketika mereka menghadapi kesulitan dan kesempitan atau cobaan-cobaan tadi yang kemudian mereka menyikapinya dengan benar, dengan kesabaran, dengan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini dekatnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang ketika seorang hamba telah menjalani ujian-ujian tersebut dengan baik sehingga dia bisa menjadi hamba Allah yang sejati. Dalam keadaan lapang dia bisa beribadah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dalam keadaan susah dan sempit tetap dia bisa beribadah dan tenang ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil Shayyib tadi. Ya, ini kita ringkas karena waktu. Beliau berkata, "Faman kana 'abdan lillahi fil halaini qa'iman bihaqqihi fil makruhi wal mahbub, fadzalika alladhi yatanawaluhu qauluhu ta'ala" Alaisallahu bikafin abdahu. Maka barang siapa yang telah menjadi hamba Allah yang sejati dalam dua keadaan tadi, senang dan susah tetap dia bisa beribadah karena dia hamba Allah bukan budak hawa nafsunya. Dia bisa menegakkan hak Allah dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dalam perkara-perkara yang dibenci ataupun disukainya. Maka inilah orang yang ya mendapatkan janji yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya di surat Az-Zumar ayat ke-36. Alaisallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dialah yang mencukupi hamba-Nya? Di sini kata-kata hamba maksudnya hamba yang sejati. Kecukupan dari Allah

bertingkat-tingkat. Ya, sekarang dalam menjalankan kehidupan kita, yang paling kita butuhkan adalah penjagaan dari Allah, kecukupan dari Allah, yang ternyata Allah berikan semua ini tergantung dari keimanan kita, penghambaan diri kita. Contoh seperti ayat ini. Bukankah Allah yang mencukupkan, memberikan kecukupan bagi hambanya? Ya, kalau Allah sudah berikan kecukupan, perlindungan, penjagaan, siapa yang bisa mencelakakan hamba ini? Hamba ini akan selalu terbimbing dalam kebaikan. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan membela, melindungi orang-orang yang beriman. Berarti ayat ini menunjukkan apa? Pembelaan dan perlindungan Allah tergantung dari keimanan. Coba, seandainya tanpa kesempitan tadi, bagaimana mungkin hamba ini akan mendapatkan kecukupan, ya, penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, kata beliau, fal kifayatu tamatu ma'al ubudiyati tamah. Fan wan naqisatu ma'an naqisah. Berarti kecukupan yang sempurna dari Allah itu bersama penghambaan diri yang sempurna, sebagaimana kecukupan yang tidak sempurna dari Allah juga dikarenakan penghambaan diri yang kurang. Jadi ujian-ujian ini adalah proses untuk menyempurnakan karunia Allah kepada kita. Makanya kita harus sikapi dengan benar. Inilah sebabnya kenapa bekal iman, mengenal Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu bersangka baik kepadanya, berpengharapan baik. Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi riwayat Bukhari dan Muslim, ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan atau pengharapan hamba kepadaku. Sikap-sikap seperti ini yang banyak menjadi sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya ketika menghadapi ya berbolak-baliknya keadaan dalam hidupnya. Baik. Bahkan kata beliau ya, wa haula'i hum ibaduhul ladzina laisa li'aduwihi 'alaihim sultan. Bahkan mereka-mereka ini yang telah menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah ini, mereka-mereka inilah hamba-hamba Allah yang tidak ada kekuasaan bagi syaitan untuk bisa mencelakakan mereka. Ini yang seperti Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Hijr, ya, ayat 43 atau 42. 142 ya. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, ayat 42 ya. Tidak ada kekuasaan bagimu wahai iblis untuk bisa mencelakakan mereka. Allah menjamin syaitan tidak akan punya kekuasaan untuk bisa menjerumuskan mereka. Kenapa? Mereka selalu dalam penjagaan dan perlindungan dari Allah. Kapan mereka dapatkan ini? Ketika mereka telah menyempurnakan penghambaan dirinya. Maka subhanallah, kalau kita renungkan semua hikmah-hikmah ini, ini akan menjadikan kita benar-benar ridho kepada Allah sebagai Rabb. Yang kita katakan di awal kajian tadi, ini merupakan sifat orang yang merasakan keledatan dan kenikmatan iman. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, inilah sebenarnya termasuk manfaat yang sangat besar ketika kita bersikap dengan konsekuensi iman dalam menghadapi semua ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan dalam hidup kita. Ini manfaatnya kita belajar iman, belajar tauhid, belajar bagaimana contoh dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dalam menghadapi kehidupan dunia, dalam sikap zuhud mereka. Semua ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pelajaran penting untuk ya kita renungkan, karena dari situ banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, meskipun terkadang di antaranya ada perkara-perkara yang tadi kita anggap sebagai sesuatu yang kita tidak sukai, padahal justru di situ kebaikan untuk kita. Sebaliknya ada hal-hal yang kita sukai ternyata dari situ justru mendatangkan keburukan bagi kita. Ingat, di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah adalah namanya Al-Latif.
Al-Latif, ya Al-Lutf, sifat Allah. Kebaikan yang halus. Ya. Yang disebutkan maknanya oleh para ulama seperti yang diterangkan oleh Syekh Abdul Razzaq, huwallazi yusilu ila ibadihi bilutfihi wa ihsanihi masalihahum min turukin la yash'uruna biha. Dialah yang menyampaikan kepada hamba-hambanya dengan kebaikannya, dengan kelembutannya, hal-hal yang mendatangkan kebaikan untuk mereka, tapi dari arah yang mereka tidak sangka bahwa itu adalah kebaikan. Masya Allah, karunia Allah subhanahu wa ta'ala sangat agung. Setiap kita membahas tentang namanya, sifat-sifat perbuatan-perbuatannya, kita akan dapati makna yang maha sempurna dari kebaikan-kebaikan tersebut yang menjadikan kita semakin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, selalu mensyukuri nikmatnya, selalu memuji dan menyanjungnya atas kesempurnaan sifat-sifatnya dan kesempurnaan karunia, rahmat dan kebaikan-kebaikan yang diturunkan kepada hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Inilah nasihat yang ingin kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaan kita. Selalu bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala ketentuan yang Allah subhanahu wa ta'ala berlakukan bagi kita. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri, saya persilakan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum.

0: Loh, yang tadi juga ya, yang tadi juga ya, yang tadi itu tadi waktu saya dicas pakaian saya, HP antum ini yang tadi nih ya.
1: Iya,
0: saya membaca, saya kurang jelas ya.
2: Bismillah, ada pertanyaan titipan dari pertanyaan online. Ini perihal rumah tangga, Ustaz ya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana hukum bagi seorang istri yang menolak di poligami dan memilih berpisah jika nanti suaminya tetap ingin menikah lagi? Apakah istri tetap berdosa karena si istri merasa tidak akan sanggup jika dipoligami dari sebelum nikah juga menyatakan tidak bersedia untuk dipoligami? Dan apakah suami harus memaksakan kehendak untuk berpoligami namun mengorbankan rumah tangga yang sebelumnya baik-baik saja? Dari segala sisi tidak ada masalah apapun di rumah tangga yang sekarang. Bagaimana jika suami tetap ingin menikah lagi lalu melepas atau tidak mempertahankan istri sebelumnya, Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana solusi terbaiknya? Barakallahu fikum.
0: Iya. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, rahmat dan keberkahannya bagi beliau dan keluarganya serta untuk kita semua. Iya. Kondisi seperti yang disebutkan dalam pertanyaan ini harus kita sikapi dengan baik karena di sini ada dua belah pihak. Suami melaksanakan haknya ketika dia ingin berpoligami, itu Allah bolehkan, bahkan Allah halalkan. Ya, dan kita tidak tahu kondisinya di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini. Banyak hal-hal yang menggoda seseorang yang menjadikan dia mungkin butuh untuk melaksanakan syariat ini. Ya, kemudian di lain pihak ada istrinya yang tidak bersedia, bahkan tadi dia mengatakan dia tidak akan sanggup untuk menjalankannya. Ya, pertama ini pernyataan yang perlu ditinjau kembali. Kenapa dia mengatakan tidak sanggup? Allah mensyariatkan, tentu Allah Maha tahu bahwa ini sanggup dihadapi oleh hamba-hambanya. Ya, maksudnya jangan dia mendahului sesuatu, apalagi dia mengatakan selama ini rumah tangganya baik-baik saja. Belum tentu ketika suaminya ada hal-hal yang berhubungan dengan syahwat yang Allah bolehkan, bahkan dipuji orang yang berusaha menyalurkannya di jalan yang benar daripada terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan. Ya, maksudnya di sini ketika sang istri mengatakan dia tidak sanggup, maka belum tentu dia tidak sanggup. Jangan bersangka buruk kepada Allah, sekali lagi. Allah mensyariatkan hal ini, Allah Maha tahu bahwa ini mampu dilakukan atau dihadapi oleh kaum perempuan, meskipun mungkin ada kecemburuan atau ada hal-hal yang perlu dibahas oleh mereka berdua dengan cara yang baik. Maka untuk masalah seperti ini tidak dibenarkan juga ketika suami misalnya langsung memaksakan kehendaknya tanpa berusaha untuk ya menenangkan perasaan atau keadaan istrinya. Bagaimanapun suami sebagaimana juga istri kan diperintahkan untuk memperlakukan masing-masing dari pasangannya dengan baik. Itu yang bahkan diwajibkan dalam Al-Quran, disebut termasuk apa ini namanya al-mu'asyaratu bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asyiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istrimu, perlakukanlah dengan cara yang baik. Maka ya, untuk yang terbaik dalam masalah seperti ini mereka berdua harus mengambil jalan tengah. Ya, si istri harus dinaikkan sedikit, yang suaminya diturunkan sedikit supaya ketemu di tengah-tengah. Ya, misalnya suami tentu konsultasi dulu kepada orang yang berilmu, yang mengetahui keadaan dirinya. Bagaimanapun ini adalah perkara yang dihalalkan, dia mempertimbangkan dengan baik. Kemudian kalau seandainya dia misalnya sudah mempertimbangkan hal tersebut, dia bisa mendiskusikan istrinya dengan baik atau mencari penengah di antara mereka berdua yang kemudian mungkin bisa memberikan solusi yang terbaik. Keinginan suami ini tetap bisa tercapai, mungkin dengan sedikit menerima apa yang diusulkan oleh istrinya, misalnya mencari calon istri kedua yang bisa diterima oleh istrinya, atau dengan ya pertimbangan-pertimbangan yang bisa menjadikan dua keinginan ini bisa dikompromikan. Ya, karena bagaimanapun kedua-duanya pertimbangannya ya sesuai dengan syariat tadi. Ini suaminya berhak untuk melaksanakan apa yang merupakan haknya, istri juga berhak untuk dipertimbangkan perasaannya, tapi bukan berarti dengan dia menolak syariat ini atau membenci syariat ini, kalau karena kalau sampai menolak ini kan berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik, orang-orang kafir di dalam Al-Qur'an, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an, maka Allah jadikan gugur amal-amal mereka. Jadi berbahaya kalau membenci syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menjadikan gugur keimanan. Maka solusi untuk dua hal tadi adalah tadi dikompromikan, dicari penengah orang yang berilmu untuk bisa menyatukan kedua keinginan ini. Mudah-mudahan dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang terbaik untuk kebaikan keduanya, ya, dunia sampai di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Ya, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة الرسول. Kaum muslimin semua bersepakat, semua kaum muslimin semua bersepakat, tidak ada satupun yang menyelisih, kata Imam Syafi'i.
1: Siapa saja yang sudah jelas
0: kepada dia sunnah Rasul, lam yakun an yad'aha di qauli ahad, tidak boleh dia tinggalkan sunnah ini hanya karena mengikuti pendapat. Tidak boleh seseorang. Dia tinggalkan sunnah ini hanya karena mengikuti
1: pendapat. Kalau dia lebih ngikutin pendapat seseorang, dia tinggalkan hadis, dia tinggalkan sunnah,
0: maka pada waktu itu dia telah jatuh kepada taklid yang haram.
1: Sudah sampai keterangan, sudah sampai dalil, sudah jelas kepada dia bahwa pendapatnya salah, kok masih tetap fanatik?
2: Hikmah di balik hujan. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya berkenan menurunkan hujan kepada kita. Ketahuilah bahwa Allah berbicara tentang hujan di banyak tempat dalam Al-Qur'an. Setidaknya ada 47 tempat di dalam Al-Qur'an di mana kata-kata yang bermakna hujan bisa kita temukan. Ini menunjukkan betapa hujan bukanlah fenomena biasa. Allah menginginkan kita untuk mentadabburi hikmah Allah di balik turunnya hujan. Di antara hikmah tersebut adalah, pertama, dengan hujan, Allah menghidupkan yang tandus dan mati, agar kita yakin bahwasanya Allah akan membangkitkan kita kelak di hari akhirat setelah kematian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya adalah, manakala kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kedua, dengan hujan, Allah memberikan sumber kehidupan bagi segenap makhluk. Hujan yang menjadi sumber air di muka bumi adalah sumber kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan dari air kami menjadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ketiga, melalui hujan, Allah mengingatkan kita betapa pentingnya bersyukur atas segenap nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum itu. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Kalau kami berkehendak, niscaya kami akan menjadikan air hujan tersebut asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Keempat, melalui hujan, Allah memberitahu kita akan kesempurnaan sifatnya dalam membagi-bagikan rizki bagi segenap makhluk secara bertahap. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan jika Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya tanpa hikmah dan kebijaksanaan, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi Maha melihat, dan Dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan Dialah yang Maha pelindung lagi Maha terpuji. Bisa dibayangkan jika Allah menurunkan jatah hujan sebulan dalam satu hari sekaligus, justru hujan tersebut akan menjadi musibah bagi makhluk yang ada di muka bumi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizki sebagaimana menurunkan hujan, tidak sekaligus. Karena dalam ilmu dan pengetahuan Allah, rizki atau air hujan yang Allah turunkan sekaligus justru akan menjadi musibah dan kehancuran bagi hamba-hambanya. Turunnya hujan secara bertahap dan tidak merata justru menunjukkan kasih sayang Allah yang Maha indah dan sempurna. Kelima, melalui hujan, Allah memperlihatkan keadilannya atas hamba-hamba yang membangkang dan senantiasa berbuat durhaka. Hujan yang turun kemudian mendatangkan banjir adalah musibah dan hukuman bagi hamba-hamba yang durhaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan oleh Allah, yaitu bencana untuk menghukum hamba-hambanya yang durhaka. Demikianlah hikmah di balik turunnya hujan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika menyaksikan mendung, beliau begitu khawatir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma inni a'udzubika min syarriha." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang datang bersama mendung ini. Dan apabila hujan telah turun, beliau berdoa, "Allahumma sayyiban nafi'a." Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Telegram channel Kristal Iman.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Gak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: FM Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Paru 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
2: Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan di kesempatan pagi hari ini, kembali kami hadirkan kajian ilmiah yang kami pancarluaskan secara langsung dari Kota Kudus bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darimi Hafizahullah Ta'ala. Dan seperti biasa, di Senin pagi ini kita akan membahas terkait dengan Sahih Fikih Sunnah dengan sebuah tema bahasan Sunnah Tazkiyah untuk Keluarga Mayit. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini, dan Anda juga dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darimi Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskuro.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillah fala mudillalah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة جماعة سكاليان رحماني ورحمكم الله الحمد لله. Pada kesempatan yang baik ini kita bisa dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam amalan yang mulia ini, menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan amalan yang mulia ini benar-benar hanya mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan pahala amalan ini dan memberikan kita berkah dari amalan yang mulia ini. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani, kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula mudah-mudahan salawat dan salam tersebut terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas Kitabus Shalah. Alhamdulillah, pada kajian yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan kitab ut-taharah. Kitab ut-shalah ini kitab yang sangat penting untuk kita bahas, sangat penting untuk kita pelajari, karena menyangkut masalah yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masalah salat. Kata para ulama, suatu pengetahuan itu kemuliaannya sesuai dengan kemuliaan sesuatu yang menjadi pembahasannya. Ketika pembahasannya, sesuatu yang sangat istimewa, maka pengetahuan itu menjadi pengetahuan yang sangat istimewa. Makanya para ulama mengatakan bahwa ilmu yang paling mulia adalah ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ilmu yang paling buruk adalah ilmu tentang kesyirikan. Karena tidak ada keburukan yang lebih buruk daripada kesyirikan. Semakin mulia topik pembahasan suatu ilmu, maka semakin mulia ilmu tersebut. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang seluk beluk dari masalah-masalah yang berkaitan dengan salat, kita harus mengetahui apa hakikat daripada salat ini. Kita harus tahu definisinya, baik definisi dari sisi bahasa maupun definisi daripada dari sisi istilah. Apa definisi salat dalam bahasa? Salat dalam bahasa itu artinya adalah doa. Salat dalam bahasa Arab itu artinya adalah doa. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sangat penting bagi kita mengetahui definisi dari sebuah istilah secara bahasa. Kenapa ini penting? Agar kita tahu kenapa sesuatu tersebut mendapatkan nama itu, dan agar kita tahu sisi terpenting dari sesuatu tersebut. Ketika kita tahu bahwa salat dalam bahasa itu artinya doa, maka kita tahu bahwa doa merupakan bagian yang sangat penting sekali dalam ibadah salat kita. Dan harusnya kita menyadari hal ini ketika kita sedang melakukan salat. Ketika kita sedang melakukan salat berarti sejatinya kita sedang berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat ya, salat ini dari awal sampai akhir, dari di setiap gerakannya ada sisi doanya. Kalau tidak doa masalah, ya doa ibadah. Kalau tidak doa masalah, dia menjadi doa ibadah, ya. Dan doa masalahnya ini dominan. Doa masalah di dalam gerakan-gerakan salat itu sangat dominan. Doa masalah itu doa yang berupa permintaan. Sedangkan doa ibadah itu doa yang berupa ibadah. Ia tidak harus berupa permintaan. Semua ibadah itu masuk dalam kategori doa ibadah. Karena ketika seseorang beribadah, sejatinya dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala minimal agar dia mendapatkan pahala dari ibadahnya. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Coba kita lihat ya. Ketika kita membuka salat kita, kita buka dengan takbir Allahu Akbar. Setelah itu apa yang kita baca? Doa istiftah. Doa istiftah ini doa. Kemudian setelah itu kita berta'awudz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Atau a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Doa juga. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah. Apa inti dari Al-Fatihah? Meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi Al-Fatihah itu juga merupakan doa. Setelah itu ketika kita ruku, kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Kita juga disyariatkan untuk membaca zikir Subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma ufirli. Di sini juga ada sisi doa masalahnya, yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika i'tidal, di sana juga ada zikir-zikir yang mengandung doa. Ketika sujud juga demikian, ada zikir yang disyariatkan untuk dibaca ketika sujud yang mengandung doa. Ketika duduk di antara dua sujud juga demikian, ada zikir yang disyariatkan yang mengandung makna doa. Begitu seterusnya sampai tasyahud. Di akhir tasyahud pun kita diperintahkan untuk memilih doa-doa yang kita inginkan. Inilah solat dari awal sampai akhir dipenuhi dengan doa. Makanya solat, makanya ya amalan ini dinamakan dengan amalan solat yang secara bahasa maknanya adalah doa. Dan banyak ya penggunaan kata solat untuk makna doa ini. Di dalam Al-Quran disebutkan, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. Ya, ini di surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Kata-kata وصل عليهم bukan solatlah engkau kepada mereka atau untuk mereka, tidak. Artinya وصل عليهم adalah وادع لهم, berdoalah untuk mereka. Karena memang solat dalam bahasa itu artinya doa. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada penggunaan kata solat untuk doa, yaitu dalam sabda beliau, idza du'iya ahadukum falyujib. Apabila salah seorang dari kalian diundang, maka hendaklah dia mendatangi undangan tersebut. Hendaklah dia menjawab undangan tersebut. Fa in kana sha'iman falyusalli. Apabila dia berpuasa, maknanya bukan maka salatlah, tidak. Apabila dia berpuasa, maka berdoalah untuknya. Fal yusalli artinya bukan maka salatlah, tapi berdoalah untuknya. Orang yang diundang itu biasanya diundang untuk makan-makan, ya. Kalau sedang berpuasa, ya ada pilihan untuk membatalkan puasa apabila puasa tersebut adalah puasa sunnah. Tapi kalau tidak ingin membatalkan puasa, maka ganti dengan mendoakan orang yang mengundangnya. Ya, ini penggunaan kata salat untuk menunjukkan makna doa. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, berarti sholat bisa diganti dengan doa? Jadi kita tidak usah sholat, Ustadz. Karena perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan sholat, ya, bisa kita jalankan dengan membawanya ke makna doa. Tidak usah kita menjalankan sholat lima waktu. Jawabannya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, tidak bisa seperti itu. Karena perintah-perintah di dalam Al-Quran dan Sunnah harus kita fahami sebagaimana diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Harus kita fahami sebagaimana diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam firman-Nya, wa aqimus shalah, maka dirikanlah salat. Yang dimaksud di situ adalah salat dalam makna yang syar'i, salat dalam makna istilahnya. Makanya tidak cukup kita hanya berdoa saja. Tidak cukup kita hanya berdoa saja. Karena yang dimaksud di situ adalah salat menurut istilah syariat. Inilah pentingnya kita mengembalikan pemahaman kita dari kata-kata atau ungkapan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah sebagaimana diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan kita tahu hal tersebut dari perkataan para ulama, dari perkataan para ulama salaf. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, inilah makna salat dalam bahasa. Adapun makna salat dalam istilah, maka banyak didefinisikan oleh para ulama dengan definisi-definisi yang berbeda. Dan yang disebutkan di sini adalah definisi yang sangat bagus, ya. Disebutkan di sini, salat adalah at-ta'abbudu lillahi bi aqwalin wa af'alin ma'lumah muftatahatun bit takbir mukhtatamatun bit taslim ma'an niyyah bi syara'ita makhsusah. Salat adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang sudah diketahui, dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang sudah diketahui, sudah tertentu. Dibuka dengan takbir dan ditutup dengan taslim, dengan salam, dengan disertai niat dan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Inilah hakikat dari sholat secara istilah. Jadi bukan hanya doa. Dan biasanya, ya, dalam masalah-masalah definisi, ya, definisi dari sisi istilah itu lebih sempit daripada definisi dari sisi bahasa. Biasanya definisi dari sisi bahasa itu lebih luas daripada definisi dari sisi istilah. Ya, seperti sholat ini. Dari sisi bahasa, sholat itu maknanya jauh lebih luas. Ya, karena doa, semua doa bisa disebut sebagai sholat. Adapun dari sisi istilah, maka sholat lebih sempit artinya, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang sudah dimaklumi, maksudnya sudah tertentu, sudah ditentukan. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, disertai dengan niat dan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Ini menjadi sangat khusus sekali. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salat ini sangat tinggi kedudukannya di dalam agama Islam. Salat menjadi Di antara keutamaan sholat ya, sholat menjadi kewajiban yang paling kuat, kewajiban yang paling tinggi di dalam Islam setelah syahadatain. Dia menjadi rukun Islam yang kedua. Sebagaimana disebutkan di dalam banyak hadis, di antaranya hadis sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bunyal Islamu ala khams." Islam itu dibangun di atas lima pilar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pilar yang pertama, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah. Pilar yang kedua adalah mendirikan salat. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan salat di dalam Islam, karena dijadikan sebagai pilar yang kedua untuk Islam setelah syahadatain. Di antara yang menunjukkan betapa agungnya ibadah salat adalah dia menjadi pembeda antara orang kafir dan orang muslim. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kita dengan mereka adalah syariat salat. Ini menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang di luar Islam. Makanya setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman tarakaha faqad kafar." Maka barang siapa yang telah meninggalkan salat ini, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibn Syaqiq rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam perkataannya yang sangat masyhur, "Kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun illa shalah." Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat ada sesuatu yang meninggalkannya kufur kecuali salat. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat suatu amalan meninggalkannya menjadikan kufur kecuali salat. Ini menunjukkan betapa urgennya, betapa pentingnya syariat salat di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa salat ini menjadi tiang agama Islam, yaitu dalam sabdanya, "Ra'sul amril Islam." Ra'sul amril Islam, kepala perkara yang aku diutus untuknya adalah Islam ini. Wa 'amuduhu shalah. Dan tiang perkara yang aku diutus untuknya, maksudnya tiang Islam adalah salat. Wa dhirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Adapun punuknya, ya unta, ada punuk, ada kepalanya, ada punuknya, dan penuhnya adalah jihad fi sabilillah. Ini menunjukkan betapa pentingnya syariat Islam dan betapa tingginya kedudukan, betapa pentingnya syariat salat dan betapa tingginya kedudukan syariat salat ini di dalam Islam. Kemudian di antara yang menunjukkan betapa agungnya syariat salat ini adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah. Bahwa amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti adalah salat. Amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat adalah sholatnya.

saja. Apabila sholatnya baik, maka dia benar-benar telah beruntung dan dia telah sukses, dia telah berhasil, dia telah selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Apabila salatnya buruk, apabila salatnya rusak, apabila salatnya tidak baik, maka sungguh dia telah celaka dan dia telah merugi. Ini menunjukkan bahwa salat merupakan syariat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang lainnya tergantung salat ini. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perhatikan salat kita. Perhatikan salat kita. Pelajarilah tentang salat dengan sebaik-baiknya. Hafalkan makna dari bacaan-bacaan salat kita, agar kita bisa mudah untuk khusyuk di dalam salat kita. Semakin khusyuk salat kita, maka semakin tinggi keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki salat kita. Itu akan menjadi kunci untuk kebaikan kita dalam hal-hal yang lainnya, di dunia maupun di akhirat nanti. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara sesuatu yang menunjukkan betapa agungnya syariat salat ini adalah dia menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai wasiat terakhir beliau, ini menunjukkan betapa pentingnya perkara ini. Betapa pentingnya salat kita. Beliau pernah mengatakan di akhir wasiatnya, "As-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum." Jagalah salat kalian. Jagalah salat kalian. Dan hati-hatilah dengan budak-budak kalian. Maksudnya muliakanlah budak-budak kalian. Takutlah kalian kepada Allah dalam bermuamalah dengan budak-budak kalian, karena budak ya itu kedudukannya rendah, kemudian mereka biasanya menjadi orang-orang yang lemah. Sangat riskan untuk dianiaya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya di akhir wasiatnya agar mereka berhati-hati dalam memperlakukan budak-budak mereka. Tapi yang jelas di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali wasiat terakhirnya dengan ibadah salat. Ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah salat dalam kehidupan kita. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ibadah salat merupakan ibadah yang tidak terpisah dari seorang hamba. Tidak bisa dipisahkan dari seorang hamba apapun keadaannya. Selama dia masih berakal sempurna, maka salat itu diwajibkan kepadanya apapun keadaan dia. Tidak bisa wudu, tidak ada air, tetap wajib sholat. Wudu dengan tayamum. Tidak ada debu, tidak bisa tayamum, tidak bisa wudu juga, tidak ada air, tetap wajib sholat. Tanpa wudu, tanpa tayamum. Seperti misalnya ketika seseorang di penjara, diikat tangannya, diikat kakinya. Dia jelas tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum. Dia wajib sholat. Tahu waktunya ataupun tidak tahu waktunya, tetap wajib sholat. Tahu waktunya, maka sholatlah di waktunya. Tidak tahu waktunya, perkirakan waktunya. Keadaan aman, keadaan mencekam, sama. Tetap diwajibkan sholat. Makanya ada sholat khauf, ada sholat dalam keadaan genting.

0: ada sholat dalam keadaan perang. Karena memang ibadah sholat ini tidak bisa dilepaskan kewajibannya dari seorang hamba selama dia masih berakal. Keadaan sehat, keadaan sakit sama, diwajibkan untuk sholat. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berhati-hatilah dalam menjaga amalan sholat ini, terutama di hari-hari ini, di saat banyak sekali orang-orang yang terjatuh sakit karena wabah COVID-19, dan bisa jadi sakit tersebut menjadi akhir dari kehidupan seseorang. Jangan sampai ketika itu seseorang bermudah-mudahan dalam meninggalkan sholat. Kalau tidak bisa berwudu, maka lakukan tayamum. Kalau tidak bisa tayamum, maka sholatlah sesuai kemampuan masing-masing. Tidak bisa berdiri, sholat dalam keadaan duduk. Tidak bisa duduk, sholat dalam keadaan berbaring. Tidak bisa berbaring, sholat dalam keadaan terlentang. Sholat adalah kewajiban yang tidak bisa dilepaskan dari seorang hamba. Jangan sampai akhir hayat hidup seseorang malah meninggalkan sholatnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara keistimewaan dari ibadah sholat ini, dia menjadi sesuatu yang menjadi penghibur bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pengakuan beliau. Beliau pernah mengatakan, waju'ilat qurratu aini fi shalah, dan kebahagiaanku dijadikan di dalam sholatku. Allah menjadikan kebahagiaanku di dalam sholatku. Sesuatu yang sangat membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah sholat ini. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tidak tenang, memikirkan sesuatu, biasanya beliau langsung menjalankan sholat. Biasanya beliau langsung menjalankan sholat, karena itu akan menjadikan beliau tenang, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi kepada beliau, akan menuntun beliau dengan sebab ibadah sholatnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara sesuatu yang menjadikan ibadah sholat ini sesuatu yang menunjukkan bahwa ibadah sholat ini sesuatu yang sangat istimewa adalah banyaknya keistimewaan-keistimewaan dalam ibadah sholat ini. Seperti misalnya keistimewaan cara mensyariatkannya. Syariat-syariat lain disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengirimkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti syariat puasa, diturunkan wahyu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syariat zakat, diturunkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Syariat haji, Allah turunkan firman-Nya, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Adapun syariat salat, tidak cukup dengan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap kepadanya, untuk menghadap kepadanya. Terjadilah kisah Isra dan Mi'raj. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan cara pensyariatan ibadah salat ini kecuali karena kedudukannya yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara keistimewaan syariat salat ini, dia menjadi syariat yang paling banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Syariat yang paling banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran adalah syariat salat. Ya, memang syariat salat sering disandingkan dengan syariat zakat, tapi di sana ada firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang hanya menjelaskan masalah salat saja. Seperti misalnya wa aqimish shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tidak disebutkan di situ syariat zakat. Kemudian di antara keistimewaan syariat salat bahwa syariat ini syariat yang paling banyak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan. Ya. Makanya di awal pensyariatannya Allah Subhanahu wa taala ingin agar syariat salat ini dijalankan dalam sehari hingga 50 kali. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hal ini? Untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwa syariat salat ini syariat yang sangat dicintai sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena keterbatasan kita sebagai manusia, akhirnya Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan kepada kita untuk menjalankannya 5 kali, dan itu pun masih banyak apabila dibandingkan dengan syariat-syariat yang lainnya. Seperti misalnya syariat puasa 1 tahun sekali yang diwajibkan, syariat zakat juga 1 tahun sekali, syariat haji 1 kali dalam seumur hidup. Adapun syariat salat 5 kali setiap hari. Dan itu pun ada salat-salat sunnahnya. Ada salat sunnah mutlak yang tidak dibatasi rakaatnya. Ini menunjukkan betapa cintanya, betapa senangnya Allah Subhanahu wa taala kepada syariat salat. Dan ini menunjukkan betapa istimewanya syariat salat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah dalil-dalil yang sangat banyak sekali yang menunjukkan betapa istimewanya syariat salat. Oleh karenanya, mari kita perhatikan salat kita dengan sebaik-baiknya. Termasuk di antara usaha memperhatikan syariat salat adalah dengan mempelajari hukum-hukumnya. Karena dengan mempelajari hukum-hukumnya, kita akan bisa mewujudkan ibadah salat sebagaimana diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Salat ini ya ada banyak macamnya. Di sana ada salat yang diwajibkan, ada salat yang disunnahkan. Salat yang diwajibkan terbagi menjadi 2. Ada yang diwajibkan kepada setiap hamba, ada yang diwajibkan kepada sebagian hamba. Yang diwajibkan kepada setiap hamba contohnya seperti salat 5 waktu. Salat 5 waktu harus dilakukan oleh setiap hamba Allah yang memenuhi syaratnya. Tidak boleh diwakili oleh orang lain. Salat wajib yang kedua adalah salat wajib yang kewajibannya hanya kepada sebagian hamba. Yang penting salatnya terwujud. Contohnya seperti salat jenazah. Salat jenazah itu yang penting salat jenazahnya diadakan. Yang penting salat jenazahnya dilakukan. Itulah fardu kifayah. Yang penting ada salatnya dan dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat untuk menjalankan sholat jenazah tersebut, walaupun hanya sedikit. Kemudian sholat yang sunnah juga terbagi menjadi dua, ya. Ada sholat sunnah yang terbatas bilangannya, ada sholat sunnah yang tidak terbatas bilangannya. Contoh sholat sunnah yang terbatas bilangannya seperti rawatib, ya, seperti sholat sunnah rawatib, bisa 10, bisa 12, tidak boleh kita tambahi menjadi 14, menjadi 16, tidak boleh, karena memang sudah ada bilangannya. Sholat qobliyah subuh itu 2 rakaat, tidak boleh kita sholat qobliyah subuh 4 rakaat. Sholat qobliyah zuhur itu bisa 2, bisa 4. Tidak boleh kita sholat 6 rakaat untuk qobliyah zuhur. Ba'diyah zuhur bisa 4, ya bisa 2, bisa 4. Tidak boleh 6. Sholat qobliyah asar bisa 2, bisa 4. Tidak boleh 6. Kemudian sholat qobliyah maghrib, ya, 2 rakaat, tidak boleh 4. Ba'diyah maghrib 2 rakaat, tidak boleh 4. Kemudian salat ba'diyah isya 2 rakaat, ya. Salat ba'diyah isya 2 rakaat, tidak boleh 4. Dia batasannya, rakaatnya dibatasi. Dan jenis yang kedua dari sholat sunnah adalah sholat sunnah yang tidak ada batasan rekaatnya, yaitu sholat sunnah mutlak. Ini tidak ada batasan rekaatnya. Inilah jenis-jenis, ya, dari ibadah sholat, ya, secara sederhana. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, demikianlah pembahasan yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufiknya, bisa mengamalkan ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan bab sholat. Nah, ikhwata salamu azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Dengan Abu Alif di bawah Ustaz.
1: Silakan Abu Alif di Bau-Bau, Sulawesi, ya.
2: Ya, Sulawesi Tenggara.
1: Ya, silakan.
2: Barakallahu fikum. Tadi telah menyebutkan bahwa ada sholat qobliyah asar atau rawatib asar. Ini dalilnya dari mana ini, Ustaz? Karena yang saya baca itu di Nailul Autor itu hanya yang 10 rakaat dengan 12 rakaat begitu yang...
1: Baik. Itu iya. Saja pertanyaannya.
2: Iya.
1: Mohon ditunggu jawaban dari Ustaz. Jazakallahu khairan Abu Alif yang berada di bawah-bawah. Silakan Ustaz.
0: Iya. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kita harus bedakan antara salat rawatib dengan salat qobliyah, ya, dan ba'diyah. Salat qobliyah dan ba'diyah ini lebih luas, ya, daripada salat sunnah rawatib. Ya. Salat rawatib, salat sunnah rawatib setiap sholat sunnah rawatib ya bisa dimasukkan ke istilah qabliyah dan ba'diyah, tapi tidak setiap sholat yang disebut sebagai qabliyah dan ba'diyah itu bisa dimasukkan ke dalam istilah sholat sunnah rawatib ya. Sebagaimana saya sebutkan tadi ya, sholat sunnah rawatib itu batasannya ada 10 atau 12 ya, sebagaimana riwayat hadis-hadis. Sholat sunnah rawatib kalau disebutkan ya, qabliyah subuh 2 rakaat ya, kemudian qabliyah zuhur 4 rakaat ya, sudah 6 ya. Kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat jadi 8. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat menjadi 10, dan ba'diyah isya 2 rakaat 12. Riwayat yang mengatakan 10 berarti qabliyah zuhurnya hanya 2 rakaat. Ini rawatib ya. Adapun istilah qabliyah dan ba'diyah itu lebih luas. Ada salat-salat qabliyah yang bukan termasuk salat sunnah rawatib. Seperti misalnya ba'diyah zuhur yang rakaat ketiga dua rakaat setelah dua rakaat pertama ya, karena ba'diyah zuhur itu bisa dua rakaat, bisa empat rakaat, bisa dua rakaat, bisa empat rakaat dengan dua salam. Dua rakaat yang kedua itu bukan rawatib, tapi bisa disebut sebagai sholat sunnah ba'diyah zuhur karena adanya dalil yang menunjukkan hal tersebut, tapi tidak masuk dalam sunnah rawatib, salat sunnah rawatib. Begitu pula dengan qabliyah asar. Ini masuk dalam istilah qabliyah, tapi tidak masuk dalam istilah rawatib. Karena adanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan salat sunnah 4 rakaat sebelum asar, maka dia akan masuk surga. Ya, ada hadis yang menyebutkan ya, kurang lebih maknanya seperti itu, menunjukkan bolehnya kita sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar. Dan itu masuk dalam istilah qabliyah, tapi tidak masuk dalam istilah rawatib. Begitu pula dengan sholat sunnah qabliyah maghrib ya, sholat sunnah qabliyah maghrib ini ada hadisnya 2 rakaat. Dia masuk dalam istilah sholat sunnah qabliyah, tapi tidak masuk dalam istilah rawatib ya. Ini harus dibedakan ya, antara qabliyah ba'diyah dengan antara sholat sunnah rawatib. Setiap yang masuk dalam istilah rawatib itu bisa dimasukkan ke dalam istilah qabliyah ba'diyah, tidak sebaliknya. Karena sholat sunnah qabliyah ba'diyah itu lebih luas daripada sholat sunnah rawatib. Wallahu a'lam.
1: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Abu Alif yang berada di bau-bau. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana supaya khusyuk dalam sholat? Ada yang mengatakan kita harus mengosongkan hati dan fikiran dari kehidupan dunia. Apakah benar Ustaz? Mohon nasihatnya, syukran.
0: Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan khusyuk adalah kita benar-benar fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Jadi tidak memikirkan kecuali salat kita. Itulah yang dimaksud dengan khusyuk di dalam salat. Seperti misalnya ketika kita membaca Al-Qur'an di dalam salat kita, kita merenungi bacaan-bacaan kita. Kita sadari bahwa kita sedang membaca Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Al-Quran menceritakan tentang kisah-kisah para nabi yang bisa menjadi ibrah bagi kita, kita renungi kisah-kisah tersebut. Kita fahami alur dari cerita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tersebut.